0: keluar dari sekolah itu sih.
1: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
2: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu, karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
3: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
4: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, teman-teman apa namanya, pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat, minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan. Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan. Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri, melaporkan apa yang dilakukan, pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
3: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuluskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
5: Biasanya menggunakan dalih agama, ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang cognitive dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
3: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Jelang Idul Adha, ribuan hewan kurban di Kota Bandung, Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Runde City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti

0: update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas mendalami. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang sudah 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Jelang Idul Adha, ribuan hewan kurban di Kota Bandung, Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain untuk memastikan kesehatan, hal ini juga dilakukan untuk memastikan kelayakan hewan kurban secara Islam.
3: Rizky merupakan salah satu penjual hewan kurban di Kota Bandung, Jawa Barat. Tahun ini ada 144 hewan kurban sapi berbagai jenis yang tersedia, mulai dari peranakan Ongol, Brahman, hingga Madura. Adapun bobot sapi tersedia mulai dari 300 kg. Menurut Rizky, pada awal Mei ini jumlah pembelian hewan kurban belum terjadi peningkatan permintaan.
4: Kalau untuk tahun ini sedikit agak landai, santai. Tapi nggak tahu ya, karena kita masih ada waktu 20 harian lagi ya. Mudah-mudahan di lusa atau minggu depan rame.
5: Biasanya itu mulai rame kapan tuh, Pak?
4: Biasanya hamin 2 minggu biasanya, Pak.
3: Mulai Senin 11 Mei mendatang, ribuan hewan kurban akan melalui pemeriksaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pemeriksaan ini terdiri dari dua hal, yakni ante dan postmortem. Ante mortem meliputi pemeriksaan fisik seperti kondisi tubuh hingga gigi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesehatan dari hewan kurban.
6: Dalamnya nanti setelah hari H, setelah pemotongan akan diperiksa lagi, itu adalah kelanjutan dari ini, ante mortem. Jadi antemortemnya kita periksa, nanti di postmortem yang tidak bisa dilihat di antemortem bisa dipastikan bahwa di postmortem itu sehat. Nah, nanti kalau yang ada yang tidak sehat mungkin kita akan akhir atau dan lain-lain yang kira-kira sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi seperti itu.
3: Tahun ini ditargetkan sekitar 25.000 hewan kurban akan diperiksa kesehatan yang tersebar di berbagai titik di Kota Bandung. Pemeriksaan akan dilakukan sampai satu hari jelang Idul Adha. Hewan kurban yang dinyatakan layak dan sehat akan diberi tanda berupa barcode yang dapat dipindai. Tanda ini berisi informasi lengkap mengenai riwayat sapi yang akan dijadikan hewan kurban oleh masyarakat.
7: Ya, secara prinsip sama, tapi pastinya mengalami update dan perubahan penguatan gitu. Jadi secara prinsip sama, jadi setiap masyarakat dengan mudah nanti akan mengecek dengan cara sebelumnya mendownload aplikasi Reselamat namanya. Kemudian di setiap yang sudah diperiksa kita kenakan kalung. Sekarang stiker sih bentuknya. Stiker yang di sana ada barcode. Barcode itu bisa di-tap, nanti bisa keluar identitas dari mulai identitas asal hewan, umur sampai sehat dan layak. Sampai foto dirinya ini yang menarik.
3: Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat yang akan membeli hewan kurban dapat lebih cermat dalam memilih dan membeli hewan kurban. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi menggagas ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG untuk program makan bergizi gratis. Sementara itu di Aceh Tamiang Aceh, para siswa menerima menu MBG berupa menu khas Aceh Tamiang.
8: Ada yang berbeda dalam menu makan bergizi gratis yang disiapkan SPPG Sungai Liput 02 Kejuruan Buda, Aceh Tamiang Aceh. Kali ini menu MBG bagi para siswa dalam menu khas Aceh Tamiang, yaitu nasi minyak, ayam gulai dengan tempe crispy, sayur buncis wortel, dan buah naga. SPPG Sungai Liput 02 ini setiap harinya melayani 2.800

0: 302 penerima manfaat di 15 titik, di antaranya 13 sekolah dan 2 untuk posyandu.
1: Ada nasi minyak, ayam gulai, tempe crispy, sayur acar buncis wortel, dan dengan buah naga. Nah, dimana dengan perpaduan dari kelima menu tersebut, itu menambah cita rasa dengan rasa yang berbeda.
0: TK Tunas Harapan 2 Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang adalah salah satu sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis dengan 28 siswa. Kepala Sekolah TK Tunas Harapan 2 Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Ria Yunita Fitriani berharap ada menu daging minimal 1 bulan 2 kali bagi para siswa-siswinya.
2: Untuk kedepannya, saya mohon untuk menu itu harus sesuai dengan keinginan anak. Habis itu saya juga memohon kalau bisa daging itu 1 bulan 2 kali paling sedikit.
0: Di Kampung Bagedor, Desa Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi menggagas program ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG berupa tampak udang dan kolam ikan serta peternakan ayam dan kambing. Di lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi inilah 15.000 ekor ikan bandeng dan 21.000 ikan mujair serta nila dibudidayakan. Selain itu, 2 kandang ayam petelur berkapasitas 1.000 ekor diklaim mampu menghasilkan 600 butir telur setiap harinya. Telur dan ikan hasil panen dikirim ke SPPG Polri di Cikarang 2 hari sekali.
3: Ya, kami juga mengajak kepada masyarakat, kepala desa, kemudian Pokdar Kamtibmas, FKPM untuk sama-sama membuat ekosistem rantai pasok bahan baku yang bisa disalurkan ke SPPG-SPPG yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari hadirnya program MBG yang dihadirkan oleh Bapak Presiden kita. Ekonomi masyarakat bisa meningkat, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. SPPG Polres Metro Bekasi termasuk juga SPPG Polda Metro Jaya juga bisa menyerap hasil dari ekosistem rantai pasok tersebut.
0: Program ini pun diyakini mampu menekan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Konflik geopolitik global membuat pasar keuangan bergerak semakin agresif. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat mendorong lonjakan volatilitas di pasar forex dan emas dunia. Bagi sebagian trader, situasi ini menjadi peluang untuk meraih keuntungan besar. Namun hal ini dibarengi dengan risiko kerugian dan tekanan psikologis yang tinggi.
5: Konflik geopolitik global membuat investor dunia ramai-ramai memburu aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan emas. Data Bank for International Settlements mencatat, volume transaksi forex dunia kini mencapai sekitar 9,6 triliun dolar Amerika Serikat per hari. Sementara data World Gold Council menunjukkan volume perdagangan emas global kini menyentuh rekor sekitar 361 miliar dolar Amerika Serikat per hari. Harga emas dunia atau SAW USD saat ini berada di kisaran 4.500 hingga 4.700 dolar per troy ounce. Sebelumnya emas bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi di level lebih dari 5.500 dolar per troy ounce pada Januari 2026 saat konflik memanas. Volatilitas tinggi inilah yang dimanfaatkan sebagian trader untuk berburu keuntungan cepat. Sayangnya, keuntungan yang cepat juga diikuti risiko yang tinggi. Imelda misalnya, meskipun sudah menggeluti dunia trading selama 10 tahun, saat masa perang ini dirinya sempat mengalami kerugian hingga 2.000 dolar atau sekitar 34 juta rupiah. Tak hanya kerugian finansial, tekanan mental juga menjadi tantangan tersendiri. Imelda bahkan memilih berhenti trading sementara agar tidak terbawa emosi dan overtrading. Hal ini juga membuat dia bisa mengembalikan posisi rugi menjadi untung.
6: Kemarin sempat kena cut loss yang lumayan besar, tapi karena kembali lagi manajemen risk ya. Jadi kita harus kembali lagi mengontrol jumlah lot, sama kita harus tahu kapan harus entry masuk. Nah itu sih kemarin syukurnya sih bisa ter-recovery.
7: Oke, kalau boleh tahu berapa tuh kerugiannya kemarin pas?
6: Kemarin itu sempat kena cut loss sekitar 2.000.
7: Berarti sekitar berapa tuh?
6: Itu kalau dengan kurs yang sekarang sih kurang lebih ya, kan sekarang 17.000 itu ya, sekitar 36-40 juta.
5: Pengalaman serupa juga dirasakan oleh trader lainnya, Yudit.

0: Saat konflik global memanas, ia mengaku sempat takut masuk market setelah mengalami stop loss hanya dalam hitungan menit.
1: Saya tuh pernah masuk posisi di XAU saat ada news keluar dan langsung kena stop loss di 2 menit pertama.
0: Untuk menyiasati, Yudit pun mulai belajar beradaptasi dengan market yang bergerak liar. Salah satunya dengan memperkecil ukuran transaksi dan menunggu arah market lebih jelas sebelum mengambil posisi trading. Financial Market Analyst EBC Financial Group Sanaur Rahman menjelaskan, konflik geopolitik membuat investor global cenderung keluar dari negara berkembang dan memindahkan dana ke aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan emas.
2: Market is moving a lot on the base of the political statements from the Trump or some other countries. So because of these political statements, the market is moving so fast.
0: Volatilitas tinggi memang membuka peluang keuntungan lebih besar. Namun, tanpa strategi dan manajemen risiko yang tepat, trader juga bisa kehilangan modal dalam waktu singkat.
2: The first thing is to save your capital. If you will be successfully able to save your capital, so reducing the position size is very good strategy because with the lower volume, you are able to still get the same potential as in the normal days because market is moving, making big movements these days. So the second most important thing is to having very tight stop losses.
0: Di tengah ketidakpastian global, trading memang menghadirkan peluang cuan besar. Namun bagi para trader, tantangan sesungguhnya bukan hanya membaca arah market, melainkan juga mengendalikan rasa takut dan emosi, serta memiliki perencanaan trading yang jelas. Gita Miningrum, Andika Surahmanto, Jakarta.
3: Salah satu event sport tourism akan kembali digelar di Pulau Bali. Bali Trail Run Ultra 2026 menjadi salah satu alternatif kegiatan wisata berbasis alam dan diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi masyarakat setempat.
4: Bali Trail Run Ultra atau BTR Ultra 2026 akan kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan mengambil race venue di Kintamani, Bali. Total 5.916 peserta dari 62 negara akan mengambil bagian dari 6 kategori yang dilombakan, yaitu 7K, 7K Kids, 18K, 30K, 60K, dan 100K. Rute yang akan dilalui peserta akan melalui 13 desa di Kabupaten Bangli dan 3 desa di Kabupaten Karangasem, melewati Black Lava, Gunung Batur, area Padang Pasir Culali, dan Hutan Pinus Batur. Sedangkan rute tambahan untuk kategori 60 km akan melalui Gunung Abang, Bukit Runyan, dan Bukit Pedahan. Dan khusus untuk kategori 100 km akan melalui gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung.
5: Kita melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya pengkajian dengan beberapa pendekatan terkait safety terutama. Contohnya seperti di yang paling signifikan juga adalah di Trunya. Bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu jalur pendakian Bukit Trunya itu mengalami longsor. Dan daerah itu memang agak rawan longsor ya dari dulu, jadi sangat banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Nah, itu juga kita kaji. Kemudian di tahun ini kita tidak melewati jalur yang sama atau jalur yang rawan longsor.
4: Sebagai salah satu olahraga ekstrim, seluruh panitia juga telah dibekali first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau cedera ketika berlari untuk menjagakan tim evakuasi di beberapa titik.
6: Safety dari race ini kita sudah sangat pertimbangkan. Jadi dari titik-titik yang sangat krusial, yang menurut kami itu harus ada pengamanan khusus, kita sudah siapkan. Untuk the race venue, kita sudah menyiagakan, kita kerjasama dari tahun lalu dengan Basarnas. Itu tim Basarnas sudah ready dari hari pertama race sampai selesai, sampai COT.
4: Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di kawasan Kintamani dan sekitarnya, keterlibatan UMKM lokal dan para pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu untuk mendukung laju perputaran ekonomi masyarakat setempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.

0: Ini adalah momentum besar di mana saya sebagai seorang wanita tentu saja tidak berhenti di sini di bidang kesehatan. Saya harus belajar lebih banyak, saya harus meningkatkan kualitas diri saya dalam hal keilmuan untuk bisa bermanfaat bagi Indonesia dan masyarakat sekitarnya. Untuk para wanita Indonesia, pesan saya adalah jangan berhenti di sini. Kalian wajib untuk mengejar mimpi kalian dan jangan berhenti untuk belajar, karena kesuksesan milik siapa saja dan kita para wanita harus terbang tinggi dengan sayapnya. Tidak hanya terbang tinggi dengan sayapnya, tetapi juga harus melindungi keluarga kalian.
1: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
1: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Terkena serangan yang dilancarkan Israel saat sedang melaju. Akibat insiden ini, dua petugas dilaporkan terluka. Serangan udara Israel juga menghantam pos polisi di barat kota Gaza pada Kamis dan menyebabkan tiga petugas tewas.
5: Rekaman dramatis menunjukkan sebuah ambulans milik Islamic Health Authority terkena serangan yang dilancarkan Israel di Tul Nabati, Lebanon Selatan. Video memperlihatkan suasana di dalam ambulans saat kendaraan melaju sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Perekam terdengar berteriak, lalu berjalan di tengah asap tebal dan puing-puing pasca ledakan. Rekaman lain menunjukkan tim medis berupaya menyelamatkan petugas yang terluka dari dalam kendaraan. Media lokal melaporkan dua anggota keamanan sipil mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini. Sebelumnya, gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku pada 16 April dan diperpanjang 3 pekan setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Selain di Lebanon, serangan udara Israel juga kembali mengguncang wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan yang menargetkan sebuah pos polisi dilaporkan menyebabkan 3 petugas kepolisian tewas serta sejumlah warga lainnya terluka. Warga bersama petugas medis terlihat mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan di tengah kepanikan yang melanda di lokasi serangan. Otoritas Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Palestina menyebut, posisi serangan yang berdekatan dengan permukiman dan tenda pengungsi memicu ketakutan di kalangan warga sipil. Sejumlah ambulans terus disiagakan di area kejadian untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan.
6: ودينا بقصف عنيف جدا جدا جدا ما اعرفش ايش فقدنا الشباب هان بيقعدوا مقصوفين يعني بس بحس ما اعتقدش ان لهم اي نشاط.
5: Israel dilaporkan terus meningkatkan tekanan terhadap kekuatan kepolisian yang terafiliasi dengan Hamas yang dianggap memperkuat kendali di wilayah Gaza.
4: Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan militer pemerintah Kanselir Friedrich Merz serta rencana penerapan Undang-Undang Modernisasi Wajib Militer bagi Angkatan Bersenjata Jerman.
7: Aksi demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan penolakan perang dan wajib militer. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi menilai pemerintah lebih fokus pada peningkatan anggaran militer dibanding masa depan generasi muda dan pendidikan.
8: Deutschlandweit fehlen sehr viele Lehrer und der Staat interessiert sich nur für Krieg, rüstet auf, aber tut nichts für unsere Zukunft.
7: Demonstran juga menolak kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer di Jerman. Sebelumnya, Kanselir Friedrich Merz menyatakan, dinas militer pada tahap awal memang bersifat sukarela, namun bisa menjadi wajib jika jumlah pendaftar tidak mencukupi. Aksi ini berlangsung di tengah penerapan Undang-Undang Dinas Militer baru yang mulai diberlakukan pemerintah Jerman pada awal 2026. Aturan tersebut mewajibkan seluruh pria berusia 18 tahun mengisi kuesioner mengenai motivasi dan kesiapan mereka untuk menjalani dinas militer, sekaligus memberikan informasi tentang kesempatan menjadi sukarelawan di Angkatan Bersenjata Jerman.
4: Ratusan anggota komunitas Afrika di Paris, Prancis menggelar pawai untuk mengenang pasukan Tirailleurs, tentara dari Senegal dan sejumlah negara Afrika lain yang ikut berjuang membebaskan Prancis pada Perang Dunia Kedua. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Aksi penghormatan itu digelar bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa yang menandai berakhirnya perang di kawasan Eropa. Duta Besar Senegal untuk Prancis, Bey Mokhtar Diop, turut hadir dalam prosesi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas murid yang mengorganisasi acara peringatan bagi para penembak senapan Senegal.
10: Je venais apporter mon soutien, ma solidarité à la communauté murid qui organise une activité de commémoration en faveur des tirailleurs sénégalais, particulièrement de tirailleurs qui se sont distingués et qui sont affiliés à de grandes familles religieuses au Sénégal. Ma présence ici donc est un témoignage de soutien et de solidarité.
9: Para peserta aksi menilai jasa tentara Afrika selama Perang Dunia sering dilupakan dalam sejarah resmi Prancis.
11: La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour rendre hommage à la commémoration de ce que nous appelons les grands oubliés de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Ces soldats venus d'ailleurs qui ont tout simplement eux aussi fait la France.
9: Sorotan utama dalam peringatan ini adalah tragedi pembantaian Tiaroy tahun 1944 yang hingga kini masih menjadi luka sejarah bagi banyak keluarga veteran Afrika. Pembantaian Tiaroy terjadi pada 1 Desember 1944 ketika sekitar 300 hingga 400 tentara Afrika dilaporkan tewas ditembak pasukan Prancis setelah dipulangkan dari medan perang Eropa. Pemerintah Prancis baru mengakui peristiwa itu sebagai pembantaian pada tahun 2024 melalui surat Presiden Emmanuel Macron kepada pemerintah Senegal. Namun hingga kini, belum ada permintaan maaf resmi maupun kompensasi bagi keluarga korban.

0: video pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung di kata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh korban di media sosial.
0: Sebuah mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melintas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir lantas mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju.

0: maju. Tetapi kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan membakar area kabin. Untungnya, sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga sekitar lokasi kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning. Minggu ceria, enaknya ngapain sih, Lia?
2: Ngapain, kita makan-makan, jalan-jalan, jangan lupa juga olahraga.
1: Wah, itu biar stabil ya, gula darah. Dan tentunya pemirsa, kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya.
2: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari puluhan orang di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas ini diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik.
1: Selain di lingkungan sekitar pabrik, paparan gas amoniak juga diduga menyebar dengan radius hingga 1 kilometer.
2: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami, diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi, sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
3: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkringan ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga gas. Terus, baru juga sesat. Tuh. Warga yang di sekitar sini, yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
2: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayan Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang setidaknya dua tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
4: Ini penanganan kebocoran gas, cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan.
2: Sementara itu BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB ditangkap oleh polisi.
1: Kericuhan tersebut terjadi usai Persipura gagal promosi ke Liga 1.
5: Sejumlah supporter Persipura Jayapura Papua turun ke jalan meluapkan kekecewaan mereka usai tim kesayangan kalah 0-1 dari Adiaksa FC Banten pada Jumat. Kekalahan ini membuat tim yang dijuluki Mutiara Hitam itu gagal mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. Hal tersebut membuat para pendukung Persipura kesal dan melakukan aksi perusakan sejumlah fasilitas stadion. Kericuhan yang merembet hingga ke area di luar stadion itu baru berhenti pada Sabtu pukul 1 dini hari waktu setempat. Pasca kerusuhan, bersamaan dengan olah tempat kejadian perkara pihak kepolisian, tampak puluhan kendaraan roda 2 dan 4 hangus dibakar massa. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah menangkap sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan pada Sabtu menyebut, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.
6: Yang kita duga yang melakukan pelemparan, pengrusakannya, sementara masih kita dalam kita amankan.
5: Menurut polisi, hingga Sabtu pagi tak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, tetapi sejumlah aparat keamanan termasuk Wakapolres Jayapura mengalami luka-luka saat mengamankan pertandingan. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
0: Pemirsa, saat ini masyarakat khususnya kaum ibu kelimpungan karena langkanya minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kalaupun ada, harganya pun di atas eceran tertinggi.
1: Dan masyarakat pun bertanya, kenapa Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia justru rakyatnya selalu kesulitan mendapatkan minyak goreng? Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
2: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional Surini di Surabaya, Jawa Timur terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liternya. Harga ini di atas eceran tertinggi, yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liternya.
7: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
8: Infonya kenapa kok kosong?
7: Kurang tahu saya ini.
8: Pembelinya gimana?
7: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain nih.
8: Minyak apa? Kemasan atau curah?
7: Minyak curah, minyak kemasan.
2: Tak hanya di Surabaya, kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta. Pada Jumat 8 Mei, di pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan, banyak toko kelontong tidak menjual minyak kita. Meski di kemasan tercantum harga jual minyak kita adalah Rp15.700 per liter, namun kini dijual antara Rp22 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liternya. Kenaikan harga yang nyaris mencapai 50% ini membuat kaum ibu kebingungan mengatur uang belanja mereka.
9: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
10: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
2: Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, khususnya minyak goreng bersubsidi minyak kita, bukan baru kali ini saja terjadi. Masyarakat dibuat pusing dan heran. Terlebih pemerintah selalu gembar-gembor Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dari data Kementerian Pertanian Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi hampir 60% dari kebutuhan di global. Produksi sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai 46 juta metrik per tahun dengan areal perkebunan mencapai belasan juta hektar yang didominasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, mengapa Indonesia yang punya bahan baku minyak goreng terbesar di dunia ini, tetapi minyak gorengnya langka dan mahal? Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 22 April 2026 mengungkapkan, penyebab kelangkaan minyak kita di pasaran adalah tersedotnya oleh program bantuan pangan pemerintah pusat dan daerah sebanyak 33 juta bantuan selama 2 bulan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan penyebab lain yang membuat harga minyak goreng kemasan naik adalah kenaikan harga plastik.
11: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus diselesaikan.
2: Merespon soal kelangkaan minyak kita, pemerintah melalui Kemenko Bidang Pangan tengah berkoordinasi dengan produsen swasta untuk menyediakan minyak goreng setara dengan minyak kita, baik dari sisi harga maupun

0: kualitas. Dan untuk mencegah kelangkaan di kemudian hari, Bulog akan mengalihkan bantuan pangan tidak lagi menggunakan minyak kita, tapi menggunakan minyak goreng kemasan lain dengan harga yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jelang pencanangan HUT ke-499 DKI Jakarta hari ini, perdana kawasan Setiabudi Jakarta Selatan menjadi lokasi Car Free Day baru.
2: Nantikan informasi selengkapnya usai jeda. Good Morning Weekend, segera kembali.

0: Akbar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
8: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Day perdana di kawasan Rasuna Said yang dimulai sejak 10 Mei 2026 alias pagi ini.
10: Wow, oke, seru banget ya. Car Free Day Rasuna Said ini juga digelar dalam rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan untuk lokasi CFD baru ini.
9: Kawasan Rasuna Said di Jakarta Selatan akan menjadi lokasi Car Free Day baru yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan CFD perdana ini menjadi bagian dari rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan, mulai dari penataan kawasan pedestrian, pemasangan pembatas jalan, hingga perbaikan beberapa titik jalan bekas pembongkaran tiang monorel yang masih dalam tahap penataan. Pemprov DKI Jakarta menyebut, hadirnya CFD di kawasan Rasuna Said diharapkan dapat menjadi alternatif ruang publik baru bagi warga untuk beraktivitas dan berolahraga. Pusat kegiatan CFD berada di sekitar halte Rasuna Said dan Plaza Festival, sementara titik lainnya tersebar di kawasan Setiabudiwan, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, hingga Rumah Sakit Mayapada. Selain kegiatan olahraga, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai kegiatan hiburan dan kampanye lingkungan melalui gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Bilah Sampah. Di samping itu, warga pun memberikan tanggapan terkait pelaksanaan CFD perdana di kawasan Rasuna Said tersebut.
11: Oke, bagi aku sih nggak masalah ya, karena kan supaya rutenya tuh orang nggak bosan itu-itu aja. Tapi masalahnya ketika misalkan ditambahin rute di Rasuna Said, apakah orang yang lewat Rasuna Said itu dikasih opsi jalan lain atau enggak?
12: Wah, pastinya excited banget ya, jadi lebih ramai. Apalagi kan di GBK atau di Bundaran HI itu emang udah ramai banget, luas banget CFD.

0: Jadi lebih worth it aja sih kalau dipindah di sini. Lagi juga tiang monorailnya kan udah nggak ada, jadi lebih luas jalanannya.
1: CFD di resonasi sebenarnya bagus juga ya, maksudnya biar orang-orang tuh pada aware tentang kesehatan, apalagi sekarang banyak orang yang udah aware tentang olahraga lari ataupun sepeda. Jadi nambah CFD itu berarti nambah orang-orang yang bisa ada tempat berkumpul untuk berolahraga.
2: Puncak acara pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu 10 Mei 2026 di kawasan pedestrian Plaza Festival Rasuna Said. Warga DKI Jakarta yang memiliki waktu luang pun dapat hadir untuk memeriahkan perayaan menuju usia ke-499 Kota Jakarta.
3: Nah, CFD di kawasan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan ini memang sudah berlangsung sejak pukul 5.30 pagi tadi ya.
4: Oh, sudah dari tadi ya. Oke, langsung saja kita pantau seperti apa suasana di sana. Apakah tidak kalah ramai dengan CFD di kawasan Bundaran HI? Sudah ada Mahardika Utama di sana. Halo, good morning Dika. Dika, apa saja keseruan CFD di sana Dika? Boleh dong bagi informasinya buat pemirsa.
5: Ya, selamat pagi Freddy dan juga Lia. Betul sekali, sejak pukul 5.30 tadi perdana dilakukannya CFD di kawasan Rasuna Said, dan masih ada waktu sampai pukul 10 nanti untuk ikut bersama-sama dengan ribuan warga Jakarta dan sekitar yang sejak pagi tadi sudah tumpah ruah di kawasan Rasuna Said atau kita biasa kenal dengan nama Jalan Kuningan ya. Dan ini panjangnya kalau kita tarik garis lurus, sebetulnya Jalan Rasuna Said itu punya panjang 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, kiri kanan, bisa sampai hampir 10 km-an. Lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi kalau untuk area CFD-nya sendiri, total panjangnya adalah sekitar 4,5 km gabungan dari sisi kiri dan sebelah kanan. Itu juga sudah lumayan dan sudah ditanggapi antusias oleh masyarakat yang ada di sini. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang. Nah, ini udah ada nih salah satunya nih. Halo, selamat pagi. Namanya siapa?
6: Aku Nazla.
7: Aku Ayu.
5: Oke, Ayu dan Nazla dan teman-temannya, gimana nih tanggapannya dengan sudah ada CFD perdana di kawasan Rasuna Said atau Kuningan?
6: Lumayan menyenangkan sih, terus juga sangat efektif buat orang yang rumahnya dekat-dekat Rasuna, jadi dia nggak perlu harus jauh-jauh ke Senayan atau GBK buat CFD, bisa di sini.
5: Oke, jadi ada opsi lain ya. Kalau kamu gimana?
7: Aku juga sih mas, karena rumah saya dekat sini, jadinya lebih enak ke sini dibanding jauh-jauh ke GBK gitu.
5: Oke, kalian berharap CFD di kawasan Kuningan ini dibuat permanen atau enggak?
8: Kalau bagi aku sih berharapnya permanen, karena memang aku juga rumahnya udah kesini, jadi ada opsi lain kalau mau olahraga gitu.
5: Oke, kamu gimana?
9: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi, karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
5: Oke, terima kasih banyak. Tadi disinggung sedikit soal UMKM, artinya banyak warga Jakarta juga yang mengharapkan adanya tempat-tempat jajan gitu di sepanjang CFD di kawasan Kuningan. Tuh, salah satunya ada di situ di belakang saya. Dan selain di tempat ini, juga ada di setiap persimpangan-persimpangan jalan di kawasan Rasuna Said. Cukup banyak tadi penjual makanan kuliner ataupun juga UMKM lainnya yang sudah siaga di sini untuk memanjakan para pengunjung di area CFD kawasan Rasuna Said, yang sebetulnya untuk para pelari dan pesepeda jalur ini sebetulnya memang sudah sering digunakan, tetapi biasanya sebelum hari ini kita harus berbagi jalan atau berbagi ruang dengan pengguna sepeda motor ataupun juga pengendara roda 4. Nah, bagi yang masih mau bergabung dengan kami di sini, masih ada waktu kalau masih akan menggunakan kendaraan pribadi. Ada kantong parkir yang disiapkan, ada 4, mulai dari kawasan Epicentrum, kemudian ada di kawasan Gedung Jageng Serang, lalu di Setiabudiwan, dan juga di sekitaran Gor Semantri Brojonegoro. Selain itu, transportasi umumnya pun juga masih tetap beroperasi. Ada Transjakarta di rute 13 di kawasan Kuningan dan juga Puri Beta melintas di kawasan Kuningan. Lalu kemudian ada juga rute Lebak Bulus Senen juga lewat di kawasan Kuningan. Dan jangan lupa ada LRT Jabodetabek yang ada di atas saya nih. Jadi warga Bekasi ataupun juga warga Cibubur yang akan kesini, aksesnya mudah, tidak perlu bawa kendaraan, bisa langsung sampai di kawasan Rasuna Said. Kembali ke Anda, Freddy dan Lia.
3: Waduh, ini seru banget. Seru, apalagi ya? Ini deket banget sama studio ya. Yep. Dari kawasan Tendean ke Kuningan, nyampe langsung. Ya,
4: Lia tertarik?
3: Nanti kita gabung.
4: Nanti habis ini ya, habis siaran. Oke, terima kasih Mahardika Utama atas laporannya. Selamat kembali olahraga dan juga jajan-jajan di sana ya. Selamat kembali bertugas juga.

0: Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri. Tak terkecuali sapi yang seberat lebih dari 1 ton yang akan dikurbankan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Menyumbang 7 ekor sapi jumbo, salah satu sapi menarik perhatian karena namanya unik, yaitu Blackie. Dan dia ini katanya gemar dimandikan.
1: Oke, selanjutnya aktivitas penjualan hewan kurban mulai menggeliat juga nih Lia dan juga pemirsa. Calon pembeli mulai berburu dan juga melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan kisaran harga mulai dari 20 juta. Menjual ini optimis harga sapi bisa terus meningkat.

0: hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Blackie, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blackie yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blackie pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blackie masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
1: Tanya nih, senang lah.
2: Soalnya bagaimana?
1: Pokoknya apalagi sapinya kan bisa diambil dengan salah Bapak Prabowo.
2: Jadi ada kebanggaan
1: sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blackie bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blackie tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blackie untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Yang ada warga yang kurban, ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22,
5: udah naik ya?
4: Iya naik 2 juta.
5: Naik 2 juta, sejak
4: per kapan ekor? Ini? Sejak 1 bulan.
6: 1 bulan ini?
4: Ya.
6: Terus kalau mendekati, apa namanya? Itulah ada, itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya, mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yaitu jasa angkut koper haji musiman.
8: Ya, selain itu pemirsa, tak hanya memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci, pesawat yang kembali dari Jeddah juga membawa ribuan botol air zam-zam untuk jamaah haji embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Distribusi dilakukan

0: secara bertahap hingga 18 Mei mendatang.
1: Suara deru mesin bus dan riuh kedatangan para jemaah haji menjadi irama yang semakin sibuk terdengar di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Di tengah kesibukan itu, puluhan petugas jasa angkut koper bergerak cepat, mengangkat, menyusun, dan mengantarkan ratusan koper ke kamar-kamar jemaah. Bagi mereka tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama. Selama 24 jam, mereka harus bersiaga setiap kali kloter datang silih berganti. Sebagian dari mereka adalah pekerja musiman yang setiap tahunnya kembali hadir saat musim haji tiba. Salah satunya Muslikin, ini adalah musim haji keempat ia ikut terlibat.
2: Kalau satu hari itu ada 4 atau 3 atau 5 tadi bisa dibuat rata-rata 5 kloter.
3: 5 kloter. Ini saat sekali datang itu berapa orang yang standby untuk mengangkat koper jamaah haji?
2: Tim jasa angkut koper kecil itu ada kurang lebih 22 orang.
3: Berapa koper sih mas yang biasa diangkut setiap kloter mas?
2: Satu kloter itu ada 8, 5 bis kurang lebih 400-500. Itu satu kloter. Kalau datangnya 5 berarti kali 5.
1: Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, cara ini sekaligus menjadi wasilah baginya turut berkontribusi melayani para tamu Allah menuju Tanah Suci. Truk pengangkut ribuan botol air zam-zam yang baru tiba dari Jeddah, Arab Saudi, silih berganti memasuki kawasan Asrama Haji Embarkasi, Surabaya pada Sabtu malam. Pengiriman perdana menggunakan pesawat milik maskapai Saudi Arabia Airlines ini kembali ke Surabaya setelah mengantar jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 8.000 botol air zam-zam pada pengiriman pertama ini langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan khusus yang berada di Gedung A Asrama Haji Embarkasi, Surabaya.
4: Kami sesuaikan dengan jam-jamnya.
5: Baik.
4: Terkait jamaah yang tunda berangkat, pastinya kami tidak menyiapkan jam-jam tersebut. Akan tetapi bila jamaah sudah berangkat ke Tanah Suci, kemudian seumpama beliau meninggal dunia di Madinah maupun di Mekah, itu nanti tetap akan kami berikan jatah jam-jamnya untuk ahli waris.
1: Distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui 11 kali penerbangan hingga 18 Mei mendatang. Nantinya pembagian air zam-zam dilakukan bersamaan dengan pengambilan koper dan barang bawaan jemaah haji setelah kembali tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga desa Watu Galang Manggarai Barat NTT menanam sayur dengan pupuk kompos alami.
0: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap di Good Morning Weekend.
7: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: penghargaan ini membuktikan bahwa BTN itu sebagai bukan hanya bank yang perumahan, tapi merupakan partner dari masyarakat Indonesia untuk mewujudkan perumahannya. Nah, di samping itu sekarang Bank BTN itu kan transformasi digital ya. Jadi kami itu berusaha gimana membuat masyarakat Indonesia itu memang menjadikan BTN itu selaku partner dalam kehidupannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Kita wanita Indonesia itu bisa, dimanapun kita berada bisa, dan kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh fokus dan memberikan bukti terbaik. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara wanita dan pria, karena kita bisa membuktikan, kita pun pasti bisa.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Sejumlah warga di Desa Watu Galang, Beling, Manggarai, NTT menanam sayur dengan pupuk kompos, tapi ini alami.
1: Wow, ini inspiratif sekali ya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan asupan sehari-hari agar bisa mengonsumsi sayuran sehat tanpa bahan kimia.
2: Untuk mengurangi ketergantungan dengan mengkonsumsi sayuran non-organik atau menggunakan pupuk pestisida, sejumlah ibu di Desa Watu Galang membentuk suatu kelompok atau komunitas yang mempunyai visi dan tujuan yang sama, yakni menanam sayuran tanpa menggunakan zat kimia. Bagi ibu-ibu kelompok tani ini, menanam sayuran dengan menggunakan zat kimia atau pestisida tidak baik untuk tubuh.
3: Bagus yang ditanam, Bu?
4: Ya, kami ada tanam sayur sawi, tambos, kacang panjang, wortel.
2: Agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan terarah, komunitas ibu-ibu ini didampingi oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Amati Indonesia. Rudi Haryatno, fasilitator desa Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengatakan, untuk mensukseskan program ini, para fasilitator yang diturunkan ke desa melakukan pendampingan, memberikan edukasi dalam hal penanaman, pembuatan bedeng, dan bantuan bibit. Yang paling penting mengedukasi betapa pentingnya menanam sayur tanpa pestisida.
5: Hal yang paling penting juga itu, supaya kita juga memberikan pengetahuan kepada kelompok ibu-ibu bahwa ya menanam sayur itu tidak harus bergantung pada pestisida. Nah, kita itu bisa menanam sayur tanpa pestisida. Nah, itu hal yang paling penting supaya ibu-ibu ini tidak bergantung pada pestisida sehingga nilai ekonomi dalam membuat sayur itu lebih bagus, artinya mereka tidak mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan pestisida. Mereka bisa mendapatkan kompos alami yang ada di sekitar mereka dan salah satunya itu sekam padi.
2: Kedepannya diharapkan program ini berkelanjutan dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi rumah tangga dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kini diharapkan sayur yang mereka tanam bisa menghasilkan cuan. Program ini juga mengajak kelompok tani untuk bercocok tanam tanpa bergantung dengan pestisida. Jimmy Chandra, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
0: Merawat sejarah menjadi tanggungan bersama. Di tengah kemajuan teknologi ini, mulai dari mesin pencarian hingga kecerdasan buatan, mempertahankan koleksi buku langka menjadi salah satu caranya.
1: Inilah yang dilakukan salah satu universitas di Bangkok, Thailand. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Kemajuan peradaban dan teknologi masa kini semuanya berawal dari sejarah di masa lampau. Untuk itu, selalu ada usaha untuk melestarikannya, terutama yang tertulis dalam karya ilmiah, publikasi, dan buku-buku sejarah. Salah satunya yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Kantor Sumber Daya Akademik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu perpustakaan terbesar di Thailand, perpustakaan ini memiliki jutaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, hingga penelitian dan jurnal. Di antaranya ada 25.000 koleksi buku langka yang terletak di lantai 6 gedung perpustakaan pusat. Koleksi pertama dan yang terbanyak adalah berasal dari sumbangan kerajaan Thailand, yaitu koleksi milik Pangeran Kitiyakara Foralaksana. Ia adalah anggota kerajaan Thailand pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri. Koleksi keluarga kerajaan lainnya adalah milik Pangeran Daninivat. Keunikan buku-buku miliknya adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan di sela-sela teks. Selain kedua koleksi keluarga kerajaan, ada pula koleksi manuskrip buku lipat yang berusia ratusan tahun. Topik sejarah, sejarah, dan astronomi ditulis dengan aksara Thailand kuno. Yang menarik, terdapat pula manuskrip lawas yang bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu koleksi di sini. Sebuah buku masuk dalam koleksi langka apabila berusia tua merupakan edisi terbatas, cetakan pertama, dan reputasi tinggi dari pemilik atau penulisnya. Seluruh koleksi ini tentu digunakan untuk mendukung ilmu pengetahuan.
1: The most of our user is kind of academic. From the academic user, from the history, historian, researcher in many aspect of knowledge, like social science, because it's our collection is variety for the about the knowledge, yeah. And some of the user that come to us that I

0: ilmiahnya.
1: Before my retirement, I use this collection from about 70 years ago. The lab books make me have academic writings that wins against AI. It makes it unique. It makes my paper unique and original that AI cannot do.
0: Koleksi buku langka perpustakaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Khusus untuk publik di luar insan kampus dikenakan biaya 20 baht atau sekitar Rp10.000. Petugas akan membantu menemukan buku yang dibutuhkan. Pembaca harus membaca buku tersebut di tempat dan tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. Koleksi buku langka juga butuh pemeliharaan khusus. Rak-rak buku ditempatkan di ruang kaca dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya khusus. Selain itu terdapat cara lain untuk merawat buku-buku langka. Pertama adalah digitalisasi. Semua koleksi buku diabadikan melalui teknologi menjadi e-book yang dapat diakses pembaca. Meski begitu, tak semua buku bisa didigitalisasi karena sampul dan kertasnya yang sudah rapuh. Maka ada dua teknologi lain yakni biocoating atau proses pelapisan dengan cairan kimia, serta mereparasi bagian buku yang rusak. Kerusakan pada buku biasanya disebabkan oleh usia, udara, gesekan, hingga serangga. Teknik ini menggunakan kertas mulberry untuk menambal bagian yang lubang ataupun rusak dengan mengoleskan cairan metil selulosa untuk merekatkan. Dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses ini.
2: Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi butuh keahlian khusus, butuh kesabaran untuk mengoleskan cairannya. Dan dengan cairan ini, juga dengan teknologi adanya, ini adalah kertas mulberry, begitu ya, kertas kasa yang digunakan untuk bisa mereparasi ini, dinyatakan perkiraannya bisa memperpanjang usia buku ini 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha ya untuk para penggemar ataupun pengguna sejarah di Thailand untuk bisa tetap membaca bagaimana literatur di masa lampau. Putri Demas, Bangkok, Thailand. Can I try the other one?
3: Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura yang mengalami remblong dan menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun. 4 mobil di jalan turunan jalur Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
4: Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Good Morning.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
9: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
10: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
11: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
9: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
12: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
13: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
12: Tertinggi itu 260.
14: Apa yang terjadi pada saat itu?
12: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya.
13: Ya.
12: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit.

0: saat itu. Kalau aku cerita, mereka juga bukannya bisa menguatkan aku, tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya, pokoknya harus sembuh.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat.
3: Ya, dalam operasi besar tersebut, petugas mengamankan 321 warga negara asing dari berbagai negara beserta dengan puluhan barang bukti berupa komputer, brankas hingga paspor.
4: Inilah suasana penggerebekan sebuah kantor di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. Ratusan warga negara asing tak berkutik saat tim Dirtipidum Bareskrim Polri merangsek masuk pada Kamis 7 Mei lalu. Total sebanyak 321 WNA diamankan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti Tiongkok 57 orang, serta puluhan lainnya dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Para pelaku diketahui memiliki peran berbeda dan menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencaharian utama.
5: Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang.
4: Dari lokasi kejadian, penyidik menyita brankas, laptop, serta ratusan telepon seluler. Polisi juga menemukan 75 domain internet dan website yang telah dimodifikasi untuk menghindari pemblokiran otoritas terkait. Saat ini Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan PPATK dan pihak imigrasi untuk menelusuri aliran dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat pasal perjudian dalam KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang.
2: Sementara di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain. Berikut informasi selengkapnya.
6: Yang merah nih, enggak. Oh, yang merah ya Allah, mati iya, juga loh, mati.
7: Semua.
8: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
9: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut minibus HiAce itu turun dari atas ke bawah, diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
8: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran, kawasan Citaya menuju Bojonggede, Kabupaten Bogor. Orang tua korban nangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
10: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip kan, dia nyalip ke dapet, senggolan pak, senggolan. duluan saya jatuh, dia jatuh. Saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan? Itu kurang jelas, Pak. Soalnya saya juga jatuh.
7: Mobilnya dari arah mana berarti?
10: Dari arah sana.
7: Berlawanan.
10: Berlawanan.
8: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, sakit hati tidak menerima untung dari usaha penitipan domba, seorang pria warga Kabupaten Bandung Barat tega membunuh perempuan tetangganya sendiri.
2: Sementara itu, polisi membongkar makam seorang pemuda warga Kaki Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah untuk mengungkap penyebab kasus dugaan penganiayaan.
11: Inilah momen saat tim Resmo Polres Cimahi Jawa Barat berhasil meringkus tersangka AS yang tega menghabisi tetangganya sendiri, CR, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun, warga Kampung Ciceri, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang diri ini diduga akibat rasa sakit hati pelaku usai korban protes terkait tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan usai menitipkan dombanya kepada tersangka meski telah beranak pinak. Akibatnya terjadi cekcok di antara keduanya hingga pelaku nekat menganiaya korban dengan sebatang kayu. Korban pun meninggal dunia dan ditemukan keesokan harinya di dalam rumah dengan wajah tertutup dua bantal dan mengalami sejumlah luka.
12: Bahwa beberapa waktu kebelakang, korban ini pernah menitipkan atau bisnis ternak penitipan domba. Karena pelaku ini memiliki jasa untuk ternak domba. Tetapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan mulai terus, tapi tidak ada keuntungan. Sehingga ditegurlah, teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya denda.
11: Inilah suasana saat tim SCI, Scientific Crime Investigation, Dopol Polda Jawa Tengah bersama tim Inafis Polres Magelang Kota membongkar makam Zaki, 23 tahun, di makam Muslim Candi, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembongkaran makam dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang pada minggu malam lalu, 3 Mei 2026, di sebuah kafe di Kampung Cacaban, Kota Magelang.
13: Korban ini mengalami kekerasan terhadap seseorang yang terjadi di Cacaban Magelang Tengah, Magelang, Kota Magelang. Kemudian si korban mengalami opnam di RSUD Tidar. Kemudian kemarin pada tanggal 7 Mei dikabarkan bahwa korban meninggal dunia.
11: Usai mengalami koma dan sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari, namun sayang, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Kamis siang kemarin, 7 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya telah memeriksa 4 orang saksi dan telah mengamankan terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat gabungan Spanyol menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk mengevakuasi 140 penumpang termasuk awak kapal pasca adanya temuan hantal virus.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
14: Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
15: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, 16 tahun ya. membersihkan sungai Cikapundung.
14: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
7: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
16: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
7: Pakai ini nih.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Anda masih di Good Morning, kita ke informasi mancanegara. Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga.
2: Sementara militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan menewaskan 7 orang dan belasan terluka.
3: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
1: Pelabuhan Granadilla dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi.
2: Sebelumnya, pusat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Meski muncul kabar, 2 warga Singapura yang berbeda di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina dan observasi terkait wabah hantavirus.
3: Pelabuhan Granadilla di Tenerife, Spanyol tengah mempersiapkan proses evakuasi lebih dari 140 penumpang, termasuk awak kapal yang dikontrol ketat dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda hantavirus. Regu aparat gabungan Spanyol Guardia Civil terlihat tengah menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk kapal tersebut pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Sejumlah tenda yang lengkap dengan perlengkapan medis dilaporkan siap menerima kedatangan penumpang MV Hondius. Otoritas Spanyol mengatakan para penumpang akan dipindahkan dari kapal pesiar menggunakan kapal kecil sebelum dipindahkan dengan kendaraan yang terisolasi dan dijaga ketat menjelang penerbangan repatriasi siap digunakan untuk memulangkan para penumpang MV Hondius. Sebelumnya kapal pesiar Genting Dream bersandar di Marina South Pier sementara para penumpang tampak beraktivitas normal di terminal pelayaran. Sejumlah wisatawan mengaku tidak khawatir dengan merebaknya virus tersebut.
4: It really depends on the information that's available from authorized sources, right? If let's say, you know, government is going to let us know that, you know, the outbreak is quite severe, it's getting bad, of course, you know, that's one of the reasons for me not to travel. So after

0: now there's nothing like that, and I would continue my travel as per normal.
1: Wabah hantavirus sebelumnya dilaporkan terjadi di kapal ekspedisi berbendera Belanda MV Hondius yang membawa sekitar 150 orang penumpang. Insiden menyebabkan 3 orang meninggal dunia termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman. 2 warga Singapura yang berada di kapal tersebut telah dipindahkan ke National Center for Infectious Disease untuk menjalani isolasi. Keduanya akan dikarantina selama 30 hari dan dipantau selama 15 hari berikutnya sesuai masa inkubasi maksimum hantavirus.
2: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul of Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Fiesta 2026.
3: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
2: Dan saya Lianita Ruyat. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.
4: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
5: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어 가지고 사진도 많이 찍고 재밌어.
6: I've been a Pokemon fan since my childhood. So coming here was a really good experience. Like it's a really nice setup and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
4: Ajang Pokemon Mega Fiesta 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40.000 pengunjung.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: apalagi
1: harinya.
0: Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya, Pak.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari sebelumnya
1: sekali.
0: Kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali.
1: Lantas
0: bagaimana Bapak melihat ini dan juga sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa, Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat May Day kemarin, mendengar, terus kemudian kita mengamati, dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner, di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan mobil listrik, terus kemudian kami kelola bekerjasama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini

0: yang dari aplikator tuh mengatakan 20%, namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu, ya, gitu benar. Ya. Karena beberapa terakhir ini, gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat, gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026, gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya, ya, gitu ya, benar. Untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua, bagi mitra driver sendiri, saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut, gitu ya, kami melihat sendiri pada saat pengumuman itu dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden beberapa hari kemudian, saya melihat fakta ternyata banyak sekali animo mitra driver itu yang mendaftar sebagai mitra driver Avesta. Okay. Karena mereka melihat bahwa oh ternyata masih ada space atau ruang dari sisi finansial, kalaupun memang masih harus membayar subscription harian atau setoran harian. Ditambah lagi mobil yang kami gunakan ini adalah mobil listrik yang secara operasional itu jauh lebih hemat. Apalagi kita didukung oleh satu brand yang namanya VinFast yang memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging yang bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun sekarang.
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik di dunia rental mobil listrik.
1: Itu salah satu benefit ya Pak, ya yang Bapak sempat spill. Tapi kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih Pak kompetisi rental mobil di Indonesia, apakah memang masih cukup menguntungkan?
0: Yes. Tentu saja ini akan mulai bergeser gitu ya, akan mulai bergeser. Kalau kita melihat saat ini gitu ya di dunia ride hailing sendiri gitu ya, mobil-mobil konvensional itu mereka mentok-mentok itu akan bermain di car standar gitu ya. Sedangkan untuk yang mobil listrik itu mereka akan naik level gitu ya, masuk ke kategori comfort atau masuk ke kategori luxury. Yeah. Dan tentu saja potensi penghasilannya akan jauh lebih besar bagi mitra driver yang menggunakan mobil listrik ketimbang mobil konvensional. Dan tentu saja kalau melihat ini saja, maka ini akan benar-benar terjadi pergeseran. Okay. Pebisnis rental mobil listrik itu akan jauh lebih mendominasi ke depannya dibandingkan pebisnis rental mobil yang konvensional, seperti itu.
1: Iya, karena kalau kita melihat, kalau dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
0: Ya.
1: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
0: Betul sekali.
1: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang dikadang-kadang akan menjadi the future car, ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini, dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
0: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya. Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20 ribu unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian dari mitra driver.
1: Okay.
0: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih. Ditambah 1 tahun, jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
1: Nah
0: ini luar biasa sekali. Yeah. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast.
1: Okay.
0: Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama bekerja sama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerja sama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver ini kan mobil capek.
1: Iya.
0: Kalau saya nggak mau terima mobilnya, Pak, karena saya juga bingung nih, ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah, begitu ya.
1: Benar.
0: Anda nggak perlu khawatir, kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat, yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda nggak perlu pusing, nanti setelah akhir masa kerjasama, kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya saja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya, Mbak Diana. Yeah. Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
1: Okay.
0: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Mm. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Luar biasa sekali ya, Pak. Kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau,
0: sangat terjangkau
1: begitu ya.
0: Sekali.
1: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi. Benar gak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah?
0: Siap.
1: Di segmen selanjutnya, Pak Fuad. Okay. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, ya, menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat terjangkau gitu ya. Apalagi juga tadi bisa dicicil sampai 24 kali.
2: Yes.
1: Tapi memungkinkan nggak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Gimana caranya, Pak Fuad?
2: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
1: Benar.
2: Gitu.

0: Ya, bisa nggak sih Pak dengan modal yang terjangkau, yang hanya 25 juta, benar, bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta, ya, bisa menghasilkan miliaran?
1: Benar,
0: yuk saya Pak jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh, jangan-jangan nanti ngedrop banget nih harga jualnya, atau saya bingung nih, gak tahu nih setelah itu jualnya kemana, benar, dan gimana prosesnya.
1: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
0: Yes, bagaimana mendapatkan harga terbaik. Anda gak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil, mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
1: Okay.
0: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum...
1: Belum miliaran nih,
0: belum
1: Pak
0: miliaran gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya, Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda, sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di Peak 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
1: Okay.
0: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom, Anda langsung jadi miliarder.
1: Langsung jadi miliarder.
0: Atau bener, bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom, Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
1: Iya, apalagi bisnisnya gak pakai repot ya Pak ya. Yes. Kita gak harus cari driver, gak harus ngurus mobilnya. Semua juga sudah diurusin sama Avesta gitu
0: yes
1: ya.
0: Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
1: Iya, karena drivernya juga pasti harus dapat pelatihan ya.
0: Yes,
1: Pak, mobil listrik
0: loh,
1: ini kan mobil-mobil yang baru.
0: Treatmentnya
1: begitu,
0: berbeda. Ya, perlu latihan yang lebih intens.
1: Benar sekali.
0: Yang baru.
1: Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu. Dan
0: yeah,
1: tadi ini jenis mobilnya,
0: yeah, betul,
1: apa nih Pak?
0: VinFast
1: tipenya
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia. Bukan.
1: Okay.
0: Tapi lebih daripada itu ingin mesejahterakan masyarakat Indonesia. Dan juga ingin memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari mereka membangun ekosistem betul-betul dari hulu sampai hilir. Mereka mulai dari membangun pabrik di daerah Subang, Jawa Barat. Okay. Yang sudah mulai beroperasi itu di Desember 2025. Hmm. Dan tentu saja ini menyerap lapangan pekerja yang begitu besar sekali di pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
1: Okay.
0: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya, SPKLU sendiri. Jadi mereka punya SPKLU namanya V-Green yang saat ini sudah tersedia hampir 100 ribu titik. Wow. Di Indonesia Raya. Okay. Bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30 ribu sampai 40 ribu titik SPKLU V-Green. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi ijo. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Yeah. Namun apa yang terjadi? Luar biasa sekali, karena petinggi-petinggi VinFast atau VinGroup yang dari Vietnam ini, mereka langsung datang ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi. Dan melakukan perbaikan dari segala macam lini. Hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar. Tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf. Tiba-tiba keluar tuh. Dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast, bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
1: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
0: Ya.
1: Seperti apa Pak?
0: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
1: Okay.
0: Yang pertama adalah unsur legalitas dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
1: Yeah.
0: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan, Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami. Anda nggak perlu khawatir, karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan diwarmarking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
1: Yeah.
0: Dari sisi keamanan unit itu kita bagi menjadi dua. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip oknum driver yang nakal.
1: Benar.
0: Antisipasinya seperti apa. Nah ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda gitu ya. BPKB STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir. Karena begitu masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
1: Oke.
0: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu. Okay. Ya.
1: Berlapis ya Pak?
0: Yes, berlapis betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih.
1: Okay.
0: Yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop. Okay. Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya, demi keamanan gitu. Yeah. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia. Yeah. Gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan dibawa kabur gitu ya. Kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana. Sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi, mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja, atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja per bulannya. Dan kalau Anda pengen nih segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda gak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya nggak mungkin 25 juta, tapi hanya ada di Avesta.
0: Kita akan kerjasama bahas, eksklusif
1: benar
0: tadi.
1: Benar sekali, betul. Kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
4: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
5: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik, ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta ya. Perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging

0: bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun. Hmm. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, gak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Kalau Anda ambil 10 unit, ya berarti tinggal dikalikan 10. Yang dimana free menginap itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah apa? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So buruan aja Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
1: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik. Yes. Dan sayangnya sangat terbatas.
0: Betul
1: ya Pak ya.
0: Sekali.
1: Hanya untuk 8 orang tercepat. Yes. Selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja.
0: Betul.
1: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul.
1: Pak Fuad Zaki, terima kasih banyak.
0: Dengan
1: sudah
0: senang hati Mbak Diana.
1: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
0: Sama-sama Mbak Diana.
1: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fuad Zaki sudah hadir bersama kami. Yeah. Saya Diana Dwi Kandur Diri. Terima kasih, sampai jumpa.

Inilah detik-detik aksi komplotan pencuri sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Jalan Pademangan 2, Gang 5, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Dalam rekaman terlihat jelas wajah para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan santai memantau situasi sekitar. Hanya dalam hitungan detik mereka berhasil membawa kabur satu unit motor yang terparkir di depan rumah. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Pada Jumat sore saat ditemui di lokasi kejadian, korban mengaku dirinya lalai tidak mengunci stang kendaraannya karena merasa hanya singgah sebentar untuk

0: menjemput sang kekasih. Namun naas saat ia masuk rumah kekasih, dimanfaatkan oleh komplotan maling yang memang tengah mengincar kendaraan di area gang sempit tersebut.
1: Nah, ini kan mau pacar.
2: Ngapel gitu ya?
1: Ngapel, iya.
3: Nah, terus?
1: Terus pas mau pergi tuh kita mau ke GI nih, tadinya. Ya, udah mau pergi, motor lihat nggak ada, kuncinya ada. Kirain dipindahin. Karena kan kadang ada mobil lewat ngalangin gitu.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara dengan berbekal bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah jelas pelaku. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Gang Rambutan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis sore. Dua pelaku yang datang berboncengan masuk ke dalam jalan lingkungan warga yang saat itu lingkungan warga sedang sepi. Saat berada di ujung gang, satu pelaku turun dan menghampiri motor korban, sedangkan kawan pelaku memantau kondisi lingkungan. Setelah dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci kontak motor metik korban dan membawa kabur motor hasil curiannya.
4: Saya cuma kan saya lagi jaga warung ya di belakang situ. Nah, saya ngeliat di situ ada orang curian saya mah yang punya motor aja.
5: Itu posisi yang pemilik motornya lagi di mana?
4: Di dalam, lagi beres-beres. Cuman pintunya ditutup.
0: Korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Cipayung agar dapat ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal bersama saya Iqbal Kurniadi.

0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi dengan menangkap dua pelaku di apartemen Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu, komplotan bermodus mengaku anggota polisi ditangkap setelah melakukan penganiayaan dan perampasan dengan senjata tiruan serta borgol palsu.
1: Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran gelap sabu lintas provinsi dengan menangkap dua tersangka di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap dua pelaku berinisial ARM dan S. Saat penggeledahan, polisi menemukan 29 bungkus sabu dengan total berat bruto mencapai 29,4 kg. Petugas juga menyita telepon genggam dan sejumlah barang bukti lainnya. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kedua tersangka berperan sebagai operator gudang sekaligus kurir dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Apartemen itu disewa khusus untuk menyimpan sabu sebelum diedarkan.
2: Kami, Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, bersama-sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu lintas provinsi. Adapun pengungkapan yaitu pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di apartemen Moi Tower Santa Monica Bay, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
1: Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pengendali jaringan tersebut. Sementara tim anti narkoba Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan sabu dengan modus menyembunyikan barang haram di dalam ban mobil. Kasus ini terbongkar setelah polisi menangkap dua pelaku berinisial RS dan H di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok. Dari penangkapan awal, petugas menyita 3 kg sabu. Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah salah satu pelaku di kawasan perumahan Kirana, Bojongsari. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan 13 kg sabu yang disembunyikan di dalam ban mobil. Total 16 kg sabu berhasil disita. Dari hasil pemeriksaan, narkotika tersebut diduga berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur Sumatera Utara.
3: 16 kg, jadi total keseluruhan barang bukti yang kami amankan seberat 16 kg sabu. Dan modus ini sangat menarik, barang tersebut disimpan dalam ban mobil, dan mobil itu kondisinya di towing. Selanjutnya dibongkar.

0: ke 10 April lalu. Korban diculik saat berada di konter ponsel. Pelaku memiting leher korban, memasukkannya ke mobil, memborgol dan menutup matanya dengan lakban. Di dalam mobil, korban dipukuli dan dipaksa menyerahkan uang Rp2.500.000. Usai dibawa berkeliling, korban ditinggalkan di wilayah Paseh. Hasil rampasan digunakan para pelaku untuk foya-foya. Total kerugian korban mencapai Rp4.150.000.
1: Kemudian tersangka ada kurang lebih 4 orang, yaitu DMI, RAP, KTK, dan MSKW. MSKW sementara masih DPO. Para tersangka ini melakukan penangkapan secara ilegal kepada korban yang sedang berada di konter HP.
0: Polisi kini menyita barang bukti mobil, borgol, dan 2 pistol tiruan. Para pelaku pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah pengendara di Jalan Cakung Cilincing nekat melawan arah termasuk truk trailer hingga memicu keributan antar pengendara. Sementara di Magetan, Jawa Timur, penutupan perlintasan liar oleh PT KAI Daup 7 Madiun demi mencegah kecelakaan justru menuai protes warga.
0: Viral di media sosial, rekaman yang memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor menegur pengendara lain yang nekat melawan arah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, pengendara yang melanggar tersebut tengah membonceng istri dan anaknya. Saat ditegur, pengendara itu tak terima dan terlibat adu mulut, bahkan sempat berusaha untuk menyerang penegur. Tak hanya sepeda motor, truk trailer berukuran besar juga terlihat nekat melawan arah di lokasi yang sama. Meski sempat diadang pengendara lain, sopir truk tetap memaksa melaju. Aksi lawan arah di jalan ini disebut sudah kerap terjadi dan meresahkan pengguna jalan lain karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.
3: Jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
0: Warga berharap ada penindakan tegas dari petugas agar aksi serupa tidak terus berulang dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
4: Ini ada kerakan.
5: Sudah dikasih solusinya.
0: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan memicu protes warga. PT KAI Daup 7 Madiun bersama aparat gabungan menutup jalur liar tersebut dengan besi dan cor beton karena dinilai rawan kecelakaan. Namun, warga menolak penutupan itu. Mereka menilai jalur tersebut merupakan akses terdekat antar desa menuju lahan pertanian hingga ke area pemakaman. Selama ini warga juga mengaku menjaga perlintasan secara swadaya saat ada kereta melintas. PT KAI menegaskan penutupan dilakukan demi meningkatkan keselamatan karena perlintasan itu tidak resmi dan berisiko memicu kecelakaan.
6: Jadi kita dalam upaya untuk peningkatan keselamatan ya di perlintasan sebidang, keselamatan perkeretaapian dan juga keselamatan warga sekitar ya tentunya. Kami itu berharap semua warga itu bisa melewati perlintasan-perlintasan yang memang terjaga ya, terjaga secara resmi baik itu oleh KAI maupun oleh Dishub.
0: Setelah dimediasi di kantor desa, PT KAI akhirnya mengabulkan permintaan warga dengan mencabut kembali pintu besi yang sempat dipasang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Satreskrim Polrestabes Surabaya Jawa Timur kembali mengungkap jaringan kejahatan penipuan online jaringan internasional. 44 warga negara asing dari berbagai negara diamankan, buntut laporan adanya dugaan penyekapan warga negara Jepang.
7: Polrestabes Surabaya mengamankan 44 orang WNA dari berbagai lokasi, diantaranya rumah kontrakan dan hotel di Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan kedutaan besar Jepang terkait dugaan penculikan dan penyekapan warga negara mereka. Tim Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi pertama di kawasan Dharma Husada Permai, Surabaya. Di lokasi tersebut, polisi

0: polisi menemukan dua warga negara Jepang yang diduga menjadi korban penyekapan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa laptop dan alat komunikasi yang digunakan untuk aksi penipuan online jaringan internasional.
1: Sehingga sempat sebelumnya itu disita oleh pelaku. Ini korban sempat mengirimkan lokasi keberadaan suaminya.
0: Sementara itu, pengembangan kasus mengarah ke beberapa lokasi lain di Surabaya, Solo, dan Bali. Polisi berhasil mengamankan 44 tersangka warga negara asing asal Jepang, Taiwan, dan Cina. Petugas juga menangkap salah satu pimpinan jaringan warga negara Cina di wilayah Semarang saat hendak kabur. Tak berhenti di situ, petugas juga mengamankan warga negara Indonesia berinisial E yang memfasilitasi para WNA ini selama di Indonesia. Polisi menemukan puluhan koper serta berhasil mengamankan pelaku tambahan dari Taiwan dan Thailand. Modus operandi para pelaku yaitu melakukan penipuan online dengan berbagai cara seperti investasi fiktif dan bujuk rayu korban. Target korban didominasi warga negara Jepang, Cina, serta Taiwan selama 2 tahun terakhir.
2: Adanya keterlibatan beberapa warga negara asing. Di Surabaya tadi sudah diterlibatkan 3 warga negara asing dari warga negara Cina, Taiwan, dan Jepang. Ditambah yang ada di Bali itu melibatkan warga negara Kenya dan Malaysia.
0: Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini dan berkoordinasi dengan Interpol Imigrasi serta pihak internasional untuk mengungkap jaringan skamer lintas negara ini. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Misteri kematian seorang ibu rumah tangga yang tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Cimahi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pada Jumat, puluhan warga binaan Lapas Kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang kembali ke lapas untuk menjalankan sisa hukuman setelah dilepas saat banjir bandang pada November 2025 lalu. Setelah pelaksanaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan lainnya, Kalapas bersama TNI Polri dan BNN melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Hingga kini sebanyak 45 warga binaan telah kembali ke lapas pasca banjir. Sedangkan 256 lainnya belum kembali dan diberikan waktu hingga 17 Mei mendatang. Bila di waktu yang ditentukan belum kembali, maka akan masuk daftar pencarian orang.
2: Binaan yang masih di luar terkait dengan banjir kemarin, kami ada tenggat waktu sampai dengan 17 Mei 2026. Alhamdulillah sampai sekarang ada 45 warga binaan yang kembali ke dalam lapas dan kami masih menunggu, masih sedang terbuka untuk menunggu kembali para warga binaan yang lain sampai dengan tanggal 17.
3: Ada berapa banyak warga binaan yang belum kembali, Pak?
2: Kemarin di data kami masih ada 256.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Budi Cahyono. Sementara itu, dua mantan bos Ritex Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto divonis bersalah dalam kasus korupsi fasilitas kredit Bank Negara.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa tampak tertunduk saat mendengarkan amar putusan. Majelis Hakim menyatakan Prasetyo terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian dan kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan LRT Palembang. Perbuatannya dinilai merugikan negara hingga 74 miliar rupiah. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 25,6 miliar rupiah.
5: 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa negara itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar nanti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 25 miliar 600 juta rupiah.
4: Menanggapi putusan tersebut, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Sementara kuasa hukumnya menyatakan akan mempelajari putusan dan mempertimbangkan langkah banding. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu siang, Majelis Hakim menyatakan Iwan Setiawan Lukminto terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menilai Iwan menjadi pihak yang paling berperan dalam kasus korupsi yang merugikan negara 1,3 triliun rupiah tersebut. Iwan difonis 14 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti 677 miliar rupiah. Sementara adiknya Iwan Kurniawan Lukminto atau Wawan difonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai yang sama.
6: Kesalahan putusan itu adalah di awal dia bahas tentang neraca tahun April 2019 yang lunas 50 kali, tapi yang dipakai adalah kredit di tahun 2021. Kan gak ada kaitan, ya kan? Harusnya kan yang dipakai sebagai patokan adalah apakah untuk memohonkan kredit di April 2019 ke Bank Jateng. Ya. Dia hartanya cukup layak enggak sebagai

0: pinjam uang, ternyata sangat layak. Karena 2018 uang masuknya aja ke rekeningnya 10 triliun lebih penjualan.
1: Atas putusan tersebut, pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, sementara kuasa hukum langsung mengajukan banding. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Dua pelaku pencuri ini babak belur dihakimi massa usai ketahuan membawa kabur velg mobil di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
6: Seperti inilah aksi kedua tersangka penipuan Ami Zakaria dan Muhammad Hasan saat tipu-tipu menjual perhiasan palsu ke toko emas Pusaka Emas di Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, terekam CCTV. Kedua tersangka tergolong rapi karena dua kali menjual kalung perak yang sudah dilapisi emas dan selalu lolos. Kini kedua tersangka hanya bisa pasrah setelah diamankan petugas. Di hadapan petugas saat diperiksa, tersangka Hasan mengaku aksinya dilakukan dengan cara membeli kalung emas asli dulu di toko emas tersebut. Kemudian kedua tersangka membeli kalung perak dengan bentuk dan motif yang sama. Setelah itu kedua tersangka melapisi kalung perak tersebut dengan emas. Berbekal surat pembelian kalung emas asli, tersangka lalu menjual perhiasan palsunya ke toko emas tersebut. Kini kedua tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dua pencuri velg mobil babak belur dihakimi massa di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli membawa kabur 3 buah velg dengan modus menunjukkan bukti hasil pembayaran melalui transfer bank sebesar Rp3.300.000. Namun penanggung jawab toko curiga karena saldo transaksi tak juga masuk. Dia lalu mengejar kedua pencuri hingga berhasil menangkap keduanya saat akan menjual velg tersebut di kawasan Cideng.
12: Udah cabut, dia udah balik, masuk gang. Kebetulan saya kejar nih berdua sama anak buah kan. Udah saya kejar, pas saya kejar dia lagi beli minum. Ada barang bukti pelek 3, ring 14. Habis itu ya udah saya tubruk aja dari belakang.
6: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Rizky Harisnanda. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Puluhan orang di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak yang diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik. Masyarakat kelimpungan karena langkanya minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kalaupun ada, harganya pun di atas eceran tertinggi. Pelabuhan Granada Dila tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius yang dilanda hanta virus. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi. Puluhan orang di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas ini diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik. Selain di lingkungan sekitar pabrik paparan gas, amoniak juga menyebar dengan radius hingga 1 km.
1: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami, diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi, sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
2: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkringan ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga gas. Terus, baru-baru juga sesat. Tuh. Warga yang di sekitar sini, yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
1: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan

0: Nuklir, KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayen Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang setidaknya 2 tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
1: Ini penanganan kebocoran gas. Cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan.
0: Sementara itu BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu, BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB ditangkap polisi. Kericuan tersebut terjadi usai Persipura gagal promosi ke Liga 1.
3: Sejumlah supporter Persipura Jayapura Papua turun ke jalan meluapkan kekecewaan mereka usai tim kesayangan kalah 0-1 dari Adiaksa FC Banten pada Jumat. Kekalahan ini membuat tim yang dijuluki Mutiara Hitam itu gagal mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. Hal tersebut membuat para pendukung Persipura kesal dan melakukan aksi perusakan sejumlah fasilitas stadion. Kericuhan yang merembet hingga ke area di luar stadion itu baru berhenti pada Sabtu pukul 1 dini hari waktu setempat. Pasca kerusuhan, bersamaan dengan olah tempat kejadian perkara pihak kepolisian, tampak puluhan kendaraan roda 2 dan 4 hangus dibakar massa. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah menangkap sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan pada Sabtu menyebut, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.
4: Yang kita duga yang melakukan pelemparan, pengrusakannya, sementara masih kita dalam kita amankan.
3: Menurut polisi, hingga Sabtu pagi tak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, tetapi sejumlah aparat keamanan termasuk Wakapolres Jayapura mengalami luka-luka saat mengamankan pertandingan. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
2: Saat ini masyarakat khususnya kaum ibu kelimpungan karena langkanya minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kalaupun ada harganya di atas eceran tertinggi. Masyarakat pun bertanya, kenapa Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia justru rakyatnya selalu kesulitan mendapatkan minyak goreng?
5: Pedagang di Pasar Tambah Rejo Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
6: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional Surini di Surabaya, Jawa Timur terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun harganya mencapai Rp20-21.000 per liternya. Harga ini di atas eceran tertinggi, yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liternya.
7: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
5: Infonya kenapa kok kosong?
7: Kurang tahu saya ini.
5: Pembelinya gimana?
7: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain nih.
5: Minyak apa? Kemasan atau curah?
7: Minyak curah, minyak kemasan.
6: Tak hanya di Surabaya, kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta. Pada Jumat 8 Mei, di pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan, banyak toko kelontong

0: tidak menjual minyak kita. Meski di kemasan tercantum harga jual minyak kita adalah Rp15.700 per liter, namun kini dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liternya. Kenaikan harga yang nyaris mencapai 50% ini membuat kaum ibu kebingungan mengatur uang belanja mereka.
1: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
2: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat, ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, khususnya minyak goreng bersubsidi minyak kita, bukan baru kali ini saja terjadi. Masyarakat dibuat pusing dan heran. Terlebih, pemerintah selalu gembar-gembor Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dari data Kementerian Pertanian Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi hampir 60% dari kebutuhan di global. Produksi sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai 46 juta metrik per tahun dengan areal perkebunan mencapai belasan juta hektar yang didominasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, mengapa Indonesia yang punya bahan baku minyak goreng terbesar di dunia ini, tetapi minyak goreng yang langka dan mahal? Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 22 April 2026 mengungkapkan, penyebab kelangkaan minyak kita di pasaran adalah tersedotnya oleh program bantuan pangan pemerintah pusat dan daerah sebanyak 33 juta bantuan selama 2 bulan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan penyebab lain yang membuat harga minyak goreng kemasan naik adalah kenaikan harga plastik.
3: Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanan plastik yang harus diselesaikan.
0: Merespon soal kelangkaan minyak kita, pemerintah melalui Kemenko Bidang Pangan tengah berkoordinasi dengan produsen swasta untuk menyediakan minyak goreng setara dengan minyak kita, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dan untuk mencegah kelangkaan di kemudian hari, Bulog akan mengalihkan bantuan pangan tidak lagi menggunakan minyak kita, tapi menggunakan minyak goreng kemasan lain dengan harga yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang menjadi korban. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
5: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
6: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
7: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
8: Bisa-bisa malah makan korban.
7: Tambah parah makan korban.
9: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
10: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
11: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu, karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
5: Belajar dari kasus di Pati, Keberanian untuk speak up atau buka suara, mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
12: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan. Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan. Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri, melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
5: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuluskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
13: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang kognitif dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
5: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot, namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yaitu jasa angkut koper haji musiman. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo, Jogja Financial Festival 2020.

0: Mei di Jogja Expo Center. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
2: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
1: Tertinggi itu 260.
3: Apa yang terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Ya.
4: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
5: Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yaitu jasa angkut koper haji musiman. Selain itu pemirsa, tak hanya memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci, pesawat yang kembali dari Jeddah juga membawa ribuan botol air zam-zam untuk jemaah haji embarkasi Surabaya. Distribusi dilakukan secara bertahap hingga 18 Mei mendatang.
6: Suara deru mesin bus dan riuh kedatangan para jemaah haji menjadi irama yang semakin sibuk terdengar di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Di tengah kesibukan itu, puluhan petugas jasa angkut koper bergerak cepat, mengangkat, menyusun, dan mengantarkan ratusan koper ke kamar-kamar jemaah. Bagi mereka tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama. Selama 24 jam, mereka harus bersiaga setiap kali kloter datang silih berganti. Sebagian dari mereka adalah pekerja musiman yang setiap tahunnya kembali hadir saat musim haji tiba. Salah satunya Muslikin, ini adalah musim haji keempat ia ikut terlibat.
7: Kalau satu hari itu ada 4 atau 3 atau 5 tadi bisa dibuat rata-rata 5 kloter.
8: 5 kloter.
9: Ini saat sekali datang itu berapa orang yang standby untuk mengangkat koper jemaah haji?
7: Tim jasa angkut koper kecil itu ada kurang lebih 22 orang.
9: Berapa koper sih Mas yang biasa diangkut setiap kloter Mas?
7: Satu kloter itu ada 8, 5 bis kurang lebih 400-500. Itu satu kloter. Kalau datangnya 5 berarti kali 5.
6: Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, cara ini sekaligus menjadi wasilah baginya turut berkontribusi melayani para tamu Allah menuju Tanah Suci. Truk pengangkut ribuan botol air zam-zam yang baru tiba dari Jeddah, Arab Saudi, silih berganti memasuki kawasan Asrama Haji Embarkasi, Surabaya pada Sabtu malam. Pengiriman perdana menggunakan pesawat milik maskapai Saudi Arabia Airlines ini kembali ke Surabaya setelah mengantar jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 8.000 botol air zam-zam pada pengiriman pertama ini langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan khusus yang berada di Gedung A Asrama Haji Embarkasi, Surabaya.
10: Kami sesuaikan dengan jam-jamnya.
11: Baik.
10: Terkait jamaah yang tunda berangkat, pastinya kami tidak menyiapkan jam-jam tersebut. Akan tetapi bila jamaah sudah berangkat ke Tanah Suci, kemudian seumpama beliau meninggal dunia di Madinah maupun di Mekah, itu nanti tetap akan kami berikan jatah jam-jamnya untuk ahli waris.
6: Distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui 11 kali penerbangan hingga 18 Mei mendatang. Nantinya pembagian air zam-zam dilakukan bersamaan dengan pengambilan koper dan barang bawaan jemaah haji setelah kembali tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pelabuhan Granadilla bersiap untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius yang dilanda hantavirus. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Penghargaan ini merupakan amanah dan juga apresiasi bagi saya secara pribadi, namun tidak terbatas penghargaan ini untuk saya, tapi juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkolaborasi mendukung saya untuk mencapai kinerja dan juga penghargaan ini. Kan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan juga tidak hanya tinggal diam pada saat kita ada perubahan-perubahan, kita juga harus aktif terus meningkatkan kompetensi dan juga kita bisa menangkap peluang untuk perbaikan yang ada di masa depan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Sementara itu, militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan terluka.
5: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan, sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
4: Pelabuhan Granadilla Spanyol dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius yang dilanda hanta virus. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi. Sebelumnya, pusat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, meski muncul kabar 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina dan observasi terkait wabah hantavirus. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Harisnanda, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Pelabuhan Granadilla di Tenerife, Spanyol tengah mempersiapkan proses evakuasi lebih dari 140 penumpang, termasuk awak kapal yang dikontrol ketat dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda hantavirus. Regu aparat gabungan Spanyol Guardia Civil terlihat tengah menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk kapal tersebut pada Sabtu 9 Mei waktu setempat.

0: Sejumlah tenda yang lengkap dengan perlengkapan medis dilaporkan siap menerima kedatangan penumpang MV Hondius. Otoritas Spanyol mengatakan para penumpang akan dipindahkan dari kapal pesiar menggunakan kapal kecil sebelum dipindahkan dengan kendaraan yang terisolasi dan dijaga ketat menjelang penerbangan repatriasi siap digunakan untuk memulangkan para penumpang MV Hondius. Sebelumnya, kapal pesiar Genting Dream bersandar di Marina South Pier, sementara para penumpang tampak beraktivitas normal di terminal pelayaran. Sejumlah wisatawan mengaku tidak khawatir dengan merebaknya virus tersebut.
1: It really depends on the information that's available from authorized sources, right? If let's say, you know, government is going to let us know that, you know, the outbreak is quite severe, it's getting bad, of course, you know, that's one of the reasons for me not to travel. So up till now, there's nothing like that, and I would continue my travel as per normal.
0: Wabah hantavirus sebelumnya dilaporkan terjadi di kapal ekspedisi berbendera Belanda MV Hondius yang membawa sekitar 150 orang penumpang. Insiden menyebabkan 3 orang meninggal dunia termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman. 2 warga Singapura yang berada di kapal tersebut telah dipindahkan ke National Center for Infectious Disease untuk menjalani isolasi. Keduanya akan dikarantina selama 30 hari dan dipantau selama 15 hari berikutnya sesuai masa inkubasi maksimum hantavirus.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 10 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polisi menangkap sejumlah provokator yang menyebabkan kerusuhan setelah Persipura gagal promosi Liga 1. Pemprov Jakarta menggelar Car Free Day perdana di Jalan Rasuna Said dalam rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Wabah hantavirus sudah terdeteksi di Singapura. Ancaman virus langka terasa semakin dekat dengan Indonesia. Supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB ditangkap polisi. Kericuhan tersebut terjadi usai Persipura gagal promosi ke Liga 1.
1: Sejumlah supporter Persipura Jayapura Papua turun ke jalan meluapkan kekecewaan mereka usai tim kesayangan kalah 0-1 dari Adiaksa FC Banten pada Jumat. Kekalahan ini membuat tim yang dijuluki Mutiara Hitam itu gagal mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. Hal tersebut membuat para pendukung Persipura kesal dan melakukan aksi perusakan sejumlah fasilitas stadion. Kericuhan yang merembet hingga ke area di luar stadion itu baru berhenti pada Sabtu pukul 1 dini hari waktu setempat. Pasca kerusuhan, bersamaan dengan olah tempat kejadian perkara pihak kepolisian, tampak puluhan kendaraan roda 2 dan 4 hangus dibakar massa. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah menangkap sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan pada Sabtu menyebut hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.
2: Yang kita duga yang melakukan pelemparan, pengrusakannya, sementara masih kita dalam kita amankan.
1: Menurut polisi, hingga Sabtu pagi tak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, tetapi sejumlah aparat keamanan termasuk Wakapolres Jayapura mengalami luka-luka saat mengamankan pertandingan. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
0: Tragedi terbakarnya bus ALS menyimpan memori menyedihkan bagi para keluarga. Salah satunya adalah video perjalanan satu keluarga

0: yang diduga menjadi korban tewas.
1: Sebuah video singkat yang direkam keluarga Aldi Setiawan sebelum berangkat ke Pekanbaru Riau menggunakan bus ALS menjadi memori terakhir sebelum bus mengalami kecelakaan maut. Dalam video itu, menunjukkan Aldi bersama istri dan anaknya tampak bersiap menaiki bus antar lintas Sumatera. Tidak ada firasat ataupun suasana haru dalam rekaman itu. Keluarga melepas mereka dengan penuh harapan agar mereka berhasil di tanah rantau. Ayah Aldi tak menyangka bahwa perpisahan itu menjadi perjalanan terakhir keluarga Aldi.
2: Sampai 3 hari itu, Pak.
3: Karena apa, Bang?
2: Busnya menggerutis,
3: Pak. Busnya rusak.
2: Tinggalan terus.
3: Oh, tinggalan bus, Pak, ya?
2: Nah, terakhir waktu itu, mau nggak mau, nggak ada
3: lagi. Jadi si terakhir itu.
2: Berangkatnya dari mana, Pak?
1: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian identitas korban. Sebab sebagian besar korban mengalami luka bakar parah sehingga proses identifikasi harus dilakukan secara teliti oleh tim DVI Mabes Polri dan DVI Polda Sumsel.
4: Bahwa memang kondisi korban semuanya yang kita terima itu kurang menguntungkan gitu. Jadi membutuhkan proses lebih lama.
1: Hingga Jumat sore, jumlah korban tewas bertambah menjadi 18 orang. Penambahan ini terjadi setelah tim DVI Polda Sumsel menemukan satu jenazah balita di dalam salah satu kantong yang sebelumnya luput dari hitungan awal. Sebelumnya pada Kamis pagi, RS Bayangkara menerima 16 kantong jenazah, namun hasil forensik mengungkap adanya 17 jenazah di dalamnya. Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain. Puluhan orang di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas ini diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik.
5: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami, diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi, sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
6: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkringan ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga gas. Terus, baru-baru juga sesat. Tuh. Warga yang di sekitar sini, yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
5: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayan Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang setidaknya dua tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
7: Ini penanganan kebocoran gas, cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan.
5: Sementara itu BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ibu Wakil Presiden Republik

Ibu Wapres Selvi didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandrakirana, Nyonya Uli Simanjuntak, serta Ketua Umum Dharma Pertiwi. Acara diawali dengan doa bersama dan penayangan video perjalanan Persib selama 8 dekade dalam mendukung keluarga prajurit dan pemberdayaan masyarakat. Momen utama ditandai dengan pembukaan resmi kegiatan oleh Ibu Wapres Selvi melalui prosesi simbolis pemukulan gong sebagai tanda dimulainya rangkaian acara Persib Bisa. Mengusung tema Sulam Peniti, kegiatan ini juga menghadirkan fashion show kain tradisional Nusantara karya anggota Persib dari berbagai daerah. Selain itu, HUT Persib juga dimeriahkan pameran UMKM hasil produksi anggota Persib di seluruh Nusantara. Seperti apa situasi Car Free Day perdana di Rasuna Said? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Day Perdana di kawasan Rasuna Said dalam rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.
1: Kawasan Rasuna Said di Jakarta Selatan akan menjadi lokasi Car Free Day baru yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan CFD Perdana ini menjadi bagian dari rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan, mulai dari penataan kawasan pedestrian, pemasangan pembatas jalan, hingga perbaikan beberapa titik jalan bekas pembongkaran tiang monorel yang masih dalam tahap penataan. Pemprov DKI Jakarta menyebut, hadirnya CFD di kawasan Rasuna Said diharapkan dapat menjadi alternatif ruang publik baru bagi warga untuk beraktivitas dan berolahraga. Pusat kegiatan CFD berada di sekitar halte Rasuna Said dan Plaza Festival. Sementara titik lainnya tersebar di kawasan Setia Budiwan, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, hingga Rumah Sakit Mayapada. Selain kegiatan olahraga, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai kegiatan hiburan dan kampanye lingkungan melalui gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Bilas Sampah. Di samping itu, warga pun memberikan tanggapan terkait pelaksanaan CFD Perdana di kawasan Rasuna Said tersebut.
2: Oke, bagi aku sih nggak masalah ya, karena kan supaya rutenya tuh orang nggak bosan itu-itu aja. Tapi masalahnya ketika misalkan ditambahin rute di Rasuna Said, apakah orang yang lewat Rasuna Said itu dikasih opsi jalan lain atau enggak?
3: Wah, pastinya excited banget ya, jadi lebih ramai, apalagi kan di GBK atau di Bundaran HI itu emang udah ramai banget, luas banget CFD, jadi lebih worth it aja sih kalau dipindah di sini. Lagi juga tiang monorelnya kan udah nggak ada, jadi lebih luas jalanannya.
4: CFD di Rasuna Said sebenarnya bagus juga ya, maksudnya biar orang-orang tuh pada aware tentang kesehatan, apalagi sekarang banyak orang yang udah aware tentang olahraga lari ataupun sepeda. Jadi nambah CFD itu berarti nambah orang-orang yang bisa ada tempat berkumpul untuk berolahraga.
1: Puncak acara pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu

0: 10 Mei 2026 di kawasan pedestrian Plaza Festival Rasuna Said. Warga DKI Jakarta yang memiliki waktu luang pun dapat hadir untuk memeriahkan perayaan menuju usia ke-499 Kota Jakarta.
1: Hadirnya CFD di kawasan Rasuna Said Kuningan menjadi alternatif bagi masyarakat Jakarta untuk menjalankan aktivitas dan berolahraga. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kampanye Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah. Muhammad Prayogi, Evan Askam, Jakarta.
2: Kawasan Rasuna Said di Jakarta Selatan menjadi lokasi Car Free Day baru yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan CFD Perdana ini menjadi bagian dari rangkaian perencanaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Dan untuk melihat keramaian di sana, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Selamat pagi, Dika. Dika, bagaimana antusias warga mencoba CFD di jalur Rasuna Said?
3: Ya, selamat pagi Rizky. Betul sekali, saya berada di kawasan Rasuna Said yang hari ini menjadi area Car Free Day untuk pertama kalinya dan sekaligus juga menambah area CFD di Jakarta selain di kawasan Sudirman yang memang sudah dimulai sejak tahun 2001. Di sini banyak sekali masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang tumpah ruah untuk berinteraksi dan tentunya untuk berolahraga. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang memanfaatkan area kawasan Kuningan ini sebagai tempat olahraga. Selamat pagi. Maaf nih mengganggu, dengan Mbak siapa?
4: Amanda.
3: Mas?
5: Reza.
3: Oke, hari ini CFD perdana digelar di kawasan Rasuna Said atau Kuningan ya. Tanggapannya gimana?
4: Oke sih ya, seru. Kebetulan rumah kita dekat, jadi kita makin bisa lebih langsung olahraga pagi-pagi dari rumah. Terus juga kan yang di Sudirman masih ada ya mas ya. Jadi menurut saya sih ini oke. Jadi paling enggak udara kita lebih bersih lah ya.
3: Oke, kalau Mas Reza gimana?
5: Ya, ini sebenarnya kami bukan yang rutin CFD-an gitu, cuma ini karena dekat jadi tertarik aja gitu. Jadi ya oke juga sih, seru sih.
3: Nah, sebagai warga yang tinggal di daerah sini, sebetulnya aksesnya jadi terhambat gak dengan adanya CFD dari mulai 5.30 sampai dengan pukul 10?
5: Ya, terhambat sih mungkin, cuman ya apa namanya, tetap ada rute alternatif, jadi so far sih gak masalah sih.
3: Oke, setuju kalau CFD di Rasuna Said dipermanenkan?
4: Setuju sih.
5: Buat saya setuju karena dekat dari rumah.
4: Kita makin olahraga jadinya.
3: Oke, makasih Mbak Amanda, Mas Reza. Ya. Rizky, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu inisiator dari Car Free Day yang juga merupakan pengurus di area Car Free Day Rasuna Said. Ini adalah Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki. Selamat pagi Bang Alfred.
6: Pagi-pagi Andika.
3: Oke, ini bagaimana teknisnya CFD di Rasuna Said ini? Dari mana sampai mana? Mulai pukul berapa? Lalu ini apakah akan jadi permanen atau tidak?
6: Iya, sebenarnya ini reaktivasi kembali ya. Karena di 2008 sampai 2010, kawasan Jalan Hai Rasuna Said ini pernah diberlakukan atau dilaksanakan program Car Free Day di kawasan ini, dan ini direaktivasi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh Pak Pramono Anung dan jajarannya. Dan kita melihat dari mulai mendekati dari kawasan KPK ya sampai ke Casablanca, itu dilakukan penutupan jalur oleh petugas, dan itu dilakukan berbagai macam aktivitas di sana. Jadi di 23 tahun Car Free di Jakarta dan akan menuju 24 tahun nanti di September nanti, kita akan melihat momentum bersejarah bahwa ada dua bersamaan rencananya gitu ya. Dua bersamaan jalan poros utama Jakarta yang ditutup untuk Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu ya, mari kita kembalikan lagi langit biru Jakarta agar kita bisa menikmati udara bersih Jakarta.
3: Jadi minggu depan masih bakal ada nggak nih?
6: Kita akan monitoring dan evaluasi, kita akan sampaikan hasil evaluasinya kepada Pak Gubernur ya, agar ini penetapannya akan seperti apa, apakah setiap minggu atau per sebulan sekali, itu nanti penetapannya oleh peraturan, baik itu keputusan gubernur atau peraturan gubernur.
3: Oke, tapi kalau kita lihat suasana hari ini gimana nih? Apakah sudah cukup teratur atau sudah mulai menyamai CFD di kawasan Sudirman Tamrin?
6: Rencananya kita akan copy paste pola pengaturan yang ada di Sudirman Tamrin. Namun untuk saat ini karena baru reaktivasi ulang, animo masyarakat masih sangat bergejolak. Jadi mungkin lambat laut kita akan coba atur sedemikian rupa pembagian lajur sepeda bagi para pelari dan juga para pejalan kaki. Dan tentunya juga para pengisi-pengisi kegiatan yang ada di sana, di kawasan ini juga tentu juga harus diatur. Tapi yang paling utama adalah Pemprov DKI Jakarta selama melakukan program pelaksanaan Car Free Day harus yang namanya pengukuran kualitas udara.

0: supaya efek domino utama yang pertama adalah pengukuran kualitas udara di satu kawasan itu bisa diukur dan dibandingkan dengan hari kerja.
1: Karena itu salah satu tujuan utamanya.
0: Tujuan utamanya adalah pemulihan kualitas udara di satu kawasan seperti Jalan HR Rasuna Said. Silakan menikmati ini.
1: Baik, terima kasih Bang Alfred Sitorus. Itu tadi keterangan dari Alfred Sitorus yang juga merupakan koordinator dari Koalisi Pejalan Kaki sekaligus inisiator dari Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin 2001 lalu. Dan kalau saya bisa informasikan lagi nih, jika Anda juga ingin datang ke CFD di kawasan Rasuna Said yang masih akan berlaku sampai pukul 10 nanti, selain ada 4 kantung parkir yang disiapkan mulai dari kawasan Epicentrum, kemudian di Setia Budiwan, kemudian juga ada di Pasar Festival dan di Jalan Serang, sebetulnya ada opsi moda transportasi umum yang tetap beroperasi, yaitu Transjakarta dan juga LRT Jabodetabek. Jadi artinya warga Cibubur ataupun juga warga dari Bekasi yang akan kesini, mudah saja dengan menggunakan LRT bisa langsung turun di halte-halte atau di stasiun-stasiun yang berada di kawasan Rasuna Said ini. Dan ini akan dilakukan penutupan mulai dari kawasan Simpang Jalan Gembira sampai dengan Jalan Simpang Raya Kasablanka, kemudian juga dari Profesor Dr. Satrio sampai dengan Jalan Setia Budi Utara di kawasan Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Rizky.
2: Baik, Mardika Utama melaporkan dari kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

0: Seorang jemaah haji asal Jombang, Jawa Timur dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci setelah dinyatakan mengalami demensia dan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan. Jemaah berusia 59 tahun itu sebelumnya sempat mencoba meninggalkan asrama haji Embarkasi Surabaya pada Kamis malam. Namun berhasil digagalkan petugas dan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Menur, Surabaya.
1: Proses pemberangkatan jemaah haji di asrama haji Embarkasi Surabaya kembali diwarnai pemulangan seorang calon jemaah akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan ibadah haji. Sebelumnya, jemaah asal Jombang, Jawa Timur itu sempat mencoba kabur dari asrama haji pada Kamis malam, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Menur Surabaya, jemaah berusia 59 tahun yang tergabung dalam kloter 62 tersebut tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan karena mengalami demensia atau kepikunan. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya As'adul An'a menegaskan bahwa keputusan pembatalan keberangkatan dilakukan demi keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
2: Oleh karena itulah kami berharap kalau memang sudah dinyatakan demensia tidak perlu diberangkatkan. Kita juga kasihan sudah sampai di sini, katakanlah kalau sudah di sana di ada wali matu safa dan sebagainya, katakanlah baiknya ditunda di daerah disebutkan.
1: Sementara pasca insiden jemaah haji yang sempat mencoba kabur dari asrama haji Embarkasi Surabaya pada Kamis malam, PPIH Embarkasi Surabaya langsung mengetatkan pengamanan. Puluhan kamera CCTV disebar di berbagai titik untuk memantau aktivitas jemaah selama menunggu keberangkatan. Dengan penambahan pengawasan ini, PPIH berharap seluruh jemaah dapat terpantau dengan baik dan proses pemberangkatan jemaah haji berjalan aman dan tertib. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Wabah hantavirus sudah mendekati Indonesia. Dua warga Singapura menjalani isolasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah ambulans di Lebanon Selatan terkena serangan yang dilancarkan Israel saat sedang melaju. Akibat insiden ini, dua petugas dilaporkan terluka. Serangan udara Israel juga menghantam pos polisi di barat kota Gaza pada Kamis dan menyebabkan tiga petugas tewas.
2: Rekaman dramatis menunjukkan sebuah ambulans milik Islamic Health Authority terkena serangan yang dilancarkan Israel di Tul Nabati, Lebanon Selatan. Video memperlihatkan suasana di dalam ambulans saat kendaraan melaju sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Perekam terdengar berteriak, lalu berjalan di tengah asap tebal dan puing-puing pasca ledakan. Rekaman lain menunjukkan tim medis berupaya menyelamatkan petugas yang terluka dari dalam kendaraan. Media lokal melaporkan dua anggota keamanan sipil mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini. Sebelumnya, gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku pada 16 April dan diperpanjang 3 pekan setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Selain di Lebanon, serangan udara Israel juga kembali mengguncang wilayah barat kota Gaza pada Kamis waktu setempat. Serangan yang menargetkan sebuah pos polisi dilaporkan menyebabkan 3 petugas kepolisian tewas serta sejumlah warga lainnya terluka. Warga bersama petugas medis terlihat mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan di tengah kepanikan yang melanda di lokasi serangan. Otoritas Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Palestina menyebut posisi serangan yang dianggap memperkuat kendali di wilayah Gaza.
1: Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan militer pemerintah Kanselir Friedrich Merz serta rencana penerapan Undang-Undang Modernisasi Wajib Militer bagi Angkatan Bersenjata Jerman.
3: Aksi demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan penolakan perang dan wajib militer. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi menilai pemerintah lebih fokus pada peningkatan anggaran militer dibanding masa depan generasi muda dan pendidikan.
4: Deutschlandweit fehlen sehr viele Lehrer und der Staat interessiert sich nur für Krieg.
3: Demonstran juga menolak kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer di Jerman. Sebelumnya, Kanselir Friedrich Merz menyatakan, dinas militer pada tahap awal memang bersifat sukarela, namun bisa menjadi wajib jika jumlah pendaftar tidak mencukupi. Aksi ini berlangsung di tengah penerapan Undang-Undang Dinas Militer baru yang mulai diberlakukan pemerintah Jerman pada awal 2026. Aturan tersebut mewajibkan seluruh pria berusia 18 tahun mengisi kuesioner mengenai motivasi dan kesiapan mereka untuk menjalani dinas militer, sekaligus memberikan informasi tentang kesempatan menjadi sukarelawan di Angkatan Bersenjata Jerman.
1: Ratusan anggota komunitas Afrika di Paris, Perancis menggelar pawai untuk mengenang pasukan Tirailleurs, tentara dari Senegal dan sejumlah negara Afrika lain yang ikut berjuang membebaskan Perancis pada Perang Dunia Kedua. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Aksi penghormatan itu digelar bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa yang menandai berakhirnya perang di kawasan Eropa. Duta Besar Senegal untuk Prancis, Bey Mokhtar Diop, turut hadir dalam prosesi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas murid yang mengorganisasi acara peringatan bagi para penembak senapan Senegal.
6: Je venais apporter mon soutien, ma solidarité à la communauté murid qui organise une activité de commémoration en faveur des tirailleurs sénégalais, particulièrement de tirailleurs qui se sont distingués et qui sont affiliés à de grandes familles religieuses au Sénégal. Ma présence ici donc est un témoignage de soutien et de solidarité.
5: Para peserta aksi menilai jasa tentara Afrika selama Perang Dunia sering dilupakan dalam sejarah resmi Prancis.
7: La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour

0: Nah, ini salah satu mata air yang ada di sekitar Sungai Cikapundung.
1: Sekarang itu minimarket masuk sini semua nih. Kita ada sofa, kasur, ada helm.
2: Kita clean up di sungai ini, Cika-Cika, Cikapundung, Cikalapa, selama 1 jam.
3: Jadi kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya benar-benar kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan.

Sungai Cikapundung, urat nadi kehidupan yang membelah jantung kota Bandung. Di sepanjang alirannya terekam jejak masa lalu tentang cerita dan harapan hingga hari ini. Pagi ini air Cikapundung bergerak dengan tenang. Gemuruhnya lembut, terdengar jelas di antara sunyi. Menemani kota yang perlahan mulai terjaga. Ketika jalanan kota mulai berdenyut, Cikapundung tetap mengalir tanpa henti, seiring ritme hari yang terus berlari. Membentang 28 km melintasi 6 kecamatan, Cikapundung lebih dari sekedar sungai. Bermuara ke Citarum, sungai ini menjadi penunjang kehidupan kota Bandung. Di sepanjang alirannya, Cikapundung menjadi ruang aktivitas masyarakat. Membentuk identitas kota Bandung dari masa lalu hingga saat ini. Data laman pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, indeks kualitas air di sekitar Bandung berada pada kategori cemar ringan. Meski demikian, seiring waktu rupa Cikapundung berubah. Tekanan aktivitas manusia meninggalkan jejak di sepanjang alirannya. Airnya kini mengalir bersama dengan sampah dan limbah. Bantaran rusak, area resapan pun perlahan menghilang, terdesak oleh deretan bangunan yang hadir di sekitarnya. Bahkan terakhir Cikapundung mengalami banjir hebat pada awal 2025 lalu. Sebuah peringatan atas jejak aktivitas manusia yang menggerus fungsi sungai. Cikapundung bertahan di tengah tekanan kota yang seakan tak pernah menjeda. Di tengah perubahan yang terjadi, ada sosok laki-laki yang memilih untuk bergerak. Tidak hanya mengamati, melainkan terlibat langsung dalam menjaga sungai Cikapundung. Mamat Rasidi atau yang akrab

0: di Sabah Abah Gopar secara konsisten merawat Cikapundung, mulai dari membersihkan sungai hingga bantarannya. Laki-laki kelahiran Bandung 66 tahun yang lalu ini juga yakin betul bahwa dengan menjaga Cikapundung hari ini, berarti menjaga masa depan kota.
1: Kalau menurut Abah itu memang penting sekali ya. Karena pada dasarnya kita mulai dari kecil sampai Abah setua ini, ya udah tua mungkin. Alhamdulillah kita selalu sungai Cikapundung kepake ya sama Abah, sama mungkin sama umum untuk mungkin untuk kota Bandung, bukan untuk apa aja, untuk kota Bandung penting sekali ini sungai Cikapundung. Karena pada dasarnya kalau memang tidak ada sungai Cikapundung, perasnya orang kota Bandung yang tidak punya sumur mungkin tidak akan mandi dan minum, kayaknya begitu ya.
0: Dedikasi Gopar untuk menjaga sungai adalah panggilan hati. Baginya, setiap langkah merawat sungai diyakini sebagai amal yang terus mengalir.
1: Kalau Abah sendiri di sini untuk di sungai ini dinikmati dengan kita amal Abah aja lah. Kita untuk bukan pengen kapuji, tapi saya pengen menerapkan amal karena harta itu tidak punya. Kita untuk Abah bekal nanti mungkin ya, mudah-mudahan. Diridhoi.
0: Cikapundung 6 dekade lalu masih terpatri dalam ingatan Gopar. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk bertahan, untuk terus merawat sungai.
2: Abah jadi kalau misalnya melihat sungai Cikapundung ini berarti bisa dibilang menjadi momen nostalgia Abah zaman dulu, zaman kecil gitu ya Abah ya. Apa Abah yang Abah masih sangat ingat kalau zaman dulu nih pernah main di mana atau gimana?
1: Zaman dulu kita di sini nih, air ini. Di sini nih ada pohon huaru namanya, sampai ke tengah. Di sini ada batu satu dibilang di tengahnya. Jadi selalu setelah renang dari sini, sampai ke sana tuh kata orang-orang udah jagoan lah. Begini ya, bagus di sini. Alhamdulillah memang warisan ini, kita airnya ini dulu agak tinggi. Jadi kalau renang kita tak enak di sini. Bening, enak, jadi ya tidak takut tidak takut kotor gitu ya. Itu bersih sekali. Jadi senang memang sama teman-teman, kita mungkin ada 10 orang atau 6 orang di sini. Pernah main air lah di sini, dulu ini sekali, ingat sekali. Jadi ini tuh dulunya luas sampai ke sini.
0: Di sekitar aliran sungai Cikapundung juga masih terdapat sejumlah mata air yang sebagian dimanfaatkan masyarakat.
3: Sampai kita? Oke, di mata air?
1: Sekeatip. Mata air Sekeatip.
3: Sekeatip, oke. Iya. Boleh kita maju, Pak? Ya. Nah, ini salah satu mata air yang ada di sekitar sungai Cikapundung. Itu airnya masih terus mengalir dan yang pasti memang kalau untuk mata air ini airnya masih sangat bagus, kualitasnya juga masih sangat oke. Dan ini memang masih sangat dijaga oleh masyarakat di sini, betul, Bah?
1: Betul.
3: Jadi, Bah, kalau dihitung-hitung di daerah Cikapundung ini banyak ya, Bah, ya mata air, Bah?
1: Mata air di arah sekitar sini juga mungkin ada 6.
3: Di sekitar sini air. Ya?
1: Itu ya alhamdulillah masih yang ada, mungkin yang ini masih digunakan sama masyarakat. Masyarakat Sangean, Kampung Sangean di situ. Yang lainnya tadi yang masuk ke Cika-Cika itu yang dipakainya.
3: Jadi ada yang memang masih alami seperti ini, belum dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi ada juga yang sudah dimanfaatkan masyarakat dengan membangun seperti kayak pipa paralon gitu ya, buat disambung gitu ya, buat kepentingan masyarakat yang ada di bawah sana seperti itu.
1: Asumsinya warga itu sungai itu sekarang lagi warga-warga pembuangan sampah, begitulah orang-orang.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Di antara kepungan beton, Sungai Cikapundung masih tetap mengalir, menembus hiruk-pikuk kota yang terus berubah. Lahir dari kegelisahan atas nasib Sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika didirikan Gopar pada Desember 2009. Bersama 6 penggagas lainnya, komunitas Cika-Cika bergerak menjadi kelompok peduli sungai di kawasan bantaran Sungai Cikapundung, Cikalapa, Dago Pojok Tanggulan, Coblong, Kota Bandung. Dalam bahasa Sunda, Cika-Cika berarti kunang-kunang, sejenis hewan yang menjadi bioindikator lingkungan sehat. Nama Cika-Cika juga diambil dari akronim Cikalapa Cikapundung, sebuah ruang berkumpul tempat anggota Cika-Cika menyatukan langkah. Gopar menyebut beberapa dekade belakangan, Sungai Cikapundung tak ubahnya supermarket sampah. Beragam sisa buangan masyarakat, dari limbah rumah tangga hingga barang sekali pakai, berakhir dan mengendap di sungai ini.
3: Dulu tuh sampahnya paling sampah alam aja. Sampah alam. Nah, kalau sekarang, itu minimarket masuk sini semua nih. Minimarket, iya. Itu ada, kita ada, kalau dari rumah tangga ada sofa nih. Sofa, kasur. Makanya abah cerita begitu, pokoknya yang bilang ada apa, kain sarung, baju lah, macam-macam. Di rumah tangga ada karpet, itu banyak. Ada helm.
2: Bagi Gopar, merawat Sungai Cikapundung sama artinya dengan merawat kehidupan. Sejumlah tantangan kerap menghadang, mulai dari rendahnya kepedulian masyarakat hingga suara sumbang yang kerap muncul.
3: Saya sendiri, dari hati nurani saya sendiri akan pengen membersihkan sungai. Jadi kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang 16 tahun ya membersihkan Sungai Cikapundung. Ya memang begitulah, orang banyak ya tadi yang bilang sampai si Abah Magelon membersihkan sampah dari atas sungai gitu kan. Kadang asumsinya warga itu sungai itu sekarang lagi warga-warga pembuangan sampah, begitulah orang-orang.
2: Iin, salah satu pendiri yang juga menjadi humas komunitas Cika-Cika, juga mengungkapkan pengalaman serupa. Perempuan kelahiran 1966 ini menyebut aktivitas bersih-bersih Sungai Cikapundung kerap dipandang sebelah mata sebagian masyarakat. Padahal Iin tahu betul, di balik tumpukan sampah sejatinya adalah berkah bagi masa depan kota.
4: Kadang-kadang ngapain sih Bu Iin, gak ada kerjaan gitu ya. Mau ngebersihin sampah yang ada di sungai. Tapi karena ibu udah apa ya, kita udah bersatu dengan alam, terus rasa mencintai ke alam itu sangat tinggi ya, termasuk dengan teman-teman ibu juga. Jadi apapun yang kendalanya ya kita maksudnya terus aja berjalan gitu.
2: Tinggal berdekatan dengan Sungai Cikapundung, Iin mengenal persis kondisi sungai itu di masa lalu.

0: Perubahannya diakui terasa sangat jauh dibandingkan saat ini.
1: Karena di tahun 1980 itu Sungai Cikapundung belum tercemar, jadi masih bening. Jadi si masyarakat itu bisa menggunakan aliran Sungai Cikapundung itu sebagai tempat cuci, tempat mandi, tempat bermain anak-anak, segala kegiatan masyarakat ada di situ ketika tahun 1980.
0: Sarung tangan mulai dipakai, beberapa kantong besar juga telah disiapkan. Dengan langkah hati-hati, Gopar mulai turun ke sungai. Usia Gopar hampir menyentuh kepala 7, keriputnya telah menandai perjalanan hidupnya. Meski raganya mulai menua, semangat Gopar merawat Cikapundung tidak pernah pudar. Hal ini menjadi bukti bahwa kepedulian tak mengenal batas usia. Setidaknya dua kali seminggu, Gopar dan anggota komunitas Cika-Cika rutin membersihkan sampah di aliran Sungai Cikapundung. Area bersih-bersihnya berada di radius 300 meter dari titik kumpul komunitas. Di tengah arus sungai yang cukup deras kali ini, mereka mulai menyusuri aliran sungai. Mengambil setiap sampah yang tersangkut di tepian atau teronggok di antara batu-batu sungai. Sampah kain hingga sisa plastik dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam karung. Lebih dari sebatas membersihkan sungai, merawat Cikapundung menjadi gerakan bersama. Dari komunitas hingga warga sekitar, semuanya mengambil peran untuk menjaga sungai tetap bersih dan hidup.
1: Itu ibu teh waktu tahun 2023, Neng. Kebetulan ibu waktu itu berkolaborasi dengan River Clean Up, dengan peserta itu sebanyak 150. Kita clean up di sungai ini, Cika-Cika, Cikapundung, Cikalapa, selama 1 jam. Dari situ kita hampir mendapatkan 1 ton lebih sampah plastik, sampah tekstil, dan sampah B3 ya.
0: Kegiatan bersih-bersih sungai kali ini juga melibatkan mahasiswa. Puluhan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI turun ke Sungai Cikapundung untuk mengambil sampah. Mata dipasang jeli mengamati setiap sudut sungai. Tangan-tangan mereka juga terus sibuk mengumpulkan setiap sampah yang terbawa arus atau yang terhambat di tepian.
2: Kak Uli, saya mau tanya, kalau untuk kegiatan bersih-bersih sungai ini Sungai Cikapundung, ya, ini emang rutin atau gimana nih dari UKRI?
3: Nah, tahun sekarang karena dilihat dari permasalahan sungai itu ya, yang kemarin waktu bencana banjir itu, nah kita tuh di sini jadi mengimplementasi apa yang kita pelajari gitu. Kayak kita membersihkan sungai agar Cikapundung ini dan Bandung ini nggak sampai terjadi gitu. Jadi memang yang kita lihat adalah Cika-Cika ini sering mengadakan kolaborasi untuk bersih-bersih sungai seperti ini. Makanya kalau misalnya berterus-terusan mengadakan kolaborasi ini, berarti bakal efektif menurut saya.
0: Selain rutin menangani sampah di Sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika juga semangat menyebar edukasi kepada masyarakat tentang manfaat sungai bagi kehidupan. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan semakin tumbuh kepedulian dalam menjaga kebersihan aliran air.
1: Nah, kami dari para komunitas penggiat sungai sudah berusaha mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan cara bagaimana supaya mereka itu rasa kepeduliannya itu kuat ya, kuat untuk menjaga dan merawat Sungai Cikapundung yang menjadi ikonnya Kota Bandung, supaya tidak tercemar atau supaya tidak apa, volume sampahnya tidak tinggi, terlalu tinggi. Maka dari itu selalu kita juga yaitu dengan adanya sosialisasi nih dari kami relawan penggiat sungai. Tapi ya, untuk kita berusaha sosialisasi kepada masyarakat, kita kembalikan lagi ke hati nurani masing-masing si masyarakat tersebut. Kalau mereka itu ada tumbuh rasa kepedulian, berarti mereka itu tidak dengan sedikitnya tidak membuang sampah ke sungai.

Di luar kegiatan utamanya, komunitas Cika-Cika juga berperan sebagai pemantau arus sungai Cikapundung. Mereka menyampaikan peringatan dini bagi masyarakat yang berada di bagian hilir sungai sebagai langkah antisipasi banjir. Atas konsistensinya merawat sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika meraih penghargaan utama Proklim 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLH. Komunitas pegiat lingkungan ini juga memperoleh penghargaan Raksa Prasa dalam kategori Program Kampung Iklim Jawa Barat 2025. Gopar pun mendapat apresiasi sebagai penerima Anugerah Kreator Bandung 2025 sebagai penggerak lingkungan yang berkontribusi untuk membuat Bandung lebih baik. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa upaya dalam merawat sungai tak hanya dihargai, tetapi juga menginspirasi banyak orang.

0: Jadi kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya bener-bener kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
4: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
3: Tertinggi itu 260.
5: Apa yang terjadi pada saat itu?
3: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Umur ya. Ya.
6: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar. Gimana caranya pokoknya harus sembuh.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.

0: Sejak lama bantaran Sungai Cikapundung, Cikalapa menjadi alternatif rekreasi sederhana penduduk sekitar. Lebih dari sebagai ruang bermain, bantaran sungai berkembang menjadi ruang tumbuh kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sore ini para ibu warga sekitar Cikalapa Cikapundung mulai membersihkan areal bantaran sungai. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyapu dan mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan akibat tertiup angin. Aktivitas bersih-bersih bantaran sungai ini dilakukan sehari sebelum pasar dibuka. Tujuannya agar kawasan pasar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung saat pagi hari.
1: Kalau untuk bersih-bersihnya?
2: Bersih-bersihnya kita bareng-bareng, tiap hari Jumat. Kalau hari biasa ada yang bersih-bersih juga di sini. Okay.
1: Iya. Bu, boleh tahu nggak Bu, alasannya kenapa Ibu Feby sama ibu-ibu yang ada di sini, apa ya, ya rutin lah bersih-bersih.
2: Ya. Karena menjaga lingkungan kita di sini bareng-bareng kebersamaan gitu kan. Karena di sini juga siapa lagi kalau bukan kita yang ngerawat lingkungan di sini kan, jadi harus bareng-bareng sama pengurus Pak Siwa di sini juga, yang para pedagang, biar bersih-bersihnya kan saling menjaga lah lingkungan bersama-sama gitu.
1: Ini kalau ngomong-ngomong bersih-bersih ini sekarang nih hari Jumat sebelum Pak Siwa besok, apa aja yang dibersihin Bu?
2: Paling bersih-bersih ini halaman. Sama persiapan buat besok jualan, sama yang ibu-ibu itu kayak bikin itu tempat buat besok jualan. Karena di sini beralaskan sama daun pisang,
1: iya.
2: Terus pembeliannya juga kan

0: kita pakai koin.
1: Sejak pukul 7 pagi, Pasar Sisi Walungan atau Pasiwa mulai dipadati pengunjung. Berada di tepian sungai Cikapundung, pasar ini hadir dengan konsep berbeda. Tanpa riuh layaknya pasar di kota, Pasiwa hadir dengan suasana yang menenteramkan. Nuansa pedesaan dengan rindangnya pepohonan dan aliran sungai menjadi daya tarik utamanya. Sepoi angin berteman gemerisik air sungai membawa ketenangan di area pasar seluas hampir 1000 meter persegi ini. Digagas oleh komunitas Cika-Cika bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung pada Mei 2025, Pasiwa menjadi wadah interaksi warga. Pengunjung datang untuk bertemu, berbincang, sambil menikmati kuliner tradisional. Deretan saung menjajakan aneka kuliner tradisional, mulai dari getuk, ketan, sambal oncom, hingga olahan umbi-umbian atau bebetian. Ada pula lotek atau kuliner sayur rebus khas Jawa Barat. Minuman penghangat tubuh seperti bandrek turut melengkapi sajian. Seluruh makanan disajikan tanpa kemasan plastik. Langkah ini menjadi cara untuk mengurangi sampah di sepanjang aliran Sungai Cikapundung. Di Pasiwa, transaksi tidak dilakukan secara digital. Uang kertas maupun logam juga tidak digunakan. Sebagai gantinya, nilai Rp5.000 diwakili oleh satu keping koin kayu.
2: Pak, terus akhirnya apa nih? Begitu datang ke sini, kesannya melihat Pasiwa, Pasar Sisi Walungan, gimana kalau menurut Pak Adit?
3: Ini satu hal yang positif ya, yang perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat, terus layak untuk ditiru oleh daerah-daerah lain yang memang punya potensi untuk mengembangkan wisata usaha gitu kan. Yang secara tidak langsung, secara langsung mungkin ya, bisa membantu perekonomian warga tempat juga gitu kan. Hal yang positif banget.
2: Hal yang positif ya, buat warga di lingkungan sekitar ini ya. Pak, ngomong-ngomong yang bikin tertarik Bapak, makanannya atau suasananya apa-apanya Pak begitu datang sini?
3: Banyak sebetulnya. Pertama dari suasananya, rapi, bersih. Kedua makanannya juga, harganya murah lagi. Harganya murah, benar-benar masuk kantong masyarakat pada umumnya lah. Jadi kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya benar-benar kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan. Yang notabene sehari-hari itu udah benar-benar sibuk sama kehidupan di kota lah gitu kan. Jadi benar-benar kayak nostalgia gitu.
1: Pasiwa juga menjadi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Para penjual yang merupakan warga sekitar menerapkan cara berjualan yang sederhana juga berkelanjutan. Sebagai wadah saji, mereka menggunakan daun pisang dan bambu.
4: Awal-awal viral tuh ramai banget, sampai antri gitu loh Kak, di kasirnya juga. Gak ini sih Kak, gak nanti juga ya, itu kadang banyak, kadang ini juga.
5: Rata-rata berapa pelanggan?
4: Porsinya?
5: 20-an
4: lebih sih Kak. Senang banget, soalnya kan jarang juga ya, gitu. Apalagi kayak dari segi kemasannya pakai daun kayak gitu, jarang banget kan Kak, gitu. Jarang-jarang.
1: Sisa makanan berupa sayuran, buah, dan limbah dapur dari Pasiwa dikumpulkan di Imah Magot Bantaran. Inisiatif pengelolaan sampah organik ini dikelola komunitas Cika-Cika sejak 2023 lalu. Upaya ini lahir dari persoalan sampah organik yang terus menumpuk di sekitar lingkungan komunitas berkumpul. Sampah dipilah terlebih dahulu, bahan organik ini kemudian dihaluskan dengan mesin pencacah. Proses ini memudahkan Magot untuk mencerna bahan makanan. Hingga akhir 2025, sudah lebih dari 1 ton sampah sisa olah dapur diolah di tempat ini. Imah Magot Bantaran menggunakan media Magot dari lalat jenis Black Soldier Fly. Larva ini mampu mengkonsumsi sampah organik hingga 3 kali berat badannya sendiri. Di balik setiap

usaha, Gopar selalu yakin bahwa harapan akan terus hidup selama kita bergerak. Karena setiap tindakan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk memberikan dunia yang lebih baik bagi anak cucu kelak.

0: Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono, yaitu pendaki bernama Angel Chrisella Pradita. Seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jemaah haji termuda asal Provinsi Bali, Fardan Aruna Syahzani, di Wibowo berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia. Minggu pagi tadi, untuk pertama kalinya, kawasan Rasuna Said di Jakarta Selatan menjadi lokasi Car Free Day di ibu kota. Pelaksanaan CFD di lokasi baru ini menjadi bagian dari perayaan HUT Jakarta. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya. Inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali informasi dari tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita. Proses pencarian dan evakuasi pun akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI.
1: Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Basarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberi kabar kepada rekannya bahwa dirinya ikut bersama seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD setempat guna melakukan identifikasi lebih lanjut.
2: Alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit.
1: Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Meski titik keberadaan dua WNA tersebut telah diketahui, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono terus meningkat hingga Sabtu sore. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Api Dukono, sejak pagi terjadi tiga kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.700 hingga 3.000 meter di atas puncak. Kepala pos pengamatan Gunung Dukono Bambang Sugiono mengatakan, aktivitas Gunung Dukono masih sangat tinggi. Setiap kali erupsi, gunung ini memuntahkan material pijar.
3: Ini Gunung Dukono energinya masih lumayan tinggi, karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia sudah menurun atau tidak, karena pipa kepundan Gunung Dukono ini sudah terbuka dan kantong magmanya sudah sangat dangkal. Jadi setiap ada tertutup pipa kepundan

0: dia langsung mengeluarkan letusan.
1: Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
2: Dan untuk mengetahui bagaimanakah proses pencarian dan evakuasi pendaki yang hilang pasca erupsi Gunung Dukono, kita tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia Rusdi Samsi di pos pengamatan Gunung Dukono. Halo, selamat siang Rusdi. Rusdi, bagaimanakah proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah ada temuan terbaru dari petugas yang melakukan proses pencarian dan adakah kendala yang dihadapi oleh para petugas, Rusdi?
3: Baik, selamat sore Freddy. Benar sekali, saat ini saya melaporkan berada di posko dan dekat sekali dengan pos pengamatan Gunung Api Dukono begitu. Freddy, pencarian hari ketiga terhadap dua warga negara asing asal Singapura ini titiknya sudah ditemukan tim SAR gabungan. Berdasarkan informasi yang kami terima, ini masih tim SAR masih sedikit kesulitan begitu, sedikit terkendala mengingat karena Gunung Dukono ini masih terus mengeluarkan erupsi sehingga tim SAR ini harus berhati-hati begitu, Freddy. Kalau berdasarkan informasi yang tadi yang diterima juga ini korban dengan bibir kala utama ini berjarak sekitar 20 meter begitu. Ini sangat dekat sekali begitu sehingga tim SAR harus ekstra berhati-hati, mereka harus bergantian antara tim 1 dengan tim 2 begitu, Freddy. Karena begitu tim 1 masuk, begitu terjadi erupsi, nah tim ini kemudian tim 1 juga nanti akan keluar lagi gitu. Jadi aplos untuk bagaimana evakuasi para korban ini, Freddy. Dan dua WNA yang dicari itu atas nama Heng Weng King Tumoti dan Sahin Mure bin Abdul Hamid. Ini yang masih dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan, Freddy. Dan menurut Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani menjelaskan tadi bahwa ini kedua warga negara asing ini memang tidak sangat dekat sekali begitu, tidak jauh dari bibir kawah begitu. Ini kemudian masih dilakukan proses evakuasi gitu, Freddy.
2: Terus yang ingin kami ketahui, bagaimanakah info terakhir kondisi dari dua WNA yang sedang dalam proses pencarian ini? Apakah kondisinya masih sehat atau bagaimana?
3: Baik, Freddy, saat ini karena komunikasi begitu, karena jaringan. Freddy, suasana di posko yang saya melaporkan saat ini memang saat ini turun hujan, Freddy, sehingga ini juga mungkin terkendala besar oleh tim SAR gabungan yang berada di atas puncak Gunung Dukono ini. Karena memang ini harus mereka juga perlu hati-hati, keselamatan ini yang mereka utamakan. Mereka ketika mereka mendekat begitu langsung terjadi erupsi, maka mereka tetap harus mundur dan menenangkan diri begitu untuk mencari tempat-tempat yang aman begitu. Setelah itu mereka kemudian masuk lagi, merapat lagi begitu, Freddy, untuk bagaimana untuk korban, Freddy.
2: Rusdi, yang ingin kami ketahui dan juga konfirmasi kembali, hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan?
3: Baik, Freddy, totalnya ini tim SAR gabungan yang pernah dilakukan evakuasi ini itu totalnya seluruhnya adalah 20 orang begitu. Dan 17 orang ini sudah berhasil dilakukan evakuasi, termasuk ada beberapa warga negara asing ini mereka sudah berhasil evakuasi dan kemarin sempat dirawat di rumah sakit umum daerah dan juga setelah itu mereka kemudian menginap di salah satu hotel dan sudah kembali begitu ke Freddy. Dan Freddy, di sini juga terpantau ada juga Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto juga hadir bersama Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dan

0: Halmahera Utara juga menegaskan hal itu terkait dengan penutupan pendakian begitu, dan ini sudah diberlakukan secara permanen begitu, tidak ada lagi yang warga ataupun para turis yang nantinya akan melakukan pendakian. Ini sudah ditutup, Freddy, dan ada beberapa jalan begitu yang sudah dilakukan penutupan oleh pihak pemerintah sendiri begitu, Freddy. Jadi tidak ada lagi yang masuk ke dalam begitu, Freddy. Ini sudah dinyatakan tutup total.
1: Terkait erupsi Gunung Dukono, bagaimanakah kondisi terakhir pantauan Anda? Apakah terjadi erupsi susulan atau bagaimana, Rusdi?
0: Baik, Freddy, benar saat ini kalau kita melihat terpantau sejak tadi pagi ya, ini juga beberapa kali mengeluarkan erupsi begitu. Ini ketinggiannya mencapai ada 1.700 hingga 3.000 meter. Ini berdasarkan keterangan dari tim SAR, berdasarkan dari pos pengamatan. Setidaknya ada sekitar 42 erupsi begitu. Ini ada sekitar 92 erupsi, namun yang paling terbesar sekitar 42 erupsi begitu, Freddy.
1: Oke, yang ingin kami ketahui lagi, Rusdi, apakah ada dampak yang dihadapi atau dialami juga oleh warga sekitar Gunung Dukono ini pasca erupsi?
0: Baik, Freddy, untuk pasca erupsi ini memang sempat terjadi turun abu begitu dirasakan oleh masyarakat, namun sempat terjadi hujan yang cukup deras sehingga abu-abu ini sudah bersih begitu, dan saat ini dikatakan kita masih bisa hirup udara, masih bisa hirup udara segar, Freddy. Tidak ada lagi yang namanya debu bertebaran di jalan-jalan begitu ataupun di rumah-rumah warga, Freddy. Ini sudah clear, sudah aman begitu, namun yang perlu diwaspadai adalah tidak ada lagi yang namanya pendakian yang nantinya akan masuk melalui beberapa jalur, Freddy.
1: Tentunya kami masih akan memantau perkembangan proses evakuasi dan juga pencarian para korban di Gunung Dukono. Semoga aktivitas pencarian ini berjalan lancar dan juga maksimal sehingga para korban bisa ditemukan. Terima kasih, Rusdi Samsi, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan selalu waspada di lokasi liputan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Sementara di kawasan Bogor, Jawa Barat, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain. Dan berikut informasi selengkapnya.
2: Yang merah, ya Allah, masih juga loh, Mas.
3: Semua.
4: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura yang mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan, Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
5: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut, minibus IIS, itu turun dari atas ke bawah, diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
4: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran, kawasan Citaya menuju Bojonggede, Kabupaten Bogor. Orang tua korban nangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
6: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip kan, ke dapet singgolan, Pak. Singgolan saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan, itu kurang jelas, Pak, soalnya saya juga jatuh.
7: Mobil dari arah mana, Pak?

0: Berlawanan.
1: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan orang di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas ini diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik.
3: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
4: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkringan ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga gas. Terus paru-paru juga sesak. Tuh. Warga yang di sekitar sini yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
3: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayan Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang, setidaknya dua tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
5: Ini penanganan kebocoran gas. Cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa, baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa, nanti akan kita koordinasikan.
3: Sementara itu, BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu, BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Isak tangis haru keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Jeddah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Halo Surabaya!
7: Apa kabar Medan, Horas?
6: Horas!
8: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
9: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
10: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
11: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
12: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
8: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek Split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini.

di Transmart seluruh Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sejumlah jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jawa Timur mengikuti manasik untuk memantapkan pemahaman ibadah Minggu pagi. Menggunakan miniatur Ka'bah dan lintasan Syai, para jemaah haji mengulang kembali tahapan ibadah umroh secara terstruktur sebelum terbang ke Tanah Suci. Manasik ini menjadi momen penting untuk menyegarkan ingatan serta menguatkan mental jemaah. Selain itu, kondisi cuaca panas di Surabaya menjadi sarana adaptasi karena suhunya hampir serupa dengan kondisi di Makkah maupun Madinah. Melalui pemantapan manasik ini, seluruh jemaah haji diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan.
1: Ya, untuk pemantapan supaya semakin ada tambahan ilmu sebelum beliaunya itu nanti ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan rangkaian haji lain.
2: Memang di asrama haji ada fasilitasnya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, jadi mulai tahun ini Kementerian Haji dan Umroh ini membuat satu inovasi terobosan supaya jamaah haji, baik ibu-ibu maupun bapak, itu semakin yakin, semakin mantap manasik hajinya, supaya nanti bisa menjadi tuntunan ketika beliau berada di Mekah maupun Madinah.
0: Jumlah kursi kosong akibat mutasi keluar di embarkasi haji Surabaya terpantau terus meningkat. Dari total 99 mutasi keluar, 57 kursi berhasil diisi melalui mekanisme mutasi masuk. Ke-57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jemaah dari daftar belum berkloter dan 38 jemaah dari kloter lain yang dialihkan. Fenomena kursi kosong sendiri terjadi karena berbagai faktor, mulai jemaah batal berangkat karena sakit, hamil, atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan karena jemaah haji yang didampingi batal berangkat. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan hingga 9 Mei 2026, kemarin, sisa open seat tinggal 42 kursi. Jatah kursi kosong biasanya akan diberangkatkan pada kloter pamungkas dengan peserta jemaah haji cadangan yang telah melakukan konfirmasi pelunasan BPIH berdasarkan urutan teratas. Dan untuk mengetahui update terkini jemaah haji di Asrama Haji Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Alan Maulana. Halo, selamat siang Alan. Alan, bagaimanakah dengan jumlah kursi kosong akibat mutasi keluar di embarkasi haji Surabaya terpantau terus meningkat? Bagaimana pantauan Anda?
3: Ya, benar sekali Freddy. Masalah atau fenomena mutasi keluar yang mengakibatkan kursi kosong di embarkasi Surabaya memang cukup menjadi perhatian. Beberapa di antaranya memang tidak bisa dihindarkan karena kondisi calon jamaah haji yang mendadak sakit atau menunda keberangkatan dari tempat asalnya. Kemudian ada juga yang ditemukan sedang mengandung atau hamil, atau juga yang cukup besar adalah karena pendamping yang tidak jadi berangkat karena jamaah haji utama juga menunda keberangkatannya karena berbagai faktor seperti kesehatan. Seperti hari ini saya bertemu dengan dua orang yang berhasil mengisi atau mutasi masuk setelah sebelumnya sempat tertunda. Ada dua orang jamaah asal Kabupaten Sidoarjo, Ibu Siti Nur Holili dan Bapak Ufid Ismun, yang sedianya berangkat pada kloter 57 bulan lalu, namun karena kendala kesehatan akhirnya beliau baru bisa diberangkatkan insya Allah di hari ini dan tergabung di kloter 75. Sementara dari kloter 75 akhirnya dipindah lagi ke kloter 73 karena ada open seat yang tersisa di kloter 73. Nah, masalah open seat ini cukup menjadi perhatian karena hingga hari ke-20 masa operasional pemberangkatan

0: Angkatan Haji di Embarkasi Surabaya, total tercatat ada 99 mutasi keluar yang mengakibatkan sejumlah kursi kosong. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, kemudian hamil dan juga pendamping yang tidak jadi berangkat karena jamaah yang didampingi juga menunda keberangkatannya. Namun dengan mekanisme mutasi masuk seperti yang dialami oleh Ibu Siti Nurholini dan Bapak Ismun yang saya temui hari ini, akhirnya kursi-kursi kosong itu bisa ditekan hingga saat ini tersisa tinggal 42 kursi. Nah, biasanya kursi-kursi kosong ini jatahnya akan dilimpahkan ke kloter terakhir atau yang biasa disebut sebagai kloter pamungkas. Nah, di Surabaya, Embarkasi Surabaya, total ada 116 kloter yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Sehingga besar kemungkinan kursi-kursi kosong akibat jemaah yang menunda keberangkatan atau istitoahnya tidak memenuhi syarat, akhirnya akan dilimpahkan ke jemaah pengganti dengan kriteria pengganti cadangannya adalah jemaah yang urutannya paling atas dalam daftar cadangan dan sudah terkonfirmasi bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Seperti kita tahu ada dua komponen, yaitu BPIH yang harus ditanggung oleh jamaah sendiri, sedangkan dengan nilai manfaat maka biasa disebut sebagai BPIH. Nah, syarat untuk mengisi kursi kosong di kloter pamungkas nanti atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya ini adalah jamaah cadangan urutan teratas yang sudah terkonfirmasi sanggup memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Sementara itu untuk hari ini, di hari ke-20 masa operasional pemberangkatan haji 1447 Hijriah, Embarkasi Surabaya atau Asrama Haji Kelas 1 Surabaya hari ini memberangkatkan sekitar 3 kloter. Dari pukul 3 lebih 5 tadi ada kloter 69 asal Bangkalan yang berisi 376 orang. Kemudian ini yang spesial, ada 2 kloter dari Bali yang hari ini atau pagi tadi sudah diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya. Masing-masing adalah kloter 70 asal Bali, 376 orang jamaah yang berangkat pukul 7 lebih 5. Kemudian disusul pada pukul 8 lebih 5 pagi tadi adalah kloter 71 Bali yang terdiri dari 322 orang asal Bali ditambah 54 orang jamaah tambahan asal kota Sidoarjo. Termasuk pula yang berangkat dari Bali pagi ini adalah jamaah haji termuda yang baru berusia 13 tahun, yakni Fardan Aruna Safjani Wibowo yang menggantikan ayahnya yang meninggal dunia dan mendampingi sang ibu berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Nah, untuk jadwal masuk asrama hari ini tanggal 10 Mei pukul 6 pagi tadi sudah masuk kloter 72 asal Kabupaten Bangkalan Madura berisi 376 orang jamaah yang akan dijadwalkan berangkat atau bertolak ke Jeddah pada esok hari tanggal 11 Mei sekitar pukul 3 lebih 30 dini hari. Kemudian menyusul setelah kloter 72 dari Kabupaten Bangkalan tadi pagi sekitar pukul 6 lebih 55 ada kloter 73 asal Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 309 orang asal Pamekasan, kemudian ada dari Bangkalan 65 orang, Sampang 1 orang, Kabupaten Sidoarjo 1 orang, itu akan dijadwalkan take off ke Jeddah pada esok hari pula, tanggal 11 Mei sekitar pukul 6 lebih 55. Nah, setelah lepas tengah hari hari ini, nanti pukul sekitar pukul 13 lebih 30, dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Kelas 1 Surabaya adalah kloter 74 asal Kabupaten Pamekasan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang. Menyusul kemudian pada pukul 14 lebih 30 akan masuk kloter 75 asal Kabupaten Pamekasan dan ditutup pada pukul 17 atau pukul 5 sore nanti, yaitu kloter 76 asal Kabupaten Pamekasan sebanyak 374 orang ditambah 2 orang jamaah haji asal Kabupaten Sumenep. Nah, yang menarik menurut saya adalah jadwal esok hari pada tanggal 11 Mei esok, selain jamaah haji asal Jatim terutama dari Kabupaten Sumenep Madura akan masuk 2 kloter, yakni kloter 80 dan 81 asal NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang terjadi dari tahun ke tahun bahwa jamaah haji asal Bali dan Nusa Tenggara Timur lebih memilih untuk berangkat melalui embarkasi Surabaya. Seperti kita tahu di NTB juga ada pemberangkatan, namun karena alasan efisiensi biaya lebih murah jika mereka berangkat dari embarkasi Surabaya. Sehingga esok hari kami akan menantikan sekitar 2 kloter terdiri dari 493 orang jamaah asal Nusa Tenggara Timur. Dan biasanya jamaah asal Nusa Tenggara Timur ini akan diantarkan langsung oleh gubernurnya dan tentu saja Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh setempat. Nah, itu yang bisa saya laporkan dari embarkasi Surabaya. Freddy, kembali Anda di Jakarta.
1: Baik Alan, terkait regulasi kursi kosong sudah disampaikan, tadi berbagai antisipasi sudah diterapkan, juga termasuk pemberangkatan yang nanti juga dilakukan secara optimal oleh petugas haji di sana. Terima kasih Alan Maulana atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jemaah haji termuda asal Provinsi Bali. Fardan Aruna Syafzani Wibowo berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia.
2: Fardan Aruna Syafzani Wibowo yang masih berusia 13 tahun tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama ibunya Siska Aprilia Wahyu Andrianti. Di antara rombongan, Ardan terlihat paling menonjol dibanding jemaah haji lainnya yang sudah dewasa. Sikap khas anak-anak tak bisa ia sembunyikan. Keberangkatan Fardan menjadi perhatian karena usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan usia minimal jemaah haji dari sebelumnya 17 tahun menjadi 13 tahun. Bagi Fardan, perjalanan haji memiliki makna mendalam. Selain beribadah, ia juga menjalankan wasiat ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker.
3: Teman-teman, haji ini baru usia 13-5 bulan. Cuma penimpahan dari ayahnya. Ayahnya almarhum. Jadi karena itu, ini kok sudah 13 tahun sudah berangkat. Bukan berarti 1 tahun getar berangkat, tidak. Jadi ini orang tuanya dulu sudah mendaftar haji, kemudian kabundut orang tuanya sehingga adiknya yang menggantikan.
2: Di tengah persiapan haji, Fardan siswa kelas 7 dan pasar ini terpaksa meninggalkan kegiatan sekolah sementara waktu. Namun pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan mengatur ujian kenaikan kelas sebelum dan sesudah ibadah haji.
4: Cuma kemarin dia 2 minggu sebelum berangkat, akhirnya harus ngerapel ujian-ujian dulu gitu, karena kan waktu pulang nanti 19 Juni itu sudah selesai penerimaan laporan. Cuman ada sebagian ujian yang nanti setelah pulang. Jadi dibikin dua sama soalnya supaya nggak memberatkan anaknya.
2: Fardan yang bercita-cita menjadi Hafiz Al-Quran ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 bersama kelompok terbang 71 melalui Embarkasi Surabaya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Sebanyak 445 jemaah haji asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat diberangkatkan menuju Embarkasi Kertajati dari Pangkalan TNI AU Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu. Sementara itu di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah, tangis haru keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Jeddah.
5: Bertempat di Gedung Cendrawasih Pangkalan TNI Lanut Sulaiman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebanyak 445 jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang masuk ke dalam kloter 1 Kabupaten Bandung diberangkatkan menuju Embarkasi Kertajati. Pelepasan 445 orang jemaah haji dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Dudi Suryadarma. Untuk tahun ini jumlah kuota jemaah haji Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun sebelumnya kuota jemaah haji hingga 2.500 orang, sementara pada tahun ini hanya berjumlah 582 orang yang terbagi ke dalam kloter 1 dan kloter gabungan.
6: Yang tentunya ini mudah-mudahan ke depan setelah ada Kementerian Haji dan Umroh bukan menurun, bahkan harus meningkat. Akan lebih bisa cepat dan mempercepat para calon jemaah haji yang waiting list. Itu harapan-harapan kami. Yang kedua, tadi sudah saya WA Agung dengan Kang Haji Jun, Wakil Ketua DPR RI, sudah menyampaikan bahwa kalau seandainya ada lahan, maka akan ada asrama haji. Insya Allah, kita akan upaya supaya ke depannya

0: Kabupaten Bandung mempunyai asrama haji sehingga nanti dalam pelepasan tidak harus di Indramayu tapi cukup di Kabupaten Bandung langsung ke bandara.
1: Rencananya 445 jemaah haji ini akan diterbangkan menuju Tanah Suci pada Minggu sore melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Tangis haru pecah saat jemaah haji Titik Nur Hayati bertemu dengan anaknya di Terminal Kargo Bandara Adi Sumarmo Boyolali pada Sabtu. Titik yang merupakan jemaah haji kloter 46 Embarkasi Solo ini terpaksa harus kembali bersama jenazah sang suami Sutrisno Agus Widodo. Almarhum Sutrisno sebelumnya berangkat dari Embarkasi Solo bersama sang istri pada 7 Mei lalu. Namun saat pesawat transit di Bandara Kuala Namu Medan menuju Jeddah, Sutrisno mengalami sesak nafas. Sempat diberikan pertolongan di atas pesawat, namun kondisi almarhum semakin memburuk. Almarhum kemudian diturunkan dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haji Amri Tambunan Medan, Sumatera Utara.
2: Enggak pernah.
3: Pas di Medan itu.
2: Merasa sesak enggak enak di pesawat diberi oksigen 15 menit sudah enak. Terus dicek lagi 15 menit, kok turun lagi. Oksigennya tambah lagi setengah jam, sudah normal semua.
1: Ketua PPIH Embarkasi Solo memastikan almarhum akan mendapatkan haknya sebagai jemaah dan akan dibadal hajikan di Makkah. Sementara pihaknya juga memberikan kesempatan kepada sang istri jika ingin kembali melanjutkan ibadah haji tahun ini.
4: Kemudian hak-hak jamaah untuk almarhum Pak Sutrisno, insya Allah karena meninggal di embarkasi statusnya, belum sampai di Arab Saudi, beliau nanti akan dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia karena meninggal sebelum wukuf di Arafah. Kemudian beliau juga ahli warisnya akan mendapatkan santunan asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji kurang lebih 56 juta sesuai dengan yang dibayarkan jamaah saat pelunasan.
1: Selanjutnya jenazah almarhum dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Blora untuk dimakamkan. Hingga 9 Mei 2026, jemaah haji asal Embarkasi Solo yang wafat sebelum puncak haji bertambah menjadi 4 jemaah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tadi pagi untuk pertama kalinya kawasan Rasuna Said di Jakarta Selatan menjadi lokasi Car Free Day di ibu kota. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: penghargaan ini sebenarnya tidak hanya merepresentasikan diri saya saja, namun penghargaan ini juga merepresentasikan semua wanita yang berkarir di Hush Micro. Terutama di Hush Micro, kami percaya bahwasan semua orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama di luar dari gender, mau itu pria maupun wanita. Pastinya selalu upgrade diri, meningkatkan confidence diri, dan juga selalu meningkatkan skill-skill yang berhubungan dengan teknologi. Sangat penting juga untuk wanita untuk belajar meningkatkan cara penggunaan AI di masa depan, karena AI itu sangat penting ya untuk meningkatkan potensi kita di kedepannya.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
3: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
5: Tadi pagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Day perdana di kawasan Rasuna Said dalam rangkaian pencarangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Lokasi CFD baru ini diharapkan bisa menjadi alternatif lokasi olahraga untuk warga ibu kota.

0: Pagi tadi ada yang berbeda di kawasan Rasuna Said. Rasuna Said menjadi lokasi Car Free Day baru yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan CFD Perdana ini menjadi bagian dari rangkaian pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Pusat kegiatan CFD berada di sekitar halte Rasuna Said dan Plaza Festival. Sementara titik lainnya tersebar di kawasan Setia Budiwan, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, hingga Rumah Sakit Mayapada. Di sepanjang area CFD, banyak UMKM yang menjajakan dagangannya, mulai dari aneka makanan, minuman sehat, hingga minuman tradisional Betawi untuk warga yang berolahraga. Total panjang area CFD di Rasuna Said ini sekitar 4,5 km.
1: Sebetulnya, kalau kita tarik garis lurus, jalan Rasuna Said itu panjangnya adalah 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, sisi kiri dan kanan, maka totalnya hampir 10 km. Lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi, kalau area CFD-nya di Rasuna Said ini total panjangnya adalah 4,5 km. Meskipun begitu, dengan area yang ada, sudah sangat disambut antusias oleh masyarakat.
0: Warga mengaku senang dengan dibukanya CFD di kawasan Rasuna Said ini karena bisa menjadi alternatif lokasi olahraga di ibu kota.
2: Lumayan menyenangkan sih, terus juga sangat efektif buat orang yang rumahnya dekat-dekat Rasuna, jadi dia nggak perlu harus jauh-jauh ke Senayan atau GBK buat CFD, bisa di sini.
1: Oke, jadi ada opsi lain ya. Kalau kamu gimana? Ya.
3: Aku juga sih mas, karena rumah saya dekat sini, jadinya lebih enak ke sini dibanding jauh-jauh ke GBK gitu.
1: Oke, kalian berharap CFD di kawasan Kuningan ini dibuat permanen atau enggak?
4: Kalau bagi aku sih berharapnya permanen, karena memang aku juga rumahnya dekat sini, jadi ada opsi lain kalau mau olahraga gitu.
1: Oke, kamu gimana?
5: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi, karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
1: Oke, terima kasih banyak. Tadi disinggung sedikit soal UMKM, artinya banyak warga Jakarta juga yang mengharapkan adanya tempat-tempat jajan gitu di sepanjang CFD di kawasan Kuningan. Tuh, salah satunya ada di situ di belakang saya. Dan selain di tempat ini, juga ada di setiap persimpangan-persimpangan jalan di kawasan Rasuna Said. Cukup banyak tadi penjual makanan, kuliner, ataupun juga UMKM lainnya yang sudah siaga di sini untuk memanjakan para pengunjung di area CFD kawasan Rasuna Said, yang sebetulnya untuk para pelari dan pesepeda, jalur ini sebetulnya memang sudah sering digunakan. Tetapi biasanya sebelum hari ini, kita harus berbagi jalan atau berbagi ruang dengan pengguna sepeda motor ataupun juga pengendara roda 4.
0: Meski jalanan ditutup untuk kendaraan bermotor hingga pukul 10 pagi, namun transportasi umum seperti TransJakarta tetap melintasi kawasan ini.
6: Aktif bergerak di usia lanjut kini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Para lansia tetap produktif dengan mengikuti kelas senior yang dirancang khusus sebagai ruang untuk lansia dapat menjaga keseimbangan, kekuatan otot, serta kebugaran tubuh.
7: Gerakan demi gerakan dilakukan dengan fokus utama pada keseimbangan dan penguatan otot yang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas lansia sehari-hari. Latihan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta agar tetap aman. Seiring dengan latihan yang rutin, peserta lansia kelas senior mulai merasakan perubahan pada kekuatan dan keseimbangan tubuhnya. Aktivitas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah serta dapat dilakukan mandiri.
8: Jadi tadinya saya tuh keseimbangannya nggak ada karena pernah jatuh. Oh banyak sekali, banyak sekali. Dengan gym aja itu otot mulai kuat dan memang ya lansia kan banyak jatuh kita dengar ya. Nah jadi dengan otot diperkuat itu memang bisa nahan gitu loh kalau mau kesandung atau apa tuh lebih kuat sekali gitu. Dulu kesandung kabel aja tuh yang meres di rumah tuh berat jatuh. Jadi ya memang lebih dan lebih enteng.
7: Selain penguatan otot, latihan

0: juga berfokus pada fleksibilitas dan keseimbangan kognitif yang kerap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesehatan dan aktivitas secara menyeluruh.
1: Jadi apa yang saya rasakan ya, kalau buat yang senior sih cukup cukup apa ya, membantu ini kelas ini kalau menurut saya ya. Terutama kayak ke orang tuanya yang keseimbangannya udah itu tadi kan kelas, lihatnya tadi ya, kalau keseimbangan, flexibility gitu. Cocok sih menurut saya. Pengalaman lihat orang tua sih harusnya sih makin banyak kita bergerak, makin sehat kita. Dan itu saya lihat dari orang tua saya, dari mertua saya dari sebulan ini, yang tadinya bergeraknya susah dengan gym pun, tapi itu kan kekuatan otot doang. Kalau yang ini kan berfleksibilitas, jadi tujuannya beda. Tapi yang penting sebenarnya dengan bergerak, kita akan semakin sehat dengan semakin bertambahnya umur.
0: Gerakan yang diberikan kepada lansia tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan metode yang tepat dengan memperhatikan kondisi fisik serta risiko yang mungkin terjadi, terutama terkait keseimbangan dan potensi jatuh. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan didampingi oleh instruktur untuk memastikan gerakan dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan.
2: Yang paling penting itu kekuatan dari kakinya. Makanya tadi ada gerakan duduk ke berdiri. Duduk ke berdiri ini juga penting karena gerakan sehari-hari tuh paling banyak pakai itu gitu. Kita bangun dari tempat tidur, duduk ke berdiri. Kita ke toilet, duduk ke berdiri. Makanya tadi diaktifin otot-otot kakinya dan keseimbangannya biar mereka aktivitas sehari-hari juga nggak terganggu gitu. Untuk resiko yang perlu diperhatikan itu resiko jatuh utamanya, karena kan penglihatan mereka juga pasti berkurang gitu. Jadi kita jaga buat tempatnya itu aman, nggak alatnya nggak berserakan gitu. Kita juga jaga kayak tadi kasih kursi buat pegangan mereka.
0: Latihan fisik yang dilakukan secara rutin menjadi kunci kesehatan pada lansia. Dengan melakukan gerakan yang tepat, lansia tetap dapat bergerak aktif, aman, dan mandiri. Upaya ini pun menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Laila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama dengan keluarga tercinta.
4: Sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
5: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
6: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
7: Oh gitu?
6: Iya.
8: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin, nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
7: Oh ya, gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
8: Iya, dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
5: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
9: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
7: Main ke sapi?
9: Iya, lihat sapi.
7: Kenapa mau lihat sapi
9: nih? Seru.
7: Seru aja. Apanya yang seru?
9: Ya kayak setahun sekali apalagi kalau di Jakarta.
7: Ya, excited banget.
10: Excited. Kan bau ya?
7: Iya kan bau banget sebenarnya.
10: Terus tahan?
7: Tahan.
11: Dia lagi pilek juga sih ya.
5: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
4: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja. Seperti apa?
11: Cara melihat ya. Yang pasti dia

0: sehat ya.
1: Oke. Okay.
0: Sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Mm-hmm. Untuk yang kedua dia tidak cacat.
1: Tidak cacat. Cek, tidak cacatnya kayak gimana?
0: Ya, contoh dia bertanduk.
1: Oke.
0: Okay. Tanduknya tidak patah. Uh-huh. Kedua dia sudah well.
1: Well itu apa?
0: Ada opak giginya.
1: Oh. Oh, jangan ditarik, Bang. Saya
0: enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Asik.
0: Kedua dari kelaminnya, yang pasti harus jantan untuk kurban.
2: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
1: Nih, lihat-lihat Sabina. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Kordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Pelabuhan Granadilla tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondios. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
5: Ya benerin dong. Setiap hujan gini mulu sih.
6: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
5: Pakai

0: Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
2: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
4: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
3: Tertinggi itu 260.
5: Apa yang terjadi pada saat itu?
3: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakar ya. Tumor ya.
6: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Sementara itu, militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan menewaskan 7 orang dan belasan terluka.
8: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
7: Pelabuhan Granadilla dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi. Sebelumnya, pusat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat meski muncul kabar 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina dan observasi terkait wabah hantavirus.
8: Pelabuhan Granadilla di Tenerife, Spanyol tengah mempersiapkan proses evakuasi lebih dari 140 penumpang termasuk awak kapal yang dikontrol ketat dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda hantavirus. Regu aparat gabungan Spanyol Guardia Civil terlihat tengah menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk kapal tersebut pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Sejumlah tenda yang lengkap dengan perlengkapan medis dilaporkan siap menerima kedatangan penumpang MV Hondius. Otoritas Spanyol mengatakan para penumpang akan dipindahkan dari kapal pesiar menggunakan kapal kecil sebelum dipindahkan dengan kendaraan yang terisolasi dan dijaga ketat menjelang penerbangan repatriasi siap digunakan untuk memulangkan para penumpang MV Hondius. Sebelumnya, kapal pesiar Genting Dream bersandar di Marina South Pier, sementara para penumpang tampak beraktivitas normal di terminal pelayaran. Sejumlah wisatawan mengaku tidak khawatir dengan merebaknya virus tersebut.
9: It really depends on the information that's available from authorized sources, right? If let's say, government is going to let us know that, the outbreak is quite severe, it's getting bad. Of course, you know, that's one of the reasons for me not to travel. So up till now, there's nothing like that. And I continue my travel as per normal.
8: Wabah hantavirus sebelumnya dilaporkan terjadi di kapal ekspedisi berbendera Belanda MV Hondius yang membawa sekitar 150 orang penumpang. Insiden menyebabkan 3 orang meninggal dunia termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman. 2 warga Singapura yang berada di kapal tersebut telah dipindahkan ke National Center for Infectious Disease untuk menjalani isolasi. Keduanya akan dikarantina selama 30 hari dan dipantau selama 15 hari berikutnya sesuai masa inkubasi maksimum hantavirus.
7: Sejumlah negara di Eropa merayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan. Serangkaian perayaan digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua.
8: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun hari kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Hari kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.
7: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudi.

0: Dawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
1: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Udawan. Tim SAR Gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono. Korban diduga bernama Angel Chris Hela Pradita. Proses pencarian dan evakuasi pun akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI.
6: Tim SAR Gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Chris Hela Pradita ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Basarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberi kabar kepada rekannya bahwa dirinya ikut bersama seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Tramdani mengatakan, korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD setempat guna melakukan identifikasi lebih lanjut.
7: Alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR Gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil sampai dengan saat ini. Kami berhasil, tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit.
6: Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Meski titik keberadaan dua WNA tersebut telah diketahui, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono terus meningkat hingga Sabtu sore. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Api Dukono, sejak pagi terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.700 hingga 3.000 meter di atas puncak. Kepala Pos Pengamatan Gunung Dukono Bambang Sugiono mengatakan, aktivitas Gunung Dukono masih sangat tinggi. Setiap kali erupsi, gunung ini memuntahkan material pijar.
8: Ini Gunung Dukono energinya masih lumayan tinggi, karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia sudah menurun atau tidak, karena pipa kepundan Gunung

0: karena ini sudah terbuka dan kantong magmanya sudah sangat dangkal. Jadi setiap ada tertutup pipa kemudannya, dia langsung mengeluarkan letusan.
1: Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam operasi besar tersebut, petugas mengamankan 321 warga negara asing dari berbagai negara beserta puluhan barang bukti berupa komputer, brankas hingga paspor.
3: Inilah suasana penggerebekan sebuah kantor di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. Ratusan warga negara asing tak berkutik saat tim Dirtipidum Bareskrim Polri merangsek masuk pada Kamis 7 Mei lalu. Total sebanyak 321 WNA diamankan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti Tiongkok 57 orang, serta puluhan lainnya dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Para pelaku diketahui memiliki peran berbeda dan menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencaharian utama.
4: Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang.
3: Dari lokasi kejadian, penyidik menyita brankas, laptop, serta ratusan telepon seluler. Polisi juga menemukan 75 domain internet dan website yang telah dimodifikasi untuk menghindari pemblokiran otoritas terkait. Saat ini Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan PPATK dan pihak imigrasi untuk menelusuri aliran dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat pasal perjudian dalam KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang menjadi korban. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
5: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
6: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
7: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
8: Bisa-bisa malah makan korban.
7: Tambah parah makan korban.
9: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi ke keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
10: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
11: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu. Karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
5: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara, mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif.

0: berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
1: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping,

0: Kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berkeliling menikmati indahnya gedung pencakar langit sembari menikmati penampilan musisi langsung di atas bus terbuka. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
3: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
4: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Gitu. Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
6: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
5: Tertinggi itu 260.
7: Apa yang terjadi pada saat itu?
5: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat tumor ya. Ya.
8: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar. Gimana caranya pokoknya harus sembuh.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
1: Berkeliling kota dengan menaiki bus atap terbuka pasti seru ya. Nah, keseruannya semakin bertambah dengan suguhan penampilan live music akustik di atas bus. Berikut keseruannya.

0: Berkeliling ibu kota Jakarta dengan menggunakan bus atap terbuka mungkin adalah hal yang biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Selain diajak untuk berkeliling melewati tempat-tempat ikonik di ibu kota seperti Bundaran HI, kami juga dihibur dengan lagu-lagu bernuansa jazz melalui headphone yang diberikan pada saat naik ke dalam bus. Suasana tenang sekaligus seru kami rasakan selama mengikuti perjalanan kali ini. Tak hanya itu, penumpang juga dihibur oleh penampilan salah satu musisi kenamaan tanah air, Aku JJ, yang kini tengah naik daun berkat lagu Lihat Kebunku. Melalui headphone yang terpasang, kami mendengarkan suara merdu dan menenangkan dari Aku JJ. Menyanyi di atas bus ini merupakan penampilan pertamanya.
1: Seru banget karena seumur hidup pertama kalinya ini, jadi nostalgia juga sama zaman dulu karena sering nongkrong sama teman-teman ya di waktu perjalanan sekolah. Jadi kayak nyoba buat ngelakuinnya lagi tuh kayak masih baru. Dan ini untuk pertama kalinya nyanyi dengan serius dengan karya sendiri. Kesulitannya

0: Tadi sih lebih ke goyang-goyangnya aja sih ya. Tapi gak masalah, justru itu serunya. Jadi fokusnya gak cuma nyanyi, kita juga harus meseimbangkan badan kita juga.
1: Sementara itu, COO Java Festival Production Inge Bakhrens menyebut, acara Private City Tour dengan live acoustic performance ini adalah bagian dari pengenalan akses transportasi bagi masyarakat yang ingin menyaksikan gelaran Java Jazz Festival 2026 yang berlokasi di Nice Peak 2 pada 29 hingga 31 Mei 2026 mendatang.
2: Sebenarnya sama dengan 15 tahun yang lalu waktu kami pindah dari venue pertama ke venue kedua, orang juga bilang, aduh jauh banget, ini masalah belum terbiasa. Memang untuk orang-orang yang belum terbiasa dengan Nice kelihatannya jauh, tapi dengan akses yang sangat beragam dari bandara, dari tol, bahkan dari Halim pun ada akses langsung menuju Nice PIK. Sebenarnya Nice itu menjadi tempat yang sangat mudah untuk dicapai. Diharapkan dengan bantuan layanan transportasi kami menjadi lebih mudah lagi.
1: Puas menikmati keindahan gedung-gedung pencakar langit dan bangunan-bangunan ikonik ibu kota, sembari mendengarkan live music dari atas bus, kami lanjut menyaksikan penampilan musisi lainnya, seperti Hara hingga grup band Wijaya 80, yang digawangi oleh Ardito Pramono dan kawan-kawan di Anjungan Sarina. Adi Dunanda, Fajar Bolivia, Jakarta.
3: Pasar baru di kawasan pusat ibu kota menjadi salah satu magnet wisata kuliner sekaligus wisata sejarah. Produser lapangan Gita Miningrum menelusuri kuliner legendaris serta berburu barang unik dengan harga terjangkau di pasar berusia lebih dari 2 abad ini. Ini dia liputannya.

0: Berada di pusat Jakarta, pasar baru didirikan pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk melayani komunitas Eropa di kawasan elit Welteveden di sekitaran lapangan Banteng dan Jalan Veteran. Pasar baru pun dikenal sebagai Little India karena komunitas India sudah berdagang di kawasan ini sejak abad ke-18 dan didominasi toko tekstil, penjahit, serta barang mewah. Salah satu magnet pasar baru ada di Gang Kelinci yang kondang dengan kuliner mie legendaris. Tidak hanya bakmi, di gang ini ada pula camilan yang tak kalah legend, yaitu Cakwe Koate. Membuka usahanya sejak 1971, Cakwe Koate hanya menjual cakwe dan kue bantal saja. Tapi jangan salah, Cakwe Koate banyak diburu pelanggan. Bahkan dalam satu hari 10 kg adonan habis digunakan untuk membuat cakwe.
1: Enak, jadi ini di luarnya dia garing, gurih, dalamnya lembut, enak sekali.
2: Enak banget. Pokoknya kalau ke pasar baru mesti mampir ke sini deh. Enak banget.
3: Ya, cakwe Koate. Koate.
0: Iya. Bagi pelanggannya, menikmati cakwe Koate seakan membawa nostalgia tersendiri.
4: Sebenarnya sih kesini tuh kita cuman mau mengenang masa kecil gitu loh. Jadi karena kita lagi nungguin anak-anak sekolah gitu. Terus ya udah kita kesini gitu.
5: Makan cakwenya udah selesai, udah kenyang, dan saya siap untuk menelusuri gang ini di mana nanti di ujung gang ini akan mengantarkan saya dan juga Anda untuk melihat sebuah gedung yang sudah berdiri dari sekitar tahun 1600-an.
0: Ini dia Wihara Sintekbio, salah satu saksi akulturasi budaya Tionghoa di kawasan Pasar Baru. Terletak di tengah gang kecil, sampai saat ini warga Tionghoa masih berdatangan untuk beribadah di wihara ini. Tak jauh dari Gang Kelinci, ada pusat belanja Metro Atom. Sejak era 1990-an, pusat belanja ini dikenal sebagai sentra penjualan sekaligus servis kamera foto.
6: Mas, ini kamar-kamarnya masih berfungsi semua?
7: Masih berfungsi semua, Kak.
6: Boleh coba nggak?
7: Boleh.
6: Yang paling bagus yang mana nih, Mas? Pilihin.
7: Yang paling bagus. Ini yang paling banyak dicari sama anak-anak mudanya.
6: Oke, harganya?
7: Harganya di 2,3.
6: 2,3.
7: Masih bisa kurang lagi.
6: Oke, saya coba foto ya.
7: Oke, silakan.
6: Oke.
0: Dari sentra kamera foto, saya lanjut jalan-jalan ke lantai 3. Di sini ada tempat thrifting. Dijual mulai dari Rp10.000, koleksi pakaian thrifting banyak dilirik para kaula muda.
8: Ini pertama kali, kedua kali thrifting?
9: Aku kedua kali.
8: Gimana tanggapannya thrifting?
9: Kalau di thrifting kayak gini apa ya, kita lebih bisa cari-cari, lebih explore lagi yang biasanya nggak kita lihat gitu loh. Kadang kan bentuknya lebih unik-unik gitu di thrifting ini.
0: Menjelajah kawasan baru, tak terasa lapar mendera. Pilihan saya untuk mengisi perut jatuh ke Soto Betawi Glop Haji Ogi. Berjualan sejak 76 tahun silam, warung soto ini tak pernah sepi pembeli.
8: Jadi setelah coba tadi soto Betawinya itu, dia memang pakai santan, tapi ini rasanya nggak medok banget santannya, jadi nggak bikin enak. Dan rasanya gurih, dagingnya itu tidak chewy, jadi juga sangat lembut di mulut. Untuk dikunyah juga langsung masuk ke telan itu enak banget. Ini harganya Rp40.000, pakai nasi, nasinya Rp8.000 dan es jeruknya ini Rp20.000. Masih terjangkau kan? Nah ini juga ada sate-satean kalau mau tambah sate. Ini bisa satenya Rp35.000, sate ayam satu porsi, dan yang kambing itu kalau nggak salah Rp60.000. Selamat makan.
0: Dari berburu barang jadul atau sekedar menikmati kuliner legendaris, Pasar Baru selalu punya cerita menarik di setiap sudutnya. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
10: Usai jeda kita ke Bandung karena di sana ada lobster yang disajikan dengan sambal tradisional Taliwang. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Kita tahu bahwa perempuan-perempuan ketika menduduki tempat-tempat strategis, khususnya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan, maka arah kebijakannya selalu kembali lagi pada pembangunan kehidupan yang lebih luas. Contohnya kepentingan-kepentingan perempuan, anak, pendidikan, isu kesehatan, isu politik yang inklusif, kemudian isu keuangan yang inklusif dan lain sebagainya. Dengan adanya penghargaan ini, saya harap ini bisa menjadi lecutan semangat bagi seluruh perempuan yang bekerja di ruang-ruang publik untuk tidak mudah patah. Apapun yang sedang dialami dan diperjuangkan, kita tetap kembali ke akar, tujuannya adalah membangun bangsa dan peradaban.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian hari jadi Kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Satrian Art Gallery, Sanur.

0: Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujak Foria. Mengusung tema Pesta Sepak Bola Dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Tak lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ulak, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK. Jadi tumplek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi. Jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga kota pahlawan. Di lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali jadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir. Dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel, ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
2: Saya ingin ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu dan karya saya, energinya
3: kuat nih.
2: Ya gitu, tak ada energi negatif, jadi hilang.
0: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual, serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya kami ingin ajak Anda mencicipi kuliner legendaris di Jatinegara, Jakarta Timur. Meski berada di gang sempit, kuliner olahan daging kambing ini memiliki banyak penggemar lintas usia.
5: Penikmat kuliner khas olahan kambing? Yuk, mari merapat. Ada ragam menu serba kambing yang menggugah selera. Sejak belum mulai jam operasional pun, beberapa penggemar sate keroncong sederhana sudah setia dengan sabar mengantri. Kuliner legendaris ini bertahan sejak tahun 60-an dengan menjaga kualitas dan resepnya sehingga cita rasanya tak tergantikan sejak dahulu.
6: Senang sekali bisa masuk ke dalam dapur yang usianya sudah berapa tahun nih Pak?
7: Mungkin tahun 60-an ya.
6: Udah dari tahun 60-an ya Pak ya, sudah menghitam sebagai tanda saksi perjuangan ngebulnya asap di sini ya Pak ya. Di sini dapurnya biasanya masak apa aja Pak?
7: Ini memang untuk khusus masak gulai. Jadi gulai kita jam 5 pagi itu udah mulai istilahnya godok. Merebus santan ya, sampai setengah matang, itu pakai kayu. Nah, setengah matang itu baru kita pindah ke depan, kita tukar dengan pakai arang. Nah, tadinya dulu di sini untuk masak nasi, tapi karena sekarang volume berasnya dikit, jadi kita pindah aja ke kayu kompor.
6: Oh, gitu ya. Jadi dari dahulu sampai sekarang masih bertahan pakai kayu,
7: betul,
6: pakai tungku ya Pak? Ini alasan apa nih Pak mempertahankan itu sampai sekarang?
7: Ya, tentunya rasa ya, kan beda pakai kayu bakar dengan bahan bakar gas atau minyak tuh beda rasanya.
6: Oke, baik. Jadi kita langsung ngintip ke depan ya.
7: Boleh,
6: Pak ya,
7: silakan.
6: Proses selanjutnya.
5: Tempat makan yang berlokasi di Gang Lele di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini mempunyai daya tarik utama, yakni pada sajian sate kambing yang gurih dan nikmat. Sedari pagi, asap terus mengebul. Tak henti-hentinya pedagang mengipas bakaran daging kambing yang sudah dipotong dan ditusuk-tusuk di atas arang. Resep khas terus dipertahankan hingga setiap harinya 1.000 hingga 1.500 tusuk sate kambing ludes terjual.
3: Sate jadi tiga-tiga nyobain. Nah, untuk satenya keren, terus potongannya gede, beda dari yang lain, terus satenya empuk. Terus enak lah.
8: Gak tahu ya, enak aja. Oh, mininya montok-montok.
9: Oh, boleh gak Bu ditunjukin ke kamar Bu?
8: Montok-montok, montok kayak saya.
9: Udah, Ibu udah berapa kali sih Bu makan di sini?
8: Beberapa kali sih ya.
5: Warung sate ini dahulunya bernama Sate Sederhana. Namun sejak era 2000-an, lebih dikenal dengan sebutan Sate Keroncong, sebab di bagian depan warung selalu ada pengamen yang membawakan musik keroncong. Dirasa pas, warung kuliner ini tak hanya mempertahankan cita rasa otentiknya, melainkan juga para pemusik yang nyatanya mampu menarik semakin banyak pelanggan.
7: Ya terutama nyaman ya, kalau ini kan suasana kita kan tradisional Jawa ya. Sate kan berhubungan pasti seperti ada hubungan dengan tradisi Jawa ya. Kita coba masukin keroncong, ternyata memang pelanggan cocok.
5: Tak hanya sate, warung yang buka sejak pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore ini menyediakan menu olahan daging kambing lainnya. Sajian gulai hingga tongseng seharga Rp50.000 per porsi turut memiliki rasa nikmat yang menggugah selera. Duh, makin keroncongan nih di warung sate keroncong. Langsung saja kita santap satenya yuk. Jangan lupa, kita juga seruput kuah gulai super endul dan kuah tongseng yang kental pedas nampolnya.
6: Secara keseluruhan, mau sate, tongseng, ataupun juga gulainya, semua olahan daging kambingnya benar-benar empuk banget dan nggak ada bau perengus ataupun juga wangi-wangi nggak enak gitu ya. Tapi karena semuanya sudah diproses marinasi begitu panjang, jadi rasanya mantep banget. Tapi kalau harus milih, favorit saya jatuh pada gulainya karena benar-benar wangi banget, terutama pada bagian kuahnya. Dan juga ini empuk banget, bahkan gampang banget copot dari si tulangnya.
5: Seporsi sate kambing dibanderol di harga Rp75.000. Sudah dapat 10 tusuk sate dengan potongan yang gede-gede, empuk dan meresap. Rasa yang mantap membuat sate keroncong tak pernah sepi pembeli. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Selanjutnya, kami ada rekomendasi hidangan laut dengan rasa pedas yang menggugah selera. Di Bandung ada lobster disajikan dengan sambal tradisional Taliwang. Kalau di Pangkal Pinang ada kuliner khas Bangka, yaitu lempah kuning, iga sapi pucuk kedondong. Resep yang satu ini masih dipertahankan secara turun-temurun.
5: Bagi penikmat hidangan laut, lobster pastinya menjadi sajian mewah yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi. Di banyak tempat makan, lobster biasanya disajikan dengan saus manis gurih atau hanya dibakar sederhana menggunakan butter. Namun, di kedai yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini, lobster disajikan dengan rasa pedas menggunakan sambal khas Nusa Tenggara Barat, yaitu sambal Taliwang. Cita rasa nikmat sambal Taliwang tentunya perpaduan dari bumbu rempah yang sudah di blender, dimasak dengan campuran aneka cabai. Selanjutnya, lobster dimasak dengan bumbu sambal hingga meresap. Lobster sambal Taliwang pun siap disajikan.
10: Perpaduan rasa hewan laut yang mewah ini dipadukan dengan cita rasa lokal yang berani, semakin nikmat setiap suapannya, apalagi lobsternya ini benar-benar segar, ada manisnya juga, dicampur dengan sambal Taliwang yang pedas.

0: nampol gurih ini semakin nambah selera makan. Nikmat.
1: Jika biasanya bumbu taliwang identik diolah dengan ayam, kedai ini berinovasi menggunakan seafood sebagai bahan utamanya.
2: Jadi untuk ciri khas Nusa Tenggara Barat itu dipaduin sama lobster, membuat cita rasanya tuh lebih kayak Nusantara gitu.
1: Selain lobster, aneka hidangan laut lainnya diracik dengan beragam bumbu di sini. Untuk lobster sambal taliwang, sajian dihargai Rp67.000 per onsnya. Nah, sajian selanjutnya bisa jadi inspirasi cara mengolah daging kurban saat Idul Adha nih. Ini dia resep tradisional khas Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Untuk mengolah sajian ini, haluskan seluruh rempah-rempah serta siapkan daun kedondong muda. Selanjutnya, masak bumbu rempah dengan air hingga mendidih dan masukkan iga sapi. Jangan lupa masukkan daun kedondong yang menjadi kunci cita rasa khas sajian ini.
3: Resep rempah kuning ini kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang.
4: Kalau bumbu sama
3: kayak lempah kuning? Sama kayak lempah kuning ikan.
1: Masak daging iga hingga empuk dan meresap. Warga Bangka biasanya menyantap lempah kuning iga sapi dengan lalapan sayuran dan sambal terasi.
5: Rasanya tuh asem pedes, bumbunya tuh berasa lekuh banget gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar balance sama di mulut gitu.
6: Untuk cocok dengan lidah kakak gitu.
5: Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best.
7: Untuk tekstur dagingnya seperti apa?
5: Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alat sama sekali.
1: Nah, bagi Anda yang bosan dengan cara mengolah daging hewan kurban dengan cara itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba resep yang satu ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Selanjutnya dari dunia musik dari tanah air ada Rizwan Fadila yang berkolaborasi dengan Malini dan R&B Boys dalam lagu Seketika yang berkisah tentang jatuh cinta yang datang tiba-tiba. Sementara Shakira akhirnya kembali menyanyikan lagu tema World Cup berjudul Die Die.
1: Penyanyi pendatang baru Rizwan Fadila mengikuti jejak sang kakak Rizky Febian di dunia musik. Menggandeng Mahalini dan R&B Boys, Rizwan merilis lagu bertajuk Seketika pada 8 Mei lalu. Lagu ini menghadirkan warna pop R&B yang bercerita tentang jatuh cinta yang datang tiba-tiba tanpa aba-aba. Dengan lirik yang jujur dan relatable, lagu ini menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat ini. Lirik lagu dibuat oleh Rizwan Fadila bersama R&B Boys, sementara proses kreatif lagu melibatkan Rizky Febian dan Kenny Gabriel sebagai produser. Dua hari sejak dirilis, video musiknya telah ditonton lebih dari 115 ribu kali di YouTube. Shakira, penyanyi asal Kolombia, kembali menyanyikan lagu tema untuk Piala Dunia. Lewat akun Instagramnya, Shakira melepas teaser dari lagu berjudul Die Die, hasil kolaborasinya bersama Burna Boy. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Shakira tampil bersama para penari di Stadion Maracana dengan mengenakan warna berbagai tim nasional. Sebelumnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Shakira merilis lagu tema Piala Dunia berjudul Waka Waka. Lagu ini menjadi anthem paling sukses dan tercatat di Guinness World Record sebagai lagu Piala Dunia paling banyak diputar. Tahun ini World Cup akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
8: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Solo Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
1: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어가지고 사진도 많이 찍고 재밌어요.
2: I've been a Pokemon fan since my childhood, so coming here was a really good experience. Like, it's a really nice setup, and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
0: Ajang Pokemon Mega Festa 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40.000 pengunjung.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: kita ketemu lagi di Talk Is Fun. Tentunya masih bersama saya, Tiffany Raitama. Hari ini Talk Is Fun agak sedikit berbeda karena saya mau ajak Anda untuk melakukan satu perjalanan yang bisa dibilang perjalanan tidak biasa karena perjalanan menyusuri mesin waktu. Kita akan kembali ke masa-masa 80-90-an, di akhir 70-an ya. Kita mau ajak Anda untuk bernostalgia dengan barang-barang, dengan koleksi mainan yang mungkin pada saat kecil ini atau di masa kecil Anda itu sangat relate sekali ya. Salah satunya di tamu yang pertama adalah sosok yang cukup banyak menghadirkan dan juga pertanyaan kenapa dia bisa membawa barang-barang jadul ke masa yang sekarang. Katanya sih dia time traveler ya. Siapa dia? Kita intip dia profilnya berikut ini.
1: Siapa nih yang masa kecilnya gemar mengoleksi Tazos? Atau tukar-tukaran binder bergambar karakter animasi? Atau mungkin yang paling getol main gamebot? Duh, rasanya jadi berkhayal ya seandainya bisa kembali ke masa kecil menikmati mainan dan jajanan yang sering kita makan. Gak perlu berkhayal, karena lorong mesin waktu Nostalgia Gallery bisa mengembalikan kenangan masa kecil Anda, khususnya

0: generasi 80-an hingga 90-an. Bukan hanya mainan dan makanan, kolektor barang jadul ini mengumpulkan koleksinya sejak kecil. Bahkan, barang-barang yang tak terpikirkan untuk kita simpan, seperti korek api bergambar mobil klasik, sampai tiket konser Roma Irama di tahun 1983. Yup, barang-barang yang hampir mustahil kita temukan di zaman sekarang. Nostalgia yang dihadirkan benar-benar membuat kita bahagia. Dengan barang-barang yang sederhana pada masanya, bukan perkara nominal harga, tapi kenangan yang pernah kita punya. Ribuan koleksi ini dirawat oleh pria bernama Septa Yuda dengan sangat apik di kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya, apa konsep time travel nostalgia galeria? Beneran bisa request barang apa saja nih dari masa lalu? Apa kira-kira barang-barang kenangan dari masa kecil yang ingin Anda kembali hadirkan sekarang? Yuk, kita menyusuri mesin waktu bareng Nostalgia Gallery.
1: Karena hari ini temanya adalah lorong mesin waktu, jadi saya mau jadi Kamen Rider Black ya, Kotaro Minami. Buat Anda mungkin yang umurnya beti-beti lah ya, beda tipis sama saya, Nostalgia Gallery menjadi lorong mesin waktu, ruang nostalgia untuk bisa kembali mengingat momen-momen indah di masa kecil. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Nostalgia Gallery, ada Mas Septa Yuda. Halo Mas.
2: Halo Kak Tiffany.
1: Jadi kamu dari masa yang mana ya Mas?
2: Saya dari tahun 80-an, 90-an.
1: Jadi umur fleksibel ya?
2: Iya, umur fleksibel.
1: Jadi serius tapi mulai ngoleksi, aku sih amazed ya ngelihat, wah ini sih masa kecil banget sih semuanya, hampir semuanya lengkap mainan-mainan kita. Ini mulai kapan? Ini barang pribadi?
2: Barang pribadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Barang pribadi semuanya.
2: Ya pribadi. Cuman ini kan beberapa kita dapat dari masa lalu.
1: Oke.
2: Okay. Ada sebagian yang memang dari kita kecil gitu. Kayak misalnya boneka-boneka gini kan kita harus ikut kuis dulu nih baru dapat.
1: Iya lagi.
2: Jadi saya harus ke tahun lalu untuk telepon biar dapat.
1: Phone a friend.
2: Telepon kuisnya biar dapat.
1: Telepon kuisnya, ya ampun masih zaman tuh. Ini dari tadi ngomonginnya kami dari masa lalu, kami jadi time traveler.
2: Konsepnya seperti itu.
1: Konsepnya seperti itu. Lewat apa? Pintu kemana saja?
2: Pakai komputer.
1: Oh, pakai komputer. Jadi kita bisa request nih.
2: Bisa request. Yang penting tahun berapa?
1: Yang penting tahun berapa?
2: Mentok-mentok 976. Karena di situ
1: berapa?
2: 76.
1: Oh, mentok di 76.
2: Ya, karena 76 di tahun itu listriknya sudah susah, enggak semua daerah ada listrik.
1: Apa mainan 76?
2: Biasanya dulu mainan 76 tuh hadiah-hadiah. Oh, karena saya itu kan suka ngoleksi mainan hadiah. Snack, makanan, minuman, kemudian alat mandi, itu kan dulu banyak banget hadiah-hadiah mainan tuh. Nah dulu karena dulu gak bisa beli mainan, saya cuma bisa beli jajan. Mesti kalau jajan di warung cari yang ada tulisannya berhadiah-berhadiah kayak gitu.
1: Oh yang ini relate gak di anak zaman sekarang yang digosok pakai koin gitu?
2: Ya di koin.
1: Oh ya. Oke.
2: Okay. Jadi dulu ngumpulin yang, pokoknya yang ada hadiah-hadiahnya semua lah. Dulu petualang suka nyari mainan-mainan gitu.
1: Barang apa yang pertama jadi koleksi?
2: Kalau barang pertama itu hadiah snack-snack warung itu.
1: Snack-snack warung?
2: Ya mulai dari figur yang kecil-kecil plastik. Kemudian ada tazos-tazos seperti itu.
1: Ini dari apa namanya snack ini ya?
2: Ya dari snack-snack makanan ringan gitu. Terus saya kumpulin, kadang kan kita main apa ya bahasanya ya, umbul ya. Diumbulkan atau ditepokan gitu. Kita menang, terkumpul jadi banyak kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan akhirnya lengkap sampai sekarang.
1: Total sekitaran berapa sekarang?
2: Aduh.
1: Ini kan nggak cuma makanan ya, makanan, makanan, minuman, barang, hadiah, ya, mainan, berapa di rumah?
2: Aduh kalau itu mungkin udah, kalau itemnya mungkin udah ratusan ribu ya, mungkin nggak. Kalau per item ya, tapi kalau jenisnya ya mungkin ribuan lah.
1: Oke, okay. Gimana ngerawatnya? Maksudnya itu kan umurnya, usianya kan udah,
2: ya, udah
1: puluhan tahun.
2: Ya, udah puluhan tahun. Dirawat seperti anak sendiri, jadi kalau pas mau dimainkan dibersihkan.
1: Oh gitu. Ini bisa masih dimainin juga?
2: Masih,
1: jadi
2: masih dimainkan juga.
1: Gak cuma koleksi aja?
2: Gak cuma koleksi, bisa dimainkan.
1: Oke, okay. Jadi Nostalgia Gallery itu berangkat dari koleksi pribadi?
2: Ya, Nostalgia Gallery, oh awalnya tuh Nostalgia Gallery malah kafe, Kak.
1: Oh justru.

0: kafe.
1: Dulu kafe, sempat bikin kafe H-2 bulan COVID. Jadi H-2 bulan COVID bikin kafe, terus COVID langsung down. Terus, nah dulu koleksi-koleksi itu saya pajang di situ. Jadi ketika di kafe, orang-orang harapannya adalah main-main-mainan jadul semua. Jadi tanpa wifi, main-main jadul. Ada monopoli, ular tangga, ludo, karambol, kartu, congklak gitu. Harapannya seperti itu. Terus setelah COVID down, terus ini kan barang-barang kita display semua ya. Terus saya penasaran barang ini tuh lengkapnya berapa. Terus saya studi-studi, riset seperti itu. Akhirnya lengkap di tahun 2021-an, semuanya lengkap.
0: Di tahun 2021?
1: 2021-an.
0: Oke.
1: Jadi kayak misalnya ini Tasos nih, Tasos jenis ini, jenis Pokemon misalnya. Saya penasaran lengkapnya ada berapa. Saya belajar dari masa lalu gitu. Oh ternyata totalnya di seri ini ada 150. Di seri kedua ada 100. Seri berikutnya ada 50. Itu saya belajar semua dari tahun 76 sampai 2010. So, saya pelajarin semua.
0: Metode belajarnya gimana ya? Dapat informasi, collecting informasi ya, kan kayaknya.
1: Biasanya udah lost media ya kak ya?
0: Iya.
1: Itu kita.
0: Dan belum tentu pabriknya masih ada loh.
1: Nah iya belum tentu ada. Itu ya kita belajar dari referensi-referensi buku, kemudian majalah, majalah anak-anak. Itu biasanya yang kita cari biasanya iklan-iklannya kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau mentok gak ada ya terpaksa kita kembali ke masa lalu.
0: Ini ada ngomongnya apa ya?
1: PP-PP-an biasanya. Atau berbi-berbian, ada yang bilang bongkar pasang.
0: Iya, apa cocok-cocokin baju. Ini anak sekarang kalian tidak relate dengan ini semua. Tapi ini mainan sih luar biasa. Kayak aduh bisa berpuluh-puluh menit untuk ngabisin. Dan ada juga yang dari zaman dulu adalah...
1: Binder.
0: Aduh, binder. Ya, yang suka koleksi gitu ya dari hal dari warnanya, dari
1: gambar-gambarnya,
0: tokoh-tokohnya, ada Sailor Moon. Aduh, ini ada Tweety, ada
1: X-Men.
0: Wow, siapakah dia? Ada yang tahu ya, Jimmy Lin?
1: Saya, Mak.
0: Kamu? Kamu Jimmy Lin? Kamu dulu gini ya, Mas ya? Bentukannya. Kemudian ada Kate Winslet, ada Leonardo, ada Titanic. Ini kan artinya gini, ini bukan seperti barang yang lain ya, ini kan fragile lah ya.
1: Iya, fragile.
0: Gimana?
1: Gimana ya, saya juga bingung jelasin.
0: Gimana coba?
1: Ya kita bisa mendapatkan intinya dari masa lalu gitu aja.
0: Jawabannya ini ya, dia sangat mengunci rapat ya. Oke, itu kalau barang, kalau mainan. Mm-hmm. Kan ada juga makanan kan?
1: Ada makanan juga.
0: Ada makanan, ada produk kemasan
1: ya, produk gitu-gitu. Kemasan.
0: Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang, aku juga pas ngeliat tuh, itu masih bisa dimakan?
1: Jadi selain mainan tuh banyak yang request tentang makanan zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Itu kenapa bisa kita makan, kita kasih clue mungkin gini aja kak. Bungkusnya itu asli, asli zaman dulu.
0: Oke, packagingnya asli.
1: Packagingnya asli, makanannya, minumannya asli, bisa dimakan, bisa diminum, udah itu aja.
0: Gak basi?
1: Enggak.
0: Pernah nyoba?
1: Udah, sering kita, sering kita kontenkan makanan-makanan yang udah enggak produksi, bahkan lost media dari internet kita pun ada gitu.
0: Oke. Beneran enggak sakit perut abis itu?
1: Aman kan?
0: Enggak, oke. Lucunya juga bahkan ada tiket.
1: Tiket konser ya?
0: Tiket konser Roma Irama tahun 8...
1: Tahun 83.
0: Tahun 83. Itu asli?
1: Asli.
0: Jadi Mas Septa balik ke tahun 83 ya, ada, untuk ngantri nonton konsernya Roma Irama.
1: Iya, itu ada stempelnya kak Dito.
0: Itu di mana?
1: Di Surabaya.
0: Di Surabaya. Hmm. Kayak apa gambaran konser Roma Irama tahun Bang Oma tahun 83 sama Sonat Group gitu. Jadi kayak karcis-karcis,
1: ya, karcis-karcis
0: bioskop.
1: Karcis-bioskop.
0: Oh iya.
1: Karcis kereta zaman dulu KAI.
0: Karcis parkir.
1: Kalau parkir enggak ya.
0: Jadi intinya semua yang kita mau dari zaman dulu tuh bisa request?
1: Tergantung juga sih. Harusnya bisa. Harusnya bisa kita cari.
0: Oke. Okay. Ada enggak yang masih belum kesampaian untuk di koleksi sampai sekarang?
1: Karena saya koleksi mainan hadiah ya. Jadi ada beberapa yang dulu di ingatan saya tuh ada hadiah ini, hadiah dari snack. saya tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya, dan itu sudah nggak ada referensinya di internet, dimanapun nggak ada. Nah itu mungkin saya
0: apa,
1: lagi
0: kayak
1: cari.
0: Apa tuh? Mungkin ada yang punya.
1: Ular tangga ya, semacam ular tangga gitu, hadiah dari snack.
0: Okay.
1: Dulu banyak banget kan snack-snack makanan ringan menghadiahkan mainan monopoli, ular tangga. Pokoknya dulu hadiah-hadiah zaman dulu tuh kreatif semua. Melatih imajinasi, kreatif, edukasi. Bahkan ada hadiah snack itu yang kita harus mengumpulkan puzzle-puzzle gitu. Setiap puzzle itu ada edukasinya. Misalnya panda. Panda berasal dari negara Cina. Mesir. Mesir dibangun dari abad sekian, terus kemudian Indonesia, Borobudur, Borobudur dibangun sini. Jadi dulu tuh edukatif-edukatif sekali. Kalau sekarang kan hadiah snack kan biasanya voucher game, scan barcode, voucher kayak gitu. Kalau dulu mendidik semua, jadi melatih imajinasi, kreativitas, edukasi, ya keren banget zaman dulu tuh.
0: Ada nggak mainan jadul gitu ya, dulu di zaman Mas Sabta kecil, yang dulu mungkin belum punya, karena kan kita pas masih kecil tuh kayaknya nggak semuanya bisa kita koleksi kan, karena satu dan lain hal gitu. Tapi sekarang berhasil didapetin?
1: Semuanya barusan kita dapetin, jadi puzzle masa lalu kita waktu kecil kan biasanya kita cuma punya ini, kita nggak tahu lengkapnya berapa, gambarnya apa aja. Pas saya udah dewasa ini, ada sedikit kekuatan lah itu, berhasil melengkapi semua. Jadi, oh ternyata dulu waktu kecil tuh hadiah ini, mainan ini lengkapnya berapa, dibuat tahun berapa, cara mainnya gimana. Jadi bahkan yang cara mainnya dulu kita nggak tahu, baru tahu sekarang gitu. Jadi baru terungkap sekarang ini.
0: Apa sih Mas serunya mainan jadul?
1: Serunya itu yang pertama itu tadi ya, apa ya, kita melatih kreativitas tadi. Ini permainan seperti ini cara mainnya gimana? Jadi dulu kita berpikir, dan mainan zaman dulu tuh awet-awet kak, plastiknya itu awet-awet. Kalau sekarang mungkin baru sedikit patah seperti itu. Kalau dulu awet-awet, terus kemudian rata-rata semua mainan zaman dulu tuh bisa dirangkai, kemudian bisa untuk latihan membaca, ada komik-komik kecil dulu hadiah, kemudian bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai. Di belakangnya tuh kita mewarnai, jadi ketika kita membeli sebuah produk, kita pasti ada atraksinya untuk anak-anak itu belajar, kayak gitu sih.
0: Okay.
1: Enaknya zaman dulu kayak gitu.
0: Enaknya zaman dulu. Jadi kalau misalnya disuruh ngulang, balik ke zaman dulu?
1: Iya, suka suasananya.
0: Suka suasananya
1: zaman dulu.
0: Ini juga, kalau kita sih pengen taunya, mainan-mainan ini dijual atau enggak?
1: Okay, kalau untuk mainan sebenarnya enggak dijual, karena kita bukan penjual ya, tapi mungkin kalau ada yang double-double ya, double-double, karena rata-rata dari masa lalu itu cuma bisa dapat satu gitu. Tapi kalau kita dapat satu lagi gitu biasanya bisa kita lepas. Tapi kalau mentok misalnya ada orang yang misalnya datang gitu, Mas aku pengen banget ini masa kecilku banget dulu, terus kok sedih gitu, terus ya udahlah dibeli nggak apa-apa gitu.
0: Okay. Termasuk pasti bayangin aja berapa harganya, tapi kita break dulu. Kita masih akan kembali bersama Nostalgia Gallery sesaat lagi. Yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa?
1: Tazos
0: ya?
1: Tapi harus lengkap ya?
0: Harus lengkap?
1: Ya, okay. Pernah dikirim ke Peru.
0: Serius?
1: Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi.
0: Iya?
2: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
4: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
3: Tertinggi itu 260.
5: Apa yang terjadi pada saat itu?
3: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat tumor ya.
6: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku, tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar. Gimana caranya, pokoknya harus sembuh.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk. 109 okay. menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Oke, kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk Hispan. Kayak jadul banget ya ini. Viewmaster zaman dulu belum ada tuh ya mesin kamera pencarian internet Google, gitu ya. Untuk lihat-lihat gitu pengen tahu sejarah-sejarah. Mas, tapi kalau misalkan pernah nggak ada yang nanya atau misalkan beli, kan tadi kan bilangnya kalau misalkan memang ada yang lebih ada lebihannya bolehlah dijual gitu. Tapi ada yang gini, dulu belinya kayak cuma 100 perak atau 1000 perak gitu, ya, tapi sekarang dijual.
2: Iya, banyak yang kayak gitu, Kak. Jadi kayak misalnya Tazos nih dijual misalnya satunya 5.000, 10.000.
1: Oh, satunya seberapa sekarang?
2: Satunya sekitar 5.000, 10.000.
1: Oke, lalu. Dulu berapa ya?
2: Dulu 500 rupiah gitu. Dulu gratis dapatnya. Ya kalau gratis ke masa lalu aja gitu. Selalu tip.
1: Tapi paling yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa?
2: Tazos sih.
1: Tazos ya?
2: Tapi harus lengkap ya.
1: Harus lengkap? Ya, oke.
2: Pernah dikirim ke Peru.
1: Serius?
2: Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kemana aja kalau keluar biasanya ada yang nyari?
2: Dulu saya pernah ngirim ke Siprus, Siprus, Peru, sama Israel.
1: Oh enggak, mereka taunya dari mana?
2: Dari forum ya, jadi kayak mungkin cari di Google terus muncul.
1: Kayak ada komunitas-komunitas gitu ya. Oke, pernah enggak ada juga yang datang misalnya gini, Mas Riz, saya pengen banget punya ini karena ini diminta jadi mas kawin atau misalkan istri saya yang ngidam ini gitu.
2: Pernah.
1: Apa yang paling menarik?
2: Yang paling menarik hadiah sepatu sih. Hadiah sepatu. Hadiah sepatu kan dulu banyak banget dapat hadiah-hadiahnya tuh. Salah satunya ada sepeda waktu itu. Mas dulu pengen banget ini dulu waktu kecil dibelikan siapa ya? Nenek atau siapa terus. Terus dibuang, terus dia nangis gitu. Nah, terus dia pengen punya itu lagi gitu. Saya beli berapapun deh gitu.
1: Kalau misalkan ada yang mau nuker mainan jadul dengan mainan zaman sekarang yang harganya mahal gitu, jutaan, mau gak?
2: Gak mau? Saya malah gak suka mainan zaman sekarang. Jadi mungkin udah ada pasarnya sendiri ya, kalau saya manusia masa lalu aja udah.
1: Jadi gak mau? Misalkan mainan jadul dulu harganya mungkin cuma 500 perak, 1000 perak, ditukar sama sekarang mainan yang harganya jutaan gitu?
2: Gak. Feel-nya kurang dapat, Kak.
1: Ya Allah, feel-nya kurang dapat. Emang feel-nya gimana sih?
2: Ya enggak ada kenangannya kalau baru gitu. Ini apa sih gitu. Ya meskipun sekarang udah modern ya kayak bisa berubah atau apa, kurang tertarik.
1: Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal kenangan, setelah ini saya juga mau ajak Mas Epta, Nostalgia Gallery. Kita akan games nostalgia.
2: Oke.
1: Oke, tebak-tebakan barang mainan dari zaman dulu kira-kira. Ya pasti sih mungkin dia menang semua ya, yang ngapal ya. Tapi kita akan coba di Nostalgia Games.
3: Oke, pertanyaan pertama klunya mainan jadul. Tubuhku kecil dan bisa digenggam satu tangan. Aku bisa diberi makan dan sama dimandikan. Baji. Oke, betul. Mas Seta menang.
1: Oke, padahal itu mainan aku waktu kecil. Nextnya
3: ini makanan. Bentukku panjang. Aku punya banyak warna dan rasa. Aku paling cocok dinikmati di siang hari atau cuaca panas.
1: Lollipop.
3: Salah.
2: Es yang itu ya, es lilin ya.
3: Betul, es lilin.
1: Kan beda lollipop sama es lilin. Beda ya?
2: Enggak.
1: Oke, next ya.
3: Klunya mainan jadul lagi. Bentukku bundar dan pipih. Di tubuhku biasanya ada berbagai gambar karakter.
1: Tazos?
3: Betul.

0: Terserah duluan, biar lu lagi. Oke, next.
1: Nextnya. Makanan lagi. Ukuranku kecil. Rasaku manis. Aku adalah miniatur dari benda yang bisa kamu pakai saat hujan.
2: Coklat payung.
0: Betul. Tidak. Dia selain time traveler, dia juga kayaknya ini kayaknya ya. Bisa tahu otak isi otak orang apa. Oke, next ya.
2: Masih ada lagi.
1: Mainan jadul lagi ya. Aku bulat. Aku seperti mata kucing. Aku punya banyak warna. Aku bisa bergerak jika disentil. Siapakah aku?
0: Kelereng.
1: Betul. Eh.
0: Ngalah ya, Mas.
1: Selanjutnya, mainan ya. Aku biasa dipakai di mata. Warnaku biasanya merah dan biru.
2: Kacamata 3 dimensi.
1: Betul.
0: Lupa lagi namanya itu apaan. Oke.
1: Selanjutnya, aku bisa berputar. Aku punya tali yang bisa ditarik. Aku sering dilempar ke tanah.
2: Yoyo.
1: Salah.
0: Bukan. Gasing.
1: Betul. Selanjutnya, clue-nya makanan. Badanku biasanya ditarik-tarik. Aku bisa dibentuk jadi berbagai Gulali. Macam karakter.
2: Gulali.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terakhir, mainan jadul. Aku punya tali panjang. Keseimbanganku harus dijaga agar tetap bisa berputar.
0: Karet.
1: Salah. Biasanya aku melompat dari atas ke bawah.
0: Yoyo.
1: Betul.
0: Oke, habis pertanyaan ya.
1: Habis.
0: Yang menang adalah Nostalgia Gallery ya. Iyalah ya, dia time traveler soalnya. Mas, tapi kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, ya pasti bisa ya.
2: Konsepnya bisa.
0: Kalau bisa kembali ke masa lalu, akan berada di masa yang mana dan kenangan apa yang paling berharga?
2: Di tahun 96 sih.
0: 96, oh belum, sebelum Krismon ya?
2: Iya, sebelum Krismon ya.
0: Ada apa di tahun 96?
2: Menurut saya 96 itu adalah peralihan. Jadi peralihan, mungkin peralihan umur dari generasi 80-90-an itu di 96 menurut saya. Dan di tahun 96 itu puncak-puncaknya mainan berhadiah paling banyak.

0: hadiah sepatu juga gitu. Terus mungkin sama di awal tahun 2000-an. Setelah era milenium itu juga puncak-puncaknya dari film, dari animasi, kemudian mainan-mainan itu di awal 2000-an itu di puncaknya di situ.
1: Kenapa menurut Mas Septa tuh kenangan itu mahal, bahkan tidak bisa ditukar dengan barang apapun yang semahal apapun?
0: Ya karena dulu untuk mendapatkan kenangan itu kan gak mudah ya, kita mungkin perlu perjuangan, jadi tidak bisa, kadang kita perlu dipukul orang tua, kadang kita perlu
1: ngumpulin duit lebaran.
0: Atau bahkan melakukan perbuatan tercela yang dilarang untuk mendapatkan sebuah barang gitu. Itulah yang kenangan yang mungkin gak bisa ditukar ya. Perjuangan-perjuangan itu yang apa ya, yang paling berkesan dan ini gak bisa diulangin lagi. Tapi sangat menempel di hati gitu.
1: Gimana supaya barang-barang ini, koleksi-koleksi mainan jadul ini, walaupun sekarang kan eranya udah digital ya. Anak-anak ini mungkin gak terlalu relate dengan anak-anak zaman sekarang, tapi kan ini semua harus dijaga, harus dirawat karena ini adalah bagian dari sejarah juga pastinya. Nah, gimana supaya itu bisa relevan gitu?
0: Nah, kalau saya ya selain mengumpulkan, jadi misi saya memang mengumpulkan semua kenangan anak-anak tahun 70-an, 80-an, 90-an dan 2000-an awal. Itu salah satu cara saya adalah melakukan publikasi. Jadi saya berencana buat project ensiklopedi tapi buat anak-anak zaman dulu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di Time Traveler itu nanti akan mengeluarkan 12 buku. Ada portal 1, portal 2 sampai 12. Nah, tiap portal itu ada temanya masing-masing. Untuk yang buku pertama ini saya Tazospedia, terus okay. Buku kedua nanti mainan-mainan hadiah, di buku ketiga mainan hadiah, mainan abang-abang SD lengkap penjelasannya. Di buku keempat nanti ada film-film anak zaman dulu, buku kelima macam-macam ada jajan-jajan zaman dulu. Kita ada database-nya semua. Jadi kalau anak-anak generasi zaman dulu kalau misalnya mau lihat lengkapnya nanti ada di ensiklopedia. Kalau ensiklopedia kan sekarang anak-anak zaman sekarang ada dinosaurus. Kalau saya dulu kenangan-kenangan kayak gini saya ensiklopedikan.
1: Kepikiran dan lengkapnya bikin kayak ruang mesin waktu juga enggak sih? Museum atau tempat
0: yang bisa mengakomodir semua. Impian saya ingin bikin museum.
1: Oke.
0: Okay. Sementara masih berupa galeri, makanya namanya Nostalgia Galeri. Ini kalau udah besar ya Nostalgia Museum mungkin.
1: Dan kita bisa datang ke sana ya?
0: Bisa datang, tapi janjian dulu.
1: Janjian dulu ya, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir dari masa lalu ke sini membawa semua kenangan. Tidak semuanya, tapi paling tidak ini bisa mewakili ya kan, nostalgia kita yang seumuran, segenerasi, ya kan, angkatan 80-an, 90-an. Terima kasih Mas Septa, sudah ada datang ke Spani kali ini. Dan usai jeda, saya masih mau ajak Anda, kita akan menyusuri lorong waktu dengan tamu saya lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Kita tuh masuk ke satu, awalnya kayak toko biasa, tapi terus kita nemuin satu pintu itu, terus lewat pintu itu kita pertama tuh masuknya kayak memang kayak lorong gitu. Jadi yang kayak kalau kita masuk ke dalam lemari atau gudang, ya, tapi terus kita masuk dari tahun 2026 nih, pas kita keluar-keluar kita udah keluarnya di tahun 1984 gitu.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2020.

0: 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: modernitas kota Bandung tak sepenuhnya menghapus jejak masa lampau. Museum 198X hadir sebagai ruang yang membawa siapapun yang datang melompat ke era 1980-an. Bukan sekedar ruang pamer, museum ini ibarat mesin waktu yang menghidupkan kembali kenangan masa lalu. Ruang pertama menghadirkan suasana ruang keluarga lengkap dengan televisi yang pernah menjadi pusat hiburan di rumah. Penataan ruang dibuat sederhana mengikuti gaya pada masanya. Di sisi lain, deretan mobil diecast tersusun rapi menampilkan berbagai model mobil klasik yang populer. Aneka gimbot turut melengkapi koleksi. Pengunjung selanjutnya turun ke ruangan kedua yang menampilkan deretan karakter populer asal Amerika. Mulai dari Ghostbuster, Silver Wax, hingga He-Man. Koleksi ini menunjukkan karakter-karakter yang pernah mengisi layar televisi dan menjadi bagian dari budaya populer pada masanya.
1: Nah, di ruangan kedua ini ada sudut yang sangat Indonesia banget, bahkan ada gerobak-gerobak yang mungkin bisa jadi diilustrasikan sebagai penjual mainan ketika zaman dulu ya. Ada banyak sekali mainan yang sangat Indonesia, dan yang paling menarik perhatian saya, ini adalah komik karya Tatang S. Gitu ya. Jadi banyak sekali komik-komik yang dulu sering saya baca, kebanyakan sih biasanya komik-komik misteri ya. Wah, menarik banget ini.
0: Ada satu ruangan lain yang menampilkan deretan karakter populer dari berbagai negara. Dari Amerika, hadir Star Wars. Sementara dari Jepang, terlihat Voltron, Gundam, hingga Kamen Rider.
1: Berkeliling museum ini lagi-lagi ada sudut yang menarik perhatian saya. Mungkin Anda juga familiar dengan salah satu karakter pahlawan asal Jepang yang satu ini, namanya Ultraman ya. Ada banyak ternyata jenis Ultraman yang kemudian di display di sini, mulai ada Ultraman Leo, Ultraman Ace, kemudian juga ada Ultra Seven. Tentu saja ini mengingatkan momen saya ketika awal 2000-an, serialnya sering saya tonton ketika masih SD sepulang sekolah.
0: Bagi Feby, salah satu pengunjung museum, berkunjung ke museum ini menjadi pengalaman menarik. Sebagai generasi Z yang lahir pada tahun 2005, ia tidak mengalami langsung era tersebut. Koleksi yang ditampilkan menjadi cara baginya untuk mengenal masa lalu yang selama ini hanya ia dengar atau lihat sekilas.
2: Menurut aku, mengunjung ke museum ini tuh seru banget ya. Terutama museum mainan ini tuh mainan yang ada di zaman dulu gitu kan. Terus juga banyak mainan yang nggak pernah aku alamin juga gitu.
1: Yang paling seru
2: ya? Yang paling seru sih paling ada di sana, mainan dingdong.
0: Museum ini didirikan oleh Aldo Khalid sejak 2008. Berawal dari kecintaan terhadap mainan dan koleksi pribadi yang terus bertambah, saat ini terdapat lebih dari 4.000 koleksi yang terhimpun dan ditata dalam berbagai ruang. Pendirian museum ini juga memiliki tujuan, mulai dari menjaga memori masa lalu, hingga memperkenalkan perkembangan mainan kepada generasi yang berbeda.
3: Jadi sebenarnya harapannya ada dua nih, kalau buat yang anak 80-an, itu bisa jadi kayak momen nostalgia, di mana mereka kayak, saya dulu punya, dulu saya pengen punya ini dulu, dulu saya dikasih ini sama orang tua, kayak gitu. Sedangkan kalau buat anak-anak generasi yang selain itu, mereka tuh paling nggak kayak bisa ngelihat, kayak gimana sih kehidupan orang tuanya, pamannya, kakaknya dulu waktu pas di era 80-an yang indah itulah.
0: Museum 198X kedepannya akan terus menambah koleksi mainan serta menghadirkan display yang lebih interaktif. Sehingga museum diharapkan tetap relevan sekaligus menjadi ruang belajar dan rekreasi bagi berbagai generasi.
4: Kita masih di lorong mesin waktu, Talk is Fun tentunya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda, masih kita akan nostalgia back to the 80s ya. Untuk Anda yang pernah ada di masa 80-an, 90-an yang hobinya mungkin waktu itu koleksi mainan. Ada satu tempat di Jawa Barat, di Bandung, namanya Museum 198X. Tadi udah kita spill sedikit dan sudah hadir di sini ada Mas Aldo Khalid. Hai Mas.
5: Halo.
4: Pendiri dari Museum 198X.
5: Iya betul.
4: Oke. Menarik ya. Ternyata di zaman yang serba modern, serba digital, masih ada orang-orang seperti Mas Aldo gitu ya, yang bikin satu ruangan untuk kita bisa kembali nostalgia ke tahun 80-an. Jadi awal mula latar belakang adanya museum ini tuh apa sih Mas?
5: Awalnya adalah obsesi masa kecil nggak kesampaian gitu.
4: Jadi berangkat dari hobi masa kecil, oke?
3: Jadi ya kan memang ini ya apa namanya, kita waktu kecil kan pasti yang kita semua anak kecil tuh pasti suka mainan.
4: Pasti.
3: Dan semuanya tuh kan pasti ngebayangin ya kalau pergi ke toko mainan, ini suatu saat saya bakal punya nih, saya punya ini, punya ini, punya semuanya kayak gitu. Ya cuman bedanya kalau saya kerjain gitu.
4: Okay.
3: Saya jamanin.
4: Jadi itu semua yang ada di sana itu memang koleksi pribadi ya?
3: Betul.
4: Semuanya?
3: Iya.
4: 3.500 lebih?
3: Kayaknya udah lebih sih sekarang. Itu 3.500 bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sekarang kita 4.000 berapa lah.
4: Oh iya, 4.000-an. Oke, okay. Semua itu datang dari tahun 80-an?
3: Betul. Jadi yang memang
4: jadi
3: nama
4: kita tebak
3: musim.
4: Umurnya.
3: Ketahuan sendiri sih dari situ. Memang nama musimnya kan 1908X, jadi itu kan cara lain buat bilang 80-an,
4: yeah.
3: X gitu ya. Jadi semua konsep mainannya, konsep museumnya itu memang adalah museum dengan yang mengkoleksi dan mempreservasi mainan-mainan dari era 70-80-an.
4: Oh, dari era 70-80-an, oke. Okay.
3: Saya mesti nambahin 70 karena kita kadang-kadang Indonesia tuh terlambat, jadi kayak mainan yang pertama kali keluar tahun 70-an baru nyampe ke kitanya 80-an gitu.
4: Oke, okay. Bawa kita kembali di tahun 70-80-an mas, mainan apa sih yang paling membekas di masa-masa itu, masa-masa kejayaan mainan di tahun itu?
3: Kalau ditanyanya ke saya, jawabannya tuh ya kayak cuman kebagi jadi tiga sih kalau saya, jadi action figures Amerika, robot Jepang, dan Star Wars gitu. Itu kayak kalau masa kecil saya kebayang dari tiga item itulah gitu.
4: Oke, okay. Tapi ada nggak dari koleksi ribuan ini yang justru baru ditemuinnya itu di koleksinya itu lewat tahun tersebut gitu? Mungkin di 2000-an atau mungkin baru-baru aja?
3: Sebenarnya kayak 99,999% barang di museum saya memang baru dapetnya dari tahun 2008 ke atas. Jadi dari sekian banyak koleksi yang emang barang yang emang milik saya waktu kecil tuh kali cuman ada sekitar ya 30 item lah gitu.
4: Gimana cara dapetinnya mas? Maksudnya memang ada satu komunitas kah? Atau mungkin memang harus dari luar kah? Atau gimana?
3: Jadi si museum 1908X itu kebetulan kita punya aturan pribadi nih. Jadi yang kita cuman bakalan ngambil barang yang kita bisa dapetin di Indonesia secara langsung gitu. Jadi kita menghindari buat kayak masukin barang dari eBay atau hunting barang keluar kayak gitu.
4: Jadi semuanya pure dapetnya dari dalam negeri sendiri?
3: Betul, jadi semua barang yang ada di museum ini adalah mainan-mainan yang memang dari tahun 80-an udah ada di Indonesia. Gitu.
4: Oke, dan museum ini kan terbuka untuk umum?
3: Betul.
4: Semua bisa langsung datang ke sana, nostalgia mainan, termasuk juga ada toko mainan.
3: Jadi justru si museum ini dia tuh adalah museum yang tersembunyi di dalam satu buah toko mainan.
4: Oh, sebenarnya toko mainannya kecil.
3: Betul. Jadi buat masuk ke museum 1908X itu kita pertama mesti cari toko mainan namanya Zero Toys. Nah, di dalam Zero Toys itu somewhere itu ada pintu rahasia buat masuk ke si museum 1908X.
4: Oke. Okay. Apa sih mas maksudnya konsep dasar ketika orang masuk pintu rahasia ini? Apa yang mau orang dapetin tuh ketika masuk pintu rahasia ini?
3: Lebih kayak konsep lorong waktu ya mungkin. Jadi yang kita tuh masuk ke satu, awalnya kayak toko biasa, tapi terus kita nemuin satu pintu itu, terus lewat pintu itu kita pertama tuh masuknya kayak memang kayak lorong gitu. Jadi yang kayak kalau kita masuk ke dalam lemari atau gudang, ya, tapi terus kita masuk dari tahun 2026 nih, pas kita keluar-keluar kita udah keluarnya di tahun 1984 gitu.
4: Oke, dan ini kan barang-barang langka ya?
3: Iya banget.
4: Ini priceless loh. Iya kan, mungkin warnanya sudah pudar, bentuk boxnya nggak sekokoh dulu lagi, tapi ini tuh priceless.
3: Betul, karena si mainan tadi kan seperti dimension kita punya sekitar 4.000 lebih koleksi. Nah, semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun.
4: Wow.
3: Paling enggak ya, beberapa mungkin ada yang setengah abad lah, yang beberapa mainan dari era 70-an gitu.
4: Gimana cara ngerawat mainan-mainan ini?
3: Yang paling mendasar banget sih, itu adalah kita berusaha menghindari kontak cahaya sama si benda-benda ini. Gitu.
4: Oh.
3: Jadi si museum itu, kita enggak punya jendela sama sekali.
4: Oh, jadi hanya pencahayaan tuh dari lampu aja?
3: Betul, dari lampu.
4: Kenapa mas?
3: Dan si lampu itu juga kita cuman, kita kan buka sebenarnya weekend ya, cuma Sabtu Minggu. si lampu itu beneran cuma nyala kalau pas ada pengunjung masuk gitu.
4: Oh,
3: karena okay. Si lampu cahaya matahari ya terutama itu tuh sangat ngerusak si plastik-plastik ini gitu.
4: Okay.
3: Ultravioletnya tuh kayak kalau misalnya yang kotak tuh bisa jadi pudar lama-lama. Kalau plastik dia lama-lama tuh bisa yang jadi kertas, pecah, discolored segala macam.
4: Ini jadi, dijual juga?
3: Kalau yang museum enggak. Karena memang museum sih kan emang kita cuman buat ini ya, mempreservasi aja.
4: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau misalnya terus keluar dari museum, keluar lagi kan lewat Zero Toys, ya si toko mainan saya itu. Terus tiba-tiba ada yang koleksi yang di Zero Toys yang bikin orang jadi kepengen beli, ya lebih bagus lagi gitu.
4: Oke. Dan Zero Toys itu kan juga mengakomodir koleksi mainan zaman dulu?
3: Betul, jadi ya sebenarnya Zero Toys itu adalah toko mainan untuk kolektor, jadi yang bukan cuma mainan zaman dulu, tapi juga mainan-mainan untuk kolektor dewasa lah zaman sekarang gitu. Tapi ya memang kita banyak banget mainan-mainan jadulnya gitu.
4: Dan harganya pun sekarang udah berapa kali lipat mas kalau dibandingin zaman dulu?
3: Kalau dilihat sama angkanya sih mungkin bisa puluhan, ratus, atau bahkan bisa ribu ya. Karena sebagai contoh si misalkan robot yang ini itu masih ada harga supermarketnya tuh. Dia harganya berapa? Dulu Rp8.625.
4: Oke. Okay. Itu tahun
3: rupiah.
4: Berapa nih ya?
3: Kira-kira tahun 83 lah ini, 83-an gitu. Jadi 8.000 zaman dulu bisa dapat robot buatan Jepang yang sedetil ini gitu.
4: Sekarang kalau di Zero Toys di kisaran berapa tuh misalkan orang?
3: Ratus atau bahkan juta.
4: Oke.
3: Nah, karena ya itu dia, jadi yang barang ini kan usianya sekitar 40 tahunan gitu dan ini kita lagi ngomongin soal mainan anak-anak. Nggak banyak anak-anak yang bakal merawat dan menyimpan mainan mereka untuk tahan sampai 40 tahun gitu.
4: Iya, dan baru tahu arti pentingnya mainan-mainan itu kadang-kadang kalau kita usianya tuh udah dewasa
3: udah
4: gitu ya.
3: Udah seusia saya sekarang
4: iya,
3: gitu,
4: kan?
3: Biasanya.
4: Ya, ini tuh harta karun gitu. Ada nggak mas mainan yang paling susah didapat?
3: Paling susah didapat tentunya banyak banget, jadi kayak
4: yang belum pernah bisa didapat mungkin sampai sekarang juga gitu.
3: Ya itu adalah mainan-mainan yang sampai sekarang tidak ada di museum itu.
4: Yang masih kepengen banget untuk dicari ada?
3: Sebenarnya kan mainan tuh banyak banget ya, banyak banget. Jadi yang di sini kan saya posisinya sebagai seorang kolektor dan kurator, justru yang kita berusaha supaya nggak punya ini ya, nggak punya, jangan pakai nafsu deh koleksi gitu. Soalnya kalau kayak gitu itu beneran yang apa ya, tiket menuju kemiskinan lah itu.
4: Oh iya.
3: Karena kalau misalnya hunting pakai dengan perasaan itu biasanya kadang-kadang kan kayak saya mesti dapat ini dengan harga berapapun. Gitu. Kalau kita sih ya santai aja.
4: Ntar, jadi kalau tips koleksi mainan tuh gimana? Kadang-kadang kan orang juga FOMO ya kan. Jadi udah geber ya terus. Kalau tips koleksi mainan tuh kayak gimana?
3: Tips nomor satu itu adalah fokus sih. Kalau saya bakalan bilang. Jadi kayak dari sekian banyak mainan. Pilih satu macam atau satu karakter atau satu pabrikan atau satu era terus ya batasi diri cuman ngejar di situ gitu. Kayak contohnya kalau kita atau saya cuman koleksi mainan 80-an. Tapi

0: semua. Kalau menurut Mas Aldo di tahun 80-an, Holy Grail mainan tahun 80-an itu apa sih?
1: Kalau mainan, ini sekali lagi, ini dari mata saya ya.
0: Iya, iya.
1: Seorang anak cowok 80-an itu mungkin bakalan memandang Holy Grail itu adalah robot Jepang. Dan terutama spesifik itu adalah robot Voltus ya. Saya lagi gak bawa saat ini, tapi itu anyway, ya kayak robot kayak gini tapi lebih besar. Uh-huh. Dan dia adalah karakter dari film yang sangat populer pas era 80-an tuh. Itu film kartun robot Voltus 5, Voltus 5.
0: Punya berapa banyak?
1: Sekarang saya ada sekitar 5 sih. Jadi beneran Voltus 5.
0: Kalau anak zaman sekarang kan interaksi gamesnya tuh lebih digital. Ya kan semua diakomodir tablet, pokoknya gadget, social media gitu. Tapi menurut Mas Aldo, apa menarik dan serunya mainan zaman dulu dibandingkan dengan zaman anak-anak sekarang yang membuat mainan ini valuable tidak hanya secara fisik tapi juga kenangan gitu?
1: Mungkin ini kayak yang paling kerasa sih kalau dibandingin sama kultur sekarang yang lebih digital, itu kalau zaman dulu semua accomplishment yang kita bikin itu beneran nyata gitu. Kayak contohnya kan mainan ini ada yang kayak namanya model kit gitu, yang kita mesti ngerakit dulu gitu ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi yang si partsnya dalam keadaan pecah, kita mesti ngerakit, kita lem satu-satu, terus kita cat kayak gitu.
0: Prosesnya susah lah
1: ya. Ya prosesnya susah, tapi di akhir proses tuh kita kayak punya satu benda fisik yang emang beneran bisa kita pegang gitu. Nah kalau yang di era digital mungkin ya kayak kita main game, kita yang kayak apa ya, cari experience point, kita cari gold, kita cari segala macam, kayak kita kerja susah payah, tapi accomplishment yang kita dapat itu kan virtual ya, jadi kayak gadgetnya dimatiin, ya udah nggak ada yang tersisa gitu, nggak ada yang dipegang. Mungkin itu yang perbedaan paling mencolok yang saya bakal bilang antara era dulu dan era sekarang.
0: Dari mainan dan juga permainan di tahun 80-an, 90-an, akhir 70-an gitu, kita lebih menangkap bahwa mainan dan permainan itu tuh lebih atraktif, lebih interaktif, ya kan, lebih kreatif gitu ya. Kenapa sangat beda dengan zaman sekarang gitu? Missingnya ada di mana menurut Mas Aldo?
1: Sebenarnya aku sih mungkin bakalan bilang itu semua tergantung pada si anaknya sendiri dan ya mungkin lingkungan di mana dia dibesarkan sih. Karena kayak si mainan-mainan ini kan bisa aja buat dimainin sendiri. Cuman diem di kamar, cuman main robot doang.
0: Yeah.
1: Tapi pada saat bersamaan bisa aja dia yang kayak teman-teman kompleksnya datang terus kayak main bersama gitu. Hal yang sama mainan zaman sekarang mungkin ya kayak kita bisa main video game sendiri, tapi kita bisa juga main yang multiplayer, yang online, punya banyak teman bahkan dari seluruh dunia gitu.
0: Karena kalau kita ngomongin video games kan dari zaman dulu sebenarnya kita juga udah main video games gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Nah, tapi primitif lah yang
0: iya, gitu. Betul. Aku tertarik dengan di salah satu konten di IG-nya Mas Aldo bilang kebangkitan video games adalah akhir dari masa kejayaan mainan fisik gitu. Jadi kalau lebih milih, disuruh milih, lebih milih game fisik atau digital, Mas?
1: Kalau nanyanya ke saya sih jawabannya adalah fisik sih.
0: Fisik, kenapa?
1: Karena ya saya memang sangat menikmati si mainan-mainan ini, baik ketika saya masih jadi anak kecil yang emang sudah kodratnya buat main-mainan ini ya. Tapi juga sesudah sekarang nih, kayak saya ngelihat benda-benda ini sebenarnya lebih dari cuman sekedar mainan anak-anak, tapi saya ngelihat mereka sebagai kayak art object gitulah kurang lebih. Kayak contohnya si video game ini nih, Pac-Man ini, dia kan desain bentuk dia yang bulat, kayak enak dipegang gitu. Itu sebenarnya adalah contoh kasus apa industrial design yang bagus gitu. Atau kayak misalnya si mobil-mobilan ini, mereka yang bisa dibikin dengan miniatur, skala yang presisi, dengan detail yang sehalus itu gitu. Jadi ya bagi saya ada orang yang mengkoleksi benda seni kayak lukisan atau patung, ya patung atau lukisan saya ya ini gitu.
0: Oke, art object ya.
1: Art object.
0: Kalau bisa kembali ke masa lalu akan ada di masa yang mana, kenapa?
1: Masa 80-an.
0: Pasti ya.
1: Karena kayak saya udah tahu apa yang harus dilakukan nanti gitu.
0: Apa yang harus dilakukan kalau bisa balik ke 80-an?
1: Beli beli banyak-banyak barang yang nanti harganya bakalan naik, simpen di satu gudang kayak gitu. Beli saham Apple waktu pas pertama masih murah, hal-hal kayak gitu.
0: Bener juga ya, jadi tahu ya kira-kira apa investasi masa depan ya.
1: Betul.
0: Jadi aku bisa bilang ini berangkat dari hobi investasi, tapi ini bisa jadi apa ya, koleksi mengenang nostalgia masa kecil ya.
1: Betul, karena sebenarnya pada akhirnya kalau ini kayaknya bukan cuma buat kolektor mainan, tapi buat semua kolektor gitu. Si benda fisik ini memang mereka benda fisik, tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu gitu. Mm-hmm. Jadi kayak contohnya, saya punya mainan robot yang dibeliin sama almarhum bapak saya gitu waktu pas saya masih umur 7 tahun. Dan kalau saya megang benda itu, yang saya ingat mungkin bukan si robot itunya, tapi saya ingat yang jalan-jalan di Blok M sore-sore sama dia, dan terus masuk toko mainan dan beli benda itu gitu. Jadi kayak si benda fisik itu hanyalah trigger untuk memori sih.
0: Jadi walaupun ini asalnya dari 70-80-an, ini masih tetap relate ya harus dengan anak-anak zaman sekarang yang lahir
1: masih,
0: 2010 ya. Ke atas ya. Banyak juga mungkin yang datang anak-anak zaman sekarang itu gak
1: banyak,
0: sih mas, anak-anak SD gitu?
1: Tapi biasanya mereka udah dibawa sama diseret sama bapaknya gitu. Jadi kayak bapaknya bawa anaknya dengan alasan ini mesti mainan, entar kamu pasti suka, tapi ntar pasti dalam yang malah bapaknya, aku dulu punya ini, aku dulu pengen punya ini segala macam. Sementara anaknya udah yang, pa masih lama nggak main HP.
0: Jadi bapaknya stay di museum bisa 1 jam, 2 jam, anaknya nggak akan selama bapaknya ya.
1: Iya, biasanya akhirnya anaknya yang nyeret bapaknya pulang gitu.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir membawa nostalgia mainan dari 70-89, Mas Aldo.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu penonton di luar sana ya. Jadi bisa datang langsung berkunjung ke Betul. Museum 198X.
1: 198X atau 198X.
0: Oke, okay. Thank you so much for coming. Sukses sama-sama. Terus untuk Zero Toys dan juga museumnya. Kita akan senang sekali untuk dibangkitkan nostalgia masa kecil ya. Terima kasih Mas Aldo. Dan usai jeda, Talk Informasi akan kembali. Tetaplah bersama kami.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Kembali lagi di Talk is Fun, dan kini saatnya kita simak Hot Picks, Hot Topics, berita terpopuler dari CNNIndonesia.com. Oke, yang pertama dari dunia hiburan, tidak hanya demam drakor, tapi sekarang juga tengah banyak dilanda demam dracin ya, drama China. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang lagi menggandrungi kira-kira dracin apa nih yang bisa Anda tonton jadi referensi, khususnya mungkin yang tema-tema ya, yang reference to lovers, ya ini dia, saya punya rekomendasinya untuk Anda. Jadi tidak hanya drakor, dracin sekarang juga sedang hits. Ada rekomendasi dracin yang berkisah tentang teman jadi

Di pacar, yang pertama ada You Are My Lover Friend bercerita tentang Tang Yang dan Jiang Xian yang menjalin persahabatan erat 10 tahun sejak masa SMA hingga meniti karir profesional hingga keduanya berakhir saling mencintai. Kemudian juga ada Exclusive Fairy Tale berkisah Ling Chao yang tumbuh besar bak saudara dengan Xiao Tu demi mendapatkan perhatian sang ibu yang mendambakan anak perempuan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai jatuh cinta dan ada juga rekomendasi lainnya. Love is Sweet bercerita Jiang Jun, perempuan cerdas yang memutuskan berkarir di perusahaan investasi setelah kepergian ayahnya. Kemudian ia di sana bertemu dengan sahabat dari masa kecil yaitu Yuan Shuai yang menjadi saingannya tapi sesungguhnya menyukainya. Berikutnya kita bergeser ke teknologi, ini tips juga untuk Anda, ringkasan Google AI Overview ternyata masih banyak misinformasi, jadi harus tetap waspada ya. Analisis terbaru mengungkapkan bahwa Google AI Overviews yang dibuat oleh AI Google di bagian paling atas hasil pencarian ternyata menyebarkan informasi yang salah dalam skala besar. Nah, analisis yang dilakukan sebuah perusahaan menemukan bahwa ringkasan pencarian itu akurat sekitar 91% dari waktu ke waktu. Namun di balik itu semua, Google memproses kira-kira sebanyak 5 triliun permintaan pencarian setiap tahun. Ini berarti puluhan juta jawaban yang salah diberikan AI Overview setiap jam dan ratusan ribu setiap menit. Dengan kata lain, Google menciptakan krisis misinformasi. Nah, analisis itu juga menunjukkan bahwa orang-orang ini cenderung mempercayai AI tanpa ragu. Jadi tetap harus cek cross-check. Berikutnya kita bergeser untuk Anda yang senang traveling atau mungkin merencanakan perjalanan ke Jepang. Nah, ini ada etika buat turis buat Anda ketika jalan-jalan ke Jepang. Jadi untuk Anda yang berniat mengunjungi Jepang, ada kebiasaan dan etika yang sudah menjadi budaya masyarakat Jepang yang harus diperhatikan. Apa saja? Misalkan menggunakan alat makan sumpit, ada aturannya seperti jangan menancapkan sumpit di nasi dan jangan memindahkan makanan dari sumpit yang satu ke sumpit lain. Tidak perlu memberikan tip, tapi juga jangan bicara terlalu keras, jangan makan di transportasi umum, dan yang pasti jangan buang sampah sembarangan. Perhatikan karena beda wilayah itu beda sisi jalan. Next untuk Anda, kita bergeser ke lifestyle atau gaya hidup. Jadi siapkan dana darurat bagi sandwich generation yang mungkin punya penghasilan atau gaji pas-pasan. Dana darurat sering disebut pondasi keuangan yang wajib dimiliki ya. Namun bagi sandwich generation yang menanggung dua generasi sekaligus, menyiapkan dana darurat itu bisa jadi tantangan. Apalagi kalau penghasilannya terbatas alias mepet pengeluaran. Nah, perencana keuangan mengatakan bahwa sandwich generation ini justru paling rentan terhadap kejadian tidak terduga. Misalkan orang tua sakit, kemudian anak butuh biaya yang mendadak. Nah, berikut tips siapkan dana darurat mulai dari target kecil, kemudian bisa juga menyisihkan 10% dari gaji ya pendapatan, pisahkan rekening, tempatkan di instrumen liquid. Selesai sudah saya membawa Anda menyusuri mesin waktu, kita kembali ke realita, kembali ke zaman yang sekarang. Dan ini juga sekaligus mengakhiri Talk Is Fun episode kali ini. Tapi jangan khawatir, next week, minggu depan kita masih akan kembali dengan topik pembahasan narasumber yang gak kalah seru dan juga kalah menarik. Saya Tiffany Raita, mau pamit, sampai jumpa minggu depan.

0: gelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Frexit. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Time juga punya informasi penting lain diantaranya. Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait wabah hantavirus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah. Ribuan warga di jalur Gaza tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Acara yang sempat terhenti akibat perang ini kini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi warga Palestina. Pada Sabtu 9 Mei, wilayah pesisir Argentina di Cancun dan Mar del Plata dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis yang melanda sebagian besar garis pantai negara tersebut. Kondisi tersebut memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai, hujan deras, angin kencang, serta gelombang laut yang sangat tinggi. Pantai di Cancun tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar di Mar del Plata. Badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait wabah hantavirus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah.
1: Otoritas Kesehatan Tierra del Fuego menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan kasus hantavirus di wilayah provinsi paling selatan Argentina tersebut. Pemerintah daerah menegaskan, para penumpang kapal pesiar yang terjangkit virus mematikan itu dipastikan tidak tertular saat berada di Tierra del Fuego.
2: El turismo es una de las actividades económicas principales de la economía de la provincia de Tierra del Fuego, con muchísimos puestos de trabajo que dependen de la actividad y estas novedades dan mucha tranquilidad para seguir proyectando la actividad de cruceros con más de 500 recaladas por temporada. Siendo la puerta de entrada a la Antártida con más del 95% de lo que es el turismo antártico desde el puerto de Ushuaia. Tiene una importancia fundamental desde donde se desprenden una cadena, porque no solamente impactan lo que es la actividad turística, sino en otros impactos indirectos de otras industrias comerciales de la ciudad.
1: Director Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan Tierra del Fuego, Juan Petrina, menjelaskan kesimpulan tersebut didasarkan pada rentang waktu antara kunjungan para pasien ke wilayah itu dengan munculnya gejala penyakit. Menurut otoritas kesehatan, periode inkubasi virus tidak sesuai dengan waktu keberadaan pasien di Tierra del Fuego. Sementara itu, aktivitas wisata di kota Ushuaia tetap berjalan normal. Wisatawan masih menikmati berbagai kegiatan wisata, termasuk melihat paus dan mencicipi kuliner khas setempat. Pemerintah daerah berharap kepastian ini dapat menjaga kepercayaan wisatawan internasional terhadap Tierra del Fuego yang dikenal sebagai salah satu destinasi kapal pesiar utama di Amerika Selatan.
0: Pelabuhan Granadilla dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi.
3: Pelabuhan Granadilla di Tenerife, Spanyol tengah mempersiapkan proses evakuasi lebih dari 140 penumpang, termasuk awak kapal yang dikontrol ketat dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda hantavirus. Regu aparat gabungan Spanyol Guardia Civil terlihat tengah menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk kapal tersebut pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Sejumlah tenda yang lengkap dengan perlengkapan medis dilaporkan siap menerima kedatangan penumpang MV Hondius. Otoritas Spanyol mengatakan para penumpang akan dipindahkan dari kapal pesiar menggunakan kapal kecil sebelum dipindahkan dengan kendaraan yang terisolasi dan dijaga ketat menjelang penerbangan repatriasi siap digunakan untuk memulangkan para penumpang MV Hondius.
0: Aksi demonstrasi anti perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
1: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem.

0: Salem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
1: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
0: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
2: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years, the demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
0: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
3: Ribuan demonstran turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai lebih memprioritaskan belanja militer dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
4: Aksi unjuk rasa berlangsung di pusat kota Berlin pada Sabtu. Para demonstran membawa berbagai spanduk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam aksi tersebut, sebuah kendaraan membawa sosok yang menyerupai Kanselir Friedrich Merz memeluk replika bom atom. Demonstran menyebut instalasi itu sebagai simbol kritik terhadap arah kebijakan pemerintah Jerman yang dinilai semakin berorientasi pada kekuatan militer.
5: Das ist der Fortschritt in einem Land, in dem die Industrie ruiniert wird, in dem unsere Renten ruiniert werden, in dem unsere Gesundheit ruiniert wird, in dem wir kein Dach mehr über dem Kopf haben, weil dieses Land auf Kriegswirtschaft ausgerichtet wird.
4: Aksi ini berlangsung di tengah perdebatan panjang di Jerman mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan komitmen militer negara tersebut di dalam NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, Berlin meningkatkan investasi militer melalui dana khusus pertahanan senilai 100 miliar euro atau lebih dari 2.000 triliun rupiah. Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sebagian warga Jerman terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan peningkatan belanja militer pemerintah.
3: Ratusan pendukung Partai Nasionalis Prancis Les Patriots menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Frexit.
6: Aksi berlangsung di kawasan Place de Pyramide, Paris, Sabtu waktu setempat. Para demonstran membawa bendera Prancis dan berbagai poster bertuliskan wacana Prancis keluar dari Uni Eropa atau Frexit. Dalam aksi tersebut, pemimpin Partai Les Patriots, Florent Philippot, merobek bendera Uni Eropa, lalu melemparkannya ke tanah di hadapan massa pendukung. Dalam orasinya, para peserta aksi mengecam kebijakan Uni Eropa, mulai dari perjanjian perdagangan, aturan migrasi, hingga dukungan terhadap Ukraina. Mereka menilai Prancis telah kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi akibat dominasi kebijakan Uni Eropa. Demonstrasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Eropa pada 9 Mei, yang di sejumlah negara justru dirayakan kelompok pro-Uni Eropa. Partai Les Patriots sendiri didirikan oleh Florent Philippot pada tahun 2017 setelah keluar dari Partai Nasional Rally. Sejak itu, partai tersebut aktif mengampanyekan Frexit dan penolakan terhadap integrasi Uni Eropa yang lebih dalam. Meski dukungan terhadap Frexit belum menjadi arus utama di Prancis, aksi ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang menuntut pengembalian penuh kedaulatan nasional dari Uni Eropa.
3: Ribuan warga di jalur Gaza Tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
7: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
8: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
9: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
10: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
11: Makin bisa
10: mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
7: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
11: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
3: Ribuan warga di jalur Gaza Tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Acara yang sempat terhenti akibat perang ini kini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi warga Palestina.
4: Suasana haru dan semangat mewarnai jalanan di Gaza Tengah pada Jumat. Sekitar 1.900 peserta mulai dari anak-anak, perempuan, hingga lansia turut serta dalam ajang Maraton Internasional Palestina. Yang menarik perhatian adalah kehadiran para peserta disabilitas dan korban perang yang kehilangan anggota tubuh. Dengan menggunakan kruk dan kursi roda, mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap bermimpi. Bagi penyelenggara, pesan utama dari kegiatan ini adalah menegaskan hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harapan bagi anak-anak di Gaza.
13: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات وسيدات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفال في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموت.
4: Setelah 3 tahun terhenti akibat konflik yang berkepanjangan sejak Oktober tahun 2023, kemenangan dalam ajang ini terasa lebih emosional. Halil Al-Tarabin berhasil menjadi yang tercepat dan meraih juara utama dengan penuh perjuangan.
14: محروم من 3 سنوات من بداية الحرب من بداية 7 أكتوبر لحديت اليوم كانت اليوم أول بطولة أول فعالية كبطولة دولية كانت تشمل غزة والضفة لماراثون بيت لحم الحمد لله رب العالمين حصلت على مركز أول بكل جدارة وبكل عزيمة بتمنى التوفيق لجميع اللاعبين اللي حابين.
4: Dengan membawa poster bertuliskan We Run for Gaza, para peserta berharap ajang olahraga ini menjadi titik balik bagi pemulihan mental dan fisik warga Gaza di tengah situasi yang masih sulit.
3: Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Tidak hanya menyajikan visual yang menarik, seluruh dialog dalam game ini menggunakan bahasa Ojibwe, bahasa asli Amerika Utara yang kini statusnya terancam punah.
4: Video game baru bernama Reclaim ini membawa bahasa kuno ke dalam ruang modern. Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Pemain akan diajak untuk belajar bahasa dan budaya Ojibwe secara mendalam, namun tetap menyenangkan.
15: So we wanted to create kind of a place for the language to be fun and entertaining.
4: Bagi Anna Ermes Roach, proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Selama proses pengembangannya, ia merasakan pengalaman pribadi untuk kembali terhubung dengan garis keturunannya melalui setiap kata yang ia gunakan.
15: I just find myself having fun with the language in a way.

0: that I didn't expect. It does make me feel like closer to my culture and closer to kind of the lineage of that culture.
1: Lebih dari sekadar komunikasi, penggunaan bahasa asli dalam game ini juga menjadi cara untuk menyampaikan nilai-nilai serta sudut pandang dunia dari komunitas Ojibwe.
0: There's so much in language that informs perspective and worldview and communicates the values of a culture.
1: Dengan ribuan orang yang sudah memainkannya, game Reclaim diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran formal di ruang-ruang kelas. Inovasi ini menjadi bukti bahwa teknologi modern dapat menjadi penyelamat bagi warisan budaya yang nyaris terlupakan.
2: Bagi sebagian besar orang, menikmati alam terbuka adalah hal yang mudah. Namun bagi pengguna kursi roda, akses terhadap keindahan alam seringkali sangat terbatas. Sepasang suami istri di Kentucky kini berusaha menghapus batasan tersebut dan menghadirkan teknologi yang memungkinkan setiap orang merasakan kebebasan di alam liar.
3: Bagi Jessica dan Ken Madison, alam terbuka adalah tempat yang ia cintai. Namun selama 17 tahun terakhir, kursi roda yang ia gunakan seringkali menjadi penghalang untuk benar-benar menikmati keindahan tersebut. Ia dan istrinya Jessica kerap menemukan bahwa standar aksesibilitas yang ada saat ini hanya memungkinkan mereka untuk datang, tapi tidak untuk menjelajah.
4: Our long-term goal is to get a fully accessible campground that exceeds the ADA standards, because most people, it's very limited. Like, we can go, but we can't experience it. We can't have the independence as able-bodied people do to walk through a trail, to take a hike, or just enjoy nature, period.
3: Karena permasalahan tersebut, pasangan ini memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna kursi roda di Kentucky untuk menyewa kursi roda khusus bermata rantai. Alat ini dipinjamkan secara gratis dan akan diantar dalam radius 300 km dari Bowling Green. Siapapun yang membutuhkan bantuan untuk melewati medan kasar, tanah tidak rata, lumpur, pasir, hingga salju dapat menggunakannya.
5: We are lending that out to people to use for free, and we will deliver it within a 200-mile radius of Bowling Green. And anybody can use that. You don't have to have like a specific disability or diagnosis or any kind of criteria like that. If you need something to be able to navigate like rough terrain, uneven terrain, long distances,
4: sand, snow, that thing will tackle it all.
3: Dunia Ken berubah total pada usia 17 tahun. Dari seorang pemain sepak bola dan pemandu sorak yang aktif, ia menjadi difabel setelah ditabrak oleh pengemudi mabuk. Namun Ken memilih untuk tidak membiarkan tragedi itu menentukan siapa dirinya. Atas dedikasinya, ia baru-baru ini menerima penghargaan Community Impact Awards tahun 2026 dari kota Bowling Green. Ken menyatakan bahwa meskipun ia tidak lagi bisa mencetak skor di lapangan, ia tetap bisa membuat perubahan.
4: I might not be able to score a touchdown, I might not be able to do any more flips, but I can still make a change, I can still make a difference. I went through the struggle, like, I know how hard it is and how much it can be a game changer just for your mental health alone, just to be able to access and be included in places. And with this chair, like, there are no limitations. It opened up a whole new world of independence for me, and I want to share that with others.
3: Menurutnya, mampu mengakses tempat-tempat terpencil sangat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Kursi roda khusus ini telah membuka dunia kemandirian baru baginya dan ia ingin membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM.

0: sebenarnya tadinya saya juga tidak mengerti gitu. Bisa dapat penghargaan. Artinya apa yang kita kerjakan selama ini di sektor publik, mungkin media juga mengikuti seperti itu. Sampai di titik ini saya juga kaget setelah ada undangan bisa masuk di dalam nominasi penghargaan ini. Ini menjadi spirit ya. Tentunya ini menjadi spirit untuk kami, kemudian untuk pesan ya, pesan untuk wanita di luar sana yang melakukan aktivitas baik di sektor publik maupun di domestik, ya tetap semangat, maju, Indonesia emas akan kita capai bersama.
1: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
3: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
2: Tertinggi itu 260.
4: Apa yang terjadi pada saat itu?
2: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Ya.
5: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026.
7: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
8: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어 가지고 사진도 많이 찍고 재밌어.
9: I've been a Pokemon fan since my childhood. So coming here was a really good experience. Like it's a really nice setup and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
7: Ajang Pokemon Mega Festa 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40 ribu pengunjung.
6: Dunia animasi internasional kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru bertajuk Minions and Monsters. Film ini hadir membawa petualangan seru yang memadukan tingkah lucu para Minions dengan dunia monster yang penuh kejutan. Sementara rumah produksi Sony Pictures resmi merilis trailer terbaru The Sweet Detective. Film ini menghadirkan kisah unik tentang kawanan domba yang berusaha mengungkap misteri kematian sang gembala.
10: Minions kembali ke layar lebar lewat film terbaru bertajuk Minions and Monsters. Sejak trailernya dirilis, Minions and Monsters berhasil menarik perhatian pecinta film animasi di berbagai negara.
11: Carbonara, lasagna.
10: Perpaduan humor khas Minions dan karakter monster yang unik menjadi daya tarik utama film ini. Film ini pun menghadirkan karakter baru dan cerita penuh kekacauan khas Minions. Kisahnya menyoroti perjalanan Minions menaklukkan Hollywood hingga memicu kekacauan global.
12: James, you have a real gift for filmmaking.
10: Film yang ditulis oleh Brian Lynch ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juli mendatang.
13: Un movie de Minions con monstruos. Yashi unigiri.
10: It's taking care of sheep. Rumah produksi Sony Pictures resmi merilis trailer terbaru film bertajuk The Sheep Detectives.
14: I like to pretend that they follow along, but they're only sheep.
15: Ah, why would he stop there?

0: Hanya untuk diambil bulunya.
1: The policeman is hopeless. We need to help him.
2: You think you're brave enough to leave home?
0: Ia sering membacakan novel-novel misteri pembunuhan kepada kawanan dombanya. Hal ini menginspirasi domba-dombanya untuk mencoba menguak misteri di balik kematian George.
3: That man had nothing.
4: Well, actually, there is $30 million.
0: Film tersebut merupakan adaptasi dari novel detektif karya Leonie Swain berjudul Three Bags Full yang terbit pada tahun 2005.
5: Who killed George? What are they hiding?
0: The Shape Detectives siap tayang di bioskop pada tahun 2026 ini.
6: Film biopik Michael sukses memecahkan rekor box office. Film ini resmi menjadi pembukaan biopik terlaris sepanjang masa. Sementara itu film The Devil Wears Prada 2 mencuri perhatian setelah dikabarkan meraih nilai fantastis hingga 3,7 triliun rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Film biopik Michael berhasil mencetak debut spektakuler di box office dengan mengangkat kisah Michael Jackson. Diproduksi Lionsgate, film ini meraih pendapatan $217 juta atau setara 3,7 triliun rupiah secara global pada pekan pembukaannya. Melansir Variety, capaian ini menjadi pembukaan terbesar sepanjang masa untuk film biografi. Pendapatannya berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Straight Outta Compton serta melalui awal perilisan Bohemian Rhapsody. Film ini juga menjadi debut terbesar kedua tahun ini setelah The Super Mario Galaxy Movie. Sebelumnya, Michael diperkirakan hanya meraih $50 hingga $60 juta atau 862,1 miliar hingga 1 triliun rupiah. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Film biografi musikal ini mengisahkan perjalanan musik Michael Jackson sejak masa awalnya di Motown bersama saudara-saudaranya dalam grup Jackson 5 hingga kesuksesannya menjadi artis solo. Film sequel The Devil Wears Prada menunjukkan keberhasilan yang mencengangkan dengan meraup pendapatan box office global sebesar $233,6 juta atau sekitar 3,78 triliun rupiah hanya dalam waktu 72 jam setelah dirilis. Dengan budget produksi sekitar $100 juta atau 1,55 triliun rupiah, film ini berhasil melunasi biaya produksinya dengan keuntungan yang mencapai lebih dari 233%. Keberhasilan The Devil Wears Prada 2 tidak lepas dari faktor nostalgia dan antusiasme penonton terhadap para pemeran asli seperti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan Stanley Tucci yang kembali memerankan peran mereka setelah 20 tahun. Sequel dari The Devil Wears Prada pada tahun 2006 ini mengikuti usaha pemimpin redaksi majalah Runway, Miranda Presley, yang diperankan Meryl Streep di tengah industri media cetak yang sekarat di era digital.
8: Love my job.

Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Cegah penyebaran virus, pemerintah setempat menyuntik ratusan ekor anjing dengan vaksin rabies. Warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jikalau ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Dan sehari menjadi hari ini akan mengajak kita ke Gunung Lawu untuk mengikuti kesibukan di dapur pedagang ayam panggang khas Karanganyar yang otentik.

0: Halo, jumpa lagi dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai redaksi akhir pekan mendalam percaya. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax langka. Jikalaupun ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Namun di saat warga pontang-panting berburu BBM, ada saja pelaku kejahatan yang menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Ternyata memburu Pertalite sama Pertama. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan ketika sudah harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kali ini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tim SAR gabungan menemukan satu korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita. Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Basarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberikan kabar kepada rekannya bahwa ia ikut bersama dengan seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD guna melakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian dan juga evakuasi. Meski titik berada atau keberadaan kedua WNA ini telah diketahui, evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono yang terus meningkat hingga Sabtu sore. Dan kita bergeser ke Bengkulu, warga Kabupaten Rejang Lebong panik ketika sebuah mobil pickup tiba-tiba terbakar saat melaju di jalanan dan video ini sempat viral. Mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melindas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju kembali. Namun kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan juga membakar kabin. Sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Dan informasi ketiga, polisi membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. 321 warga negara asing dari berbagai negara ditangkap beserta puluhan barang bukti berupa komputer, berangkas hingga paspor. Inilah penggerebekan kantor di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. 321 warga negara asing yang tidak berkutik saat penangkapan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti Tiongkok 57 orang, serta puluhan lainnya dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Pelaku memiliki peran yang berbeda dan menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencarian utama. Polisi menyita brankas, laptop, serta ratusan telepon seluler. Polisi juga menemukan 75 domain internet dan website modifikasi untuk menghindari pemblokiran otoritas terkait. Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK dan juga imigrasi untuk bisa menelusuri aliran dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat dengan pasal perjudian dalam KUHP. Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies dan masih soal satwa. Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
5: Ini juga tari, ini karena ini jempol begini. Acang-acang ambil batu juga.
6: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
7: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
8: Oh, langsung menerkam begitu?
7: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
6: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
9: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
10: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
9: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
6: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
11: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
6: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan

0: ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri, tidak terkecuali sapi yang seberat lebih dari 1 ton bernama Blacky yang akan dikurbankan Presiden Prabowo pada tahun ini. Sementara itu, calon pembeli mulai berburu dan juga melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan kisaran harga mulai dari 20 juta. Penjual optimis harga sapi bisa terus meningkat.

0: Berwarna hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton, inilah Blacky, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga, lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
1: Tanya nih,
2: senang lah.
1: Soalnya bagaimana?
2: Pokoknya, apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
1: Ada kebanggaan
2: sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, apa lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Ya ada warga yang kurban, ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22.
5: Itu naik ya?
4: Iya naik. Naik 2 juta.
5: Naik 2 juta. Sejak
4: per ekor? Sejak 1 bulan.
6: 1 bulan ini?
4: Ya.
6: Terus kalau mendekati, apa namanya? Itulah dah. Itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya, mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Keseruan Robi Sofwan Amin menjadi pengolah ayam panggang khas Karanganyar yang kelezatannya tidak tertandingi. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi,

0: tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
1: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
2: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
3: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Karanganyar, Jawa Tengah yang berlokasi di lereng Gunung Lawu tidak hanya kondang dengan wisata alamnya saja, kabupaten berjuluk Bumi Intan Pari ini juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa gurih dan juga kaya akan rempah. Salah satunya adalah ayam panggang legendaris yang konsisten mempertahankan resep yang otentik. Ayam dipanggang di kuali tanah liat dan juga kayu bakar. Dan penasaran bagaimana prosesnya? Rekan kami Robi Sofon Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
4: Langsung taruh sini.
5: Salah satu potensi kuliner yang sudah cukup lama dan memiliki penggemar cukup banyak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah ayam panggang. Di Kecamatan Jatipuro, tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Karanganyar, ada beberapa yang sudah cukup banyak dikenal. Salah satunya ayam panggang Bok Cimplek. Ayam panggang Bok Cimplek setiap hari mengolah minimal 100 ekor dan pada akhir pekan bisa mencapai 150 ekor. Bahkan pada bulan puasa dan musim lebaran, karena tradisi masyarakat yang membawa oleh-oleh berupa ayam panggang, setiap hari bisa mencapai 800 ekor ayam yang diolah dengan cara dipanggang. Sebelum mengikuti proses pengolahan ayam panggang Bok Cimplek, pertama saya mendatangi rumah pemotongan ayam yang ada di sekitar Kecamatan Jatipuro. Di tempat ini setiap hari memotong ayam jenis jopper atau Jawa Super, yang bentuknya seperti ayam kampung.
6: Pak, ini saya langsung masuk ke kandang ayam pagi-pagi untuk menyiapkan ayam nanti yang akan diolah jadi ayam apa Bu? Ayam panggang. Ini satu ikat ini berapa banyaknya?
7: 5.
5: Sekilas terlihat seperti ayam kampung. Namun ayam jopper ini merupakan ayam pedaging intensif yang proses pemeliharaannya dari anakan sampai dengan siap dipotong kurang lebih 2,5 bulan.
6: Ini usia berapa lama ini? Kurang lebih?
7: 5 sampai 80 mas.
6: Oh harganya? Oh usianya 75 hari. Oh.
5: Tempat pemotongan ayam ini sudah ada sejak tahun 1975. Saat ini pengelola rumah pemotongan ayam sudah generasi kedua. Setiap hari di tempat ini memotong ratusan ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan warung ayam panggang.
6: Ini stoknya di sini banyak, dari tempat ini kita langsung bawa ke tempat untuk pemotongan.
5: Sama seperti di tempat lain, proses pemotongan dimulai dari proses penyembelihan. Ayam dimasukkan ke air panas dan dicabuti bulunya sampai bersih. Selanjutnya, ayam yang sudah bersih akan diambil bagian dalam atau jeroan dan dibiarkan utuh.
6: Proses tahap potongnya juga sudah sesuai dengan ketentuan seperti ini. Coba kita lihat ya. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: setelah seluruh ayam siap, saatnya mengantar ayam ke rumah makan untuk diproses menjadi ayam panggang. Ayam yang dikirim untuk diolah menjadi ayam panggang merupakan ayam yang benar-benar baru dipotong setiap pagi.
1: Jadi kita motong dari jam berapa tadi?
2: Jam 3
1: pagi sudah motong, sudah bersih. Jam 6 maksimal jam 7 kita langsung kirim ke sana, ke tempatnya warung untuk diolah.
0: Rumah makan Mbok Cimplek berada di pusat Kecamatan Jatipuro, tepatnya di sekitar pasar. Kecamatan Jatipuro ini berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Meski cukup jauh, banyak warga yang melintas atau sengaja datang untuk menikmati ayam panggang di tempat ini.
1: Nah, ini kita sudah sampai di rumah makannya.
0: Tahap awal adalah proses pencucian dan pembersihan ayam. Ada dua jenis proses pengolahan ayam panggang. Pertama, ayam panggang utuh satu ekor. Yang kedua, ayam panggang potongan. Satu ekor dipotong menjadi 4 bagian, 2 sayap, 2 paha.
1: Yang satu yang dipotong seperti ini, satu ekor jadi 4 ya?
3: 4.
1: Jadi 4, untuk yang kecil-kecil. Nah, terus ini yang besar-besar ini nanti ditusuk per ekor.
0: Setelah mencoba proses pemotongan ayam menjadi 4 bagian, memotong kukunya dan juga dibersihkan, tiba saatnya proses yang menurut saya cukup sulit dan harus benar-benar diperhatikan, yaitu proses menusuk ayam satu ekor.
1: Aduh, terus, udah.
3: Kaki
1: yang atas dulu,
3: Pak.
1: Ini ya, yang ini ya.
3: Jempolannya taruh sini, yang ini.
1: Oh, jadi, yang ini.
3: Tepuk.
1: Oh, ini tepuk ke sini. Terus kepala. Kepala ke sini.
3: Lalu sayap. Kita taruh sini dulu.
1: Sayapnya masuk ke sini. Oh, ya. Aduh, seruat ini.
0: Cukup rumit ya, memang untuk tahap yang satu ini harus detail menusuk satu ekor menjadi ayam panggang karena harus melipat bagian paha dan sayap. Ada teknik khususnya loh. Tahap selanjutnya tinggal masuk ke proses memanggang. Untuk membuat ayam panggang di tempat ini ada 3 tahap. Tahap pertama memanggang awal, kemudian tahap kedua pemberian bumbu, tahap ketiga memanggang atau proses mematangkan.
3: Langsung dimasukin.
1: Langsung taruh sini. Tapi kalau yang potongan bisa muat banyak ya.
0: Oh iya, proses pemanggangan menggunakan kuali tanah liat ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai terlalu gosong. Proses memanggang seperti ini, ayam tidak langsung terkena bara api, melainkan hawa panas yang ditimbulkan dari kuali.
1: Jadi si ayamnya itu nggak kena langsung ini ya. Nggak kena langsung bara api ataupun kena apinya, cuma kena hawa panasnya saja.
0: Bagi yang sudah terbiasa, mungkin sudah bisa memprediksi kapan matang dan harus dibalik. Tapi untuk pemula seperti saya, waduh, ini harus dicek terus apakah sudah matang, menguning apa belum. Ayam yang sudah mulai menguning, tandanya sudah matang bagian dalamnya. Tinggal dibalik.
1: Jadi karena masaknya pakai kayu bakar, stok kayu bakarnya harus banyak gini ya. Setiap hari dipakai terus. Nih, yang besar-besar, yang kecil juga.
0: Lanjut ke proses tahap selanjutnya. Ayam yang sudah dipanggang, baik yang utuh satu ekor maupun yang potongan, dipindahkan ke tempat masak selanjutnya. Di tempat ini ayam yang sudah dipanggang akan ditusuk-tusuk agar pada saat proses memasukkan bumbu bisa meresap.
1: Oke, ini udah kita bawa ke sana ya Bu ya. Nah, ini masih baru masakan pertama. Masih baru masak pertama ini. Masih harus dimasak kedua sama yang ketiga.
0: Nah, cara memasukkan bumbu di tempat ini adalah dengan cara dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi bumbu. Kebetulan bumbu yang digunakan sudah dibuat dalam jumlah banyak. Penasaran nih apa aja bumbunya?
4: Kalau bumbunya ini bumbu kemiri, bawang putih, sama cabai besar,
1: kumbar sama empon.
0: Untuk proses pemberian bumbu ini butuh waktu antara 15 sampai 20 menit. Tapi sekali lagi, tidak ada hal baku dalam memasak. Tentunya harus melihat kondisi ya, apakah sudah cukup matang atau cukup empuk atau belum. Sumarni merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tua Mbok Cimplek.

0: Saat ini pelanggan ayam panggang olahannya tidak hanya digemari warga sekitar, tapi juga para pecinta kuliner dari jauh yang sengaja datang untuk menikmati ayam panggang.
1: Bu Sumarni, ini ayam panggang ini sudah ada dari kapan?
2: Dari 99.
1: Oh, 99. Okay. Siapa yang
2: dari ibu saya? Saya sudah generasi kedua.
1: Kalau harganya, Mbak? Harganya yang
2: standar, Mas. Rata-rata 80.
1: 80.
2: Kalau agak kecil ya 75, kalau agak besar 85. Tapi rata-rata 80.
1: Di antara 80. Harian. Itu untuk yang ini
2: ayam panggang.
1: Ayam panggang.
2: Kalau untuk yang porsian paha dada, kayak ini belum matang, Mas.
1: Iya.
2: Ya di sini yang panjang itu seharga 15.000.
1: Oh.
0: Setelah bumbu benar-benar meresap, tahap selanjutnya tinggal proses memanggang lagi sampai matang. Nah, proses pemanggangan yang ketiga ini sudah matang dan sudah memiliki bumbu ayam panggang.
1: Tandanya sudah matang gimana?
2: Ada coklat-coklatnya.
1: Oh, ya. Sampai bumbunya anu ya, meresap kayak kering gitu ya?
2: Iya, agak kering.
1: Oh. Sampai bumbunya agak meresap kering seperti ini. Nanti dia sudah matang.
0: Melihat dan mengikuti prosesnya, saya sudah tidak sabar untuk mencicipi ayam panggang ini. Pastinya aroma asap smoky yang khas api kayu bakar sudah menggugah selera. Lebih lagi ada aroma daging ayam terpanggang dan bumbu rempah-rempah yang menimbulkan aroma. Alamak.
1: Ini hasil dari proses kita dari awal sampai jadi. Wah. Wah, ini masih panas. Kita langsung menuju tempat makan untuk kita nikmati.
0: Tiba saatnya pada bagian akhir, yaitu menikmati olahan ayam panggang Bok Cimplek. Ayam panggang ini dilengkapi dengan sambal terasi, kemudian ada lalapan kecambah daun pepaya rebus dan urap atau gudangan.
1: Terus sambal yang pasti sambal terasi ini, wah, istimewa. Jadi kalau ke Karanganyar, tepatnya di sebelah Pasar Jatipuro ini ada warung ayam panggang Bok Cimplek. Nasinya panas, sambelnya, terasinya terasa banget. Sama gudangannya, ini benar-benar enak dan sedap. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Karanganyar, Jawa Tengah.
3: Dan usai jeda berikut, ribuan penggemar memadati Seoul Forest, Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan Pokemon.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan

0: Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live.

0: dan CNN Indonesia.
1: Menjelang FIFA World Cup 2026, tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Jalan di kawasan Villa Isabel disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk tim nasional Brasil.
2: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil, Ancelotti, serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan, lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002, dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.
1: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka, sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
3: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어가지고 사진도 많이 찍고 재밌어요.
4: I've been a Pokemon fan since my childhood, so coming here was a really good experience. Like, it's a really nice setup, and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
2: Ajang Pokemon Mega Festa 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40.000 pengunjung.

0: Video pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap seorang siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung dikata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh.
0: CCTV merekam dua pencuri sepeda motor ketika menggasak sebuah sepeda motor di perumahan Cakung Residence 2, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi 7 Mei 2026. Namun sesaat

0: Saat setelah mencuri motor incarannya, aksi para pelaku dipergoki seorang anak yang sedang bermain sepeda. Diduga panik dan takut sang anak berteriak memanggil warga, kedua maling ini kemudian meninggalkan motor curian dan melarikan diri.
1: 6 pagi itu, dia masuk, dan jam 6 lewat 2 itu kan dia ke sini kan, dia nggak berhasil di sini, karena pertama dia ngeliat anak kecil, mungkin dia panik juga, dan kemungkinan dari luar ada warga yang mau keluar juga, jadi panik dia pergi dan motor ditinggal di sini.
0: Meski peristiwa itu terekam jelas kamera pengawas, pemilik kendaraan memilih untuk tidak melapor ke kepolisian. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, pencurian uang kotak amal musola di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dengan merusak gembok kotak amal menggunakan gunting beton. Nah, sementara itu, seorang pemuda terekam kamera pengawas saat mencuri setumpuk biji kakao yang tengah dijemur di halaman masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Seorang laki-laki melakukan aksi pencurian kotak amal di Musola Al-Ikhwan di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Cetak, Kecamatan Bungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari lalu. Pelaku beraksi seorang diri dan membekali diri dengan gunting beton untuk membobol kotak amal. Pelaku dengan leluasa melancarkan aksi pencuriannya karena kondisi musola yang sepi. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dari dalam kotak amal. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan kepolisian Resor Magelang.
2: Terima informasinya oleh Polsek Bungkit dan pada hari Jumat pagi harinya sekitar jam 8 itu jajaran Polsek Bungkit sudah datang dan mengolah TKP. Saat ini sudah kita lakukan penyelidikan ya.
1: Aksi pencurian yang viral di media sosial ini terjadi di halaman Masjid Baitur Rahman Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang lalu. Seorang pemuda mengambil setumpuk biji kakao yang sedang dijemur pemiliknya di halaman masjid. Saat dijumpai Sabtu siang, korban mengaku baru menyadari aksi pencurian tersebut ketika hendak mengumpulkan biji kakao karena cuaca yang mendung. Akibat aksi pencurian ini, korban menelan kerugian sekitar Rp2 juta.
3: Tadi ngambil anak-anak, terus udah mendung begini.
4: Saya ke rumah. Tanya nih. Saya tanya ke bar. Mana juga nih bar?
3: Ada apa? Cari sana,
4: masuk di WC, di dalam bekasnya juga.
1: Kasus sudah dilaporkan ke polisi karena korban sudah 4 kali menjadi korban pencurian. Aksi pencurian kabel listrik milik PLN terjadi di jalur Pantura Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Pelaku terdiri dari 2 orang yang saling berbagi tugas untuk membongkar kabel dari gardu listrik. Pelaku menggasak kabel listrik sepanjang 36 meter. Pasca pencurian, petugas PLN sudah datang ke lokasi untuk mengecek kondisi gardu dan jaringan listrik. PLN juga sudah melaporkan kasus pencurian kabel ini ke polisi. Selain mengganggu jaringan listrik, pencurian kabel ini juga menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Kepolisian Sektor Bangil kini sedang memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, aparat Polsek Gubeng, Surabaya telah meringkus pelaku curanmor lintas kota setelah menjebaknya dengan menyamar sebagai pembeli motor lewat media sosial Facebook. Nah, sementara itu, di lokasi lain di Jakarta Pusat, pelaku penjamretan bertato naga ditangkap usai merampas ponsel milik warga yang tengah berolahraga.

0: Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku Jonathan, 23 tahun, saat mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya di sebuah rumah makan di Surabaya. Saat korban sibuk melayani pembeli, pelaku keluar dan membawa kabur motor setelah mengetahui letak kunci kontak yang disimpan di dalam lemari. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung menjual motor tersebut pada hari yang sama melalui Facebook dengan harga yang murah. Mengetahui hal itu, polisi menyamar sebagai pembeli dan mengatur transaksi di kawasan Peloso Tambak Sari. Saat bertemu di lokasi, pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berulang kali melakukan aksi serupa di Surabaya, Lamongan, Sleman, hingga Bali.
1: Cara cari kerjaan melalui Facebook, kemudian bekerja sehari, dua hari, habis itu sasaran baru diambil motor dibawa kabur.
2: Untuk motor-motor curian ini dijualnya kemana?
1: Jadi untuk motor curian ini dijual melalui Facebook. Jadi anak ini memang tergolong orang anak yang cerdas karena dia tidak mau ketemu sama dengan penadahnya. Dia lewat Facebook, jadi sistemnya dengan sistem COD.
0: Modusnya, pelaku berpura-pura melamar kerja lalu mencuri motor teman kerja atau majikan. Kini pelaku ditahan dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kamar hotel di Jalan Samudra dan menangkap 3 pelaku curanmor beserta 2 airsoft gun. Ketiga tersangka berinisial FR, MS, dan HS, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Mereka ditangkap setelah polisi menyelidiki laporan pencurian motor Honda Scoopy milik warga di kawasan Tambak Sari. Dari penggeledahan, polisi menyita airsoft gun jenis Glock, kunci T, mata kunci modifikasi, dan sejumlah barang bukti lainnya.
3: Jadi dia setiap beraksi itu menggunakan airsoft gun jenis Glock. Jadi kalau ditanya ini untuk apa, ini untuk jaga-jaga. Pokoknya kalau sampai nanti pada saat main itu korban atau ada warga yang teriak-teriak dan sebagainya, nah itulah mau dilawan pakai dengan airsoft gun yang dia pegang itu.
0: Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di lokasi lain, seorang pria bertato naga merintih kesakitan saat dikirim ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, usai terlibat kecelakaan di Jalan Imam Bonjol pada Sabtu pagi. Awalnya petugas mengira insiden tersebut hanya kecelakaan biasa. Namun, kedok pelaku terbongkar saat seorang warga yang sedang berlari pagi meneriakinya sebagai penjamret. Pelaku bersama seorang rekannya yang kabur baru saja merampas ponsel milik korban di perempatan Jalan Imam Bonjol. Saat melarikan diri ke arah Bundaran HI dengan melawan arus, motor pelaku menabrak kendaraan lain hingga terjatuh. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit ponsel milik korban serta sebuah kunci letter T.
4: Pertama tadi yang terjadinya laka lantas awal itu ada laporan dari anggota Brigadir Manalu melaporkan bahwa ada laka lantas di TL Imam Bonjol. Setelah di cross check ternyata ada kejadian tindak pidana penjamretan handphone. Anggota meluncur ke TKP, ternyata kecelakaannya disebabkan oleh lawan arah dari TLKPU yang dilawan oleh pelaku penjamretan. Kemudian tersangka diamankan oleh anggota dan diserahkan ke Polsek Menteng.
0: Sebelumnya, pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, polisi masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Informasi lain, pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Di lokasi lain di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim telah menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
0: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirong, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi

0: diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga.
1: Selanjutnya sopir saat itu ditangkap, tertangkap tangan maksud saya gitu ya. Dan saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
2: Kini Karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, petugas Lapas dan BNN Kabupaten Blitar Jawa Timur telah menggelar tes urin terhadap puluhan pegawai Lapas kelas 2B Blitar. Sejumlah barang terlarang ditemukan dan dimusnahkan. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tugas gabungan menggelar razia narkoba di lapas kelas 2B, Purwodadi.
2: Puluhan pegawai lapas kelas 2B Blitar, Jawa Timur menjalani tes urin akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba. Petugas BNN Kabupaten Blitar memeriksa setiap sampel urin secara teliti. Hasilnya seluruh pegawai dinyatakan negatif dari kandungan zat terlarang. Pihak lapas juga melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga binaan. Dari hasil razia, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
4: Terus juga kita telah mengadakan penggeledahan. Ini hasil hari ini, penggeledahan hari ini. Dan akan kita musnahkan bersama hasil penggeledahan yang bulan lalu. Jadi kita habiskan semua hari ini kita bakar. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadi lapas Blitar yang bersih.
2: Sebelumnya lapas Blitar sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik sewa kamar sultan bagi narapidana korupsi. Kini 3 oknum pegawai masih menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Aparat gabungan bersama Polres dan Kodim Grobogan menggelar razia di seluruh ruang tahanan lapas kelas 2B Purwodadi. Setiap sudut kamar diperiksa untuk mencari ponsel ilegal dan narkoba yang berpotensi digunakan mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. Selain razia, petugas lapas dan warga binaan kasus narkoba juga menjalani tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif dari penyalahgunaan narkoba.
5: Alhamdulillah tidak ditemukan narkoba, tidak ditemukan handphone, yang ada hanya alat-alat logam, korek api, dan beberapa tali, yang mana ini sudah kita laksanakan secara intensif juga setiap satu minggu dua kali untuk pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, dan tentunya kami melibatkan teman-teman aparat penegak hukum yang lain.
2: Pihak lapas menegaskan razia dan tes urin akan terus dilakukan secara rutin sebagai komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan ponsel ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing terkait dengan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi memanfaatkan sistem digital lintas negara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
8: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
7: Tertinggi itu 260.

0: terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
3: Informasi selanjutnya, Barreskrim Polri menangkap 321 warga negara asing terkait dengan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi memanfaatkan sistem digital lintas negara. Sementara itu, pelaku curanmor ditangkap saat sedang istirahat di lokasi persembunyiannya di kawasan Desa Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap ratusan warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing.
5: Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir. Pelaku yang berhasil kita amankan jumlahnya mencapai 321 orang. Ini dengan perincian dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang. Warga negara Myanmar sebanyak 13 orang. Warga negara Malaysia sebanyak 3 orang. Warga negara Thailand sebanyak 5 orang. Dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang.
4: Polisi menangkap pelaku curanmor saat beristirahat di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku berinisial AK dan MF melakukan aksi pencurian sepeda motor di areal parkir salah satu minimarket di Jalan Setiabudi Medan pada 6 Mei lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku.
6: Si tersangka ini sudah melakukan sebanyak 4 kali pencurian. Sepeda motor pertama di wilayah Langkat juga sudah kita hubungi untuk Polres Langkat, kemudian Belawan, dan dua di wilayah Sunggal.
4: Irisnya, salah satu pelaku MF masih tergolong anak di bawah umur, sedangkan satu pelaku AK adalah residivis kambuhan.
3: Ke kasus lain, ada seorang polisi di Lampung tewas ditembak komplotan curanmor. Berikutnya, di lokasi lain, seorang pemuda menyerahkan diri ke polisi setelah menghabisi nyawa kekasihnya di Pandeglang, Banten. Di lokasi berikutnya, di Karawang, polisi membongkar makam bayi 17 bulan yang diduga menjadi korban penganiayaan.
7: Seorang anggota Direktorat Intel Kampolda Lampung tewas setelah ditembak komplotan pelaku curanmor di Bandar Lampung. Peristiwa penembakan terhadap polisi berpangkat brigadir tersebut terjadi di depan toko roti di Jalan Zapagaralam, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu sekitar pukul 6 pagi. Sebelumnya korban memergoki dua pria diduga pelaku curanmor sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor yang terparkir di area toko. Korban berupaya menggagalkan aksi curanmor tersebut dengan menegur para pelaku. Setelah ditegur, salah satu pelaku ini diduga langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah anggota polisi berusia 32 tahun tersebut. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri berboncengan dengan pelaku lainnya. Kapolda Lampung telah membentuk tim khusus untuk memburu kedua pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Identitas pelaku mulai diidentifikasi melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi.
0: Untuk awal dua orang, ada dua orang, tapi akan kita kembangkan terus. Sekarang sedang melakukan penyelidikan, pengejaran pelaku.
8: Ada satu luka tembak ini.
7: Inilah pelaku tindak pidana pembunuhan berinisial Ongki atau Oka, 28 tahun saat digiring petugas menuju Mapolres Pandeglang, Banten, Sabtu. Pelaku diamankan setelah sebelumnya memilih untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Banjar usai menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Identitas korban diketahui bernama Devi, 27 tahun yang merupakan warga Kecamatan Saketi. Peristiwa berdarah ini terjadi di rumah milik pelaku yang berlokasi di Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Setelah menyerahkan diri, pelaku kemudian langsung diserahkan kepada unit tindak pidana hukum Satreskrim Polres Pandeglang. Berdasarkan penyelidikan, motif utama yang mendorong pelaku melakukan aksi keji tersebut adalah rasa sakit hati yang mendalam terhadap pernyataan korban. Pelaku mengaku tidak terima karena korban diduga telah mengeluarkan kata-kata yang menghina orang tua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan ini dilakukan secara spontan, tidak ditemukan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum insiden terjadi. Sabtu pagi, warga desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Karawang telah mempersiapkan proses pembongkaran makam Trialdo Pratama, bayi berusia 17 bulan yang tewas diduga menjadi korban penganiayaan oleh pacar ibunya. Sebelumnya kecurigaan keluarga muncul setelah saat meninggal dunia, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam serta luka yang diduga bekas gigitan. Merasa tidak menerima atas kematian yang dinilai tidak wajar, pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke unit PPA dan PPO Polres Karawang. Setelah 25 hari dimakamkan, Sabtu siang jenazah korban akhirnya dieksumasi untuk menjalankan proses otopsi. Polisi menyebut proses ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut penyebab pasti kematian korban. Untuk hasil autopsi, pihak kepolisian masih menunggu pemeriksaan dari Bitdokes Polda Jabar. Sementara itu, pasca meninggalnya korban, Ridwan, yang merupakan pacar ibu korban, dikabarkan menghilang dan belum diketahui keberadaannya.
3: Dari kasus narkoba, ada seorang pengedar narkoba di Kabupaten Siak Riau ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 20 kg. Adapun di ibu kota, peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di Jakarta Barat digagalkan polisi. Pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung narkoba ke dalam lapas atau ke dalam tas plastik.

0: Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di wilayah Jakarta Barat. Seorang pengedar narkoba berinisial A ditangkap di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung etomidet ke dalam tas plastik lalu diletakkan di tepi jalan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 120 cartridge rokok elektrik mengandung etomidet yang disimpan dalam kantong plastik merah yang dibungkus kardus. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual barang terlarang tersebut seharga 3 hingga 5 juta rupiah per buah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran etomidet. Etomidet merupakan obat bius untuk tindakan medis yang disalahgunakan.
1: Adapun barang bukti yang telah kami amankan yaitu 120 buah cartridge yang berisikan etomidet dengan kisaran harga jual sekitar 3-5 juta rupiah. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Di lokasi terpisah, personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Riau. Seorang pria berinisial DM ditangkap di salah satu bengkel di Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 20 kg yang disembunyikan di dalam truk tronton. Puluhan kilogram sabu yang dikemas dalam 20 bungkus plastik ini diduga hendak dikirim ke wilayah Jambi. DM mengaku mendapatkan sabu dari bandar di Dumai.
2: Adapun pengungkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sekitar pukul 19 WIB di bengkel Diori Motor Jalan Lintas Minas Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pelaku yang diamankan berinisial D. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 20 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 kg.
0: Penyidik saat ini masih meminta keterangan pelaku untuk mengungkap bandar dan jaringan pengedar narkotika di wilayah Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berpura-pura hendak sholat, ada seorang pria terekam CCTV sedang membobol kotak amal di sebuah musola di Jombang, Jawa Timur. Pelaku menggondol uang ratusan ribu rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
3: Kita ke kasus berikutnya, aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berpura-pura hendak sholat merusak gembok dan menggondol uang ratusan ribu rupiah. Nah, sementara di Jawa Tengah, polisi menangkap pencuri spesialis gereja yang beraksi mencuri alat musik di sejumlah gereja yang ada di Boyolali dan Kabupaten Semarang.
7: Rekaman CCTV ini merekam aksi seorang pencuri saat menggasak uang dalam kotak amal musola Al-Hidayah, Dusun Rejo Selamat, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Pelaku datang dengan berpura-pura hendak menunaikan sholat. Namun setelah situasi sepi, ia justru merusak gembok kotak amal menggunakan obeng. Setelah berhasil membuka kunci, pelaku menguras isi kotak amal dan kabur membawa uang sekitar Rp500.000. Aksi ini baru diketahui pada malam harinya saat pengurus musola hendak membuka kotak amal yang biasanya diambil setiap 2 pekan sekali. Saat diperiksa, gembok sudah hilang dan uang di dalam kotak amal telah hilang. Setelah rekaman CCTV diperiksa, terlihat jelas pelaku sempat mondar-mandir di sekitar musola sebelum akhirnya berhasil membobol kotak amal.
8: Nah, mau sholat itu terus langsung berhasil ke kotak terus dicolongkan gebrek, sudah ya. Terus dia itu aksi itu mengis celana itu mau kelihatan wudhu di tempat itu. Ternyata tapi dia itu melihat situasi yang di sebelah

0: Katanya si anak itu melihat ke sebelah utara. Nah, di sebelah utara itu kan banyak orang. Dia kembali lagi ini mengambil uang ini.
1: Dalam beberapa bulan terakhir, pencurian serupa sudah 4 kali terjadi dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Perangkat desa dan pengurus musola telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Unit Jatandras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menangkap seorang pelaku pencurian spesialis gereja berinisial BU warga Boyolali. Pelaku tercatat telah membobol 7 gereja di wilayah Boyolali dan Kabupaten Semarang. Aksi pencurian dilakukan sepanjang Maret hingga April 2026. Pelaku beraksi seorang diri dengan menyasar gereja yang sepi dan minim pengawasan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motor berbroncong dan memanfaatkan aplikasi peta digital untuk mencari lokasi sasaran. Setelah menemukan target, pelaku merusak pintu atau jendela menggunakan linggis, lalu menggasak alat musik serta barang elektronik. Polisi berhasil melacak pelaku dari penjualan barang hasil curian melalui media sosial. Pelaku ditangkap di wilayah Boyolali. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah.
2: Dia membuka Google Map. Dengan sarana aplikasi Google Map, mencari sasaran gereja terdekat. Ketika melakukan survei, incaran dia lebih kepada gereja yang kondisinya megah, besar, megah, kemudian kurang pengawasan atau pengamanan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ke timur Indonesia, sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB ditangkap polisi. Kericuhan tersebut terjadi usai Persipura gagal promosi ke Liga 1.
4: Sejumlah supporter Persipura Jayapura Papua turun ke jalan meluapkan kekecewaan mereka usai tim kesayangan kalah 0-1 dari Adiaksa FC Banten pada Jumat. Kekalahan ini membuat tim yang dijuluki Mutiara Hitam itu gagal mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. Hal tersebut membuat para pendukung Persipura kesal dan melakukan aksi perusakan sejumlah fasilitas stadion. Kericuhan yang merembet hingga ke area di luar stadion itu baru berhenti pada Sabtu pukul 1 dini hari waktu setempat. Pasca kerusuhan, bersamaan dengan olah tempat kejadian perkara pihak kepolisian, tampak puluhan kendaraan roda 2 dan 4 hangus dibakar massa. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah menangkap sejumlah oknum supporter Persipura Jayapura yang diduga sebagai provokator. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius Helan pada Sabtu menyebut, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.
5: Yang kita duga yang melakukan pelemparan, pengrusakannya, sementara masih kita dalam kita amankan.
4: Menurut polisi, hingga Sabtu pagi tak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, tetapi sejumlah aparat keamanan termasuk Wakapolres Jayapura mengalami luka-luka saat mengamankan pertandingan. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
3: Satreskrim Polres Klaten Jawa Tengah berhasil membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 2.505 liter yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu, unit Jupiter Satreskrim Polresta Jambi menyita 4 ton BBM subsidi jenis solar dalam mobil truk serta sebuah mobil minibus yang mengangkut 2 ton minyak oplosan jenis Pertalite.

Unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan pengoplosan BBM jenis Pertalite sepanjang April 2026. Dari 4 laporan polisi yang ditangani, pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan modus yang beragam. Kasus pertama terjadi pada 4 April 2026 dengan tersangka berinisial FAP. Pelaku diketahui membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah

0: SPBU menggunakan barcode berbeda, kemudian menimbunnya dalam jerigen untuk dijual kembali. FAP diamankan berikut satu unit minibus, 12 jerigen berisi sekitar 420 liter solar subsidi, serta 10 barcode My Pertamina. Kasus kedua, polisi menangkap tersangka YCR di depan kantor Damkar Kota Jambi. Pelaku diduga membeli BBM hasil olahan ilegal dari Sumatera Selatan yang tidak sesuai spesifikasi pemerintah, kemudian menjualnya kembali. Dari tangan YCR, polisi mengamankan satu unit mobil minibus yang mengangkut sekitar 2.000 liter BBM jenis Pertalite. Selanjutnya, polisi menangkap dua tersangka, DL dan DES, di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Keduanya menggunakan modus serupa dengan membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jerigen untuk dijual kembali. Barang bukti yang disita berupa satu unit truk bermuatan 109 jerigen berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Sedangkan kasus keempat terjadi pada 27 April 2026 dengan tersangka berinisial Z. Ia ditangkap di depan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polisi menemukan satu unit mobil minibus berisi 7 jerigen solar subsidi sekitar 300 liter serta 15 barcode My Pertamina.
1: Tersangka FAP, DL, DS, dan Z diduga keras melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang dipersangkakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
0: Penggerebekan lokasi penimbunan bahan bakar minyak atau BBM ilegal jenis solar bersubsidi ini berada di halaman salah satu rumah warga di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Polisi meringkus tersangka berinisial BGP di wilayah Klaten sebagai penimbun. Polisi lalu meringkus tersangka berinisial JS yang berperan sebagai penadah di wilayah Surakarta. Modus pelaku yaitu menyalahgunakan solar subsidi dengan cara mengambil dari sisa operasional truk ekspedisi yang berhenti di pinggir jalan. Selain itu, pelaku juga menggunakan mobil pribadi untuk memindahkan solar ke galon. Selanjutnya, solar bersubsidi ilegal tersebut dijual kembali ke sektor industri di wilayah Solo Raya dan Jawa Timur. Penyalahgunaan solar subsidi ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Pelaku mendapat omset sekitar 200 juta rupiah per bulan. Akibat dari praktik penimbunan BBM ilegal tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah.
2: 12.000 per liter.
3: Kalau subsidinya harganya berapa?
4: 6.800.
2: 6.800. Jadi keuntungannya itu hampir 200%. Hampir 200%.
3: Ya. Siap.
2: Jadi, dan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kalau yang terakhir ini yang kita ungkapkan ini 200 juta per bulan. Dan wilayah edarnya Jawa Timur dan Solo Raya.
3: Berarti kerugian negara selama 1 tahun bisa nyampe 1 miliar lebih itu, Dan?
2: Ya, tinggal kita kalikan 200 dikali 12 bulan sekitar 2,4 miliar. Kurang lebih 2,4 miliar.
0: Polisi menyita barang bukti berupa ratusan galon berisi 2.000 liter solar subsidi, selang, corong, hingga sejumlah sarana kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tim Densus 88 anti teror menangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mutong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kita ke Sulawesi, tim Densus 88 anti-teror dan juga BRIMOB melakukan penangkapan terhadap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Tugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Motong. Dalam proses penggeledahan setelah melakukan penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam sebanyak 6 buah, motor bodong, berikutnya telepon genggam dan juga kartu ATM. Dan saat ini 8 orang terduga teroris tersebut telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan ini.
4: Saudara Aci ini dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah dia beli semua.
5: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
4: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
3: Pemirsa, Indonesia tengah menghadapi fase baru dalam dinamika terorisme yang lebih sunyi, namun jauh lebih berbahaya. Meski sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Indonesia dalam kondisi zero attack atau nol serangan bom terbuka, para ahli dan juga aparat keamanan memperingatkan adanya transformasi strategi yang radikal. Dari aksi fisik di lapangan menuju ke arah rekrutmen digital dan penyebaran ideologi lintas batas melalui dunia maya. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime, evolusi terorisme di Indonesia.
6: Inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur.
7: Pak polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri.
8: Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut?
9: Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10. Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang ada pada peringkat 28. Namun lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakyan Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris.
10: Tapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan

0: adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan, karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media.
1: Rakyat menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di satu dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial dengan ideologi bukan lagi berbasis agama dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Polisi Wawan Ridwan yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial.
2: Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025 kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial ya, Mbak ya. Termasuk juga ini itu sangat memiliki kerentanan. Mereka banyak terkentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah, memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi, mereka punya ketetapan hati.
1: Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah.
3: Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital.
1: Juru bicara Densus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga, ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacist, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar.
4: Untuk penanganan anak ini memang sangat menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah,

0: Untuk penanganan sendiri, karena anak-anak ini diatur di dalam undang-undang anak, yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat, karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma dan lain-lain.
1: Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui, perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia.
2: Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, akibat ulah dua sopir truk trailer melawan arus di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, berujung tindakan polisi. Kedua sopir diberi sanksi tilang dan kedua truk dikandangkan selama 14 hari. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia, Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Video seorang warga memberhentikan bus pariwisata viral di media sosial. Pengemudi bus dan penumpangnya turun beramai-ramai dan nyaris berujung bentrokan fisik. Polsek Tasikmalaya memastikan peristiwa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada November lalu. Video unggahan dengan narasi terjadi pungutan liar yang ternyata tidak benar.
4: Jadi kejadiannya itu bukan pungli, jadi saudara Edi itu kan memakai mobil bak ya, bersimpangan sama mobil bis pariwisata, kemudian nyenggol, goreslah sedikit. Bis itu berhenti si mobil bak tersebut, mengejar mobil bis tersebut, dicegatlah di tengah jalan.
3: Dua sopir truk trailer yang melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis akhirnya diamankan petugas.
5: Bahaya, bahaya. Ada penyelaporan, tar. Bahaya, ayo.
3: Video menjadi viral pasca kedua sopir truk tetap melawan arah walau dihadang warga. Petugas Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara kemudian mencari dua sopir tersebut dan mengamankannya di wilayah Pademangan pada Jumat malam. Kedua sopir kemudian diberi sanksi tilang dan dua truk trailer ditahan sebagai barang bukti. Kedua truk dikandangkan selama 14 hari di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Utara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumber melalui deklarasi Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah. Masyarakat diajak mengambil peran nyata menghadapi persoalan sampah kota secara bersama-sama. Dan informasinya akan kami ulas nanti. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan terakhir kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax langka. Jika ada, warga harus antre berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 pendaki Gunung Dukono yang hilang kontak saat terjadi erupsi. 2 korban yang merupakan warga negara Singapura ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh akibat tertimbun batu dan abu vulkanis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Day Perdana di kawasan Rasuna Said dalam rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Lokasi CFD baru ini diharapkan bisa menjadi alternatif lokasi olahraga untuk warga ibu kota.

0: Upaya pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan di kawasan puncak Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, sudah membuahkan hasil. Pada minggu siang, petugas menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh akibat tertimbun material batu dan abu vulkanis. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Heng Wen Kiang Timothy dan Shahin Musres bin Abdul Hamid pada minggu siang. Usai evakuasi dari daerah puncak, kedua kerangka korban dibawa menggunakan ambulans menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Erupsi Gunung Dukono pada hari Jumat lalu juga menelan korban, seorang pendaki bernama Angel Crisella Pradita.
1: Hei, berlindung dulu, hei. Berlindung dulu, ayo cepat.
0: Baik, sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Rudy Samsi di sana. Selamat sore.

0: Rudy, jadi bagaimana tadi penemuan dua WNA di sana?
1: Baik, Bram, kami informasikan bahwa sore ini tadi sekitar pukul 18:40 ini tim SAR gabungan berhasil menemukan dua warga negara asing yang diduga berasal dari Singapura ini. Ini baru saja mereka turunkan dari atas puncak Gunung Dukono begitu. Nah, saat ini Bram, yang dua warga yang sebelum dilaporkan hilang itu ditemukan ini sebenarnya tidak utuh begitu. Ini kalau kita melihat dari video ini seperti ditemukan adanya sisa-sisa kerangka begitu yang kemudian tertimpa material reruntuhan begitu di atas puncak Gunung Dukono. Ini cukup tebal sekali Bram yang kita lihat ini. Tim evakuasi ini memang membutuhkan tenaga yang luar biasa begitu. Mereka kemudian mencari dibantu oleh warga-warga sekitar yaitu di desa Mamuya ini sendiri begitu. Mereka kemudian berjuang sekuat tenaga begitu karena memang kita tahu sendiri bahwa erupsi Gunung Dukono ini terus mengalami erupsi beberapa hari kemarin. Ya, sempat terjadi pada Jumat kemarin sempat terjadi kemarin dan hingga hari ini begitu. Berarti ini tentunya membutuhkan tenaga begitu untuk naik ke atas puncak dan bagaimana mereka mencoba untuk melakukan evakuasi dan mencari titik-titik keberadaan dua warga negara asing yang diduga berasal dari Singapura itu.
0: Oke, Rudy, bisa Anda jelaskan sebetulnya secara teknis kepada kami yang awam di sini, jadi yang menjadi tantangan terbesar penemuan dua jenazah WNA ini, apakah kemudian lokasinya, artinya secara alam dan geografisnya memang menjadi sulit, atau karena erupsinya yang cukup membahayakan para petugas di sana?
1: Ya, Bram, kalau untuk pendakian yang kami yang kami dapatkan informasi dari rekan-rekan tim SAR ini, memang medannya itu tidak terlalu begitu berbahaya begitu. Memang sangat cepat sekali diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam sampai di atas puncak Bram. Namun lagi-lagi ini memang karena faktor lalu adalah erupsi Gunung Dukono ini mengeluarkan erupsi yang terus-menerus sehingga menjadi kekhawatiran di keselamatan juga begitu para tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi Bram, sehingga ini yang kemudian mereka harus berhati-hati untuk melangkah begitu karena memang saat evakuasi dilakukan ini tim satu misalnya itu mereka mencoba mendekat, ketika terjadi erupsi mereka kemudian mundur lagi dan kemudian mencoba tim kedua lagi sehingga mereka berhasil menemukan jenazah dua orang yang tertimpa material yang cukup tinggi begitu Bram.
0: Oke, terakhir Rusdi, berarti artinya dengan kondisi atau kejadian ini, berapa jarak aman yang bisa warga sekitar ataupun para pendaki masih jelajah di sana?
1: Baik, Bram, untuk saat ini jarak aman yaitu yang dikeluarkan oleh pos pengamatan Gunung Dukono ini sekitar 4 km ini tidak bisa mendekat lagi begitu, Bram. Jenazah yang dibawa burung ini artinya mereka akan menuju ke rumah sakit umum daerah setempat. Nantinya tim DVI dari Polda Maluku Utara nantinya dipimpin oleh Wakapolda Brigjen Pol Setep M. Naipun. Ini mereka saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah sakit umum daerah begitu bersama dengan tim DVI. Nantinya akan rencanakan dilakukan identifikasi begitu Bram. Nah, Bram, ya bisa saya ceritakan sedikit gambaran terkait dengan situasi yang saat ini adalah tim SAR gabungan. Mereka sangat semangat sekali begitu ketika beberapa hari mereka bertarung begitu dengan kondisi adanya dan hari ini disambut oleh pemerintah daerah mengapresiasi kerja mereka luar biasa dibantu oleh masyarakat setempat. Inilah kemudian keberhasilan mereka maupun dari tim SAR maupun dari warga setempat begitu yang mereka juga ikut melakukan pencarian, Bram.
0: Baik, terima kasih rekan kami jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi melaporkan langsung dari Halmahera Utara. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Informasi berikutnya, warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan terakhir kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax yang langka. Jika ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
2: Inilah suasana penggerebekan sebuah kantor di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. Ratusan warga negara asing tak berkutik saat tim Dirtipidum Bareskrim Polri merangsek masuk pada Kamis 7 Mei lalu. Total sebanyak 321 WNA diamankan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti Tiongkok 57 orang, serta puluhan lainnya dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Para pelaku diketahui memiliki peran berbeda dan menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencaharian utama.
3: Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang.
2: Dari lokasi kejadian, penyidik menyita brankas, laptop, serta ratusan telepon seluler. Polisi juga menemukan 75 domain internet dan website yang telah dimodifikasi untuk menghindari pemblokiran otoritas terkait. Saat ini Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan PPATK dan pihak imigrasi untuk menelusuri aliran dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat pasal perjudian dalam KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Baik, kami memohon maaf atas kesalahan teknis. Itu tadi adalah informasi terkait dengan Bareskrim Polri yang menggerebek judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Dan informasi kali ini, tim Densus 88 Anti-Teror dan juga BRIMOB menangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mutong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Petugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Mutong. Dalam penggeledahan kali ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 senjata tajam, motor bodong, telepon genggam, dan juga kartu ATM. 8 orang terduga teroris telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
4: Saudara Aci ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
5: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
4: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai gerakan pilas sampah dan melalui kebijakan ini, warga diminta memisahkan sampah sejak dari rumah untuk bisa mengurangi penumpukan sampah di Jakarta. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
1: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans...
6: ...akan sampah sejak dari rumah untuk mengurangi penumpukan sampah di Jakarta.
7: Deklarasi Gerakan Pilah Sampah digelar di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, bertepatan dengan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dalam program ini, warga diminta memilah sampah menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan residu. Pemilahan dilakukan sejak dari sumbernya, baik di rumah, perkantoran, maupun tempat usaha. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut gerakan ini dilakukan untuk mengubah pola pengelolaan sampah di Jakarta yang selama ini masih bercampur dan berakhir di TPST Bantar Gebang. Pemilahan sampah diharapkan menjadi solusi agar hanya sampah residu yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
8: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang kita juga ada RDF Rorotan, dan juga TPS 3R, itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
7: Langkah Pemprov DKI ini pun diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian kini difokuskan pada pengolahan sampah terpilah, agar bisa menjadi sumber energi listrik bagi warga. Menko Pangan Zulkifli Hasan bahkan menyebut gerakan ini sebagai titik balik dalam mengubah sampah sebagai musuh menjadi sebuah harapan.
9: Besok setelah pengumuman Pak Gubernur, ya, sampah mulai dipilah. Itu satu gerakan yang luar biasa, ya, sehingga kita akan menyelesaikan sampah nanti menjadi harapan dan menjadi listrik penerang Jakarta.
7: Di level masyarakat, kesadaran untuk mulai memilah dari lingkungan terkecil mulai tumbuh. Bagi warga, pemilahan sampah bukan lagi sebuah beban, melainkan kebiasaan baru yang menyenangkan dan memiliki nilai ekonomi.
10: Seru sekali karena kalau kita sudah mau melakukannya itu sangat mudah sekali dan menyenangkan. Contohnya itu bisa dimanfaatkan karena ternyata ada nilai ekonomi. Kemudian untuk efisiensi pengurangan sampah, kita bisa bawa tempat minum sendiri. Kemudian juga bisa manfaatkan kemasan-kemasan yang bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan.
11: Nah, tadi saya baru saja melakukan pemilahan sampah di mana saya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Di sini ada 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan juga sampah residu. Pemilihan sampah ini dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiasakan masyarakat melakukan pemilihan sampah terutama mulai dari rumahnya masing-masing. Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di Jakarta. Antariska Sagita Randestia, Jakarta.
6: Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pilah sampah dari sumbernya serentak mulai 10 Mei 2026 guna memperkuat pengolahan sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan di Jakarta. Lalu bagaimana pelaksanaan teknis program ini di masyarakat? Apakah infrastruktur pendukung sudah tersedia? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Koordinator

0: Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Selamat sore, Prof. Firdaus, apa kabar?
1: Selamat sore, Bram. Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik, Prof. Langsung saja, kalau begitu ketika tadi di statement Pak Gubernur sudah mengatakan hanya sampah residu yang dibawa ke Bantar Gebang, jika saya tidak salah mencuplik, jadi artinya mekanismenya akan seperti apa? Bagaimana kami yakin kami di rumah sudah memisahkan, tapi nanti tidak dibawa jadi satu lagi, Prof., menuju PTSP?
1: Oke, Bram, saya coba dulu menarik apa yang mendorong kita untuk kemudian hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta bersama dengan jajaran pemerintah pusat, dalam hal ini ada Menko Pangan, ada juga Kementerian Lingkungan Hidup, dan banyak pihak yang juga terlibat buat usaha, adalah beranjak dari kewajiban yang harus melekat kepada kita semua yang diadres di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan juga kemudian ketika kita menghadapi krisis nasional dikaitkan dengan sampah, yaitu di banyak kota di Indonesia juga sampah sudah menjadi masalah yang sangat serius sekali. Dan khususnya bagi Jakarta, pasca tragedi tanggal 30 Desember tahun 2025, kemudian kejadian tanggal 8 Maret tahun 2026 yang lalu, di mana kejadian cuaca ekstrim yang membuat longsor di Bantar Gebang yang menelan korban jiwa, Gubernur dalam hal ini bergerak dengan sangat cepat sekali bersama dengan pemerintah pusat untuk menangani sampah ini mulai dari hulu. Selama ini kita terbiasa menangani sampah di hilir, yaitu ada tadi kumpul, angkut, buang. Saat ini tidak mungkin lagi praktek yang primitif tersebut kita lakukan. Kita harus shifting kepada pola baru, yaitu tadi bahwa kita harus dari sumbernya, dari rumah tangga, dari pusat perbelanjaan, toko, kantoran, untuk melakukan pemilahan. Pemilahan tadi khususnya sampah organik kita olah. Lalu sampah yang organik yang masih punya nilai dikumpulkan melalui bank sampah, dikumpulkan melalui pengepul yang atau kemudian off-taker yang sudah ada, lalu kemudian ini punya nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apakah itu pembangkit tenaga listrik atau kemudian bahan bakar pengganti RDF atau kemudian di recycling seperti botol, kemudian aluminium can dan sebagainya.
0: Okay.
1: Dan inilah yang kemudian dicanangkan tadi oleh Gubernur bersama dengan Menteri Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup.
0: Oke, Pak Firdaus, jadi artinya secara timnya itu sudah disiapkan ya, artinya pun baik organik dan anorganik akan punya petugas sampah sendiri yang itu berbeda dengan residu begitu?
1: Ya, sebetulnya kita sudah punya infrastruktur sudah lama, tapi kan tidak ada enforcement-nya, tidak dilaksanakan dengan benar. Sehingga di rumah sampah dicampur, lalu oleh petugas dibawa juga dengan bus tercampur. Dan banyak inisiatif warga yang sangat bagus sekali yang sudah ada. Baik itu di Tanjung Barat Indah, kemudian di Rawamangun, di Jakarta Utara, di beberapa tempat, di Lebak Bulus. Tetapi kemudian inisiatif ini kan tidak bersambut oleh Dinas Lingkungan Hidup, otoritas yang selama ini kita amanahkan. Sampahnya dikumpul tetap bersamaan dengan sampah yang lain, lalu kemudian dikirim ke Bantar Gebang. Nah, dengan gerakan yang kita canangkan hari ini, ya, kita sudah punya kanal atau punya sistem untuk kemudian di mana sampah yang sudah terpilah tadi, misalkan sampah organik, ya, ini akan diolah menjadi misalkan pupuk cair atau pupuk padat atau kemudian dijadikan tadi bahan pangan untuk ternak atau dengan menggunakan maggot dan sebagainya. Kemudian sampah-sampah yang punya nilai ekonomi, misalkan tadi plastik, ya, kemudian aluminium, kaleng aluminium, bahan-bahan metal lain yang juga sangat dibutuhkan oleh industri yang punya recycle center.
0: Oke, Pak Firdaus, tentu ini kan artinya mengubah habit. Itu kan yang juga sangat sulit, artinya sampai kemudian level terbawah pada RT dan juga RW. Apa yang bisa dipastikan Pemprov bisa melakukan itu hingga tingkat terbawah? Jangan sampai kami di rumah sudah memisahkannya, tapi jangan-jangan petugas masih ada yang belum aware soal itu. Masih mencampurkannya kembali, masih membuangnya lagi ke Bantar Gebang begitu, Prof?
1: Ya, Bram, sebetulnya instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 30 April yang lalu, artinya 10 hari yang lalu, ya, itu menginstruksikan kepada 12 jajaran, mulai dari sekda sampai ke lurah, ya, yaitu lurah kemudian bertanggung jawab memastikan di kelurahannya melalui RW.

0: yang ada bahwa gerakan memilah sampah ini betul-betul dilakukan dengan sangat baik dan tertib. Tentunya merubah habit ini tidak akan bisa satu hari satu malam. Kita butuh proses, tentunya kemudian ya komunikasi, kemudian juga bagaimana kita memastikan edukasi, pelatihan kepada petugas tadi juga kita akan lakukan. Tapi yang tidak kalah penting, gubernur memerintahkan inspektur baik di level provinsi, kemudian di kota, kabupaten, sampai ke bawah untuk melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada gubernur, dan kita akan evaluasi.
1: Oke.
0: Dan ini ya sekali lagi ini bukan hal yang tiba-tiba satu hari akan jadi, tidak. Tetapi tadi, merubah habit ini tidak bisa serta-merta dengan imbauan. Kita butuh adanya regulasi yang pasti, kita butuh infrastruktur pendukung, kita butuh petugas yang betul-betul kemudian siap. Dan yang berikutnya lagi lah, kita butuh bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakat ini terbentuk dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah masalah kita bersama, Prof.
1: Oke, saya sepakat soal itu, Prof. Prof, Anda sudah mengatakan soal enforcement-nya. Jadi artinya apa yang bisa kami bayangkan ketika ada satu struktur yang tidak melakukan dengan benar? Apakah kami publik bisa melaporkan? Dan apa efek jeranya untuk kita semua?
0: Ya, tentunya masyarakat melalui JAKI dengan mudah sekali bisa melaporkan, ambil videonya, kemudian laporkan. Jangan ada fitra ya, kita akan segera menindaklanjuti dalam hitungan jam, tidak menunggu hari ya. Dan kita akan siap memonitor ini, jika ada kelalaian, kita akan berikan teguran pertama, kedua, ketiga, setelah itu kemudian tidak ada lagi ampun, kita akan kenakan sanksi. Kenapa? Karena petugas-petugas kita ini sudah dibekali dengan tadi, dengan apa? Dengan peralatan yang cukup memadai, kemudian juga mereka juga tingkat seleksi mereka masuk ke dalam jajaran sumber daya manusia di Pemprov DKI Jakarta ini juga sangat ketat sekali. Dan mereka juga mendapatkan insentif yang juga tidak kalah kecil dibandingkan dengan petugas yang lain.
1: Oke, sanksi ini dalam bentuk denda kah? Atau sanksi pidana hukum ini bisa dimungkinkan, Prof?
0: Sangat dimungkinkan kalau kita merefer kepada Undang-Undang 18 tahun 2008. Ya, setiap pelanggaran terkait dengan masalah sampah, mulai dari sumbernya sampai kepada tempat pembuangan akhir, itu ada sanksi yang dikaitkan baik itu pidana maupun perdata. Tentunya kita juga akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Bagi petugas tentunya ini juga ada sanksi yang kita terapkan tadi, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, lalu kemudian ya jika tidak mungkin bisa dibina, mungkin kita akan ya binasakan kalau bahasa kasarnya ya. Sekali lagi bahwa urusan sampah urusan serius, kita tidak main-main, Bang, karena kita akan tenggelam dengan tumpukan sampah yang jumlahnya 9.051 ton per hari di Jakarta ini.
1: Baik, Prof, jika yang kita bahas adalah soal sampah rumah tangga, bagaimana dengan sektor swasta, Prof? Artinya perkantoran tentu ini menjadi fokus kita juga soal sampahnya. Apakah ini juga bisa kami bayangkan juga terjadi pada kantor-kantor swasta di Jakarta, Prof?
0: Ya, jadi instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 ini tidak hanya berlaku pada sampah rumah tangga. Ini juga berlaku untuk sampah perkantoran, baik itu perkantoran milik Pemprov DKI Jakarta maupun perkantoran milik pemerintah pusat, dan termasuk juga perkantoran swasta, dan termasuk kemudian pusat perbelanjaan ya, dan tempat-tempatnya seperti restoran, kemudian kafe juga ini berlaku. Kenapa? Ini adalah gerakan semesta untuk memilah sampah, kemudian mengolah sampah dari sumbernya, dari manapun asalnya.
1: Oke, Prof. Terakhir, Anda masih bergabung sama kami, Prof. Firdaus. Oke.
0: Ya.
1: Jadi
0: masih.
1: Artinya, Anda tadi mengatakan tidak mungkin satu malam semua akan berubah karena ini soal habit. Kapan kemudian target ya dari Pemprov DKI Jakarta kami bisa membayangkan ini secara menyeluruh bisa terjadi dari atas sampai bawah, Prof?
0: Jadi kita punya target yang realistis ya. Jika mulai hari ini kita lakukan, kita berharap pada ulang tahun DKI Jakarta tahun 2027 yang akan datang, tepatnya 500 tahun usia Jakarta, kita berharap ya hampir 50% lebih dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan itu sudah diselesaikan di hulu. Ya, lalu kemudian beranjak ke tahun 2028, 2029, dan kita berharap mudah-mudahan by tahun 2029 nanti, ulang tahun Jakarta tahun 2029 nanti, kita sudah menyelesaikan 80% ya sampah ini sudah dipilah, tentunya kemudian sisanya kita lanjutkan setelah tahun 2029 nanti. Dan ini adalah target yang sangat realistis sekali.
1: Ya. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Artinya kami bisa membayangkan masih ada satu tahun begitu ya sistem ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf SUS Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof.
0: Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jakarta, jaga Jakarta, bersihkan Jakarta dari sampah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yakni jasa angkut koper haji musiman. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Nini merupakan representatif dari seluruh kaum perempuan, khususnya di industri maritim, terutamanya di PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero. Peran wanita yang saya harapkan ke depan untuk lebih semangat lagi, hadir dalam setiap sektor industri untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan bangsa. Wanita Indonesia harus berani bermimpi, kemudian harus fokus untuk menggapai mimpinya, penuh semangat, kemudian tangguh dan pantang menyerah.
1: Morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.

0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sejumlah jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya mengikuti manasik untuk memantapkan pemahaman ibadah pada Minggu pagi. Menggunakan miniatur Ka'bah dan lintasan sa'i, para jemaah haji mengulang kembali tahapan ibadah umroh secara terstruktur sebelum terbang ke Tanah Suci. Manasik ini menjadi momen penting untuk menyegarkan ingatan serta menguatkan mental jemaah. Selain itu, kondisi cuaca panas di Surabaya menjadi sarana adaptasi karena suhunya hampir serupa dengan kondisi di Mekah maupun Madinah. Melalui pemantapan manasik ini, seluruh jemaah haji diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan juga sesuai dengan tuntutan.
1: Ya, untuk pemantapan supaya semakin ada tambahan ilmu sebelum beliaunya itu nanti ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan rangkaian haji lain.
2: Memang di asrama haji ada fasilitasnya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, jadi mulai tahun ini Kementerian Haji dan Umroh ini membuat satu inovasi terobosan supaya jamaah haji baik ibu-ibu maupun bapak itu semakin yakin, semakin mantap manasik hajinya supaya nanti bisa menjadi tuntunan ketika beliau berada di Mekah maupun Madinah.
0: Seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jemaah haji termuda asal Provinsi Bali, Fardan Aruna Safzani Wibowo, berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia.
3: Fardan Aruna Safzani Wibowo yang masih berusia 13 tahun tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama ibunya Siska Aprilia Wahyu Andrianti. Di antara rombongan, Ardan terlihat paling menonjol dibanding jemaah haji lainnya yang sudah dewasa. Sikap khas anak-anak tak bisa ia sembunyikan. Keberangkatan Fardan menjadi perhatian karena usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan usia minimal jemaah haji dari sebelumnya 17 tahun menjadi 13 tahun. Bagi Fardan, perjalanan haji memiliki makna mendalam. Selain beribadah, ia juga menjalankan wasiat ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker.
4: Teman-teman, haji ini baru usia 13,5 bulan. Terima pelimpahan dari ayahnya. Ayahnya almarhum. Jadi karena itu, ini kok sudah 13 tahun sudah berangkat. Bukan berarti 1 tahun getar berangkat, tidak. Jadi ini orang tuanya dulu sudah mendaftar haji, kemudian kapundut orang tuanya sehingga adiknya yang menggantikan.
3: Di tengah persiapan haji, Fardan siswa kelas 7 dan pasar ini terpaksa meninggalkan kegiatan sekolah sementara waktu. Namun pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan mengatur ujian kenaikan kelas sebelum dan sesudah ibadah haji.
5: Cuma kemarin dia 2 minggu sebelum berangkat, akhirnya harus ngerapel ujian-ujian dulu gitu, karena kan waktu pulang nanti 19 Juni itu sudah selesai penerimaan lapor. Cuman ada sebagian ujian yang nanti setelah pulang. Jadi dibikin 2 sama soalnya supaya nggak memberatkan anaknya.
3: Fardan yang bercita-cita menjadi Hafiz Al-Quran ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 bersama kelompok terbang 71 melalui Embarkasi Surabaya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot, namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yakni jasa angkut koper haji musiman. Sementara itu, tidak hanya memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci, pesawat yang kembali dari Jeddah juga membawa ribuan botol air zam-zam untuk jemaah haji Embarkasi Surabaya.
6: Suara deru mesin bus dan riuh kedatangan para jemaah haji menjadi irama yang semakin sibuk terdengar di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Di tengah kesibukan itu, puluhan petugas jasa angkut koper bergerak cepat, mengangkat, menyusun, dan mengantarkan ratusan koper ke kamar-kamar jemaah. Bagi mereka tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama. Selama 24 jam, mereka harus bersiaga setiap kali kloter datang silih berganti. Sebagian dari mereka adalah pekerja musiman yang setiap tahunnya kembali hadir saat musim haji tiba. Salah satunya Muslikin. Ini adalah musim haji keempat ia ikut terlibat.
7: Kalau satu hari itu ada 4 atau 3 atau 5 atau bisa dibuat rata-rata 5 kloter.
8: 5 kloter. Ini saat sekali datang itu berapa orang yang standby untuk mengangkat koper jemaah haji?
9: Tim jasa angkut koper kecil itu ada kurang lebih 22 orang.
8: Berapa koper sih mas yang biasa diangkut setiap kloter mas?
9: Satu kloter itu ada 8, 5 bis kurang lebih 400-500, itu satu kloter. Kalau datangnya 5 berarti kali 5.
6: Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, cara ini sekaligus menjadi wasilah baginya turut berkontribusi melayani para tamu Allah menuju tanah suci. Truk pengangkut ribuan botol air zam-zam yang baru tiba dari Jeddah, Arab Saudi, silih berganti memasuki kawasan asrama haji embarkasi Surabaya pada Sabtu malam. Pengiriman perdana menggunakan pesawat milik maskapai Saudi Arabia Airlines ini kembali ke Surabaya setelah mengantar jemaah haji ke tanah suci. Sebanyak 8.000 botol air zam-zam pada pengiriman pertama ini langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan khusus yang berada di Gedung A Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
10: Kami sesuaikan dengan zam-zamnya.
11: Baik.
10: Terkait jamaah yang tunda berangkat, pastinya kami tidak menyiapkan zam-zam tersebut. Akan tetapi bila jamaah sudah berangkat ke tanah suci, kemudian seumpama beliau meninggal dunia di Madinah maupun di Mekah, itu nanti tetap akan kami berikan jatah zam-zamnya untuk ahli waris.
6: Distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui 11 kali penerbangan hingga 18 Mei mendatang. Nantinya pembagian air zam-zam dilakukan bersamaan dengan pengambilan koper dan barang bawaan jemaah haji setelah kembali tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri, seperti sapi berbobot lebih dari 1 ton yang bernama Blacky yang akan dikurbankan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Sementara itu, calon pembeli mulai berburu dan melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

0: hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Blackie, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blackie yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blackie pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga, lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blackie masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
1: Tanya nih.
2: Senang lah.
1: Soalnya bagaimana?
2: Pokoknya apalagi sapinya kan bisa diambil dengan Bapak Prabowo.
1: Jadi ada
2: kebanggaan sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blackie bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blackie tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blackie untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana ya rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Yang ada warga yang kurban ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22,
5: udah naik ya?
4: Iya naik 2 juta.
5: Naik 2 juta, sejak
4: per kapan ekor? Ini? Sejak satu bulan
6: ini
4: ya.
6: Terus kalau mendekati apa namanya Idul Adha, itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan juga aman.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
9: Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya?
10: Setelah vaksinasi PMK dan antrak, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi sohibul kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa.
8: Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim.
11: Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain.
8: Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan dan menyebabkan kerusakan besar pada kawasan pemukiman warga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
12: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
13: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
14: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
13: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
15: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
12: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
17: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
18: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
17: Tertinggi itu 260.
19: Apa yang terjadi pada saat itu?
17: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Ya. Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
12: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Sementara itu, militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
20: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
7: Sebulan pasca serangan di udara Israel di kota Beirut, warga sipil mulai kembali ke kediaman mereka meski dalam kondisi hancur lebur. Salah satu warga yang menarik perhatian adalah Ali Soidan. Pria berusia 60 tahun ini memilih tetap tinggal di apartemennya yang hanya tersisa separuh sebagai bentuk perlawanan dan juga kecintaan pada tanah airnya.
21: Dengan teliti, Ali Soidan membersihkan sisa-sisa reruntuhan dari sudut rumahnya di pinggiran selatan kota Beirut. Meski tembok-tembok rumahnya sudah runtuh dan langsung menghadap ke jalanan, ia tetap duduk di kursi kesayangannya. Bagi Ali, tanggal 8 April 2026 akan selalu dikenang sebagai Rabu.

0: hitam. Saat itu serangan udara militer Israel menghantam gedung tempat tinggalnya hanya 10 menit setelah ia keluar rumah. Serangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak konflik kembali pecah antara Hizbullah dan Israel pada Maret lalu. Militer Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hizbullah, namun Ali menegaskan bahwa gedungnya hanya dihuni oleh warga sipil biasa. Dalam insiden tersebut, 11 orang tetangganya dinyatakan gugur.
1: كنت قاعد انا وعائلتي بقلب البيت وعم نشرب قهوه مثل العاده. امتى كنت انا يعني هذا الموقف للسيارات لاني مستلمه يعني عم بشتغل فيه. طلعت بعطت وراي شربت قهوه انا وياهم ونزلت. طب 10 دقائق نازل من البيت مرقت منهم قدام التعاونيه وصلت على الموقف بدي افتح القفل ايش الضربه الساعه 2:18 دقيقه بالضبط. إيش الضربة؟ أنا لما طلعت لقيت الضربة بالبناية قلت راحت لعيلي. ركض لهون لقيتهم نازلين هون أول الضرب. نزلتهم ومجروح.
0: Data dari layanan pertahanan sipil setempat mencatat lebih dari 250 orang tewas di seluruh Lebanon akibat serangan tersebut. Namun bagi Ali, kehilangan rumah dan ancaman serangan susulan tidak cukup untuk mengusirnya. Ia bertekad untuk terus memperbaiki apa yang tersisa dan tetap bertahan di tanah kelahirannya. Meski dikelilingi puing-puing sisa kehancuran rumahnya dan ketidakpastian, semangat Ali Soedan menjadi cerminan dari banyak warga Beirut lainnya yang menolak untuk meninggalkan rumah mereka di tengah konflik yang terus berkepanjangan.
2: Aksi demonstrasi anti-perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk bisa membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
3: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
4: Here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
3: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
5: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years, the demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
3: Aksi protes anti-pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
2: Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan militer pemerintahan Kansler Friedrich Merz serta rencana penerapan undang-undang modernisasi wajib militer bagi angkatan bersenjata Jerman.
6: Aksi demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan penolakan perang dan wajib militer. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi menilai pemerintah lebih fokus pada peningkatan anggaran militer dibanding masa depan generasi muda dan pendidikan.
7: Deutschlandweit fehlen sehr viele Lehrer und der Staat interessiert sich nur für Krieg.
6: Demonstran juga menolak kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer di Jerman. Sebelumnya, Kansler Friedrich Merz menyatakan, dinas militer pada tahap awal memang bersifat sukarela, namun bisa menjadi wajib jika jumlah pendaftar tidak mencukupi. Aksi ini berlangsung di tengah penerapan undang-undang dinas militer baru yang

0: mulai diberlakukan pemerintah Jerman pada awal 2026. Aturan tersebut mewajibkan seluruh pria berusia 18 tahun mengisi kuesioner mengenai motivasi dan kesiapan mereka untuk menjalani dinas militer, sekaligus memberikan informasi tentang kesempatan menjadi sukarelawan di Angkatan Bersenjata Jerman.
1: Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi oleh wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait dengan wabah hantavirus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah.
2: Otoritas Kesehatan Tierra del Fuego menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan kasus hantavirus di wilayah provinsi paling selatan Argentina tersebut. Pemerintah daerah menegaskan, para penumpang kapal pesiar yang terjangkit virus mematikan itu dipastikan tidak tertular saat berada di Tierra del Fuego.
3: El turismo es una de las actividades económicas principales de la economía de la provincia de Tierra del Fuego, con muchísimos puestos de trabajo que dependen de la actividad, y estas novedades dan mucha tranquilidad para seguir proyectando la actividad de cruceros, con más de 500 recaladas por temporada, siendo la puerta de entrada a la Antártida con más del 95% de lo que es el turismo antártico desde el puerto de Ushuaia. Tiene una importancia fundamental, desde donde se desprenden una cadena, porque no solamente impactan lo que es en la actividad turística, sino en otros impactos indirectos de otras industrias comerciales de la ciudad.
2: Direktur Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan Tierra del Fuego, Juan Petrina, menjelaskan kesimpulan tersebut didasarkan pada rentang waktu antara kunjungan para pasien ke wilayah itu dengan munculnya gejala penyakit. Menurut otoritas kesehatan, periode inkubasi virus tidak sesuai dengan waktu keberadaan pasien di Tierra del Fuego. Sementara itu, aktivitas wisata di kota Ushuaia tetap berjalan normal. Wisatawan masih menikmati berbagai kegiatan wisata, termasuk melihat paus dan mencicipi kuliner khas setempat. Pemerintah daerah berharap kepastian ini dapat menjaga kepercayaan wisatawan internasional terhadap Tierra del Fuego yang dikenal sebagai salah satu destinasi kapal pesiar utama di Amerika Selatan.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heran Noval Bashir. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
7: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultraflu?
7: Flu reda.
9: Bekasan.
7: Dengan kemasan baru.
10: Pemirsa, puluhan orang di lokasi judi ayam di Situ Bondo langsung kocar kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi.

0: Selain informasi tadi, penanganan korban erupsi Gunung Dukono kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada, warga harus mengantri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah orang menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin terutama terkait dengan perubahan tertinggi sesuai harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, Lapas dan BNN Kabupaten Blitar Jawa Timur menggelar tes urin terhadap puluhan pegawai Lapas kelas 2B Blitar. Sejumlah barang terlarang ditemukan dan dimusnahkan. Nah, sementara itu di Gerobogan, Jawa Tengah, tugas gabungan menggelar razia narkoba di Lapas kelas 2B Purwodadi.
1: Puluhan pegawai lapas kelas 2B Blitar, Jawa Timur menjalani tes urin akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba. Petugas BNN Kabupaten Blitar memeriksa setiap sampel urin secara teliti. Hasilnya seluruh pegawai dinyatakan negatif dari kandungan zat terlarang. Pihak lapas juga melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga binaan. Dari hasil razia, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
5: Terus juga kita telah mengadakan penggeledahan. Ini hasil hari ini, penggeledahan hari ini. Dan akan kita musnahkan bersama hasil penggeledahan yang bulan lalu. Jadi kita habiskan semua hari ini, kita bakar. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadi lapas Blitar yang bersih.
1: Sebelumnya, Lapas Blitar sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik sewa kamar sultan bagi narapidana korupsi. Kini 3 oknum pegawai masih menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Aparat gabungan bersama Polres dan Kodim Grobogan menggelar razia di seluruh ruang tahanan Lapas kelas 2B Purwodadi. Setiap sudut kamar diperiksa untuk mencari ponsel ilegal dan narkoba yang berpotensi digunakan mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. Selain razia, petugas lapas dan warga binaan kasus narkoba juga menjalani tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif dari penyalahgunaan narkoba.
6: Alhamdulillah tidak ditemukan narkoba, tidak ditemukan handphone, yang ada hanya alat-alat logam, korek api, dan beberapa tali, yang mana ini sudah kita laksanakan secara intensif juga setiap satu minggu dua kali untuk pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, dan tentunya kami melibatkan teman-teman aparat penegak hukum yang lain.
1: Pihak lapas menegaskan razia dan tes urin akan terus dilakukan secara rutin sebagai komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan ponsel ilegal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik tenggiling dan kambing hutan menangis tertangkap Satreskrim Polresta Panguli Selatan. Sementara di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
1: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
7: Yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
1: Ini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi, di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
8: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
1: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus narkoba, ada seorang pengedar narkoba di Kabupaten Siak Riau tangkap bersama barang bukti sabu seberat 20 kg. Adapun di ibu kota, peredaran narkotika jenis

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di wilayah Jakarta Barat. Seorang pengedar narkoba berinisial A ditangkap di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung etomidet ke dalam tas plastik lalu diletakkan di tepi jalan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 120 cartridge rokok elektrik mengandung etomidet yang disimpan dalam kantong plastik merah yang dibungkus kardus. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual barang terlarang tersebut seharga 3 hingga 5 juta rupiah per buah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran etomidet. Etomidet merupakan obat bius untuk tindakan medis yang disalahgunakan.
1: Adapun barang bukti yang telah kami amankan yaitu 120 buah cartridge yang berisikan etomidet dengan kisaran harga jual sekitar 3-5 juta rupiah. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Di lokasi terpisah, personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Riau. Seorang pria berinisial DM ditangkap di salah satu bengkel di Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 20 kg yang disembunyikan di dalam truk tronton. Puluhan kilogram sabu yang dikemas dalam 20 bungkus plastik ini diduga hendak dikirim ke wilayah Jambi. DM mengaku mendapatkan sabu dari bandar di Dumai.
2: Adapun pengungkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, sekitar pukul 19 WIB. Di bengkel Diori Motor, Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pelaku yang diamankan berinisial D. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 20 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 kg.
0: Penyidik saat ini masih meminta keterangan pelaku untuk mengungkap bandar dan jaringan pengedar narkotika di wilayah Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada puluhan orang di lokasi judi online atau judi ayam di situ Bondo langsung kocar-kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.
0: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
9: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
8: Tertinggi itu 260.
10: Apa yang terjadi pada saat itu?
8: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya.
11: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu.

0: 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Pemirsa, petugas telah menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tidak utuh tertimbun material batu dan abu vulkanis pada Minggu siang. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Hang Wen Siang Timothy dan Shahin Mures bin Abdul Hamid. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban ini dibawa menggunakan ambulans menuju ke arah Rumah Sakit Umum daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, erupsi Gunung Dukono pada Jumat lalu menelan korban seorang pendaki lainnya bernama Angel Chrisella Pradita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua pendaki Gunung Dukono yang hilang kontak saat terjadi erupsi. Dua korban yang merupakan warga negara Singapura ditemukan meninggal dunia. Untuk membahasnya kondisi terkini, bergabung bersama kami dari luar studio dengan Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat sore Bapak Iwan, apa kabar Anda?
6: Selamat sore, alhamdulillah baik Pak Rano.
5: Ya, kami apresiasi upaya dari tim Anda untuk melakukan pencarian. Boleh diupdate Pak kembali bagaimana tadi proses evakuasi terhadap dua warga negara Singapura ini?
6: Ya, proses evakuasi sangat dramatis ya. Meskipun titiknya kita sudah mengetahui dari kemarin, berdasarkan hasil pantauan drone dan juga saksi. Tadi pun kami membawa saksi saudara Eza untuk naik ke atas untuk memastikan bahwa posisinya itu untuk yang dua itu, dua korban tersebut ada di yang kami duga. Dan ternyata benar bahwa kedua korban tersebut berada di titik lokasi yang diduga. Dan posisinya berada di sekitaran 20 meter dari bibir puncak. Ya, seperti itu.
5: Oke, dua warga negara Singapura tersebut, identitasnya Pak? Laki-laki dan perempuan atau keduanya laki-laki?
6: Untuk identitasnya, karena kami wajahnya sudah sulit kenali dan sangat mengenaskan, jadi kami langsung memasukkan ke body bag untuk selanjutnya dikirimkan ke RSUD dan nanti mungkin yang akan merilis terkait dengan siapa-siapanya dari DPI Polri.
5: Oke, apakah sama titik koordinat penemuan dengan Angel Chrisella?

0: Radita, warga negara kita?
1: Titiknya tidak jauh ya, 100 sampai 150 meter. Mm-hmm. Kalau Mbak Angel itu ke arah timur, dan untuk yang dua ini, WNA ini ke arah barat. Ya.
0: Oke, maaf sebelumnya saya harus menyebutkan ini ya, kondisi tubuh tidak utuh. Artinya ini korban tertimpa material abu vulkanik yang begitu kuat begitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi sesuai dengan saksi yang pertama mengatakan bahwa pada saat terjadinya erupsi, orang-orang berlari dan yang dua ini ketinggalan dan tertimpa material batu yang cukup besar. Dan tadi pun ketika ditemukan tertimpa batu yang cukup besar, diameternya kurang lebih 2 meter, sehingga dalam proses pelaksanaan evakuasi cukup menyulitkan para rescuer dalam melaksanakan proses evakuasi.
0: Kalau melihat badan ataupun dari medan yang dimiliki oleh gunung ini, apakah elevasinya cukup tajam gitu Pak? Sudah kemiringannya bagaimana sebenarnya Pak? Tajamkah atau bagaimana?
1: Ya kemiringannya sampai 45 derajat Pak.
0: Oke. Sehingga itu membuat proses evakuasi dramatis, Pak Iwan.
1: Iya, betul. Yang membuat dramatis adalah kita berlomba-lomba waktu dengan erupsi, karena Gunung Dukono sampai saat ini masih terus mengeluarkan erupsi yang intervalnya itu tadi 30 sampai 45 menit. Nah, sementara di sisi lain kami harus berada di antara interval itu. Jadi kami punya golden moment sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ketika dalam pelaksanaan evakuasi terjadi erupsi, kami gabungan untuk terus berlari berlindung dulu, baru kembali lagi. Nah, setelah ada interval yang cukup lama yang dikontrol dari pos pemantauan oleh kami di pos gabungan memberikan informasi ke atas ke tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi. Nah, di momen-momen interval yang agak lama, disitulah tim SAR gabungan melaksanakan proses evakuasi. Okay. Dan tadi pun, pada saat proses evakuasi terjadi hujan yang sangat lebat dan badai, dan sempat juga terjadi banjir di sana. Sehingga itu juga sangat menyulitkan dalam proses evakuasi dari puncak menuju ke bawah.
0: Oke, okay. Kondisi cuaca seperti apa Pak pada saat pencarian korban?
1: Pada saat pencarian korban cuaca lumayan buruk, ya hujan terus-terusan dan sangat lebat, sehingga sempat terjadi banjir di atas.
0: Oke, bagaimana kemudian tahap berikutnya Pak setelah pencarian warga negara Singapura pada hari ini, artinya tidak ada lagi korban yang akan dicari berikutnya?
1: Ya, setelah dipastikan bahwa sesuai dengan personal 20 orang, sementara 17 orang sudah selamat, ya, dan yang satu orang kemarin sudah terevakuasi, dan tadi sudah dipastikan dua orang sudah terevakuasi, sehingga tidak ada lagi, dan kami tadi sudah memastikan dengan teman-teman tim SAR gabungan di atas untuk memastikan bahwa tidak ada korban lagi di atas. Dan alhamdulillah setelah melakukan penyisiran oleh teman-teman tim SAR gabungan bahwa tidak ada lagi korban yang harus dievakuasi, alias hanya 20 orang, diantaranya 17 orang selamat, satu orang ditemukan meninggal kemarin dan dua orang hari ini ditemukan.
0: Oke, melihat aktivitas gunung ini pada saat pencarian korban dan juga sebelum pencarian, apakah sama aktivitasnya Pak? Karena kalau melihatnya memutarkan material pijar yang cukup sering begitu ya?
1: Ya, status masih sama. Okay. Berdasarkan keterangan dari PPMBG masih status level 2 waspada, dan interval daripada letusan itu mulai dari 30 sampai 45 menit, terkadang sampai 1 jam atau 60 menit.
0: Oke, hal itu apakah tidak didapat gambaran sebelumnya Pak? Oleh para pendaki, apakah sudah punya gambaran sebelum mendaki, apakah ada sosialisasi? Ini kan bukan wilayah Anda, tapi Anda punya informasi ini kah?

0: Ya, kami di sini kan posponya berada di pos pengamatan Gunung Dukono.
1: Okay.
0: Dan kami di sini bersama-sama dengan tim dari tim ahli dari PPMBG, PPG Dukono, melihat ada satu alat seismograf ketika akan terjadi letupan dan intensitasnya, intervalnya terlihat.
1: Okay.
0: Dan di situ ada jamnya setiap kali 30 menit atau 31 menit. Kami katakan dibuat 30 menit sampai 45 menit ataupun sampai 60 menit. Itu adalah interval-interval yang terjadi. Seperti kemarin, satu hari terjadi 92 kali letusan. Dan yang kuatnya letusan itu ada 42 kali. Seperti itu, Bapak.
1: Oke, melihat karakter gunung ini, apakah ada himbauan, Pak, dari beberapa hari ini di sana, di lokasi, apa yang mungkin menjadi himbauan Anda kepada para pihak yang akan melakukan pendakian dan aktivitas berikutnya di sana?
0: Ya, kami berharap ya bahwa untuk para pendaki ataupun para penggiat alam, ketika ada sebuah gunung yang memang sudah resmi ditutup oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan untuk pendakian. Kami harap tepati aturan-aturan itu dan jangan dilanggar. Dan adapun ketika gunung-gunung tersebut ada yang bisa, masih bisa didaki, tolong juga ditaati rambu-rambu sampai dengan radius-radius yang sudah ditentukan.
1: Oke. Semoga ini bisa dipahami dan prosedur keselamatan bagi warga juga diamati dan dicermati oleh pendaki juga. Terima kasih untuk waktunya Bapak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Star Ternate bersama Newsroom. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Kita ke informasi lain, polisi melepaskan tembakan ke udara saat mengerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Dalam pengerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam langsung kocar kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi judi Sabung Ayam yang berada di tengah permukiman warga di Mangaran, Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan tindakan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait dengan aktivitas perjudian di pekarangan permukiman mereka. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor ayam aduan. Hingga minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara 5 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.
2: Kenakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu Sabung Ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
1: Dari informasi lainnya, hadir usaha jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau Peradi Profesional resmi dikukuhkan lewat pelantikan pengurus. Salah satu fokus utamanya adalah peradi profesional adalah pembaruan sistem pendidikan advokat.

0: Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau Pradi Profesional resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus Jumat malam. Organisasi ini hadir membawa visi baru dalam memperkuat kualitas, integritas, dan profesionalisme advokat di era hukum modern. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam mendorong pembaruan sistem profesi advokat di Indonesia di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Ketua Umum Pradi Profesional Haris Arthur Haidar menegaskan organisasi yang dipimpinnya telah memperoleh legitimasi resmi dari negara. Pradi Profesional tercatat telah bekerja sama dengan 39 perguruan tinggi di Indonesia, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, serta menggandeng 2 institusi perbankan nasional.
1: Kami memang membuat suatu pembaruan ya untuk menjadikan para advokat yang lebih modern ya, bisa beradaptasi dengan dunia ya. Itulah kami akan kembalikan Officium Nobile, citra advokat yang profesi yang mulia, terhormat, yang selama ini sebagaimana kita ketahui kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Advokat itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kami akan lakukan pembaruan ya dengan membuat suatu terobosan melakukan PPA, pendidikan profesi advokat.
2: Ya. Saya melantik personil.
0: Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif menyampaikan pesan khusus kepada para pengurus Pradi Profesional melalui daring. Sharif menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, seorang advokat berhak mendampingi saksi sejak tahap pemeriksaan. Sharif menyebut peran advokat di Indonesia sangat sentra.
3: Tentunya di dalam KUHAP yang baru, peran advokat ini mengapa menjadi sangat sentra? Karena pemerintah dan DPR bersepakat ketika membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa kita telah berorientasi pada due process of law. Due process of law ini menekankan dua hal yang harus kita pegang bersama, bahwa hukum acara pidana itu harus menjamin hak-hak asasi manusia, dan yang kedua harus dipastikan bahwa aparat penegak hukum harus melaksanakan ketentuan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang di dalam KUHAP.
0: Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Pradi Profesional sudah menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU dengan pihak strategis, termasuk dengan 6 kementerian.

Ke informasi selanjutnya, pesta diskon Transmart gelar pada hari ini di seluruh gerai Transmart yang ada di Indonesia. Langsung kita pantau bersama rekan kami, ada Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia yang ada di salah satu gerai Transmart di Jakarta. Selamat sore, halo Nindi, Anda dengar suara saya Nindi? Halo, halo.

0: Oke.
1: Okay. Sekali saya sedang sibuk ngecek-ngecek sepeda listrik ya. Saya saat ini di Transmart Central Park, di mana memang ini day sale dan masyarakat bisa menikmati diskon 20% bagi pengguna Alobank yang sudah di-upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopay Letter dan juga kartu kredit Bank Mega. Saya tunjukkan kepada Anda, Heranov, di sini tidak hanya sepeda listrik tapi juga ada motor listrik, warnanya lucu-lucu banget. Ini cocok buat mungkin Anda yang sebentar lagi ini kan mau memasuki libur panjang Hari Raya Idul Adha ya, sambil jalan-jalan gitu kan. Ini bisa jadi opsi begitu ya, karena harganya juga cukup terjangkau nih. Ada harganya juga, Heranov, dari harga segini terus harga segini gitu ya. Kita geser sedikit, Heranov, ke belakang lagi. Ini ada motor-motor yang warnanya memang lucu-lucu banget nih. Memang ada gini ya, diskon 20% bagi Anda pengguna, seperti saya katakan tadi, pakai Alobank yang sudah diupgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopay Letter dan juga pakai kartu kredit Bank Mega. Nah, kalau di sini, Heranov, karena ini memang jadi satu dengan mall gitu ya, kebiasaan masyarakat atau pengunjung yang ada di Transmart Central Park ini memang datang, kemudian pick barangnya dulu, pilih-pilih, terus kemudian ditinggal jalan-jalan dulu, baru nanti kalau sudah mau selesai pulang, ini baru dibayar gitu ya, Heranov. Nah, ini kita masih daerah di area motor-motor atau sepeda-sepeda listrik. Kita geser ke belakang lagi, Heranov, yang seperti saya katakan tadi, rasa-rasanya cocok buat Anda yang mau jalan-jalan karena ini memasuki minggu-minggu mau Hari Raya Idul Adha ya, hari libur panjang gitu ya. Ini kayaknya cocok buat Anda yang mau jalan-jalan. Ini koper-koper lucu-lucu banget. Ini ada pokoknya yang ada display yang ada tulisan diskon 20%. Ini artinya Anda bisa mendapatkan diskon 20% yang menggunakan Alobank yang sudah diagak upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopay Letter dan juga kartu kredit Bank Mega. Kita geser sedikit lagi, Heranov, tidak cuma itu, Anda juga bisa menikmati diskon 50+20% juga di hari ini. Jadi untuk hari ini diskonnya dari buka toko jam 10 pagi sampai nanti di jam 10 malam. Gimana, Heranov, tertarik gak kesini? Nih kalau kita lihat harganya, Heranov, boleh kasih lihat foto jurnalis CNN Indonesia, Maria Oktober. Nih ada tulisan 50+20 dari harga 3 juta jadi 1.200.000. Gimana, apakah Heranov tertarik dengan diskonnya hari ini? Ini cuma hari ini aja ya, Heranov. Kita geser lagi ke belakang. Masih banyak, Heranov. Jadi nggak cuma koper, nggak cuma sepeda listrik, nggak cuma motor listrik yang didiskon hari ini, tapi juga banyak barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Jadi masih ditunggu, nanti Anda bisa mengunjungi semua Transmart yang ada di Indonesia. Nanti bisa mendapatkan diskon 50+20 seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan Alobank yang sudah di-upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopay Letter dan juga pakai kartu kredit Bank Mega. Kembali ke Anda, Heranov.
0: Baik, tinggal dipilih ya, warna apa saja, bentuknya apa saja, mereknya apa saja, asalkan dengan siapa, ini yang paling penting ya, JJS sore dengan siapa. Terima kasih, Nindi Ayuwono dari kawasan Jakarta. Selamat sore. Pemirsa, Car Free Day di kawasan Rasuna Said kini bukan lagi sekadar wacana. Pada minggu pagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berlakukan hari bebas kendaraan bermotor di salah satu jalan poros utama Jakarta itu yang disambut antusias oleh warga.
2: Ribuan orang berolahraga di area Car Free Day Rasuna Said Jakarta Selatan yang perdana digelar pada Minggu 10 Mei 2026. Saya turut serta menjajal ikut berlari di kawasan ini. Area CFD Rasuna Said yang dimulai pukul 5.30 sampai pukul 10 pagi ini dibagi dua, yaitu sisi timur dari Simpang Jalan Gembira sampai Simpang Jalan Raya Casablanca. Sementara sisi barat dari Simpang Jalan Profesor Dr. Satrio sampai Simpang Setiabudi Utara.
3: Sebetulnya kalau kita tarik garis lurus, jalan Rasuna Said itu panjangnya adalah 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, sisi kiri dan kanan, maka totalnya hampir 10 km, lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi kalau area CFD-nya di Rasuna Said ini total panjangnya adalah 4,5 km. Meskipun begitu, dengan area yang ada sudah sangat disambut antusias oleh masyarakat.
4: Oke sih ya, seru. Kebetulan rumah kita dekat, jadi kita makin bisa lebih langsung olahraga pagi-pagi dari rumah. Terus juga kan yang di seluruh masih ada ya, Mas ya. Jadi menurut saya sih ini oke. Jadi paling enggak udara kita lebih bersih.
5: Jadi ada opsi lain.

0: olahraga gitu.
1: Oke, kamu gimana?
2: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
3: Meski ada ruas jalan yang ditutup dan dialihkan di kawasan Rasuna Said, moda transportasi umum seperti bus Transjakarta dan LRT Jabodebek masih beroperasi normal sehingga memudahkan akses warga. Selain itu, disediakan pula sejumlah kantong parkir yang dapat memuat lebih dari 3.000 kendaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pemberlakuan Car Free Day di Rasuna Said yang bersamaan dengan pencanangan HUT Jakarta ke-499 bertujuan agar warga punya opsi lebih banyak untuk berolahraga dan tidak terpusat di kawasan Sudirman Tamrin. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki sekaligus salah satu inisiator Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Sudirman Tamrin, Alfred Sitorus menyebut, pemberlakuan CFD di Rasuna Said masih dalam tahap uji coba.
4: Kita akan melihat momentum bersejarah bahwa ada dua bersamaan rencananya, gitu ya. Dua bersamaan jalan poros utama Jakarta yang ditutup untuk Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu ya, mari kita kembalikan lagi langit biru Jakarta agar kita bisa menikmati udara bersih Jakarta.
1: Jadi minggu depan masih bakal ada nggak nih?
4: Kita akan monitoring dan evaluasi, kita akan sampaikan hasil evaluasinya kepada Pak Gubernur ya, agar ini penetapannya akan seperti apa, apakah setiap minggu atau per sebulan sekali, itu nanti penetapannya oleh peraturan, baik itu keputusan gubernur atau peraturan gubernur.
3: Alfred menambahkan, selain jadi area olahraga dan interaksi warga, kawasan bebas kendaraan bermotor juga harus dilengkapi dengan alat pengukuran kualitas udara agar tujuan utama Car Free Day untuk pemulihan kualitas udara semakin terukur. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
5: Nah, sementara itu salah satu event sport tourism akan kembali digelar di Pulau Bali. Bali Trail Run Ultra 2026 menjadi salah satu alternatif kegiatan wisata berbasis alam dan diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi masyarakat setempat.
6: Bali Trail Run Ultra atau BTR Ultra 2026 akan kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan mengambil race venue di Kintamani, Bali. Total 5.916 peserta dari 62 negara akan mengambil bagian dari 6 kategori yang dilombakan, yaitu 7K, 7K Kids, 18K, 30K, 60K, dan 100K. Rute yang akan dilalui peserta akan melalui 13 desa di Kabupaten Bangli dan 3 desa di Kabupaten Karangasem, melewati Black Lava, Gunung Batur, area Padang Pasir Culali, dan Hutan Pinus Batur. Sedangkan rute tambahan untuk kategori 60 km akan melalui Gunung Abang, Bukit Runyan, dan Bukit Pedahan. Dan khusus untuk kategori 100 km akan melalui gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung.
7: Kita melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya pengkajian dengan beberapa pendekatan terkait safety terutama. Contohnya seperti di yang paling signifikan juga adalah di Trunya. Bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu pendakian, jalur pendakian Bukit Trunya itu mengalami longsor. Dan daerah itu memang agak rawan longsor ya dari dulu, jadi sangat banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Nah, itu juga kita kaji. Kemudian di tahun ini kita tidak melewati jalur yang sama atau jalur yang rawan longsor.
6: Sebagai salah satu olahraga ekstrim, seluruh panitia juga telah dibekali first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau cedera ketika berlari untuk menjagakan tim evakuasi di beberapa titik.
8: Safety dari race ini kita sudah sangat pertimbangkan. Jadi dari titik-titik yang sangat krusial, yang menurut kami itu harus ada pengamanan khusus, kita sudah siapkan. Untuk the race venue, kita sudah menyediakan, kita kerjasama dari tahun lalu dengan Basarnas. Itu tim Basarnas sudah ready dari hari pertama race sampai selesai, sampai COT.
6: Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di kawasan Kintamani dan sekitarnya, keterlibatan UMKM lokal dan para pelaku ekonomi

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
7: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
6: Tertinggi itu 260.
8: Apa yang terjadi pada saat itu?
6: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Umur ya. Ya.
9: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, menjelang Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga juga memanfaatkan momen itu sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.
1: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.

0: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
1: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
2: Oh gitu?
1: Iya.
3: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
2: Oh ya. Gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
3: Iya kan? Dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
0: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
4: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
2: Main ke sapi?
4: Iya, lihat sapi.
2: Kenapa mau lihat sapi nih?
4: Seru.
1: Seru aja.
2: Apa yang seru?
4: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
1: Excited banget.
2: Excited. Kan bau ya?
1: Iya kan bau aja.
2: Terus tahan?
0: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
5: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja, seperti apa?
6: Oke, cara musim yang pasti dia sehat ya.
5: Oke.
6: Sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Mm-hmm. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
5: Tidak cacat. Tidak cacatnya kayak gimana?
6: Ya, contoh dia bertanduk.
5: Oh, oke. Okay.
6: Tanduknya tidak patah. Uh-huh. Kedua dia sudah oil.
5: Oil itu apa?
6: Ada opak giginya.
5: Oh. Nah. Oh, jangan ditarik Bang, setan.
6: Enggak apa-apa.
5: Enggak apa-apa ya.
6: Kedua dari kelaminnya, yang pasti harus jantang untuk kurban.
0: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
5: Lihat-lihat sapi, nah. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Kordanto Bimantoro, Jakarta.

0: Pemirsa, berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, per hari Minggu 10 Mei 2026, sebanyak 323 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Lantas, apa saja aktivitas jemaah haji kita di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta menjelang malam. Assalamualaikum, Lukman. Apa saja aktivitas para jemaah haji kita di sana? Silakan.
1: Selamat sore menjelang malam, Heranov. Assalamualaikum para pemirsa Indonesia. Baik, bisa kami laporkan hari ini, hari Minggu, waktu Arab Saudi, merupakan hari ke-20 masa operasional Haji Indonesia. Dan per hari ini bisa berdasarkan laporan yang kita terima dari Kementerian Haji dan Umroh, itu jumlah kloter yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci itu sudah mencapai 331 kloter dengan total jamaah sebanyak 128.175 jamaah. 128.175 jamaah yang sudah diberangkatkan dari Indonesia ke Tanah Suci. Dan dari seluruh jamaah yang telah diberangkatkan ini itu total ada 27.683 jamaah yang berusia lanjut. Dan Heranov, pergeseran jamaah haji dari Madinatul Munawwarah atau kota Madinah ke Mekah saat ini masih terus berlangsung ya. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada 12 kloter yang digeser dari kota Madinah ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, diantaranya adalah melaksanakan umroh wajib. Dan para jamaah ini jika yang ada di Madinah itu akan mengambil mikot di Bir Ali. Jadi sebelum bertolak ke Mekah, para jamaah dari Madinah ini terlebih dahulu harus mikot di Bir Ali, berganti baju ihram dan berniat ihram. Sementara hingga Minggu siang ini kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah itu masih terus berlangsung. Para jamaah haji ini rata-rata telah dianjurkan atau diinstruksikan sesuai arahan Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan untuk berikhram atau berniat ikhram di embarkasi masing-masing. Ketika nanti akan melewati area ya lam-lam atau yakni di atas pesawat, maka jamaah haji ini diinstruksikan untuk berniat ikhram. Jadi sebelum tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jamaah haji ini diinstruksikan atau diarahkan agar memakai baju ikhram di embarkasi masing-masing dan berniat ikhram di mengambil mikot di ya lam-lam atau dari atas pesawat. Hal ini penting agar jamaah haji bisa terkoordinir dengan baik dan lebih memudahkan mereka atau petugas haji untuk mengawal mereka saat mereka tiba di bandara. Karena para jamaah haji yang berikhram ini itu nanti akan langsung diarahkan ke jalur Makkah Route atau fast track dan tidak butuh waktu lama. Jadi waktu jamaah haji atau transit di Makkah Route ini atau di fast track ini hanya memakan waktu 1 menit. Hal ini dikarenakan memang antrian panjang bus penjemputan jamaah haji dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi fast track ini juga diterapkan bagi jamaah haji seluruh dunia. Jadi jamaah haji Indonesia yang turun di Jeddah yang melalui fast track atau Mekkah Route tidak diperbolehkan berlama-lama di fast track karena yang ngantri masih banyak di belakangnya. Sementara bagi jamaah haji yang belum memakai ihram atau tidak memakai ihram, jamaah haji ini akan dibantu oleh petugas haji untuk memakai ihram dan akan dibimbing oleh petugas bimbingan ibadah. Hal ini karena memang mohon maaf, banyak jamaah haji kita yang sudah berusia lanjut sehingga banyak yang disorientasi atau demensia atau lupa, dan masih banyak yang masih belum tahu tata cara bagaimana mengenakan kain ihram yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Jadi tidak perlu khawatir para jamaah haji yang belum bisa memakai ihram atau belum mengenakan kain ihram di Bandara Jeddah, nanti akan dibantu oleh petugas haji. Dan Heranov, perlu kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tidak berhenti mengingatkan kepada para warga Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang berencana melaksanakan ibadah haji tanpa antri, jadi alias ilegal. Jadi Kementerian Haji dan Umroh itu memperingatkan agar warga Indonesia yang berniat haji ilegal atau haji tanpa antri untuk menunda keinginannya dulu, karena saat ini pemerintah Arab Saudi lagi gencar-gencarnya memerangi praktek haji ilegal atau haji tanpa antri sesuai dengan slogan yang mereka gaungkan, yakni la hajj bila tashrik atau no hajj no permit. Jadi tidak ada haji tanpa ada tashrik, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jadi kami ingatkan sekali lagi para jamaah haji yang berniat untuk beribadah haji tanpa antri atau haji ilegal, menunda dulu nanti, karena akan ada tindakan tegas dari pemerintah Arab Saudi, mulai dari penangkapan, penjara, hingga sanksi administrasi atau denda kurang lebih antara 10 sampai 20 ribu real, atau kalau dikurskan dalam rupiah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi untuk peringatan kepada para jamaah haji atau warga Indonesia yang berniat haji ilegal untuk menunda dulu keinginannya dan lebih baik tidak usah dilakukan. Dan sementara itu menjelang puncak haji, Heranov, insya Allah tanggal 26 besok atau hari Armusna, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapannya. Kemarin pihak dari Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi melakukan sidak di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina untuk memastikan bahwa persiapan menjelang puncak haji besok ini

0: sudah benar-benar matang dan layak untuk dioperasionalkan. Jadi mulai tempat berteduh, tempat tenda, tempat penginapan jamaah, terus kemudian fasilitas kebersihan, kamar mandi, toilet dan sebagainya, itu juga telah dipastikan layak atau benar-benar layak untuk dioperasionalkan saat puncak haji besok. Dan para jamaah haji Indonesia yang saat ini tengah beribadah, khususnya yang mohon maaf terkendala penyakit, berusia lanjut, atau memang terganggu kesehatannya, mengalami kelelahan dan keletihan, untuk sementara untuk menunda aktivitas di luar hotel ya, karena cuaca atau suhu di Arab Saudi saat ini sesuai dengan early warning system yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi itu bisa mencapai antara 39 hingga 42 derajat Celcius. Tentunya suhu terik ini akan sangat mengganggu aktivitas jamaah haji yang beraktivitas di luar, termasuk jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Oleh karena itu, tipnya para jamaah haji harus tetap menjaga kesehatan, membawa payung, topi, kacamata, sunblock atau pelindung dari terik sinar matahari agar kulit tidak terbakar. Hal ini dikarenakan memang suhu di tanah air, terlebih saat berada di pesawat, dengan ketika jamaah haji turun di bandara internasional Jeddah itu sangat berbeda sekali. Kalau di pesawat suhu bisa mencapai 20 derajat, tapi kalau sudah turun di bandara itu suhunya bisa mencapai 40 sampai 43 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini yang harus diperhatikan, jamaah harus bisa menyesuaikan dengan cara minum vitamin, minum minuman air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan heat stroke, dan tetap menjaga kesehatan. Dan apabila lelah atau letih, dianjurkan untuk beristirahat saja di kamar hotel. Ya, jadi ibadah sunnahnya bisa dilakukan di kamar hotel. Dan apabila masih tetap memaksakan ingin beribadah di haram atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mungkin para jamaah bisa menyiasatinya dengan mengatur strategi waktunya, yakni mengambil waktu ibadah menjelang sore, malam, ataupun ketika dini hari menjelang subuh. Hal ini tentu akan sedikit membuat jamaah haji Indonesia agak terlindungi dari sinar matahari, karena di waktu-waktu ini memang kondisi di Saudi memang agak lumayan dingin lah kalau malam hari. Jadi seperti itu Heranov yang bisa kami laporkan dari Jeddah Makkatul Mukarromah.
1: Lukman, singkat saja, apakah ada jemaah haji kita yang mengalami gangguan kesehatan dengan kondisi tadi yang Anda katakan?
0: Iya, hingga hari ini Heranov, benar sekali ya, ratusan jemaah haji telah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKIH. Itu kurang lebih antara 700-an itu sudah menjalani rawat jalan, Heranov. Dan hingga hari ini kurang lebih ada 34 jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena memang mengalami sakit yang cukup parah ya. Sakit ini diantaranya adalah pecah pembuluh darah ke jantung, terus kemudian hipertensi darah tinggi, terus kemudian diabetes yang kadar gulanya naik turun, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Dan Heranov, hingga hari ke-20 ini bisa kami laporkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia sebanyak 23 jamaah haji Indonesia di tanah suci. Dan kami petugas haji Indonesia turut berduka cita, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Heranov.
1: Baik, doa yang sama untuk semua jemaah haji kita, semoga yang terbaik dan sehat selalu. Terima kasih Lukman, selamat sore menjelang malam waktu Jakarta. Assalamualaikum. Nah, sementara itu informasi berikutnya, jumlah mutasi keluar yang memengaruhi keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Haji Surabaya terpantau meningkat akibat berbagai faktor. Dari total 99 mutasi keluar hingga 10 Mei 2026 ini, 57 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk.
2: Hingga hari ke-20 masa operasional pemberangkatan haji, PPIH Embarkasi Surabaya mendata 99 mutasi keluar yang mempengaruhi

0: komposisi manifest keberangkatan jemaah. Dari jumlah tersebut, 57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jemaah dari daftar belum berkloter dan 38 jemaah dari kloter lain yang dialihkan. 2 dari 57 jemaah yang akhirnya berangkat berkat skema mutasi masuk ini adalah Mufid Ismun dan Siti Nurholili. Setelah sempat tertunda akibat masalah kesehatan sehingga tertinggal dari kloter asalnya, keduanya kini tinggal menanti jadwal keberangkatan meski harus berpindah kloter. Siti Nurholili dan suaminya Suripto Arsad yang awalnya tergabung di kloter 57 akhirnya dipindah untuk mengisi kursi kosong ke kloter 73. Warga lansia asal Simpang Prambon Sidoarjo ini mengaku sangat bersyukur meski keberangkatannya sempat tertunda karena masalah kesehatan.
1: Karena saya sakit. Sakit dikit aja buat masalah enggak boleh ikut.
2: Apa-apa Bu, yang penting sehat
1: saat ini. Semangat saya.
2: Tapi kan kepisah kali sama teman-teman dari kloter aslinya.
1: Iya, aslinya.
2: Perasaannya gimana sekarang?
1: Saya sudah enakan. Saya senang sekali sudah bertemu Bapak ini.
3: Alhamdulillah, teman-teman saya alhamdulillah, saya syukur.
0: Menurut Khairul Prasetyo yang mendampingi Suripto dan Lili selama di Asrama Haji Surabaya, pengurusan mutasi masuk kedua orang tuanya tergolong mudah.
4: Kalau pemberkasannya tidak rumit, Pak. Karena memang kita itu juga selalu koordinasi sama KBIH. Jadi semuanya dibantu sama KBIH. Kita tinggal menyiapkan apa situ aja. Nanti semuanya diurus sama KBIH, dibantu juga ketua kloter gitu.
0: Fenomena kursi kosong pada pemberangkatan haji bisa terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari batal berangkat karena sakit, hamil, pindah kloter atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan berkat skema mutasi masuk, hingga 9 Mei, sisa open seat tinggal 42 kursi. Jatah kursi kosong biasanya akan dimasukkan di kloter Pamungkas atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya dan diisi oleh jemaah haji cadangan yang telah mengonfirmasi pelunasan BP berdasarkan urutan teratas. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Berikutnya kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Ratusan pendukung Partai Nasionalis Prancis Les Patriots menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan istilah Brexit.
1: Aksi berlangsung di kawasan Place des Pyramides, Paris, Sabtu waktu setempat. Para demonstran membawa bendera Prancis dan berbagai poster bertuliskan wacana Prancis keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Dalam aksi tersebut, pemimpin Partai Les Patriots, Florent Philippot, merobek bendera Uni Eropa, lalu melemparkannya ke tanah di hadapan massa pendukung. Dalam orasinya, para peserta aksi mengecam kebijakan Uni Eropa, mulai dari perjanjian perdagangan, aturan migrasi, hingga dukungan terhadap Ukraina. Mereka menilai Prancis telah kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi akibat dominasi kebijakan Uni Eropa. Demonstrasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Eropa pada 9 Mei, yang di sejumlah negara justru dirayakan kelompok pro-Uni Eropa. Partai Les Patriots sendiri didirikan oleh Florent Philippot pada tahun 2017 setelah keluar dari Partai Nasional Rally. Sejak itu, partai tersebut aktif mengampanyekan Brexit dan penolakan terhadap integrasi Uni Eropa yang lebih dalam. Meski dukungan terhadap Brexit belum menjadi arus utama di Prancis, aksi ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang menuntut pengembalian penuh kedaulatan nasional dari Uni Eropa.
0: Masih dari benua biru, ribuan demonstran turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai lebih memprioritaskan belanja militer dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di pusat kota Berlin pada Sabtu. Para demonstran membawa berbagai spanduk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam aksi tersebut, sebuah kendaraan membawa sosok yang menyerupai Kanselir Friedrich Merz memeluk replika bom atom. Demonstran menyebut

0: Ini berlangsung di tengah perdebatan panjang di Jerman mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan komitmen militer negara tersebut di dalam NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, Berlin meningkatkan investasi militer melalui dana khusus pertahanan senilai 100 miliar euro atau lebih dari 2.000 triliun rupiah. Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sebagian warga Jerman terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan peningkatan belanja militer pemerintah.
1: Sejumlah negara di Eropa merayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan. Serangkaian perayaan gelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua. Informasinya sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Selamat sore menuju malam, sampai berjumpa besok.
0: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun hari kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Hari kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.

0: Video pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap seorang siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung dikata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh.
0: CCTV merekam dua pencuri sepeda motor ketika menggasak sebuah sepeda motor di perumahan Cakung Residence 2, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi 7 Mei 2026. Namun sesaat setelah mencuri motor incarannya, aksi para pelaku dipergoki seorang anak yang sedang bermain sepeda. Diduga panik dan takut sang anak berteriak memanggil warga, kedua maling ini kemudian meninggalkan motor curian dan melarikan diri.
2: 6 pagi itu, dia masuk, dan jam 6 lewat 2 itu kan dia kesini kan, dia nggak berhasil di sini karena pertama dia ngeliat anak kecil, mungkin dia panik juga dan kemungkinan dari luar ada warga yang mau keluar juga, jadi panik dia pergi dan motor ditinggal di sini.
0: Meski peristiwa itu terekam jelas kamera pengawas, pemilik

0: pemilik kendaraan memilih untuk tidak melapor ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya pencurian uang kotak amal musola di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dengan merusak gembok kotak amal menggunakan gunting beton. Nah, sementara itu seorang pemuda terekam kamera pengawas saat mencuri setumpuk biji kakao yang tengah dijemur di halaman masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Seorang laki-laki melakukan aksi pencurian kotak amal di Musola Al-Ikhwan di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Cetak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari lalu. Pelaku beraksi seorang diri dan membekali diri dengan gunting beton untuk membobol kotak amal. Pelaku dengan leluasa melancarkan aksi pencuriannya karena kondisi musola yang sepi. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dari dalam kotak amal. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan kepolisian Resor Magelang.
2: Terima informasinya oleh Polsek Mungkit dan pada hari Jumat pagi harinya sekitar jam 8 itu jajaran Polsek Mungkit sudah datang dan mengolah TKP. Saat ini sudah kita lakukan penyelidikan ya.
1: Aksi pencurian yang viral di media sosial ini terjadi di halaman Masjid Baitur Rahman Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang lalu. Seorang pemuda mengambil setumpuk biji kakao yang sedang dijemur pemiliknya di halaman masjid. Saat dijumpai Sabtu siang, korban mengaku baru menyadari aksi pencurian tersebut ketika hendak mengumpulkan biji kakao karena cuaca yang mendung. Akibat aksi pencurian ini, korban menelan kerugian sekitar Rp2 juta.
3: Tadi ngambil anak-anak, kita mendung begini.
4: Saya ke rumah. Katanya nih. Katanya ke rumah. Baru mana kita nih, Pak?
1: Kasus sudah dilaporkan ke polisi karena korban sudah 4 kali menjadi korban pencurian. Aksi pencurian kabel listrik milik PLN terjadi di jalur Pantura Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Pelaku terdiri dari dua orang yang saling berbagi tugas untuk membongkar kabel dari gardu listrik. Pelaku menggasak kabel listrik sepanjang 36 meter. Pasca pencurian, petugas PLN sudah datang ke lokasi untuk mengecek kondisi gardu dan jaringan listrik. PLN juga sudah melaporkan kasus pencurian kabel ini ke polisi. Selain mengganggu jaringan listrik, pencurian kabel ini juga menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Kepolisian Sektor Bangil kini sedang memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, aparat Polsek Gubeng, Surabaya telah meringkus pelaku curanmor lintas kota setelah menjebaknya dengan menyamar sebagai pembeli motor lewat media sosial Facebook. Nah, sementara itu, di lokasi lain di Jakarta Pusat, pelaku penjamretan bertato naga ditangkap usai merampas ponsel milik warga yang tengah berolahraga.

0: Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku Jonathan, 23 tahun, saat mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya di sebuah rumah makan di Surabaya. Saat korban sibuk melayani pembeli, pelaku keluar dan membawa kabur motor setelah mengetahui letak kunci kontak yang disimpan di dalam lemari. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung menjual motor tersebut pada hari yang sama melalui Facebook dengan harga yang murah. Mengetahui hal itu, polisi menyamar sebagai pembeli dan mengatur transaksi di kawasan Peloso Tambak Sari. Saat bertemu di lokasi, pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berulang kali melakukan aksi serupa di Surabaya, Lamongan, Sleman, hingga Bali.
1: Cara cari kerjaan melalui Facebook, kemudian bekerja sehari, dua hari, habis itu sasaran baru diambil motor dibawa kabur.
2: Untuk motor-motor curiannya dijualnya kemana?
1: Jadi untuk motor curian ini dijual melalui Facebook. Jadi anak ini memang tergolong orang anak yang

0: Das karena dia tidak mau ketemu sama dengan penadahnya, dia lewat Facebook, jadi sistemnya dengan sistem COD.
1: Modusnya pelaku berpura-pura melamar kerja lalu mencuri motor teman kerja atau majikan. Kini pelaku ditahan dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kamar hotel di Jalan Samudra dan menangkap 3 pelaku curanmor beserta 2 airsoft gun. Ketiga tersangka berinisial FR, MS, dan HS, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Mereka ditangkap setelah polisi menyelidiki laporan pencurian motor Honda Scoopy milik warga di kawasan Tambak Sari. Dari penggeledahan, polisi menyita airsoft gun jenis Glock, kunci T, mata kunci modifikasi, dan sejumlah barang bukti lainnya.
2: Jadi dia setiap beraksi itu menggunakan airsoft gun jenis Glock. Jadi kalau ditanya ini untuk apa, ini untuk jaga-jaga. Pokoknya kalau sampai nanti pada saat main itu apa namanya korban atau ada warga yang teriak-teriak dan sebagainya, nah itulah mau di lawan pakai dengan airsoft gun yang dia pegang itu.
1: Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di lokasi lain, seorang pria bertato naga merintih kesakitan saat dikirim ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Imam Bonjol pada Sabtu pagi. Awalnya petugas mengira insiden tersebut hanya kecelakaan biasa. Namun, kedok pelaku terbongkar saat seorang warga yang sedang berlari pagi meneriakinya sebagai penjamret. Pelaku bersama seorang rekannya yang kabur baru saja merampas ponsel milik korban di perempatan Jalan Imam Bonjol. Saat melarikan diri ke arah Bundaran HI dengan melawan arus, motor pelaku menabrak kendaraan lain hingga terjatuh. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit ponsel milik korban serta sebuah kunci letter T.
3: Pertama tadi yang terjadinya laka lantas awal itu ada laporan dari anggota Brigadir Manalu melaporkan bahwa ada laka lantas di TL Imam Bonjol. Setelah di cross check ternyata ada kejadian tindak pidana penjamretan handphone. Anggota meluncur ke TKP, ternyata kecelakaannya disebabkan oleh lawan arah dari TLKPU yang dilawan oleh pelaku penjamretan. Kemudian tersangka diamankan oleh anggota dan diserahkan ke Polsek Menteng.
1: Sebelumnya pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi lain, pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Di lokasi lain di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim telah menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
1: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
5: Yaitu yang berisi sisi terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga 1 juta rupiah.
1: Ini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
6: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
1: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, petugas Lapas dan BNN Kabupaten Blitar Jawa Timur telah menggelar tes urin terhadap puluhan pegawai Lapas kelas 2B Blitar. Sejumlah barang terlarang ditemukan dan dimusnahkan. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, petugas gabungan menggelar razia narkoba di Lapas kelas 2B Purwodadi.
1: Puluhan pegawai lapas kelas 2B Blitar, Jawa Timur menjalani tes urin akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba. Petugas BNN Kabupaten Blitar memeriksa setiap sampel urin secara teliti. Hasilnya seluruh pegawai dinyatakan negatif dari kandungan zat terlarang. Pihak lapas juga melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga binaan. Dari hasil razia, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
7: Terus juga kita telah mengadakan penggeledahan. Ini hasil hari ini, penggeledahan hari ini, dan akan kita musnahkan bersama hasil penggeledahan yang bulan lalu. Jadi kita habiskan semua hari ini, kita bakar. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadi lapas Blitar yang bersih.
1: Sebelumnya, Lapas Blitar sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik sewa kamar sultan bagi narapidana korupsi. Kini 3 oknum pegawai masih menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Aparat gabungan bersama Polres dan Kodim Grobogan menggelar razia di seluruh ruang tahanan Lapas kelas 2B Purwodadi. Setiap sudut kamar diperiksa untuk mencari ponsel ilegal dan narkoba yang berpotensi digunakan mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. Selain razia, petugas lapas dan warga binaan kasus narkoba juga menjalani tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif dari penyalahgunaan narkoba.
8: Alhamdulillah tidak ditemukan narkoba, tidak ditemukan handphone, yang ada hanya alat-alat logam, korek api, dan beberapa tali, yang mana ini sudah kita laksanakan secara intensif juga setiap 1 minggu 2 kali untuk pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, dan tentunya kami melibatkan teman-teman aparat penegak hukum yang lain.
1: Pihak lapas menegaskan razia dan tes urin akan terus dilakukan secara rutin sebagai komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan ponsel ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing terkait dengan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi memanfaatkan sistem digital lintas negara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usajeda, tetaplah bersama kami.
9: Isu penting tak cukup dilihat dari

0: satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Informasi selanjutnya, Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing terkait dengan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Para pelaku berhasil memanfaatkan sistem digital lintas negara. Sementara itu, pelaku curanmor ditangkap saat sedang istirahat di lokasi persembunyiannya di kawasan Desa Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap ratusan warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing.
7: Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir. Pelaku yang berhasil kita amankan jumlahnya mencapai 321 orang. Ini dengan perincian dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang, warga negara Myanmar sebanyak 13 orang, warga negara Malaysia sebanyak 3 orang, warga negara Thailand sebanyak 5 orang, dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang.
6: Polisi menangkap pelaku curanmor saat beristirahat di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku berinisial AK dan MF melakukan aksi pencurian sepeda motor di areal parkir salah satu minimarket di Jalan Setiabudi Medan pada 6 Mei lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku.
8: Si tersangka ini sudah melakukan sebanyak 4 kali pencurian. Sepeda motor pertama di wilayah Langkat juga sudah kita hubungi untuk Polres Langkat, kemudian Belawan, dan dua di wilayah Sunggal.
6: Irisnya, salah satu pelaku MF masih tergolong anak di bawah umur, sedangkan satu pelaku AK adalah residivis kambuhan.
5: Ke kasus lain, ada seorang polisi di Lampung tewas ditembak komplotan curanmor. Berikutnya, di lokasi lain, seorang pemuda menyerahkan diri ke polisi setelah menghabisi nyawa kekasihnya di Pandeglang, Banten. Di lokasi berikutnya, di Karawang, polisi membongkar makam bayi 17 bulan yang diduga menjadi korban penganiayaan.
9: Seorang anggota Direktorat Intel Kampolda Lampung tewas setelah ditembak komplotan pelaku curanmor di Bandar Lampung. Peristiwa penembakan terhadap polisi berpangkat brigadir tersebut terjadi di depan toko roti di Jalan Zapagaralam, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu sekitar pukul 6 pagi. Sebelumnya korban memergoki dua pria diduga pelaku curanmor sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor yang terparkir di area toko. Korban berupaya menggagalkan aksi curanmor tersebut dengan menegur para pelaku. Setelah ditegur, salah satu pelaku ini diduga langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah anggota polisi berusia 32 tahun tersebut. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri berboncengan dengan pelaku lainnya. Polda Lampung telah membentuk tim khusus untuk memburu kedua pelaku.

0: pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Identitas pelaku mulai diidentifikasi melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi.
1: Untuk awal, dua orang. Ada dua orang, tapi akan kita kembangkan terus. Sekarang sedang dapat penyelidikan, pengejaran baru satu.
2: Ada satu luka tembak?
3: Satu luka tembak, ya.
1: Satu.
0: Inilah pelaku tindak pidana pembunuhan berinisial Ongki atau Oka. 28 tahun saat digiring petugas menuju Mapolres Pandeglang, Banten, Sabtu. Pelaku diamankan setelah sebelumnya memilih untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Banjar usai menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Identitas korban diketahui bernama Devi, 27 tahun yang merupakan warga Kecamatan Saketi. Peristiwa berdarah ini terjadi di rumah milik pelaku yang berlokasi di Kampung Kadu Jangkung, Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Setelah menyerahkan diri, pelaku kemudian langsung diserahkan kepada unit tindak pidana hukum Satreskrim Polres Pandeglang. Berdasarkan penyelidikan, motif utama yang mendorong pelaku melakukan aksi keji tersebut adalah rasa sakit hati yang mendalam terhadap pernyataan korban. Pelaku mengaku tidak terima karena korban diduga telah mengeluarkan kata-kata yang menghina orang tua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan ini dilakukan secara spontan, tidak ditemukan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum insiden terjadi. Sabtu pagi, warga desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Karawang, telah mempersiapkan proses pembongkaran makam Trialdo Pratama, bayi berusia 17 bulan yang tewas diduga menjadi korban penganiayaan oleh pacar ibunya. Sebelumnya kecurigaan keluarga muncul setelah saat meninggal dunia, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam serta luka yang diduga bekas gigitan. Merasa tidak menerima atas kematian yang dinilai tidak wajar, pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke unit PPA dan PPO Polres Karawang. Setelah 25 hari dimakamkan, Sabtu siang jenazah korban akhirnya dieksumasi untuk menjalankan proses otopsi. Polisi menyebut proses ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut penyebab pasti kematian korban. Untuk hasil autopsi, pihak kepolisian masih menunggu pemeriksaan dari Bitdokes Polda Jabar. Sementara itu, pasca meninggalnya korban, Ridwan, yang merupakan pacar ibu korban, dikabarkan menghilang dan belum diketahui keberadaannya.
4: Dari kasus narkoba, ada seorang pengedar narkoba di Kabupaten Siak Riau ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 20 kg. Adapun di ibu kota, peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di Jakarta Barat digagalkan polisi. Pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung narkoba ke dalam lapas atau ke dalam tas plastik.

0: Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di wilayah Jakarta Barat. Seorang pengedar narkoba berinisial A ditangkap di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung etomidet ke dalam tas plastik lalu diletakkan di tepi jalan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 120 cartridge rokok elektrik mengandung etomidet yang disimpan dalam kantong plastik merah yang dibungkus kardus. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual barang terlarang tersebut seharga 3 hingga 5 juta rupiah per buah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran etomidet. Etomidet merupakan obat bius untuk tindakan medis yang disalahgunakan.
1: Adapun barang bukti yang telah kami amankan yaitu 120 buah cartridge yang berisikan etomidet dengan kisaran harga jual sekitar 3-5 juta rupiah. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Di lokasi terpisah, personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Riau. Seorang pria berinisial DM ditangkap di salah satu bengkel di Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu

0: berat lebih dari 20 kg yang disembunyikan di dalam truk tronton. Puluhan kilogram sabu yang dikemas dalam 20 bungkus plastik ini diduga hendak dikirim ke wilayah Jambi. DM mengaku mendapatkan sabu dari bandar di Dumai.
1: Adapun pengungkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sekitar pukul 19 WIB di bengkel Diori Motor, Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pelaku yang diamankan berinisial D. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 20 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 kg.
0: Penyidik saat ini masih meminta keterangan pelaku untuk mengungkap bandar dan jaringan pengedar narkotika di wilayah Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura hendak sholat, ada seorang pria terekam CCTV saat membobol kotak amal di sebuah musola di Jombang, Jawa Timur. Pelaku menggondol uang ratusan ribu rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Kita ke Sulawesi, tim Densus 88 anti teror dan juga Brimob melakukan penangkapan terhadap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Tugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Motong. Dalam proses penggeledahan setelah melakukan penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam sebanyak 6 buah, motor bodong, berikutnya telepon genggam dan juga kartu ATM. Dan saat ini 8 orang terduga teroris tersebut telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan ini.
1: Saudara Aceh ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
2: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
1: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
0: Pemirsa, Indonesia tengah menghadapi fase baru dalam dinamika terorisme yang lebih sunyi, namun jauh lebih berbahaya. Meski sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Indonesia dalam kondisi zero attack atau nol serangan bom terbuka, para ahli dan juga aparat keamanan memperingatkan adanya transformasi strategi yang radikal. Dari aksi fisik di lapangan menuju ke arah rekrutmen digital dan penyebaran ideologi lintas batas melalui dunia maya. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime, Evolusi Terorisme di Indonesia.
3: Inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur.
4: Pak polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri.
5: Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut?
6: Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10. Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang

0: berada pada peringkat 28. Namun lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakyan Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris.
1: Tetapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan tidak adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan, karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media.
0: Rakyan menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di satu dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial, dengan ideologi bukan lagi berbasis agama, dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Polisi Wawan Ridwan yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial.
2: Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025 kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial ya, Mbak ya. Termasuk juga ini itu sangat memiliki kerentanan. Mereka banyak terkentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah, memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi, mereka punya lebih ketetapan hati.
0: Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah.
3: Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital.
0: Juru bicara Densus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga, ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacist, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar.
4: Untuk penanganan anak, ini memang sangat

0: menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi, itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah, untuk penanganan sendiri, karena anak-anak ini diatur di dalam undang-undang anak, yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat, karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma dan lain-lain.
1: Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia.
2: Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Berikutnya, akibat ulah dua sopir truk trailer melawan arus di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, berujung tindakan polisi. Kedua sopir diberi sanksi tilang dan kedua truk dikandangkan selama 14 hari. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
7: Video seorang warga memberhentikan bus pariwisata viral di media sosial. Pengemudi bus dan penumpangnya turun beramai-ramai dan nyaris berujung bentrokan fisik. Polsek Tasikmalaya memastikan peristiwa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada November lalu.

0: Video unggahan dengan narasi terjadi pungutan liar yang ternyata tidak benar.
1: Jadi kejadiannya itu bukan pungli. Jadi saudara Edi itu kan memakai mobil bak ya, bersimpangan sama mobil bis pariwisata, kemudian nyenggol, goreslah sedikit. Bis itu berhenti, si mobil bak tersebut mengejar mobil bis tersebut, dicegatlah di tengah jalan.
0: Dua sopir truk trailer yang melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis akhirnya diamankan petugas.
2: Bahaya, bahaya. Ada kena laporan, tar. Bahaya, ayo.
0: Video menjadi viral pasca kedua sopir truk tetap melawan arah walau diadang warga. Petugas Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara kemudian mencari dua sopir tersebut dan mengamankannya di wilayah Pademangan pada Jumat malam. Kedua sopir kemudian diberi sanksi tilang dan dua truk trailer ditahan sebagai barang bukti. Kedua truk dikandangkan selama 14 hari di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Utara.

0: Video pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung di kata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh korban di media sosial.
0: Sebuah mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melintas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir lantas mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju. Tetapi kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan membakar area kabin. Untungnya, sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga sekitar lokasi kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pati, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. 2 tahun kasus ini mandek, namun akhirnya pelaku ditangkap. Lalu bagaimana mencegah kasus serupa terulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita. Proses pencarian dan evakuasi pun dilanjutkan pada hari Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI.
1: Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Sarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberi kabar kepada rekannya bahwa dirinya ikut bersama seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Tramdani mengatakan, korban ditemukan berada di

0: di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD setempat guna melakukan identifikasi lebih lanjut.
1: Alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah, ya satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit.
0: Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Meski titik keberadaan dua WNA tersebut telah diketahui, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono terus meningkat hingga Sabtu sore. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Api Dukono, sejak pagi terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.700 hingga 3.000 meter di atas puncak. Kepala Pos Pengamatan Gunung Dukono Bambang Sugiono mengatakan, aktivitas Gunung Dukono masih sangat tinggi. Setiap kali erupsi, gunung ini memuntahkan material pijar.
2: Ini Gunung Dukono energinya masih lumayan tinggi, karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia sudah menurun atau tidak, karena pipa kepundan Gunung Dukono ini sudah terbuka. Dan kantong magmanya sudah sangat dangkal, jadi setiap ada tertutup pipa kepundannya, dia langsung mengeluarkan letusan.
0: Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
3: Dua warga negara Singapura dan satu warga negara Indonesia ditemukan meninggal di Gunung Api Dukono, Maluku Utara. Seluruh korban hilang telah ditemukan, namun kita akan pantau situasi terkini di RSUD Tobelo, Halmahera Utara. Bersama jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi. Selamat malam, Rusdi. Rusdi, saat ini Anda sedang berada di rumah sakit. Nah, mungkin Anda boleh ceritakan situasi terkini di sana. Apakah memang keluarga dari korban yang sudah berhasil teridentifikasi ini juga sudah ada ataupun masih berada di rumah sakit?
4: Diana, dari Tobelo kami laporkan saat ini saya berada di rumah sakit umum RSUD setempat, di mana setelah ditemukannya jenazah dua orang yang diduga warga negara asing asal Singapura ini saat ini jenazah atau kerangkanya ini sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah. Nah, untuk sementara saat ini tim DCI dari Polda Maluku Utara ini nantinya akan bergerak ke rumah sakit umum daerah nantinya bergabung dengan dokter di rumah sakit ini dan juga perawat. Mereka akan melakukan identifikasi begitu kepada dua jenazah atau kerangka yang dibawa tadi, Diana. Dan sejauh ini kami belum melihat dari keluarga dua korban. Tadi kami sempat memantau, ini sama sekali kami belum melihat apakah sudah datang atau belum naming. Namun kami melihat ada beberapa hari kemarin ini dari perwakilan dari Dubes Singapura untuk Indonesia ini sudah beberapa hari memantau pergerakan untuk pencarian dua warga mereka, begitu, Diana. Dan Diana, kami informasikan juga bahwa sebelumnya tim SAR gabungan ini juga menemukan dua warga negara asing ini tertimpa material yang cukup tebal, Diana. Kalau kita melihat ini mereka sangat ekstra sekali untuk bagaimana untuk melakukan evakuasi, begitu, Diana. Memang tim SAR gabungan ini yang mereka tadi memang berapa kali mengalami kendala hujan, cuaca yang kurang bersahabat, kemudian tiba-tiba terjadi erupsi dan beberapa kali mereka kemudian mundur, begitu, dan tekad yang kuat dibantu oleh masyarakat membuka setempat kemudian tim SAR berhasil melakukan evakuasi dua warga yang tertimpa material runtuhan abu vulkanis, begitu, Diana.
3: Oke, berarti sebenarnya proses evakuasi sempat terkendala. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu tim SAR sudah menyatakan, sudah memetakan begitu ya posisinya, tapi terkendala karena erupsi tadi yang bertubi-tubi masih terus terjadi. Rusdi, tapi kalau bicara soal kronologis, tentu kan sejak 17 April lalu sebenarnya sudah dikeluarkan larangan pendakian bagi mereka yang hendak ke Gunung Api Dukono, begitu. Tapi sebenarnya bagaimana cerita yang Anda dengar? Kenapa bisa masih tetap ada pendaki yang naik ke Gunung Api Dukono padahal sebenarnya himbauan ataupun larangan untuk tidak naik gunung itu sudah dikeluarkan sejak April?
4: Baik, Diana, berdasarkan dari pos pengamatan, ini mereka kemudian rekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 17 April. Ini sudah larang para pendaki untuk melakukan pendakian di puncak Gunung Dukono. Lagi-lagi, Diana, sejauh ini yang kami melihat bahwa kebanyakan orang yang melakukan traveling untuk naik ke atas puncak ini mereka melalui beberapa jalur yang memang terbuka bebas begitu tanpa adanya laporan dari pemerintah daerah, terus kemudian mereka juga tidak memverifikasi informasi dari pos pengamatan. Ini mereka kalau dibilang lalai sih iya Diana, karena mereka sama sekali ini dibenarkan oleh kepala pos pengamatan Dukono itu sendiri, Bambang Sugiono, mengatakan bahwa sejauh ini mereka belum mendapatkan adanya orang-orang yang mendaki ke Gunung Dukono ini. Mereka sama sekali tidak misalnya mampir ke kantor dan kantor pos pengamatan Gunung Dukono menanyakan situasi ataupun di gunung tersebut. Ini sama sekali mereka tidak lalu Diana, sehingga mereka bergerak dengan secara sendirian. Ada juga yang guide-guide yang lokal juga, dan sejauh ini Diana ada tadi keterangan ya disampaikan oleh Kapolres Halmahera Utara begitu, bahwa sudah ada 6 saksi yang sudah diperiksa sejauh ini. Nah, untuk 2 orang yang sebagai pemilik travel atau dan juga guide ini mereka sudah diperiksa dan masih sebatas saksi begitu, belum ditahan. Namun mereka ini tidak bisa keluar dari Kabupaten Halmahera Utara begitu, Diana.
3: Oke, berarti pendisiplinan begitu ya telah ataupun penertiban itu telah dilakukan. Tapi sampai sekarang, Rusdi, ini kan erupsi masih terus terjadi. Bagaimana imbauan kepada masyarakat sekitar?
4: Baik, Diana, benar sekali. Erupsi yang tercatat hingga sejak ini yang paling terbesar berdasarkan data dari BVMBG. Ini tercatat ada 42 erupsi yang sangat besar. Nah, erupsi yang kecil itu sekitar 92 erupsi. Dan aktivitas kalau kita melihat ini masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini jauh ini masih aman begitu, karena memang erupsi yang terjadi pada Jumat kemarin itu, ini memang kalau kita lihat ini debunya luar biasa. Namun lagi-lagi Diana, hujan yang intens hujan di Kabupaten Halmahera Utara ini cukup tinggi, sehingga abu itu cepat sekali dibersihkan. Aktivitas warga juga sampai sekarang juga seperti biasa begitu Diana.
3: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan analisa lengkap Anda dari RSUD Tobelo Halmahera Utara, The Journalist Transmedia Rusdi Samsi melaporkan. Terima kasih. Informasi lainnya, kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 orang tewas dan 4 lain yang mengalami luka serius akibat musibah ini. Kecelakaan terjadi pada hari Minggu pagi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan 2 unit truk dan 3 mobil. Seluruh kendaraan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat, namun jumlahnya bertambah saat korban sampai di rumah sakit, sehingga korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dugaan polisi, kecelakaan bisa dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
5: Ya, hari ini ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
6: Ada korban jiwa, Pak?
5: Untuk korban, tadi anggota kita sudah ke rumah sakit di SPH.
3: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat. Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo pada Sabtu siang. Sementara itu di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain.
7: Yang merah nih, enggak. Oh, yang merah ya Allah, masih iya, juga loh, Mas.
8: Semua.
9: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura yang mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga warga Tabanan Bali baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi

0: para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
1: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun

0: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran kawasan Citaya menuju Bojonggede Kabupaten Bogor. Orang tua korban nangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
1: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip kan. Dia nyalip ngedapet senggolan, Pak. Senggolan saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan, itu kurang jelas, Pak. Soalnya saya juga jatuh.
2: Mobil dari arah mana berarti?
1: Dari arah sana.
2: Berlawanan.
0: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
3: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax selangka. Jika ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
4: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
5: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulau Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
4: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
6: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin terutama terkait dengan penaikan perubahan kepingan harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke sedia-sedia.
4: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
4: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, tim Densus 88 anti-teror dan juga BRIMO penangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mbotong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Petugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Mbotong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 senjata tajam, motor bodong, telepon genggam, dan juga kartu ATM. 8 orang diduga ataupun terduga teroris ini telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan.

0: kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
1: Saudara Aci ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah dia beli semua.
2: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
1: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
0: Pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Sementara di lokasi lainnya di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
3: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
4: Yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
3: Kini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
5: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
3: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam langsung kocar-kacir ke area persawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi judi Sabung Ayam yang berada di tengah permukiman warga di Mangaran, Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik

0: Katakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor ayam aduan. Hingga Minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo, sementara 5 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.
1: Senakan tindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih seputar satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
2: Ini juga taring, ini karena ini jempol begini. Oke. Okay. Acang-acang ambil batu juga.
3: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
4: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
5: Oh, langsung menerkam begitu?
4: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
3: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
6: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
7: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
6: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
3: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
8: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
3: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama jadi perhatian, bahkan perhatian Menteri Sosial mengutuk keras tindakan tersebut. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Permedan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
8: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
7: Tertinggi itu 260.
9: Apa yang terjadi pada saat itu?
7: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Ya.
10: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
11: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
12: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
11: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
12: Ultra Flu?
11: Flu reda.
13: Tegasan.
11: Dengan kemasan baru.
14: Menteri Sosial mengutuk keras tindakan predator anak yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial usai acara dialog Mensos dan Gubernur Jawa Timur soal LKS di kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, menyatakan pihaknya kini fokus untuk mendampingi secara psikologis bagi para korban, terutama santriwati yang dihamili oleh pelaku. Pihak Kemensos telah menerjunkan tim dari Sentra Pati untuk berkoordinasi dengan polisi guna mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, lembaga pendidikan tersebut terancam ditutup dan seluruh santri akan dipindahkan ke pusat pendidikan lain yang lebih aman. Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Pasalnya masih jauh lebih banyak pondok pesantren yang memberikan pelayanan dan juga pendidikan moral baik yang baik bagi generasi muda. Saat ini para korban terus mendapatkan pengamanan dan pemulihan trauma dari berbagai pihak agar masa depan mereka tidak hancur akibat perbuatan bejat sang predator.
15: Kita tahu sudah ada ditangani bersama ya, dan kita mengutuk keras itu. Nah, santri-santrinya juga sudah diidentifikasi. Kalau nanti lembaganya ditutup, mungkin santri-santrinya akan dipindahkan ke pesantren yang lain. Itu dalam perencanaan Kementerian Agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik. Santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk hukuman yang sekeras-kerasnya.
14: Seorang kiai yang mengelola pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Ironisnya, kasus pertama sempat dilaporkan pada 2024 lalu, namun kasusnya mandek. Meski saat ini tersangka sudah ditahan, bagaimana mencegah kasus ini tidak terulang kembali? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam Mas Revo, sepertinya audionya masih
0: di mute. Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Menko Pangan.
14: Mas Revo, sudah bisa menjawab? Apa mungkin audionya?
1: Iya, Diana.
14: Ah, oke, okay, baik. Sudah terdengar dengan baik. Mas Revo, ini kan sebenarnya polisi sudah menerima aduan terkait terduga ataupun orang yang berinisial AS ini sejak 2024. Tapi baru di tahun ini AS ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang membuat polisi ragu menangani kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku ini berada di lingkungan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan?
1: Iya Diana, kalau kita melihat bahwa laporannya sebenarnya sudah masuk dari tahun 2024, tapi kemudian pengusutannya baru tahun 2026 gitu ya. Ini merupakan hal yang sebenarnya kita sayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada beberapa kondisi yang seringkali membuat persoalan dugaan kekerasan seksual di pesantren itu mengalami beberapa apa yang mungkin bisa kita katakan hambatan gitu ya, karena ada beberapa faktor sosial, budaya gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Kadang-kadang memang aparat kemudian melihat kalau misalkan terjadi laporan dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi agama, bisa jadi mereka ada hambatan, misalnya hambatan psikologis, khawatir muncul resistensi massa menyerang institusi agama, dan hal-hal yang memang mungkin itu akan dianggap menghambat penyidikan gitu ya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat korban sudah bersuara, dan korban bersuara ini kan tidak mudah juga bagi mereka gitu, apalagi di lingkungan pesantren yang relasi ada beberapa hal, misalnya ada penghormatan terhadap pengasuh pondok pesantren, ada kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah relasi kuasa di situ ya Diana ya. Nah, karena itulah kemudian ketika korban sudah bersuara, wajib hukumnya sebenarnya aparat penindak hukum ini menindaklanjuti laporan-laporannya dan kemudian menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya gitu ya, karena dengan menegakkan hukum itulah kemudian kita bisa menjaga marwah sebenarnya dari institusi agama itu gitu ya. Karena kita harus membedakan mana penghormatan terhadap pemuka agama dengan penegakan hukum gitu. Dengan melakukan penegakan hukum, maka disitulah kemudian kita bisa jaga marwah dari institusi keagamaan itu sendiri juga Diana.
14: Sepakat Mas Revo, karena sebenarnya pondok pesantren ini dinilai terutama ketika orang tua menaruh anaknya di pondok pesantren ini karena dianggap sebagai pusat pendidikan moral dan juga keagamaan. Sehingga memang perilaku melanggar hukum yang melibatkan pemuka agama misalnya atau agama apapun itu begitu ya, kerap sulit diselesaikan karena tadi yang Mas Revo sampaikan ada relasi kuasa, kemudian takutnya ada resistensi juga dari massa dan juga ada sulit melunturkan rasa hormat kepada pemuka agama. Nah, kalau kita balik Mas Revo perspektifnya dari masyarakat, menurut Anda sebenarnya bagaimana masyarakat bersikap dalam kasus ini ataupun kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual kepada santri ataupun santriwati yang melibatkan juga dengan pemuka agama, agama apapun itu?
1: Iya Diana, sebenarnya kan kalau misalkan dalam kultur budaya kita gitu ya, pondok pesantren itu kan merupakan salah satu yang dianggap sebagai benteng moral gitu ya. Banyak masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren karena memang ingin meningkatkan pengetahuan keagamaan dari anak masing-masing gitu lah. Nah, itu mungkin yang kemudian jika terjadi sebuah tindak kekerasan seksual atau penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum di lingkungan pesantren, maka efek kejutnya itu menjadi lebih terasa gitu ya. Hal yang sama sebenarnya kalau misalkan kita yang terjadi di lingkungan universitas, misalnya kita memandang bahwa universitas adalah kalangan cerdik cendekia gitu ya, mencetak intelektual gitu, tapi ketika terjadi pelanggaran hukum di sana, apalagi penyalahgunaan pelanggaran hukumnya adalah kekerasan seksual, maka efek kejutnya juga menjadi lebih terasa gitu di masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini tentu kalau misalkan terjadi hal dugaan kekerasan seksual di kalangan pesantren ataupun di kalangan

0: institusi pendidikan tinggi ataupun di institusi pendidikan lainnya gitu Diana ya. Yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian kita mendukung aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum itu sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai kemudian karena penghormatan terhadap sosok tokoh dan sebagainya itu kemudian mengurangi atau melemahkan proses penindakan hukum gitu. Nah, tentunya kemudian dalam hal penindakan hukum ada hal-hal yang memang sudah ada protap-protapnya gitu ya, ada prosedur tetapnya gitu ya. Dan masing-masing pihak tentu harus menghormati, baik itu dari pihak masyarakat, kita mendukung penindakan hukumnya, kemudian dari pihak korban maupun dari pihak terduganya gitu ya, sama-sama harus menghormati proses hukum yang berlaku. Ada tentunya dengan adanya penindakan hukum yang tepat ini, justru disitulah kemudian kita bisa menegakkan kembali gitu marwah dari institusi pendidikan yang ada, karena jangan sampai kemudian muncul anggapan kalau misalkan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, maka penegak hukum melakukan proses penindakan hukumnya secara terbang pilih. Itu yang tentu tidak ingin kita harapkan ya Diana.
1: Tentu Mas Revo, karena tentu selain juga dengan menegakkan hukum begitu ya, tentu harus ada pengawasan yang ditambah begitu. Terlebih kalau di pondok pesantren kita ketahui mungkin ada yang mungkin sistemnya seperti boarding school ataupun semua tinggal dalam satu asrama begitu ya Mas ya. Sebenarnya seperti apa pengawasan yang harus mungkin lebih ditingkatkan atau dijalankan dalam kehidupan pesantren atau setiap sekolah yang menganut sistem asrama atau boarding school seperti ini?
0: Ya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual memang rentan terjadi di lingkungan pendidikan yang menerapkan sistem asrama gitu Diana ya. Ini tentu tidak hanya terjadi di pesantren tapi juga di beberapa sistem boarding school yang lain gitu ya. Problemnya sama, di situ ada persoalan relasi kuasa gitu ya, sehingga seringkali kemudian pelaku menggunakan kekuasaannya untuk menekan korban. Gitu ya. Kemudian ada dalih juga penyalahgunaan kewenangan dalam hal spiritual misalnya dalam konteks yang di pesantren. Gitu ya. Tapi yang pasti harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran bagi para siswa atau santri di pondok pesantren maupun di boarding school. Untuk mengetahui hak-hak dan batas-batas yang mengenai tubuh mereka, gitu ya. Jika memang terjadi sesuatu, maka mereka harus speak up, gitu. Nah, saluran speak up-nya itulah kemudian yang harus dibuka oleh institusi. Dalam konteks misalnya pesantren, maka pengawasan ini di Kementerian Agama, gitu ya. Tapi dalam boarding school yang lain, misalnya di Kementerian pendidikan, misalnya pendidikan baik itu Dikdasmen maupun Dikti Saintek gitu ya. Nah, SOP atau pusat pelaporan harus ada, kemudian misalkan kemudian jika perlu, bahkan ini bukan jika perlu tapi seharusnya ada di CCTV yang dipasang di ruang-ruang publik misalnya, dan kemudian ada larangan-larangan misalnya interaksi tertutup, interaksi antara santri dan pengasuh misalnya, atau dari siswa dengan pengasuhnya di ruang tertutup gitu ya, mengurangi hal-hal demikian. Yang pasti kemudian yang memang harus dimiliki juga bagaimana kemudian di setiap institusi pendidikan ini memiliki satuan tugas penindakan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga kalau misalkan terjadi dugaan kekerasan seksual, para korban ini tahu mereka harus melapor kemana dan kemudian penindakannya seperti apa. Dan ini yang kita rasa harus dimiliki oleh setiap institusi pendidikan yang menerapkan boarding school, baik itu di sekolah umum maupun di pesantren Diana.
1: Jadi tidak hanya memperketat dari segi pengawasan eksternal, tapi juga mungkin dari kultur ataupun mengedukasi mereka yang terlibat di dalamnya supaya tidak takut untuk melaporkan begitu ya. Dan setiap laporan juga dianggap dengan serius ataupun ditindaklanjuti dengan serius. Mas Revo, setelah terduga pelaku yang disebut

0: sebagai pengasuh pondok pesantren di Pati Jawa Tengah ini ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan sebenarnya ada juga wacana untuk mencabut izin pondok pesantren ini. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, bagaimana ya membuat jera para pelaku pelecehan seksual di pondok pesantren ini? Apakah memang hanya dengan mencabut izin ponpes ini sudah cukup, atau mungkin itu adalah langkah pertama dan utama yang cukup tepat begitu?
1: Ya, dalam konteks sekarang kan memang pesantren yang di Pati itu sudah ditutup gitu ya, dan kemudian santrinya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain gitu. Tapi tentu saja ini tidak cukup gitu ya, Diana ya. Tentunya bagaimana kemudian membuat sebuah protap yang baik gitu di Kementerian Agama. Kalau kita bicara dalam konteks pesantren misalnya, karena ini ranahnya ada di Kementerian Agama, maka penting bagi Kementerian Agama untuk membuat sebuah prosedur tetap di lingkungan-lingkungan pesantren supaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, karena memang kasus-kasus seperti ini kan berulang kali terus terjadi ya Diana ya, tidak hanya di Pati tapi juga beberapa sebelumnya terjadi di Jombang, Tasikmalaya dan juga beberapa daerah-daerah yang lain. Nah, karena ini kasus yang terus berulang, maka kita tentu mendesak Kementerian Agama bisa melakukan evaluasi secara mendasar dan kemudian menetapkan prosedur tetap gitu. Bagaimana kemudian pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di kalangan di lingkungan pesantren ini bisa terjadi. Hal yang sama juga yang kita harapkan terjadi di institusi-institusi yang lain gitu ya Diana ya, tidak hanya di pesantren sebenarnya. Karena kita lihat juga sebenarnya Diana, pesantren ini kan banyak juga yang jangan sampai kemudian ini dikebiah-uyah juga ya Diana ya, karena banyak juga pesantren yang memiliki sumbangsih yang luar biasa gitu ya terhadap negara negeri ini gitu. Tapi jangan sampai juga kemudian karena ulah satu oknum itu juga mencederai pesantren yang lain. Tapi kiranya kalau misalkan hal seperti ini tapi ternyata memang pada kenyataannya berulang, maka penting membuat sebuah prosedur tetap. Kita rasa bahwa harus ada semacam satgas pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren itu harusnya mutlak ya dilakukan. Selain kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa para santri dan santriwati itu juga harus memiliki pemahaman dan terkait dengan tubuh mereka gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika mereka menjadi objek kekerasan seksual, maka kemudian mereka berdiam diri, karena harus disadarkan pula bahwa relasi kuasa yang sering kali terjadi ini jangan sampai kemudian merugikan masing-masing hak dari masing-masing santri gitu ya Diana ya. Jadi ini memang harus menyeluruh gitu, dari sisi yang seperti tadi Diana sampaikan, di internal para santrinya juga harus diberi kesadaran, tapi di secara institusi, secara kelembagaan, maka perlu dibuat sebuah mekanisme bagaimana terkait dengan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. Jangan sampai ini kemudian menjadi hal yang terus berulang, sehingga itu merusak citra pesantren yang selama ini kita tahu bahwa pesantren ini juga memiliki sumbangsi yang luar biasa di negara ini, Diana.
0: Baik, kita harapkan kasus ini juga jadi pembelajaran bagi semua, dari segi internal edukasi seksual juga dikuatkan, dan juga penjagaan dan juga pengawasan dari sisi eksternal juga diperkuat, sehingga tidak ada lagi korban-korban seperti kasus di Pati Jawa Tengah ini. Terima kasih Mas Revo telah berbagi perspektif Anda malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Revo.
1: Terima kasih Diana, terima kasih.
0: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Dulu Kusumo di Pati Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang jadi korban. Masifnya jumlah korban dan juga kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
2: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang.

0: orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
1: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak, karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
2: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
3: Bisa-bisa malah makan korban.
2: Tambah parah makan korban.
4: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
5: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
6: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu, karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
0: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
7: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, teman-teman apa namanya pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan? Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan? Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
0: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuluskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
8: Biasanya menggunakan dalih agama, ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang cognitive dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, cici, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
0: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
9: Kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri haul ke-55 pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Wakil Presiden turut memberikan motivasi serta memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah santri yang berhasil menjawab pertanyaannya.
10: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri peringatan haul ke-55 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di hadapan para santri, Wakil Presiden menyampaikan pidato motivasi tentang pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Gibran menilai sosok yang akrab disapa Mbah Wahab merupakan figur kiai karismatik yang patut menjadi teladan. Mbah Wahab dipandang sebagai pemimpin yang memiliki wawasan agama maupun umum secara luas, disertai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengadopsi gaya komunikasi khasnya, mantan wali kota Solo ini juga mengajak dialog dua santri ke atas panggung. Setelah melemparkan beberapa pertanyaan, Gibran memberikan hadiah berupa sepeda kepada para santri. Dalam pesannya, Wakil Presiden menegaskan santri adalah ujung tombak masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
11: Untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Nah, ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
10: Pemerintah juga berharap dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini akan lahir pemimpin tangguh yang memiliki rasa cinta tanah air dan berakhlak mulia. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
9: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan peran pemerintah, sekolah dan juga keterlibatan aktif masyarakat jadi kunci menghapus perundungan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen saat membuka gebiar Lomba Talenta Siswa 2026 di Kota Tangerang pada Sabtu sore. Menurut Mendikdasmen, pihaknya tengah memacu program gerakan sekolah aman dan nyaman. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental bagi para siswa.
12: Dan pengawasannya saya kira ada tiga struktur ya, walaupun sudah tidak terlalu kaku. Yang pertama di tingkat sekolah, kami melibatkan semua murid, juga melibatkan guru, karena pendekatan kita adalah pendekatan yang humanis dan partisipatif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat, jadi orang tua juga bisa terlibat, karena upaya untuk mendukung budaya yang aman itu tidak cukup di sekolah. Seringkali kekerasan itu terjadi setelah mereka ini pulang sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelibatan pemerintah berjenjang tentu saja, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga jajaran terkait termasuk kepolisian, BNN, dan semua unsur di pemerintah tingkat kabupaten kota dan provinsi.
9: Ribuan pelajar tingkat menengah atas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memadati gelaran EBY EduFair 2026 di Aula Jabal Nur untuk mendapatkan beasiswa gratis bagi yang ingin melanjutkan jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Lebih dari 1.000 pelajar antusias mengunjungi 20 stand universitas unggulan dari seluruh Indonesia di Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan yang diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempermudah akses informasi pendidikan bagi siswa di daerah. Menurut Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan, bahwa pendidikan

0: adalah hak seluruh warga negara dan jadi pondasi utama untuk Indonesia yang lebih maju. Ibas pun berharap para siswa mampu memilih program studi yang sesuai dengan minat serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.
1: Mimpi yang tinggi, mimpi yang banyak.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 dengan mengadakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Ribuan buruh se-Kota Tangerang yang tergabung dari berbagai aliansi dan juga serikat memadati Stadion Benteng Reborn dalam memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 pada Minggu siang. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, mengatakan dalam mendukung peningkatan kualitas dan juga kesejahteraan tenaga kerja, Pemkot Tangerang terus berupaya menghadirkan berbagai program, mulai dari on-job training, pelatihan kerja berbasis kompetensi, fasilitas penempatan tenaga kerja, job fair, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Diharapkan buruh di wilayah Tangerang memiliki daya saing tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan juga kondusif.
2: Saya berharap agar bagaimana meningkatkan kinerja kualitasnya ya, sehingga produktivitasnya meningkat, perusahaannya maju, sehingga dengan kemajuan ini bisa mensejahterakan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga. Tetaplah di Prime News.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
2: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
1: Tertinggi itu 260.
3: Apa yang terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Umur ya. Ya.
4: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 10 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu?
11: Surut ya.
12: Lekasan.
8: Dengan kemasan baru.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya. Gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi ini?
5: Seru.
2: Seru aja.
3: Apanya yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali apalagi kalau di Jakarta.
2: Yeah, excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
2: Iya kan bau banget sebenarnya.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang ini tentu saja, seperti apa?
6: Oke, cara melihatnya yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacat. Cek, tidak cacatnya kayak gimana?
6: Ya, contoh dia bertanduk.
0: Oke. Okay.
6: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah moel.
0: Moel itu apa?
6: Ada opak giginya.
0: Oh, okay. Oh jangan ditarik bang, saya takut.
6: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
6: Kedua dari kelaminnya pasti harus jantan untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Nih, lihat-lihat sapi. Nah, memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Koranto Bimantoro.

0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya jadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan juga kerabat mereka. Tangis dan peluk hangat mewarnai pelepasan jemaah sebelum mereka bertolak menuju Tanah Suci. Sementara itu gerai penukaran mata uang rial di Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus dipadati jemaah haji jelang keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Isak tangis selalu mewarnai perpisahan jemaah haji dengan keluarga di pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Embarkasi Surabaya. Satu persatu jemaah berpamitan sebelum memasuki area asrama untuk menjalani proses administrasi akhir sebelum terbang ke Arab Saudi. Gerbang pembatas antara area asrama dan jalan umum ini menjadi titik terakhir pertemuan karena pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Di tempat inilah warga saling berjabat tangan hingga menitipkan doa kepada para jemaah. Tak sedikit pengantar yang meneteskan air mata saat melihat orang tercinta melangkah masuk menuju bus pemberangkatan.
2: Ini pertemuan di sini gimana, Umi?
1: PPIH mengimbau agar keluarga cukup melepas jumlah.

0: jemaah dari daerah asal guna menjaga ketertiban di sekitar embarkasi.
1: Itu masuk ke asrama haji ini, saya berharap dari daerah cukup di daerah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun lalu lintas di depan asrama haji itu kan. Jadi besar harapan kami, memohon dengan sangat masyarakat yang sudah mengantarkan ke daerah, sudahlah cukup sampai di sini.
0: Pada momen tertentu, kerabat jemaah yang tinggal di sekitar Surabaya tetap datang berombongan. Mereka rela menunggu berjam-jam di sekitar asrama hanya untuk melihat iring-iringan bus jemaah yang akan bertolak menuju Bandara Juanda. Antrean jemaah haji mewarnai gerai penukaran uang di asrama haji Embarkasi Surabaya sejak pagi hari. Para jemaah ini antusias menukarkan rupiah mereka ke dalam mata uang rial Arab Saudi sebagai tambahan bekal. Padahal pemerintah telah memberikan dana living cost sebesar 750 rial atau setara dengan 3 juta rupiah 400 ribu rupiah bagi setiap jemaah. Namun nominal tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah.
2: Living cost-nya tetap. Terus ini tukar dari rupiah ke rial.
3: Tukar receh, Bu?
2: Iya, tukar receh.
3: Nanti buat sedekah di sana terus berapa?
2: Iya, salah satunya itu. Selain untuk pegangan juga bisa untuk sedekah di sana.
0: Tingginya permintaan rial ini turut dibenarkan petugas jasa penukaran uang, Hasnita. Dalam sehari lebih dari 200 jemaah mendatangi gerainya dengan nilai penukaran yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Guna mempercepat pelayanan, pihak pengelola gerai juga menyediakan paket penukaran khusus, yakni tersedia paket 1 juta rupiah hingga 1 juta 250 ribu rupiah yang sudah berisi kombinasi rial pecahan besar dan juga kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, kegiatan manasik haji menjadi hal yang sangat penting agar jemaah dapat memahami makna sebuah hal yang akan dijalani selama berhaji di tanah suci. Dengan mengikuti manasik haji, diharapkan tidak ada syarat, rukun, dan wajib haji yang tertinggal oleh jemaah.
5: Dengan penuh semangat sambil berlari kecil, Jemaah Biro Perjalanan Ibadah Haji Turi Sinabuana Tibitur melantunkan doa sa'i saat mengikuti manasik haji di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ada lebih dari 80 peserta yang mengikuti manasik kali ini. Warsilam salah satunya. Di usia ke-71, ia tetap semangat mengikuti seluruh proses manasik. Warsilam berharap dengan mengikuti manasik, ibadah hajinya kelak bisa berjalan lancar.
6: Mudah-mudahan nanti di sana menjalankan haji dengan lancar ya Pak ya. Tidak ada suatu kendala apapun dan Ibu Bapak dikasih kesehatan, sehat jasmani maupun rohaninya. Dan semoga di sana lancar segala yang kita cita-citakan dari mulai kecil Pak. Saya kepengen ke sana juga. Alhamdulillah di tahun ini bisa berangkat, saya bersyukur sekali.
5: Proses manasik seperti ini membuat jemaah lebih fokus pada persiapan ibadah haji. Tidak jarang jemaah merasa hati dan pikirannya sudah tertambat di tanah suci. Seperti yang dirasakan Doni Ferizon Zanahar. Setelah bertahun penantian, Doni bersyukur akhirnya bisa berhaji tahun ini.
7: Fisik saya aja di Jakarta. Jailah, ya, fisik saya di Jakarta, tapi semangat saya, ruh saya itu seolah-olah itu sudah di sana.
5: Manasik haji merupakan pembekalan teknis atau fikih ibadah haji baik teori maupun praktek. Dengan mengikuti manasik, jemaah diharapkan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan selama ibadah haji di tanah suci. Materi fikih ibadah haji biasanya membahas rukun, wajib, sunnah, dan larangan selama berihram. Dalam manasik dibahas juga hal yang berkaitan dengan edukasi kesehatan di tanah suci. Manasik haji menjadi sangat penting agar jemaah yang akan melakukan ibadah haji dapat mengerti sejarah, makna, dan filosofi setiap aktivitas yang dilakukan selama ibadah haji. Hal yang penting lainnya agar jemaah yang melakukan ibadah haji dipastikan tidak tertinggal salah satu pun rukun haji sehingga hajinya dinyatakan sah. Jika ada satu rukun saja yang tertinggal, maka ibadah haji bisa batal, tidak sah, dan harus mengulang.
8: manasik itu memang menurut saya wajib ya diikuti sama para calon jemaah haji, karena di situ dijelaskan banyak hal, terutama soal rangkaian tata cara ibadah hajinya, kemudian ada juga rangkaian tentang perjalanan.

0: ibadah haji itu sendiri.
1: Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik dan mental. Apalagi ibadah haji merupakan ibadah yang banyak aktivitas fisik dengan durasi panjang sekaligus menguji kesabaran.
2: Masya Allah, baru manasik haji aja sudah deg-degan ya. Rasanya ingin segera berangkat ke Tanah Suci, tawaf di Ka'bah yang beneran. Doain lancar ya. Untuk Anda yang baru pertama kali berangkat ibadah haji, ikut manasik ya. Penting banget soalnya, biar paham. Nah, bagi Anda yang sudah pernah berhaji, baiknya juga tetap manasik. Selain untuk penyegaran kembali ilmu tentang ibadah haji, Anda juga bisa mengukur kemampuan fisik Anda terkini. Kan makin tahun Anda makin tua, ya kan? Dwi Hari, Sentul.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Aksi demonstrasi anti-perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
8: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
9: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
8: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
10: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years, the demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
8: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini

0: Tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
1: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Sementara itu, militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
2: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
1: Kita ke informasi lainnya, Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center pada Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur.

0: Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujak Foria. Mengusung tema Pesta Sepak Bola Dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Tak lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ulak, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK. Jadi tumplek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi. Jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi Kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga Kota Pahlawan. Di lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali jadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir. Dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel, ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
2: Saya ingin

0: ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya, seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu lihat karya saya, energinya
1: kuat nih.
0: Ya gitu, tak ada energi negatif, jadi hilang.
2: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual, serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Liputan CNN Indonesia.
3: Kami ada rekomendasi hidangan laut dengan rasa pedas yang menggugah selera. Di Bandung ada lobster yang disajikan dengan sambal tradisional Taliwang. Nah, kalau di lokasi lainnya, yakni di Pangkal Pinang, ada kuliner khas Bangka, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Resep yang satu ini sudah ada sejak dahulu dan masih dipertahankan warga di Bangka Belitung secara turun-temurun.
2: Bagi penikmat hidangan laut, lobster pastinya menjadi sajian mewah yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi. Di banyak tempat makan, lobster biasanya disajikan dengan saus manis gurih atau hanya dibakar sederhana menggunakan butter. Namun, di kedai yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini, lobster disajikan dengan rasa pedas menggunakan sambal khas Nusa Tenggara Barat, yaitu sambal Taliwang. Cita rasa nikmat sambal Taliwang tentunya perpaduan dari bumbu rempah yang sudah di blender, dimasak dengan campuran aneka cabai. Selanjutnya, lobster dimasak dengan bumbu sambal hingga meresap. Lobster sambal Taliwang pun siap disajikan.
4: Perpaduan rasa hewan laut yang mewah ini dipadukan dengan cita rasa lokal yang berani, semakin nikmat setiap suapannya, apalagi lobsternya ini benar-benar segar, ada manisnya juga, dicampur dengan sambal Taliwang yang pedas, nampol, gurih, ini semakin nambah selera makan. Nikmat.
2: Jika biasanya bumbu Taliwang identik diolah dengan ayam, kedai ini berinovasi menggunakan seafood sebagai bahan utamanya.
5: Jadi untuk ciri khas Nusa Tenggara Barat itu dipaduin sama lobster, membuat cita rasanya tuh lebih kayak Nusantara gitu.
2: Selain lobster, aneka hidangan laut lainnya diracik dengan beragam bumbu di sini. Untuk lobster sambal Taliwang, sajian dihargai Rp67.000 per onsnya. Nah, sajian selanjutnya bisa jadi inspirasi cara mengolah daging kurban saat Idul Adha nih. Ini dia resep tradisional khas Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Untuk mengolah sajian ini, haluskan seluruh rempah-rempah serta siapkan daun kedondong muda. Selanjutnya, masak bumbu rempah dengan air hingga mendidih dan masukkan iga sapi. Jangan lupa masukkan daun kedondong yang menjadi kunci cita rasa khas sajian ini.
6: Resep rempah kuning ini kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang.
7: Kalau bumbu sama
6: kayak lempah kuning? Sama kayak lempah kuning ikan.
2: Masak daging iga hingga empuk dan meresap. Warga Bangka biasanya menyantap lempah kuning iga sapi dengan lalapan sayuran dan sambal terasi.
8: Rasanya tuh asam pedas, bumbunya tuh berasa lekuh banget gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar balance sama di mulut gitu. Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best.
9: Untuk tekstur dagingnya seperti apa?
8: Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alat sama sekali.
2: Nah, bagi Anda yang bosan dengan cara mengolah daging hewan kurban dengan cara itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba resep yang satu ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Laga kedua Arsenal versus Atletico berlangsung di Emirates Stadium Rabu dini hari WIB. Arsenal mencoba menjaga penguasaan bola di 5 menit awal. Di sisi lain, Atletico bermain dengan menunggu untuk merebut bola dari pasukan Mikel Arteta. Sampai laga berjalan setengah jam, belum ada gol yang tercipta. Arsenal masih mendominasi penguasaan bola mencapai 60%. Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-45. Bukayo Saka mencetak gol setelah menyambar bola rebound dari tembakan Leandro Trossard. Agregat 2-1 bertahan hingga turun minum. Atletico mencoba membalik keadaan lewat serangan balik dan situasi set piece, namun tidak dapat menembus pertahanan rapat Arsenal. The Gunners berhasil mempertahankan skor 1-0 sampai laga tuntas. Final Liga Champions yang kedua untuk Arsenal pun digapai. Hal ini sekaligus menyudahi penantian Arsenal selama 20 tahun. Meriam London terakhir ke final pada musim 2005-2006. Arsenal are into the Champions League final. Bayern versus PSG pada leg kedua semifinal Liga Champions berlangsung di Allianz Arena Kamis. Tim tamu memulai laga dengan keunggulan agregat 5-4 pada leg pertama di Parc des Princes pekan lalu. PSG tetap mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Wichat Farad Celia menusuk dari sisi kiri, umpan tariknya bisa disambar Usman Dembele jadi gol ketika laga baru berjalan 3 menit. Pada menit ke-31, sapuan bola Vitinha mengenai tangan João Neves di kotak penalti, namun wasit tak menunjuk titik putih. Para pemain Bayern melakukan protes keras. Skor 1-0 untuk PSG bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada menit ke-90+4, Bayern menyamakan kedudukan. Harry Kane menerima bola di kotak penalti. Ia dengan tenang menahan bola lalu melepas tembakan ke pojok kanan gawang PSG. Yes, brilliant. He's onside. Just look how quickly he turns. Namun sayang perlawanan Bayern berakhir imbang 1-1. Hasil ini membawa PSG ke final usai unggul agregat 6-5. Juara bertahan Liga Champions edisi tahun lalu ini bakal berjumpa dengan Arsenal di final. Laga puncak bakal berlangsung di Puskas Arena Hungaria 30 Mei mendatang.
1: Halo, selamat malam CNN Sporters. Back with me, Victor Pangaribuan. Gimana weekendnya? Seru nggak? Kalau masih kurang seru, saatnya Anda menyimak berita terkini seputar dunia olahraga nih. Nggak usah lama-lama. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports.

0: CNN Sports kalau tadi ada Arsenal dan PSG yang masuk ke laga final Liga Champions, informasi berikutnya datang dari juara Liga Italia musim ini, Inter Milan yang bertandang ke Lazio yang sedang berjuang masuk zona Eropa. Sementara nih, Juventus mengincar kemenangan melawan Lecce untuk bisa finish tiga besar.
1: Selepas memastikan Scudetto ke-21 mereka, Inter Milan bertandang ke Stadion Olimpico Sabtu malam pada lanjutan Liga Italia. Dari lemparan ke dalam, bola disontek Marcus Thuram lalu disambar Lautaro Martinez dengan tendangan voli. Inter unggul 1-0. Inter menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Peter Sucic mengarahkan tembakan melengkung ke pojok kiri atas dan masuk gawang. Lazio dapat petaka lain pada menit ke-59. Alessio Romagnoli di kartu merah karena tackle tingginya terhadap Boni. Inter memimpin 3-0 pada menit ke-76. Boni sempat menjemput bola dari Fratesi, menahannya dan mengoper bola ke Henrik Mkhitaryan yang memasukkannya ke gawang. Hingga pertandingan usai, tidak ada lagi gol yang tercipta.

0: Inter kini mengoleksi 85 poin di pucuk klasemen Serie A, sementara Lazio di peringkat 8 dengan 51 poin. Juventus butuh untuk meraih kemenangan penting saat melawan Lecce di Via del Mare Minggu dini hari. Juve harus menang untuk finish di empat besar musim ini. Juve langsung mengejutkan publik tuan rumah. Vlahovic membuka skor saat permainan belum genap berjalan semenit. Umpan panjang Tuan Kupmeiners menemui Andrea Cambiaso yang diteruskan dengan crossing. Di antara kawalan dua pemain lawan, Vlahovic mengontrol bola lalu melepaskan tembakan ke sudut atas jala gawang Lecce. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Juventus. Juve akhirnya menjebol gawang Lecce lagi di awal babak kedua setelah Vlahovic memaksimalkan bola pantul. Sayang sekali, gol itu dianulir karena Vlahovic dianggap offside. Tidak lama kemudian, Pierre Kalulu bergantian menggetarkan gawang Lecce. Namun, gol itu lagi-lagi dianulir setelah pemeriksaan VAR. Hingga pertandingan selesai, skor 1-0 untuk Juve tidak berubah. Tambahan 3 poin ini mendongkrak Juventus ke posisi zona Liga Champions. Dian Kodery kini mengoleksi 68 poin dari 36 pertandingan.
1: Next, kita terbang ke Brazil menjelang FIFA World Cup 2026, CNN Sports. Sebuah tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Ada sebuah jalan di kawasan Villa Isabel yang disulap jadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk timnas Brasil.
2: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil Ancelotti serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.
1: Wih, keren ya. Semoga timnas Brasil makin semangat berburu gelar juara di Piala Dunia tahun ini. Berikutnya, kembali ke tanah air, ada duel klasik yang mempertemukan Persija Jakarta melawan Persib di Samarinda dinodai dengan temuan tiket palsu. Nah, guna mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, aparat gabungan memperlakukan pengamanan ekstra ketat di seluruh area stadion. Terlepas dari itu, pertandingan akbar itu dimenangkan Persib dengan skor 2-1.
0: Beginilah suasana di sekitar Stadion Segiri Samarinda sejak siang tadi. Ratusan personil gabungan dari TNI dan Polri sudah bersiaga di pintu masuk utama. Setiap penonton yang datang diwajibkan menjalani pemeriksaan berlapis. Petugas melakukan body checking secara detail untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti senjata tajam, petasan, hingga flare yang masuk ke dalam stadion. Ketatnya pengamanan juga terlihat di area tribun penonton. Personil keamanan tampak berjaga di setiap sudut dan lorong tribun untuk memastikan situasi tetap kondusif sepanjang pertandingan berlangsung.
3: Kenapa nggak boleh masuk, Pak?
4: Plastik aja ya. Aku aja nggak boleh masuk.
3: Nggak boleh masuk, Pak, ya.
0: Meski digelar jauh dari markas kedua tim, status laga ini tetap masuk dalam kategori resiko tinggi. Langkah antisipasi ini diambil demi menjaga sportivitas dan keselamatan semua pihak di kota Samarinda. Sejumlah penonton yang tidak dilengkapi tiket diminta untuk keluar dari halaman stadion, meski demikian banyak beredar tiket palsu.
5: Makanya kalau ini kita lagi mereka yang nggak pakai tiket, kita arahin langsung keluar aja.
3: Tadi ditemukan di pintu beberapa tiket palsu, Pak.
5: Soalnya kan nantinya lagi panas juga nih, takutnya salah sasaran atau gimana kan kalau nggak ada tiket.
0: Keributan sempat terjadi di gerbang pemeriksaan Stadion Segiri Samarinda, di mana sejumlah supporter terlibat adu argumen dengan petugas setelah tiket yang mereka beli tidak dapat dipindai oleh mesin scanner.
6: Tadi beli tiket tapi palsu, akhirnya kita tahan sampai sini, Pak.
7: Berapa beli harganya?
6: 150, Pak.
0: Keputusan pemindahan laga Persija melawan Persib ke Samarinda membawa berkah tersendiri bagi pecinta.

0: pecinta sepak bola di Kalimantan Timur. Bagi warga Kaltim, ini adalah momen langka. Laga bertajuk dua klasik yang biasanya hanya disaksikan lewat layar kaca. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Jangan kemana-mana CNN Sports Source, karena usai jeda ada informasi 1.241 atlet mengikuti kejuaraan nasional karate 4K keempat yang digelar di Gor Citra Arena Bandung. Tetap di CNN Indonesia Sports.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Sudah ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: CNN Sports, 1.241 atlet mengikuti kejuaraan nasional karate 4K keempat yang digelar di Gor Citra Arena, Bandung pada Sabtu. Juaranya akan diikutsertakan dalam kejuaraan internasional.
7: Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB 4K keempat 2026 digelar di Gor Citra Arena, Kota Bandung, Sabtu petang. Kejuaraan ini dibuka oleh Ketua Umum PB 4K Hadi Cahyanto. Sebanyak 1.241 atlet dari 22 perguruan di 34 provinsi turut ambil bagian untuk berebut mendapatkan tiket menuju ajang kejuaraan di tingkat internasional. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ini dibagi menjadi 4 kategori. Kadet U21 serta junior dan senior sesuai umur dan berat badan. Para atlet sangat antusias mengikuti kejuaraan ini. Mereka yang juara akan diikut sertakan dalam kejuaraan internasional Asian Karate Federation Championship di Bali.
8: Event ini dimaksudkan adalah untuk menyiapkan para atlet, masuk juga kita melihat sampai sejauh mana perguruan atau wilayah itu mempersiapkan atletnya untuk mengikuti event-event, khususnya adalah event-event di internasional.
7: Dalam kejuaraan ini, Ketua Umum mengalungkan medali kepada juara di nomor kategori perorangan putra dan putri junior. Diharapkan ajang ini menjadi prestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
6: Kita bergeser ke Jawa Timur, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Lamongan kembali menggelar festival dan kejuaraan olahraga tradisional tahun 2026 nih. Sementara itu puluhan nelayan di Trenggalek antusias mengikuti lomba balap dayung di Pantai Karanggongso. Simak keseruannya.
9: Kemeriahan festival olahraga tradisional ini terlihat di Gedung Olahraga Sport Center Kota Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar sederajat bersaing dalam berbagai cabang olahraga tradisional. Ajang tahunan ini menampilkan cabang olahraga tradisional seperti egrang, lari balok, dan gobak sodor. Cabang gobak sodor menjadi primadona dengan diikuti oleh 18 tim putra dan 16 tim putri. Antusiasme tinggi pada peserta terlihat saat mereka saling adu strategi dan ketangkasan untuk menembus pertahanan lawan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan Siti Rubika menyatakan, kegiatan ini merupakan wadah pembinaan agar generasi muda mengenal dan mencintai identitas budayanya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Melalui kejuaraan ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menjaga eksistensi permainan rakyat di tengah arus modernisasi, sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.
10: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang menarik adalah yang Gobak Sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-Kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada egrang dan juga ada lari balut.
11: Upaya pembinaan untuk tingkat nasional seperti apa?
10: Upaya pembinaan kita ikuti pelatihan-pelatihan nanti rutin insya Allah kedepannya, karena memang kita nanti harus mengikuti tingkat provinsi di Surabaya.
9: Kemeriahan juga terjadi di Pantai Karanggongso, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 3 hari terakhir. Lomba balap dayung menggunakan perahu kunting merupakan salah satu rangkaian labuh laut dan bersih desa di Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Total ada 17 tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengayuh dayung di lintasan perlombaan. Event ini sudah diadakan sebanyak 5 kali dan bertujuan untuk menarik wisatawan ke pantai selatan. Kepala Desa Tasikmadu menyebutkan event lomba balap dayung ini karena memang banyak nelayan di wilayahnya yang masih menggunakan perahu tradisional.
12: Nelayan juga di Dusun Karanggongso juga mencarikan ada yang masih tradisional menggunakan kapal dayung yang mungkin menjadi dikonsepkan menjadi perlombaan.
13: Ada berapa jumlah nelayan di Pantai Karanggongso?
12: Kurang lebih ada 500 nelayan.
9: Sementara itu, peserta Darmaji yang berusia 45 tahun mengaku sudah 4 kali mengikuti perlombaan ini. Kunci keberhasilannya, meraih finish terlebih dahulu di babak 8 besar terletak pada kecepatan dalam mendayung dan konsentrasi.
14: 3 kali, 4 kali.
15: Pasalnya gimana Pak tadi? Untuk kesulitannya apa Pak? Selama
14: kesulitannya itu untuk belok itu loh.
9: Dalam lomba ini, tim juga harus menjaga kekompakan mendayung sehingga perahu kunting sebutan masyarakat sekitar ini bisa melaju dengan cepat di garis finish. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Usai jeda ada Car Free Day di kawasan Rasuna Said Jakarta yang kini bukan lagi sekadar wacana dan disambut antusias oleh warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: CNN Sporter, sekarang ikon jalur Car Free Day di Jakarta bukan cuma Bundaran HI ini. Car Free Day di kawasan Rasuna Said kini bukan lagi sekadar wacana. Nah, minggu pagi, Pemprov DKI Jakarta berlakukan hari bebas kendaraan bermotor di salah satu jalan poros utama Jakarta itu yang disambut antusias oleh warga. Makin sehat nih kayaknya nih warga Jakarta, ya nggak?
7: Ribuan orang berolahraga di area Car Free Day Rasuna Said Jakarta Selatan yang perdana digelar pada Minggu 10 Mei 2026. Saya turut serta menjajal ikut berlari di kawasan ini. Area CFD Rasuna Said yang dimulai pukul 5.30 sampai pukul 10 pagi ini dibagi dua, yaitu sisi timur dari Simpang Jalan Gembira sampai Simpang Jalan Raya Casablanca. Sementara sisi barat, dari Simpang Jalan Profesor Dr. Satrio sampai Simpang Setiabudi Utara.
8: Sebetulnya kalau kita tarik garis lurus, jalan Rasuna Said itu panjangnya adalah 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, sisi kiri dan kanan, maka totalnya hampir 10 km. Lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi kalau area CFD-nya di Rasuna Said ini total panjangnya adalah 4,5 km. Meskipun begitu, dengan area yang ada sudah sangat disambut antusias oleh masyarakat.
9: Oke sih ya, seru. Kebetulan rumah kita dekat, jadi kita makin bisa lebih langsung olahraga pagi-pagi dari rumah. Terus juga kan yang di seluruh masih ada ya mas ya. Jadi menurut saya sih ini oke, jadi paling enggak udara kita lebih bersih.
10: Ini jadi ada opsi lain kalau mau olahraga gitu.
8: Oke, kamu gimana?
11: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi. Karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
7: Meski ada ruas jalan yang ditutup dan dialihkan di kawasan Rasuna Said, moda transportasi umum seperti bus Transjakarta dan LRT Jabodebek masih beroperasi normal sehingga memudahkan akses warga. Selain itu, disediakan pula sejumlah kantong parkir yang dapat memuat lebih dari 3.000 kendaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pemberlakuan Car Free Day di Rasuna Said yang bersamaan dengan pencanangan HUT Jakarta ke-499 bertujuan agar warga punya opsi lebih banyak untuk berolahraga dan tidak terpusat di kawasan Sudirman Tamrin. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki sekaligus salah satu inisiator Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Sudirman Tamrin, Alfred Sitorus menyebut, pemberlakuan CFD di Rasuna Said masih dalam tahap uji coba.
12: Kita akan melihat momentum bersejarah bahwa ada dua bersamaan rencananya, gitu ya. Dua bersamaan jalan poros utama Jakarta yang ditutup untuk Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu ya, mari kita kembalikan lagi langit biru Jakarta agar kita bisa menikmati udara bersih Jakarta.
8: Jadi minggu depan masih bakal ada nggak nih?
12: Kita akan monitoring dan evaluasi, kita akan sampaikan hasil evaluasinya kepada Pak Gubernur ya, agar ini penetapannya akan seperti apa, apakah setiap minggu atau per sebulan sekali, itu nanti penetapannya oleh peraturan baik itu keputusan Gubernur atau peraturan Gubernur.
7: Alfred menambahkan, selain jadi area olahraga dan interaksi warga, kawasan bebas kendaraan bermotor juga harus dilengkapi dengan alat pengukuran kualitas udara agar tujuan utama Car Free Day untuk pemulihan kualitas udara semakin terukur. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
6: Next, hasil yang dicapai tim Indonesia pada ajang Piala Thomas dan Piala Uber 2026 di Horsens, Denmark membuat PP PBSI melakukan evaluasi secara menyeluruh nih. Tim Thomas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala Thomas gagal lolos dari fase grup. Kekalahan 1-4 dari Prancis membuat langkah tim Thomas Indonesia terhenti di fase grup. PP PBSI lewat Waketum 1 Taufik Hidayat pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil buruk yang diraih oleh tim Thomas Indonesia. Terkait hal ini, PBSI telah melakukan evaluasi menyeluruh dan akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah kondisi mental pemain Indonesia yang sulit untuk bisa lepas dari tekanan pertandingan. Berbeda dengan tim Thomas, hasil yang diraih oleh tim Uber Indonesia dianggap sudah cukup memuaskan. Putri KW dan kawan-kawan melaju hingga ke semifinal sebelum kalah 1-3 dari Korea.
13: Yang pertama, saya mewakili PBSI ingin menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Kalau cuman pengurus sendiri nggak bisa. Kalau cuman pelatih sendiri nggak bisa juga. Kalau atlet sendiri juga nggak bisa. Kita butuh sama-sama. Apa kekurangan? Kok kita naiknya cuma satu tangga, ternyata negara lain, contoh Prancis, bisa tangganya lebih banyak, naiknya stepnya lebih cepat. Kenapa gitu loh?
6: Next, salah satu event sport tourism akan kembali digelar di Pulau Bali. Bali Trail Run Ultra 2026 menjadi salah satu alternatif kegiatan wisata berbasis alam dan diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi masyarakat setempat. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Victor Pangaribuan pamit, happy weekend, dan jangan lupa saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
0: Bali Trail Run Ultra atau BTR Ultra 2026 akan kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan mengambil race venue di Kintamani, Bali. Total 5.916 peserta dari 62 negara akan mengambil bagian dari 6 kategori yang dilombakan, yaitu 7K, 7K Kids, 18K, 30K, 60K, dan 100K. Rute yang akan dilalui peserta akan melalui 13 desa di Kabupaten Bangli dan 3 desa di Kabupaten Karangasem, melewati Black Lava, Gunung Batur, area Padang Pasir Culali, dan Hutan Pinus Batur. Sedangkan rute tambahan untuk kategori 60 km akan melalui Gunung Abang, Bukit Runyan, dan Bukit Pedahan. Dan khusus untuk kategori 100 km akan melalui gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung.
14: Kita melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya pengkajian dengan beberapa pendekatan terkait safety terutama. Contohnya seperti di yang paling signifikan juga adalah di Trunya. Bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu jalur pendakian Bukit Trunya itu mengalami longsor. Dan daerah itu memang agak rawan longsor ya dari dulu, jadi sangat banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Nah, itu juga kita kaji. Kemudian di tahun ini kita tidak melewati jalur yang sama atau jalur yang rawan longsor.
0: Sebagai salah satu olahraga ekstrim, seluruh panitia juga telah dibekali first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau cedera ketika berlari untuk menjagakan tim evakuasi di beberapa titik.
15: Safety dari race ini kita sudah sangat pertimbangkan. Jadi dari titik-titik yang sangat krusial, yang menurut kami itu harus ada pengamanan khusus, kita sudah siapkan. Untuk di race venue, kita sudah menyediakan, kita kerjasama dari tahun lalu dengan Basarnas. Itu tim Basarnas sudah ready dari hari pertama race sampai selesai, sampai COT.
0: Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di kawasan Kintamani dan sekitarnya, keterlibatan UMKM lokal dan para pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu untuk mendukung laju perputaran ekonomi masyarakat setempat. Ketika Widowati, Denpasar, Bali.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
3: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
2: Tertinggi itu 260.
4: Apa yang terjadi pada saat itu?
2: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Mindsetnya tuh kalau olahraganya kuat itu makannya yang protein tinggi. Dan ternyata untuk beberapa kasus itu feedbacknya ke badan sangat buruk sekali. Keluargaku tuh gak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh. Gak ada pilihan lain.
5: Check it out. Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Ada cerita yang tidak selalu terlihat di layar, tapi justru paling penting untuk didengar. Bukan cuma dengar, tapi juga dipahamin dan dijalani. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan sosok yang selalu terlihat aktif, produktif, penuh energi di layar. Tapi di balik itu, ada cerita tentang ritme hidup dan kondisi yang tidak banyak orang tahu. Kita akan langsung ngobrol dengan Aditya Herpavi dan juga ada Dokter Yohanes di sini. Dit, apa kabar Dit?
6: Alhamdulillah.
5: Selalu senang lihat Adit ya. Ada Dokter Yohanes. Dokter Yo, apa kabar Dok Yo?
6: Luar biasa.
5: Nah, ini dia. Saya senang nih hari ini energinya bagus banget. Jadi saya kebawa bagus gitu ya. Dit. Ya. Sibuk kali sekarang, iya. Aktivitasnya penuh, aktor, presenter, pengusaha. Oke, tadi kita bicara terlihat santai di depan televisi, kemudian sosial media. Orang tahu nggak sebenarnya ada apa di belakang? Nggak ada yang tahu kan sebetulnya?
2: Iya, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna gitu. Kita dituntut selalu tampil sempurna, ya kan? Tapi ya kalau mau cerita di balik layar, mostly dengan begitu banyaknya jadwal yang numpuk, bahkan kadang-kadang rebutan, kesehatan sih udah pasti nomor sekian kan, gitu. Udah jaga mood dulu nomor satu deh, karena abis ini udah harus lari lagi ke lokasi berikutnya, balik lagi kadang-kadang satu hari tuh bisa bolak-balik dua kali, kadang-kadang bisa sampai tiga kali. Belum di tengah-tengah itu juga masih ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang sudah berkomitmen harus dilakukan. Ya, saling ngingetin lah. Aku kebetulan sama istriku selalu kerja berdua. Dari muda kerja berdua, dia tahu banget aku gimana, aku juga tahu dia gimana, ya saling backup lah. Cuman yang PR nih kadang-kadang kan kita gak selalu fit ya.
5: Nah, itu dia kan. Kadang-kadang kan
2: pengennya sih fit terus.
5: Iya, ditambah lagi dia syuting sinetron, serial, stripping ya. Asmara Gen Z.
2: Yes.
5: Yang sekarang lagi hype-nya tinggi banget, penontonnya banyak banget. Kebayangkan tuh kayak apa kan gitu.
2: Hampir setiap episode pasti ada.
5: Nah, ritmenya kan cepet banget tuh segala macam kegiatannya.
2: Nah, terus kita di umur segini juga dipaksa pulang pagi juga sebenarnya udah gak kuat.
5: Masih pulang pagi?
2: Kadang-kadang kayak kemarin tuh mendekati kan hari raya kan pasti banyak yang mau libur kan.
5: Talk shoot ya?
2: Nyetop episode dulu. Itu ketemu terang, waduh rasanya udah gak karu-karuan.
5: Mata kayak apa ya?
2: Sementara paginya saya udah harus syuting lagi. Nah. Jadi yang lain istirahat gitu, break, libur. Kita gak ada liburnya Pak. Tetap lanjut
5: Adit
2: terus.
5: Adit tipe yang ada waktu sedikit bisa tidur atau Adit yang gak bisa tidur sama sekali kalau belum beres kerjaan?
2: Pengennya sih sebenarnya sih beres dulu kerjaan ya. Cuma kadang-kadang tuh kalau udah gak kuat banget, terlelap. Tapi kayak gimana ya, badan malah bukannya enak tidur sesaat gitu malah makin gak karu-karuan.
5: Kayak quick nap kan atau tidur sebentar nyuri, sebentar tidur kan bisa ngembalikan sebentar kali ya energi.
6: Enggak, jadi gini, kalau tidur malam itu memang wajib cukup dan berkualitas ya. Karena kalau misalkan cuma kayak contohnya gitu. Mas Adit nih ya, dengan syuting yang sebegitu panjang, kemudian pulangnya pagi, otomatis kan tidurnya harusnya regenerasi sel itu tidak terjadi.
5: Waktunya regenerasi itu gak dipakai buat yang lain, gak terjadi ya.
6: Nah, ini kan baru satu nih pola hidup yang berantakan nih. Kalau pola makannya gimana Mas Adit?
2: Ya apa yang disiapin lah kalau makan tengah malam gitu kan. Kita mau belanja online juga rata-rata udah pada tutup. Gitu. Jadi apa yang mereka siapin ya kita makan. Ya itu digoreng kah, atau pakai bumbu kacang atau apa, dan jamnya kan jam-jam
5: late,
2: ajaib,
5: late
2: ya.
5: Late night dinner itu menjelang pagi itu, supper gitu.
2: Aku udah tahu itu salah sebenarnya kan, ya kan. Badan juga dulu punya riwayat angka medical check up yang gak sangat tidak bersahabat ya.
6: Nah, apa aja tuh?
2: Keturunan dari mama.
5: Okay.
2: Keluargaku dari mama tuh kolesterolnya tinggi. Karena memang dari dulu kebiasaan makanan, mama suka masak-masakan berlemak kan. Jadi anak-anaknya semua rata-rata punya kolesterol yang tinggi.
6: Nah kalau Mas Adit sendiri dulu berapa kolesterol?
2: Dulu tertinggi itu 260.
6: Selain kolesterol ada gak yang masih tinggi dulu?
2: Dulu kolesterol biasanya gandengannya sama asam urat aku tinggi juga. Karena hobi makan kacang-kacangan.
6: Asam uratnya berapa Mas?
2: Asam urat 8,5. Bahkan abis medical check up aku langsung dipanggil sama dokter spesialis jantung ke ruangannya. Mas Aditya maaf ya, tapi ini warning udah loh, angkanya udah gak ini. Iya dok, terima kasih.
5: Sempat mendengarkan dokter kasih statement seperti itu, how you feel?
2: Dokter jantung.
5: Rasanya gimana?
2: Ya aku sih sok cuek ya. Sok cuek karena kan tahu mau gimana tetap harus kerja kan. Cuman istriku yang ada di ruangan itu panik lah.
5: Oh, ikut dengerin
2: namanya istri ya.
6: Dengan pola hidup Mas Adit yang memang tidurnya kurang, pola makannya tidak terkontrol, apa aja dikonsumsi, nah itu kan memang beresiko nih terhadap suatu kondisi yang disebut dengan penyakit kronis ya. Salah satunya adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Karena kan pola makannya banyak bersantan, berminyak, otomatis kan kolesterolnya bisa naik. Terus kacang-kacangan juga bisa meningkatkan asam urat. Dan benar yang dikatakan oleh dokter jantungnya bahwa kolesterol dan asam urat yang tinggi ini akan beresiko terjadinya komplikasi. Betul. Apabila tidak dikontrol dengan baik.
5: Warningnya udah ada ya.
2: Lagi.
5: Nah ini seperti dilihat di sini kan penyebab kolesterol tinggi.
6: Iya, perlu dipahami bahwa kolesterol tinggi itu bukan hanya dari makanan yang tinggi lemak saja. Kurang gerak juga, gak pernah olahraga. Kemudian
2: kayaknya semua ada di situ saya.
6: Daripada di sini saya ngaku aja deh.
5: Aku enggak komen ya. Aku enggak komen.
6: Semua yang ada di gambar kayaknya ada di situ ya. Konsumsi yang tinggi gula juga bisa ya, kemudian obesitas juga bisa, kemudian kebiasaan minum beralkohol atau merokok juga bisa, dan faktor keturunan yang tadi Mas Adi cerita bahwa faktor keturunan apabila keluarganya itu punya kolesterol tinggi maka anaknya akan lebih beresiko.
5: Memang
6: ada
5: gitu ya,
6: kemungkinan.
5: Gitu. Lebih ya? Lebih ya?
6: Iya, wow. Familiar.
5: Tapi gak selalu kolesterol. Kan? Gak selalu kan?
6: Gak selalu.
5: Di lokasi syuting kan memang susah ya kalau kita nolak. Nolak apa ya? Satu kita rame-rame makan.
2: Benar.
5: Dua sama-sama mungkin capeknya sama kali ya.
2: Kita tuh didoktrin ya kalau apa tidurnya kurang tuh. Makannya harus cukup, nanti masuk angin. Itu sebenarnya salah kayak dokter.
6: Salah, ya salah. Padahal itu salah ya. Ceritanya kalau misalkan orang tidurnya malam nih jam 2. Itu kan otomatis hormon grelinnya meningkat tuh ya. Karena kan merespon terhadap stres tubuh. Nah hormon grelin meningkat pengennya kan makan terus. Kalau makannya yang sehat kayak buah dan sayur masih oke. Yang dimakan adalah makanan manis. Goreng-gorengan. Yang dijual bebas yang tinggi apa? Tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Nah itu kan dampaknya ke tubuh. Belum lagi habis makan itu langsung tidur.
2: Jadi mesti gimana?
5: Nah, ayo dong.
6: Gimana?
5: Tolong dikasih tahu nih sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi mesti gimana?
6: Jadi yang perlu Mas Adit lakukan ya pola hidupnya harus sehat dulu nih. Pola makannya harus dikendalikan nih. Kurangi gula, kurangi lemak, kurangi yang garam-garam ya. Yang asin-asin itu dikurangi. Kemudian olahraga harus tetap dilakukan. Tidurnya harus terkontrol nih, harus cukup dan berkualitas.
5: Di sosial media kan Adit aktif banget ya. Tapi kita kan sama-sama lihat bahwa makin banyak, makin kemari banyak anak muda yang mengalami serangan stroke, ya. Kemudian serangan jantung, gagal ginjal. Nah ini tanggapan Adit gimana ngeliat mereka di usia yang sangat muda relatif ya.
2: Prihatin sih pasti, khawatir pasti. Aduh jangan sampai gue ngerasain hal kayak gitu juga. Tapi ya selain kekhawatiran, usaha ada, cuma masalah usahanya udah cukup apa belum kan kita gak tahu ya. Yang tahu dokter kayaknya ya.
5: Willnya kan udah ada, keinginan untuk lebih
2: usahanya
5: baik.
2: Sih udah ada.
5: Apalagi keinginan baik. Itu didukung oleh jadi host program kesehatan loh.
2: Semenjak bawain program kesehatan, hampir setiap kali syuting bertemu dengan orang-orang yang memang
5: berbagi cerita
2: sudah,
5: ya.
2: Iya, sudah mengalami komplikasi dan sebagainya. Di situ kayak, oh gak bisa nih, ini cermin nih. Apa buat diri sendiri gitu ya. Jadi Adit langsung take action aja tuh.
5: Udah. Apa yang paling menyedihkan pada saat Adit menemukan fakta bahwa begitu banyak orang yang ngalamin hal-hal yang

0: yang mengirikan ya okay. pada saat itu gitu.
1: Diriku kan termasuk tulang punggung keluarga ya. Angkel dari kecil, dari remaja saya sudah dituntut untuk cari nafkah.
0: Iya.
1: Untuk nyokolan-nyokolin adik-adik dan sebagainya. Harus sehat tuh, sakit tuh nomor sekian gitu. Dengan berbekal nekat, apa itikad baik, waktu istirahat tuh nomor sekian deh. Yang penting cuan, mikirnya begitu kan. Tapi at one time ya nggak bisa dipungkiri kalau namanya badan pasti ada soak.
0: Ada batasnya.
1: Ada soaknya. Jadi ketika saya saat itu umur berapa, saya dapat peringatan ya dari Allah. Sakit gitu, benar-benar harus fokus sama kesehatan, harus menyampingkan pekerjaan, di situ hati berontak banget.
0: Apa yang terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa, kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Itu karena over protein, kita dulu selain syuting, selain bekerja sebagai entertainer, kita juga kan olahraganya juga wow, kenceng ya. Biasanya dulu mindsetnya tuh kalau olahraganya kuat itu makannya yang protein tinggi. Dan ternyata untuk beberapa kasus itu feedbacknya ke badan sangat buruk sekali. Gitu. Nah, jadi saat itulah saya benar-benar, waduh ini kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, keluarga bagaimana? Anak masih kecil-kecil saat itu kan. Istriku juga yang terbiasa bekerja berdua, tandemannya keok ya, otomatis dia kayak patah sayap sebelah ya.
0: Karena kalian memang bareng-bareng ya.
1: Iya, dari remaja kita nyari rezeki berdua. Tahu nggak, keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Aku nggak cerita sama ibuku.
0: Cuma Jalatik aja yang tahu.
1: Karena kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku, tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Ya, jadi aku pikir buat apa aku cerita kalau hanya akan membawa situasi yang bikin keadaan malah terbingung gak nyaman gitu. Jadi ya udah aku fokus aja sama Jelantik berdua, kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh. Gak ada pilihan lain, harus sembuh. Alhamdulillah 4-5 bulan kita berobat, sembuh, saya mulai syuting lagi, dan keluarga tahunya everything okay. itu mungkin bisa dibilang salah satu lowest point saya di masalah kesehatan ya. Itu.
0: Nah itu kamu pendam kan sekian lama. Ya?
1: Iya.
0: Sampai akhirnya.
1: Kalau sekarang sih mungkin keluarga udah banyak yang tahu karena beberapa kali ditanya di wawancara. Betul, saya cerita saya pernah ini laporan tapi, kesehatannya kan juga ada.
0: Tapi kan udah sehat ya, udah lebih baik. Gitu. Dit, pada saat menjadi host program kesehatan itu, Adit kan ketemu dengan banyak orang yang sudah punya pengalaman menggunakan teknologi laser yang terbaru ya. Dan itu juga Adit ketemu banyak dokter. Itu kan mereka berbagi cerita dan akhirnya Adit mencoba sendiri kan.
1: Iya.
0: Teknologi ini. Nah, apa yang dirasakan pertama kali pada saat mencoba menggunakan teknologi aku laser?
1: Pertama aku pakai teknologi laser, itu kan durasinya juga waktu itu baru 15 menit. Ya, 15 menit, bar-nya, power-nya juga baru satu. Ya. Saat itu, seminggu pertama itu belum terlalu berasa bagaimana-bagaimana. Setelah satu bulan aku pakai, itu sudah 60 menit. Ya. 60 menit, bar-nya juga aku coba 3 atau 4. Itu berasa banget. Berasanya tidurnya aku tuh malam berkualitas. Bangun-bangun seger, fit banget, fresh, pikiran fresh.
0: Happy banget tuh pasti.
1: Iya, karena tidur 6 jam, 7 jam, pulas tuh mahal banget kalau buat saya. Terus dulu, saya tuh kalau ibadah ya, kalau sholat, itu kaki suka kesemutan. Semenjak rutin pakai laser, alhamdulillah udah gak pernah kesemutan.
0: Kolesterol asam urat?
1: Angka jelas normal, terkendali.
0: Wow.
1: Dari bawah 200.
0: Gak sombong loh. Tunggu tangan dulu dong. Dari berapa tadi? 260 ya?
2: 260.
0: Wah.
1: Sekarang udah rutin udah setahun, hampir setahun setengah nih udah. Ya. Rutin pakai laser tiap hari, sehari dua kali. Itu udah jauh lah, much better.
3: Dengan menggunakan teknologi laser ini, kualitas darahnya kan dibantu nih untuk diperbaiki.
1: Iya.
3: Nah kalau misalkan kualitas darah diperbaiki, otomatis si oksigen, si nutrisi itu kan bisa sampai nih ke seluruh organ ya, ke seluruh tubuh dengan baik. Otomatis kalau nutrisinya tersampai,

0: kan oksigennya tersampaikan kan kayak diberi makan gitu.
1: Iya.
0: Jadi tubuh lebih sehat, lebih optimal. Belum lagi yang dirasakan Mas Adit aja dari hasil pemeriksaan ini sudah

0: saya ingin memperbaiki pola hidup ya,
1: iya. Dan semua aku ajak pakai laser.
0: Yang penting. Pokoknya, ini bagus iya, nih.
1: Karena kan udah ngerasain dong. Kita kan paling gampang.
0: Bukan asal ngomong kan.
1: Iya, based on experience kita kan. Istriku nomor satu pastilah. Jadi kita tandem tuh. Aku pakai, dia pakai, terus gantian. Orang tua aku alhamdulillah masih punya mama. Mamaku kan juga ada keluhan lah ya namanya. Malum nenek-nenek kan ya. Jadi aku bilang, mama, udah pakai, pakai. Jadi mama juga pakai laser. Perubahannya jelas kelihatan.
0: Karena si aku laser ini kan banyak ya. Ada intranasal. Ada apa lagi dong?
2: Dokternya paling jago deh kalau ngomongin.
3: Ada intranasal yang buat mencegah terjadinya stroke. Mencegah terjadinya pikunan.
1: Itu
3: ya.
1: Penting tuh.
3: Ya, itu penting. Banget. Apalagi udah senior nih. Berdua ya.
0: Kita. Aku tadi kira ada kamu doang loh. Aku udah gini nih. Ngeliatnya kedua gini.
3: Kemudian ada teknologi NMES untuk mengkontraksikan si otot dan saraf. Nah, itu juga penting tuh untuk orang-orang yang memang jarang olahraga ya.
0: Supaya ototnya gak mengecil ya untuk usia tertentu ya. Jadi Adit sudah pakai laser. Kalian kapan? Jangan sampai tunggu sakit dulu ya. Saat Anda sedang mendengarkan kami ngobrol ini, baiknya Anda pahami dan Anda lakuin ya. Kita prioritaskan punya alat kesehatan AkuLaser agar keluarga Anda semua bisa jadi lebih sehat. Dan AkuLaser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan AkuLaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau kita hitung-hitung ya, Anda mungkin hanya cukup mengisikan kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Wow ya, untuk kesehatan ya. GoGo Mall juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa nggak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AkuLaser ini. Anda juga bisa mendapatkan AkuLaser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan. Customer Relation GoGo Mall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGo Mall. Sekali lagi ingat, layanan ini hanya ada di GoGo Mall, enggak ada di tempat lain. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Ini sering terjadi nih kayak gini ya. Nah, segera gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Check it out, masih ngobrol bareng Adit dan juga Dr. Yo ya. Nah Adit, dari semua aktivitas dan gaya hidup tadi, kapan Adit mulai ngerasa yang ada sesuatu yang berubah dengan kondisi yang Adit udah lewatin tuh? Apa yang berubah gitu loh dari semua yang Adit udah lewatin ini?
1: Yang pasti kalau sekarang, kalau malam ini atau hari ini kerjanya diforsir, besoknya tuh berasa banget badan rontok. Itu perubahan yang memang mungkin seiring berjalannya usia ya, yang agak susah dilawan. Nah kalau setelah kena laser ya jelas jauh lah perbedaannya. Harus bicara jujur, jauh. Kalau sekarang istirahatnya karena pasti berkualitas, jadi bangun itu pasti seger. Kalau dulu saya belum kena laser, pulang itu bukannya capek loh, dalam keadaan capek banget ya pulang. Tapi gak bisa tidur. Akhirnya ya udah kurang tidur, kebebanan pekerjaan lagi, pagi udah harus fresh lagi.

0: lagi, harus pindah-pindah lokasi lagi, kacau. Mood jadi berantakan, yang tahu biasanya orang rumah.
1: Ya, orang terdekat.
0: Anak-anak, istri, ya orang-orang yang ada di rumah lah tahu bagaimana saya jadi gampang marah, jadi mudian gitu. Kalau bilang menyesal, kayaknya pasti ada penyesalan, tapi untuk apa gitu, kan udah terjadi itu semua, udah lewat. Paling minta maaf, ada waktunya kan minta maaf sama anak, kalau memang ayah kan manggilnya ayah. Ayah mungkin ada yang kurang proper terhadap kalian, mungkin dari perkataan ayah atau bagaimana. Tapi alhamdulillah anak-anakku sih sangat pengertian ya, dia tahu bapaknya kurang waktu untuk me time-nya tuh kurang banget. Kalau bisa waktu kita ulang, pengen bisa ngulang semuanya. Tapi kan kita gak bisa mengulang kembali waktu ya.
1: Dan yang penting, awareness terhadap kesehatan kan sekarang udah meningkat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya kan, dengan lebih sehat tentu ada waktu yang mungkin lebih bisa kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk
0: sekarang anak. Jadinya, itu Uncle dia. Alvin. Sekarang jadinya ada quality time sama anak-anak. Alhamdulillah. Bersyukur sekali gitu. Masih sehat, dikasih kesehatan. Istri juga sehat, alhamdulillah. Jadi bisa ada quality time sama anak-anakku sekarang.
2: Yang dilakukan Mas Adit emang sudah benar sih ya, dengan memprioritaskan kesehatan yang sekarang dilakukan ya. Karena apa? Kalau misalkan orang tidak memprioritaskan kesehatan, ya contohnya banyak lah. Sudah terjadi komplikasi di usia muda. Apalagi cuman masalahnya kolesterol dan asam urat yang tinggi yang Mas Adit dulu pernah alami. Nah itu kan kalau misalkan tidak terkontrol dengan baik, memang dia akan menyebabkan sumbatan ya. Dan itu bisa terjadi sumbatan pada otak. Ada sebagian orang yang tidak merasakan keluhan apapun, tetapi hasil pemeriksaannya tinggi. Tetapi ada yang dikasih alarm atau sinyal tubuh berupa keluhan. Tapi masalahnya, orang yang sudah dikasih alarm, sudah dikasih keluhan, tapi tidak peduli
0: cuek
2: dengan alarm yang dikasih itu.
0: Abai.
1: Mungkin dianggap dia sehat-sehat aja. Tapi bersyukurlah ya. Sangat dikasih lah kesempatan untuk bisa melewati ini semua. Dan sampai saat ini pasti Uncle yakin betul. Adit akan mau terus meningkatkan kesehatannya dengan penggunaan teknologi laser. Dan yang ada, yang udah ada.
0: Yang pasti saya bersyukur banget bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini. Dan saya bisa diperkenalkan dengan yang namanya teknologi laser, itu benar-benar anugerah deh. Karena memang sebelum saya terlibat, saya belum tahu yang ada yang namanya teknologi laser ini. Begitu dijelasin, okay, jadi tahu, tapi belum merasakan. Begitu nyobain, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, satu tahun, wow, ternyata memang ini diciptakan sedemikian rupa, untuk membantu manusia loh gitu. Cuma kadang-kadang udah segitunya dikasih tahu masih ada yang cuek juga, masih ada yang abai.
1: Padahal sedini mungkin untuk preventif itu penting loh.
0: Sangat.
1: Intranasal dipakai kan?
0: Pakai.
1: Oh iya, pakai di regulasi.
0: Aku pakainya malam kalau intranasal. Kayak ibuku gitu, itu pengaruh banget, penting banget gitu ya, terutama buat teman-teman yang waktu olahraganya kurang kayaknya ya.
2: Ya, yang tadi saya jelaskan nih, orang-orang yang gak pernah olahraga atau kurang olahraga, kan si otot itu bisa menyusut ya. Kalau otot menyusut, otomatis gula darah dan kolesterol kan gak bisa diserap.
0: Oh iya benar.
2: Gak bisa diubah jadi energi.
0: Fungsinya otot soalnya itu ya.
2: Iya, fungsinya otot itu salah satunya, terus penyokong rangka juga. Kalau ototnya menyusut, untuk aktivitas kan susah.
0: Benar.
2: Makanya selain olahraga rutin, teknologi NMES juga harus digunakan. Intranasalnya juga mencegah terjadinya kepikunan atau demensia.
0: Tapi iya sih, kalau dulu kan masih suka skip-skip tuh kan. Gue naruh kunci mobil di mana ya?
1: Oh, sering banget. Orang syuting bareng dia kan tahu ya. Sama sih dua-duanya.
0: Sekarang udah say no-no lah ya.
2: Selain itu juga kan yang punya sakit kepala, migrain atau vertigo, itu kan juga bisa dibantu tuh dengan penggunaan intranasal. Terus mencegah stroke, karena kan pembuluh darah di otak dilancarkan.
1: Harapan kamu apa, Dit, ke depan?
0: Personally sih ya pasti aku pengen sehat terus lah.
1: Amin.
0: Gitu ya, karena sekarang anak udah gede-gede, udah banyak menghabiskan waktu kalau di rumah sama istri lagi berdua. Udah mulai ngerasain nih, kalau dulu teman-teman senior bilang, nanti kamu ngerasain anak-anak berumah tangga. Sekarang udah ngerasain di rumah berdua lagi. Harus akur-akur, harus sehat.
1: Gitu. Bang.

0: kayaknya ada gitu ya.
1: Ya. Ya, gimana ya? Tadi ada cerita waktu gak bisa diulang. Tapi semua akan jadi kenangan indah.
0: Ya.
1: Yang pahit pun akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Tapi yang jelas, kalau sekarang dikasih kesempatan, dikasih umur, pengen menghabiskan sisa waktuku bermanfaat. Nomor satu, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat untuk lingkungan, karyawan semua, untuk yayasan, bermanfaat juga untuk nomor satu yang paling-paling aku mau bermanfaat buat yang sudah memberikan aku semangat selalu.
0: Masya Allah.
1: Ya, pasangan hidupku lah pasti.
0: Ah, seneng ya dengernya ya. Adem loh.
1: Ya.
0: Ya kan? Ada family gitu lah.
1: Ya.
0: Bahwa memang semuanya indah pada waktunya,
1: ya,
0: sehat pada waktunya. Dan mungkin satu kali lagi Angkat minta ajak penonton kita yuk untuk pakai laser dia.
1: Iya dong.
0: Yuk.
1: Buat semua sobatku semua, teman-temanku, saudara-saudaraku semua yang belum pernah tahu adanya teknologi laser, please cari tahu deh. Nonton, cari tahu dari manapun referensinya. Karena teknologi laser ini memang diciptakan sedemikian rupa untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita ini menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Karena semuanya nih dalam tubuh kita nih, semua organ dari kepala sampai kaki itu betul-betul mengandalkan pembuluh darah kita. Kalau udah satu aja terjadi penyumbatan karena pengentalan darah, proses kristalisasi dalam darah dan sebagainya, itu impact-nya, resikonya tuh bisa kemana-mana.
0: Komplikasi.
1: Dan sudah banyak yang merasakan resikonya, atau yang paling berat itu namanya komplikasi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Jangan sampai hal itu menimpa kita atau orang-orang yang kita sayangin. Jadi take action sekarang.
0: Sebelum terlalu.
1: Jangan nunggu ditegur sama Allah. Kayaknya udah gak ada lagi di alasan untuk kita menghindari untuk punya teknologi.
0: Tinggal mau atau tidak.
1: Iya.
0: Ya, sehat itu aja. Pilihan. Iya kan, gitu. Betul. Tit, terima kasih banyak ya. Udah ngobrol di Check It Out, Dr. Yo juga terima kasih banyak. Dan semua juga terima kasih udah nonton kami. Angkat ingetin lagi, jangan cuma dengerin, tapi harus dipahamin dan lakuin. Karena pola hidup sehat selalu harus dilakukan sampai kapanpun agar tetap sehat. Segera gunakan aku laser di Gogo Mall. Gogo Mall sudah ada selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogo Mall memberikan layanan pendamping eksklusif selama 30 hari ke depan supaya Anda dapat hidup lebih sehat. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cuma cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan Gogo Mall memberikan kemudahan cicilan ini supaya nggak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan akulaser seperti yang Adit bilang tadi ya. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkan akulaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan. Gunakan akulaser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Once again, terima kasih udah nyaksikan Check It Out, dengerin, pahamin, dan lakuin.
2: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
3: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.

0: Halo, apa kabar? Saya Aldi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DMA sebagai hasil dari hilirisasi batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Teknologi global kini memicu untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga memberikan ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun, penggunaan AI dengan hasil instan bagi anak usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak.
1: AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi, mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana, justru menjadi suatu ancaman.
2: Buatkan saya poster pendidikan.
1: Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri, hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku.
3: Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu gak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu.
4: Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya, jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu.
1: Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi.
5: Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi, AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di pentak konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek.

0: tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster, itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu? Boleh, tapi akhirnya kami, mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat dua jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak kumpulkan yang handwriting, jadi poster atau petang konsep yang kalian tulis sendiri. Baru Fornes gitu, mereka tetap, wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang.
1: Dari sisi psikologi ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
2: Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa, oh, kalau misalnya ada masalah itu, itu penguraiannya seperti apa nih, gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret, kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa.
1: Pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DME sebagai hasil dari hilirisasi batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Yeah.

Di tengah isu transisi energi masyarakat sekitar tambang batubara PT Bukit Asam TBK di Kabupaten Muara Enim, mendapat keuntungan berlipat dengan menanam tanaman kalianda merah. Tanaman ini dipasok ke PLTU di sekitar tambang sehingga menghasilkan

0: Zailani tampak bersemangat merawat kaliandra merah yang menjadi harapan hidupnya. Mantan penambang ilegal batubara yang banting setir menjadi petani penyedia bibit tanaman reklamasi tambang ini terlihat tekun mengecek satu persatu tanaman yang akan segera diambil oleh PT Bukit Asam sebagai bahan wood pellet atau bahan pencampur batubara pembangkit listrik tenaga uap. Dari bertani kaliandra, pria berusia 43 tahun ini kini mampu menginspirasi dan mengajak 11 kepala keluarga lainnya untuk berpindah profesi dari penambang liar menjadi petani bibit kaliandra.
1: Sebelum bergabung di sini, kemarin rata-rata pegawai kita ini pernah bekerja di mantan pekerja tambang ilegal ya. Jadi dengan bekerja di sini beliau kan intinya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar uang tapi mendapat ilmu tentang cara budidaya tanaman, akhirnya beliau bisa mengaplikasikan ke rumahnya masing-masing untuk pertanian.
0: Zailani mengaku rasa takut dikejar aparat dan resiko bertaruhnya nyawa saat bekerja di tambang ilegal kini sudah sirna. Ia merasakan kebahagiaan menjadi petani karena usahanya mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari tanaman kaliandra merah. Bahkan dirinya kini sudah mampu memberikan gaji per bulan kepada para anggota yang mulai mengikuti profesinya. Tanaman kaliandra merah dewasa umur 8 hingga 10 bulan yang ditanam masyarakat tersebut dibeli dan diolah oleh PT Bukit Asam menjadi wood pellet. Pabrik pengolahan kaliandra yang diresmikan Oktober 2024 di Tanjung Enim tersebut memiliki kapasitas 200 kg per jam. Pelet tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran batu bara atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 660 MW.
2: Dan ini adalah PLTU terbesar di mulut tambang se-Asia Tenggara. Saya kira tepuk tangan, ini PLTU kebanggaan masyarakat Sumsel juga, jadi terbesar bukan hanya di Sumatera tapi se-Asia Tenggara, Pak. Dan Bapak bisa lihat di belakang sana, teknologi terbaru kita pakai, tidak ada asap hitam, Pak. Jadi boleh dilihat cerobong-cerobongnya bersih. Dan ini dari yang standar PLTU lama, emisinya jauh lebih rendah.
0: Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pusheb, Bisman Bahtiar secara daring menyebut, pengelolaan tambang wajib mengacu pada kaidah pertambangan yang baik serta memiliki prinsip menjaga keberlanjutan atau sustainability masyarakat sekitar.
3: Atau tidak itu satu tergantung perencanaan. Ya kan? Perencanaannya ini visible enggak, dengan studi enggak, ya kan? Kalau yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya harus dengan pembinaan, didampingi dengan pemberdayaan, dengan konsultan, dan terukur dalam perkembangannya di dalam jangka panjang. Yang ketiga tentunya juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi.
0: Bisman berpendapat, pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam melalui program SIBA pembibitan kaliandra merah tersebut, sebaiknya jangan hanya seremonial dan formalitas semata. Masyarakat sekitar tambang harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kehadiran tambang di lingkungan sekitar rumah tinggal. Agung Happy Maranata, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
4: Pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Lantas, apa itu DME? Berikut informasinya untuk Anda.

Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah menilai perlu mendiversifikasi energi yang masih disubsidi oleh negara akibat gejolak politik global yang mendongkrak harga. Dimethyl ether atau biasa disebut DME dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan impor LPG 3 kg karena berasal dari pengolahan batu bara yang terhampar melimpah di

0: Indonesia. Lantas, apa itu DME? Dan apakah masyarakat sudah mengenal gas tersebut?
1: Kebetulan saya belum tahu ya, Kak, untuk DME. DME itu apa ya?
2: Terus kalau misalnya itu nanti buat ganti gas gimana?
1: Oh, kalau untuk ganti gas sih kebetulan kan kita pengguna gas itu setiap hari kan. Itu pokoknya berkebutuhan itu tuh setiap hari. Kebetulan kalau misalnya itu diganti, pokoknya harus sedia terus ya. Jangan sampai langka dan harganya tentunya harus murah.
3: DME belum?
2: Belum. Kalau itu sebagai pengganti gas LPG 3 kilo seperti apa pendapatnya?
3: Boleh sih itu layak untuk masyarakat ya, tapi perlu sosialisasi dulu kayaknya karena kita belum paham nih ibu-ibu.
4: DME apa itu ya? Baru dengar saya.
2: Baru dengar ya?
4: Iya.
2: Nah itu rencana untuk mengganti gas LPG 3 kilo dari batubara, pendapatnya gimana?
4: Wah, boleh juga sih usulannya, cuman apa tidak pengganti untuk mengganti tabung gas 3 kilo itu apa efisien atau apa dari segi harga, dari segi kualitas dan keamanannya bagaimana? Karena kan ini saya terus terang baru saya dengar ya.
0: Ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu DME. Berdasar laman Kementerian ISDM, dimethyl ether atau DME adalah senyawa ether paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 berwujud gas dengan proses pembakaran lebih cepat dari LPG. Karakteristik DME memiliki kesamaan sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Oleh karena itu, infrastruktur LPG yang ada saat ini seperti tabung, tangki penampung atau saluran distribusi LPG bisa digunakan untuk DME. DME bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, antara lain biomasa, coal bed methane, CBM atau gas metana batubara. Namun saat ini, batubara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME karena tersedia melimpah di tanah air.
5: Sejak saya jadi Menteri Investasi, udah mau bikin DME. Tapi hantunya banyak yang menantang ini. DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batubara low kalori untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG. Waktu di zamannya Pak Jokowi, udah groundbreaking waktu saya jadi Menteri Investasi, tapi diintercept di tengah jalan. Push. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa diintercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang, jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang.
0: Per kilogram DME memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kilokalori, sementara kandungan panas LPG berada di angka 12.076 kilokalori. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga perbandingan kalori antara DME dengan LPG berada di angka 1 berbanding 1,6. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan mengurangi gas rumah kaca hingga 20%. Penggunaan LPG per tahun per rumah tangga menghasilkan emisi 930 kg CO2. Apabila diganti dengan DME, emisi akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan batu bara menjadi DME pertama di Indonesia juga bakal menggunakan teknologi rendah karbon.
6: Oh iya dong, jadi salah satu teknologi yang berkembang di batu bara itu untuk gasifikasi, istilahnya clean coal technology, CCT. Itu bisa mengurangi emisi sekitar 30-40% dibandingkan batu bara dibakar seperti biasa. Dan ini teknologi sudah berkembang di China, di Afrika Selatan, di Jerman sudah berkembang.
0: Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu 29 April 2026 melanjutkan proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi DME yang sempat mandek akibat hengkangnya investor dari Amerika Serikat. Percepatan pengolahan batubara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ini dilakukan oleh Danantara melalui dua holding BUMN yaitu PT Pertamina Persero dan PT Mineral Industri Indonesia atau MINID. Adapun PT Pertamina Patraniaga akan bergerak sebagai off-taker atau pembeli produk DME dan PT Bukit Asam TBK sebagai operator produksi DME.
3: Jadi proyek hilirisasi coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astacita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Astacita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya coal to DME ini akan mereduksi

0: substitusi import LPG. Sebagaimana kita tahu, per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metric ton. Dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Pertamina dalam hal ini akan kolaborasi dengan MindID dan PTBA yang akan develop project call to DME ini. Pertamina sebagai off-takernya melalui Pertamina Patraniaga dan akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai pengganti LPG mereduksi impor.
1: Fasilitas produksi DME tersebut direncanakan beroperasi dalam 3 tahun ke depan dengan kapasitas input atau feedstock berupa batubara loreng atau batubara kalori rendah sebesar 7 juta ton untuk menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metric ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metric ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metric ton dengan menelan subsidi hingga 87 triliun rupiah per tahun. Hingga Desember 2025, berdasarkan data Kementerian ESDM, sebanyak 73,7 juta nomor induk penduduk atau NIK telah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran LPG. Artinya, masih banyak rumah tangga, usaha mikro, nelayan, petani, serta masyarakat Indonesia lainnya yang membutuhkan bahan bakar gas subsidi setiap hari. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.
2: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan konvensional. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
3: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman.
1: Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia.
6: So you have now this small aircraft kind of in the lens and you can look at it. Who makes that ultimate decision? Is this a threat? Is that AI? Is that a human? Is that...
7: No, it's always with the operator, David in this case. Weeks it's been used daily they've been seeing hits and engagements on an hourly basis. It's obviously, we know the situation.

0: Now, this has been protecting those air bases day and night from attack. So it's really come into its own in the last few weeks.
1: Selama beberapa pekan terakhir, Falcon Shield telah teruji secara nyata dalam melindungi pangkalan udara dari serangan yang datang hampir setiap jam. Namun tantangan besar muncul terkait tingginya biaya untuk melumpuhkan drone yang lebih murah menggunakan senjata konvensional.
0: That's right. So in many instances for hard kill, we're using very expensive weapons to remove. Obviously, it's a threat and it's important, but the cost of those threats are much lower than the cost of the weapon to remove it. So we're doing a lot of work now to look at what alternative options there are. Directed energy weapons are particularly attractive.
1: Pengembangan teknologi seperti senjata energi terarah atau directed energy weapon ini terus diupayakan guna menekan biaya operasional pertahanan. Meski masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam menghadapi dinamika konflik modern di kawasan tersebut.
2: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia Tech menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Cegah penyebaran virus, pemerintah setempat menyuntik ratusan ekor anjing dengan vaksin rabies. Warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jikalau ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Dan sehari menjadi hari ini akan mengajak kita ke Gunung Lawu untuk mengikuti kesibukan di dapur pedagang ayam panggang khas Karanganyar yang otentik. Halo, jumpa lagi dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax langka. Jikalaupun ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Namun di saat warga pontang-panting berburu BBM, ada saja pelaku kejahatan yang menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulau Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan penaikan perubahan ketika sesuai harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kali ini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, tim SAR gabungan menemukan satu korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita. Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Basarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberikan kabar kepada rekannya bahwa ia ikut bersama dengan seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD guna melakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian dan juga evakuasi. Meski titik berada atau keberadaan kedua WNA ini telah diketahui, evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono yang terus meningkat hingga Sabtu sore. Dan kita bergeser ke Bengkulu, warga Kabupaten Rejang Lebong panik ketika sebuah mobil pickup tiba-tiba terbakar saat melaju di jalanan dan video ini sempat viral. Mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melindas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju kembali, namun kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan juga membakar kabin. Sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri, warga kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Dan informasi ketiga, polisi membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. 321 warga negara asing dari berbagai negara ditangkap beserta puluhan barang bukti berupa komputer, berangkas hingga paspor. Inilah penggerebekan kantor di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. 321 warga negara asing yang tidak berkutik saat penangkapan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti Tiongkok 57 orang, serta puluhan lainnya dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Pelaku memiliki peran yang berbeda dan menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencarian utama. Polisi menyita brankas, laptop, serta ratusan telepon seluler. Polisi juga menemukan 75 domain internet dan website modifikasi untuk menghindari pemblokiran otoritas terkait. Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK dan juga imigrasi untuk bisa menelusuri aliran dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat dengan pasal perjudian dalam KUHP. Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies dan masih soal satwa. Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
5: Ini juga tari, ini kan ini jempol begini, kita naik kan, tapi acang-acang ambil batu juga.
6: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
7: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
8: Oh, langsung menerkam begitu?
7: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
6: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
9: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
10: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
9: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
6: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
8: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
6: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri, tidak terkecuali sapi yang seberat lebih dari 1 ton bernama Blacky yang akan dikurbankan Presiden Prabowo pada tahun ini. Sementara itu, calon pembeli mulai berburu dan juga melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan kisaran harga mulai dari 20 juta. Penjual optimis harga sapi bisa terus meningkat.

0: hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Blacky, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga, lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
1: Tanya nih,
2: senang lah.
1: Soalnya bagaimana?
2: Pokoknya, apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
1: Ada kebanggaan
2: sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, apa lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Ya ada warga yang kurban, ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22.
5: Naik ya?
4: Iya naik. Naik 2 juta.
5: Naik 2 juta. Sejak
4: per ekor. Sejak 1 bulan.
6: 1 bulan ini?
4: Ya.
6: Terus kalau mendekati, apa namanya? Itulah dah. Itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya, mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Keseruan Robi Sofwan Amin menjadi pengolah ayam panggang khas Karanganyar yang kelezatannya tidak tertandingi. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.
8: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
8: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari.

jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Karanganyar Jawa Tengah yang berlokasi di lereng Gunung Lawu tidak hanya kondang dengan wisata alamnya saja, kabupaten berjuluk Bumi Intan Pari ini juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa gurih dan juga kaya akan rempah. Salah satunya adalah ayam panggang legendaris yang konsisten mempertahankan resep yang otentik. Ayam dipanggang di kuali tanah liat dan juga kayu bakar. Dan penasaran bagaimana prosesnya? Rekan kami Robi Sofon Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
7: Salah satu potensi kuliner yang sudah cukup lama dan memiliki penggemar cukup banyak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah ayam panggang. Di Kecamatan Jatipuro, tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Karanganyar, ada beberapa yang sudah cukup banyak dikenal. Salah satunya ayam panggang Bo Cimplek. Ayam panggang Bo Cimplek setiap hari mengolah minimal 100 ekor dan pada akhir pekan bisa mencapai 150 ekor. Bahkan pada bulan puasa dan musim lebaran, karena tradisi masyarakat yang membawa oleh-oleh berupa ayam panggang, setiap hari bisa mencapai 800 ekor ayam yang diolah dengan cara dipanggang. Sebelum mengikuti proses pengolahan ayam panggang Bo Cimplek, pertama saya mendatangi rumah pemotongan ayam yang ada di sekitar Kecamatan Jatipuro. Di tempat ini setiap hari memotong ayam jenis jopper atau Jawa Super, yang bentuknya seperti ayam kampung.
8: Jadi saya langsung masuk ke kandang ayam pagi-pagi untuk menyiapkan ayam nanti yang akan diolah jadi ayam apa Bu? Ayam panggang. Ini sekarang satu ikat ini berapa banyak ini?
9: 5
8: Oh 5.
7: Sekilas terlihat seperti ayam kampung. Namun ayam jopper ini merupakan ayam pedaging intensif yang proses pemeliharaannya dari anakan sampai dengan siap dipotong kurang lebih 2,5 bulan.
8: Ini usia berapa lama ini? Kurang lebih?
9: 5 sampai 80 mas.
8: Oh harganya? Oh usianya 75 hari? Oh.
7: Tempat pemotongan ayam ini sudah ada sejak tahun 1975. Saat ini pengelola rumah pemotongan ayam sudah generasi kedua. Setiap hari di tempat ini memotong ratusan ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan warung ayam panggang.
8: Ini stoknya di sini banyak, dari tempat ini kita langsung bawa ke tempat untuk pemotongan.
7: Sama seperti di tempat lain, proses pemotongan dimulai dari proses penyembelihan. Ayam dimasukkan ke air panas dan dicabuti bulunya sampai bersih. Selanjutnya, ayam yang sudah bersih akan diambil bagian dalam atau jeroan dan dibiarkan utuh.
8: Proses tahap potongnya juga sudah sesuai dengan ketentuan seperti ini. Coba kita lihat ya. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya.
7: Setelah seluruh ayam siap, saatnya mengantar ayam ke rumah makan untuk diproses menjadi ayam panggang. Ayam yang dikirim untuk diolah menjadi ayam panggang merupakan ayam yang benar-benar baru dipotong setiap pagi.
8: Jadi kita motong dari jam berapa tadi?
10: Jam 3
8: pagi sudah motong, sudah bersih. Jam 6 maksimal jam 7 kita langsung kirim ke sana, ke tempatnya warung untuk diolah.

0: Rumah makan Bo Cimple berada di pusat Kecamatan Jatipuro, tepatnya di sekitar pasar. Kecamatan Jatipuro ini berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Meski cukup jauh, banyak warga yang melintas atau sengaja datang untuk menikmati ayam panggang di tempat ini.
1: Nah, ini kita sudah sampai di rumah makannya.
0: Tahap awal adalah proses pencucian dan pembersihan ayam. Ada dua jenis proses pengolahan ayam panggang. Pertama, ayam panggang utuh satu ekor. Yang kedua, ayam panggang potongan. Satu ekor dipotong menjadi 4 bagian, 2 sayap, 2 paha.
1: Yang satu yang dipotong seperti ini, satu ekor jadi 4 ya?
2: 4.
1: Jadi 4, untuk yang kecil-kecil. Nah, terus ini yang besar-besar ini nanti ditusuk per ekor.
0: Setelah mencoba proses pemotongan ayam menjadi 4 bagian, memotong kukunya dan juga dibersihkan, tiba saatnya proses yang menurut saya cukup sulit dan harus benar-benar diperhatikan, yaitu proses menusuk ayam satu ekor.
1: Aduh, terus, dah.
2: Dari atas dulu, Pak.
1: Kaki yang atas ini. Nah, ini ya, yang ini ya.
2: Jempolannya taruh sini, yang ini.
1: Oh, jadi, yang ini. Oh, ini tepuk ke sini. Terus kepala. Kepala ke sini.
2: Lalu sayap. Kita taruh sini dulu.
1: Sayapnya masuk ke sini. Oh. Aduh, seruat ini.
0: Cukup rumit ya, memang untuk tahap yang satu ini harus detail menusuk satu ekor menjadi ayam panggang karena harus melipat bagian paha dan sayap. Ada teknik khususnya loh. Tahap selanjutnya tinggal masuk ke proses memanggang. Untuk membuat ayam panggang di tempat ini ada 3 tahap. Tahap pertama memanggang awal, kemudian tahap kedua pemberian bumbu, tahap ketiga memanggang atau proses mematangkan.
2: Langsung dimasukin.
1: Langsung taruh sini. Tapi kalau yang potongan bisa muat banyak ya.
0: Oh iya, proses pemanggangan menggunakan kuali tanah liat ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai terlalu gosong. Proses memanggang seperti ini, ayam tidak langsung terkena bara api, melainkan hawa panas yang ditimbulkan dari kuali.
1: Jadi si ayamnya itu nggak kena langsung ini ya. Nggak kena langsung bara api ataupun kena apinya, cuma kena hawa panasnya saja.
0: Bagi yang sudah terbiasa, mungkin sudah bisa memprediksi kapan matang dan harus dibalik. Tapi untuk pemula seperti saya, waduh, ini harus dicek terus apakah sudah matang, menguning apa belum. Ayam yang sudah mulai menguning, tandanya sudah matang bagian dalamnya. Tinggal dibalik.
1: Jadi karena masaknya pakai kayu bakar, stok kayu bakarnya harus banyak gini ya. Setiap hari dipakai terus. Nih, yang besar-besar, yang kecil juga.
0: Lanjut ke proses tahap selanjutnya. Ayam yang sudah dipanggang, baik yang utuh satu ekor maupun yang potongan, dipindahkan ke tempat masak selanjutnya. Di tempat ini, ayam yang sudah dipanggang akan ditusuk-tusuk agar pada saat proses memasukkan bumbu, bisa meresap.
1: Oke, ini udah kita bawa ke sana ya, Bu ya. Nah, ini masih baru masakan pertama. Masih baru masak pertama ini. Masih harus dimasak kedua sama yang ketiga.
0: Nah, cara memasukkan bumbu di tempat ini adalah dengan cara dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi bumbu. Kebetulan, bumbu yang digunakan sudah dibuat dalam jumlah banyak. Penasaran nih, apa aja bumbunya?
2: Kalau bumbunya ini, bumbu kemiri,
1: bawang putih,
2: sama cabai besar, bumbar, sama ampon-pon.
1: Bumbar, sama ampon-pon.
0: Untuk proses pemberian bumbu, ini butuh waktu antara 15-20 menit. Tapi sekali lagi, tidak ada hal baku dalam memasak. Tentunya harus melihat kondisi ya, apakah sudah cukup matang atau cukup empuk atau belum. Sumarni merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tua Mbok Cimple. Sampai saat ini, pelanggan ayam panggang olahannya tidak hanya digemari warga sekitar, tapi juga para pecinta kuliner dari jauh yang sengaja datang untuk menikmati ayam panggang.
1: Sumarni, ini ayam panggang ini sudah ada dari kapan?
2: Dari 99.
1: Oh, 99. Okay. Siapa yang
2: dari ibu saya. Saya sudah generasi kedua.
1: Kalau harganya, Mbak? Harganya yang
2: standar, Mas. Rata-rata 80. Kalau agak kecil ya 75, kalau agak besar 85. Tapi rata-rata 80.
1: Di antara 80.

0: Untuk yang ini
1: ayam panggang. Kalau untuk porsian paha dada, ini belum matang mas.
0: Iya.
1: Ya di sini macam itu seharga 15.000.
2: Oh. Setelah bumbu benar-benar meresap, tahap selanjutnya tinggal proses memanggang lagi sampai matang. Nah, proses pemanggangan yang ketiga ini sudah matang dan sudah memiliki bumbu ayam panggang.
0: Tandanya sudah matang gimana?
1: Ada coklat-coklatnya.
0: Oh, ya. Sampai bumbunya anu ya, meresap kayak kering gitu ya?
1: Iya, agak kering.
0: Oh. Sampai bumbunya agak meresap kering seperti ini. Nanti dia sudah matang.
2: Melihat dan mengikuti prosesnya, saya sudah tidak sabar untuk mencicipi ayam panggang ini. Pastinya aroma asap smoky yang khas api kayu bakar sudah menggugah selera. Lebih lagi ada aroma daging ayam terpanggang dan bumbu rempah-rempah yang menimbulkan aroma. Alamak.
0: Hasil dari proses kita.

0: airnya masih panas. Kita langsung menuju tempat makan untuk kita nikmati.
1: Tiba saatnya pada bagian akhir, yaitu menikmati olahan ayam panggang Mbok Cimplek. Ayam panggang ini dilengkapi dengan sambal terasi, kemudian ada lalapan kecambah daun pepaya rebus dan urap atau gudangan.
2: Terus sambal yang pasti sambal terasi ini, wah, istimewa. Jadi kalau ke Karanganyar, tepatnya di sebelah Pasar Jatipuro ini ada warung ayam panggang Mbok Cimplek. Nasinya panas, sambelnya, terasinya terasa banget. Sama gudangannya, ini benar-benar enak dan sedap. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Karanganyar, Jawa Tengah.
3: Dan usai jeda berikut, ribuan penggemar memadati Seoul Forest, Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan Pokemon.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di

0: Panuli Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
4: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
6: Menjelang FIFA World Cup 2026, tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Jalan di kawasan Villa Isabel disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk tim nasional Brazil.
7: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil, Ancelotti, serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.
6: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
7: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka, sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
8: I've been a Pokemon fan since my childhood, so coming here was a really good experience. Like, it's a really nice setup, and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
7: Ajang Pokemon Mega Festa 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40.000 pengunjung.

0: video pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung di kata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh korban di media sosial.
0: Sebuah mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melintas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir lantas mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju. Tetapi kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan membakar area kabin. Untungnya, sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga sekitar lokasi kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pati, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. 2 tahun kasus ini mandek, namun akhirnya pelaku ditangkap. Lalu bagaimana mencegah kasus serupa terulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita. Proses pencarian dan evakuasi pun dilanjutkan pada hari Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI.
1: Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Sarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberi kabar kepada rekannya bahwa dirinya ikut bersama seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Tramdani mengatakan, korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD setempat guna melakukan identifikasi lebih lanjut.
2: Alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit.
1: Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Meski titik keberadaan dua WNA tersebut telah diketahui, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono terus meningkat hingga Sabtu sore. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Api Dukono, sejak pagi terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.700 hingga 3.000 meter di atas puncak. Kepala pos pengamatan Gunung Dukono Bambang Sugiono mengatakan, aktivitas Gunung Dukono masih sangat tinggi. Setiap kali erupsi, gunung ini memuntahkan material pijar.
3: Ini Gunung Dukono energinya masih

0: lumayan tinggi karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia sudah menurun atau tidak karena pipa Kepun dan Gunung Lukono ini sudah terbuka dan kantong magmanya sudah sangat dangkal. Jadi setiap ada tertutup pipa kepundannya, dia langsung mengeluarkan letusan.
1: Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
2: Dua warga negara Singapura dan satu warga negara Indonesia ditemukan meninggal di Gunung Api Dukono, Maluku Utara. Seluruh korban hilang telah ditemukan, namun kita akan pantau situasi terkini di RSUD Topelo Halmahera Utara bersama jurnalis Transmedia Rusdi Samsi. Selamat malam, Rusdi. Rusdi, saat ini Anda sedang berada di rumah sakit. Nah, mungkin Anda boleh ceritakan situasi terkini di sana. Apakah memang keluarga dari korban yang sudah berhasil teridentifikasi ini juga sudah ada ataupun masih berada di rumah sakit?
3: Diana, dari Tobelo kami laporkan saat ini saya berada di rumah sakit umum RSUD setempat, di mana setelah ditemukannya jenazah dua orang yang diduga warga negara asing asal Singapura ini saat ini jenazah atau kerangkanya ini sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah. Nah, untuk sementara saat ini tim DCI dari Polda Maluku Utara ini nantinya akan bergerak ke rumah sakit umum daerah nantinya bergabung dengan dokter di rumah sakit ini dan juga perawat. Mereka akan melakukan identifikasi begitu kepada dua jenazah atau kerangka yang dibawa tadi, Diana. Dan sejauh ini kami belum melihat dari keluarga dua korban. Tadi kami sempat memantau, ini sama sekali kami belum melihat apakah sudah datang atau belum naming. Namun kami melihat ada beberapa hari kemarin ini dari perwakilan dari Dubes Singapura untuk Indonesia ini sudah beberapa hari memantau pergerakan untuk pencarian dua warga mereka, begitu, Diana. Dan Diana, kami informasikan juga bahwa sebelumnya tim SAR gabungan ini juga menemukan dua warga negara asing ini tertimpa material yang cukup tebal, Diana. Kalau kita melihat ini mereka sangat ekstra sekali untuk bagaimana untuk melakukan evakuasi, begitu, Diana. Memang tim SAR gabungan ini yang mereka tadi memang berapa kali mengalami kendala hujan, cuaca yang kurang bersahabat, kemudian tiba-tiba terjadi erupsi dan beberapa kali mereka kemudian mundur, begitu, dan tekad yang kuat dibantu oleh masyarakat membuka setempat, kemudian tim SAR berhasil melakukan evakuasi dua warga yang tertimpa material runtuhan abu vulkanis, begitu, Diana.
2: Oke, berarti sebenarnya proses evakuasi sempat terkendala. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu tim SAR sudah menyatakan, sudah memetakan begitu ya posisinya, tapi terkendala karena erupsi tadi yang bertubi-tubi masih terus terjadi. Rusdi, tapi kalau bicara soal kronologis, tentu kan sejak 17 April lalu sebenarnya sudah dikeluarkan larangan pendakian bagi mereka yang hendak ke Gunung Api Dukono, begitu. Tapi sebenarnya bagaimana cerita yang Anda dengar? Kenapa bisa masih tetap ada pendaki yang naik ke Gunung Api Dukono padahal sebenarnya himbauan ataupun larangan untuk tidak naik gunung itu sudah dikeluarkan sejak April?
3: Baik, Diana, berdasarkan dari pos pengamatan, ini mereka kemudian rekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 17 April. Ini sudah larang para pendaki untuk melakukan pendakian di puncak Gunung Dukono. Lagi-lagi, Diana, sejauh ini yang kami melihat bahwa kebanyakan orang yang melakukan traveling untuk naik ke atas puncak ini mereka melalui beberapa jalur yang memang terbuka bebas, begitu, tanpa adanya laporan dari pemerintah daerah. Terus kemudian mereka juga tidak memverifikasi informasi dari pos pengamatan. Ini mereka kalau dibilang lalai sih, iya, Diana, karena mereka sama sekali, ini dibenarkan oleh kepala pos pengamatan Dukono itu sendiri, Bambang Sugiono, mengatakan bahwa sejauh ini mereka belum mendapatkan adanya orang-orang yang mendaki ke Gunung Dukono ini. Mereka sama sekali tidak, misalnya mampir ke kantor dan kantor pos pengamatan Gunung Dukono menanyakan situasi atau kondisi gunung tersebut. Ini sama sekali mereka tidak lalu, Diana, sehingga mereka bergerak dengan secara sendirian. Ada juga yang guide-guide yang lokal juga, dan sejauh ini, Diana, ada tadi keterangan ya disampaikan oleh Kapolres Halmahera Utara, begitu, bahwa sudah ada 6 saksi yang sudah diperiksa sejauh ini. Nah, untuk

0: untuk dua orang yang sebagai pemilik travel ya, atau dan juga guide ini, mereka sudah diperiksa dan masih sebatas saksi gitu, belum ditahan, namun mereka ini sudah bisa keluar dari Kabupaten Halmahera Utara begitu, Diana.
1: Oke, berarti pendisiplinan begitu ya telah ataupun penertiban itu telah dilakukan. Tapi sampai sekarang, Rusdi, ini kan erupsi masih terus terjadi. Bagaimana imbauan kepada masyarakat sekitar?
0: Baik, Diana, benar sekali. Erupsi yang tercatat hingga sejak ini yang paling terbesar berdasarkan data dari BVMBG. Ini tercatat ada 42 erupsi yang sangat besar. Nah, erupsi yang kecil itu sekitar 92 erupsi. Dan aktivitas kalau kita melihat ini masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini jauh ini masih aman begitu, karena memang erupsi yang terjadi pada Jumat kemarin itu, ini memang kalau kita lihat ini debunya luar biasa. Namun lagi-lagi Diana, hujan yang intens hujan di Kabupaten Halmahera Utara ini cukup tinggi sehingga abu itu cepat sekali dibersihkan. Aktivitas warga juga sampai sekarang juga seperti biasa begitu, Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan analisa lengkap Anda dari RSUD Tobelo Halmahera Utara, the jurnalis Transmedia Rusdi Samsi melaporkan. Terima kasih. Informasi lainnya, kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 orang tewas dan 4 lain yang mengalami luka serius akibat musibah ini.
2: Kecelakaan terjadi pada hari Minggu pagi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan 2 unit truk dan 3 mobil. Seluruh kendaraan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat, namun jumlahnya bertambah saat korban sampai di rumah sakit, sehingga korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dugaan polisi, kecelakaan bisa dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
3: Ya, hari ini ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
4: Ada korban jiwa, Pak?
3: Untuk korban, tadi anggota kita sudah ke rumah sakit di SPH.
2: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
1: Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo pada Sabtu siang. Sementara itu di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain.
5: Yang merah nih, oh yang merah ya Allah, mas, iya, juga loh mas.
6: Semua.
2: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
7: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi, sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut minibus HIS itu turun dari atas ke bawah, diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
2: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran, kawasan Citayam menuju Bojonggede, Kabupaten Bogor. Orang tua korban menangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersama

0: Tamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
1: Dia juga dari arah belakang. Akhirnya dia nyalip kan. Dia nyalip ke dapet, senggolan pak. Senggolan saya jatuh, dia jatuh. Saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan? Itu kurang jelas pak, soalnya saya juga jatuh.
2: Mobil dari arah mana berarti?
1: Dari arah sana.
2: Berlawanan.
0: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
3: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax selangka. Jika ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
4: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
5: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
4: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
6: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin terutama terkait dengan perubahan tertinggi sesuai harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
4: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
4: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, tim Densus 88 anti-teror dan juga BRIMO menangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mbotong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Petugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Mbotong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 senjata tajam, motor bodong, telepon genggam, dan juga kartu ATM. 8 orang diduga ataupun terduga teroris ini telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
8: Saudara Aci ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
9: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
8: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
3: Pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polresta Panuli Selatan. Sementara di lokasi lainnya di Jawa

0: Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
1: Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
2: Yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
3: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan supir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
1: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam langsung kocar-kacir ke area persawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi judi Sabung Ayam yang berada di tengah permukiman warga di Mangaran, Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik, mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor ayam aduan. Hingga minggu pagi barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo, sementara 5 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.
4: Senakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu Sabung Ayam atau judi-judi lainnya,

0: sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
1: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih seputar satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan satwa endemik Thailand seperti monyet marboset hingga sejumlah jenis kadal.
2: Ini juga taring, ini karena ini jempol begini. Oke. Okay. Kita acang-acang ambil batu juga.
3: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
4: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
5: Oh, langsung menerkam begitu?
4: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
3: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
6: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
7: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
6: Sangat mungkin, maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
3: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
8: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
3: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama jadi perhatian, bahkan perhatian Menteri Sosial mengutuk keras tindakan tersebut. Selengkapnya sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka

0: selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Menteri Sosial mengutuk keras tindakan predator anak yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial usai acara dialog Mensos dan Gubernur Jawa Timur soal LKS di kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, menyatakan pihaknya kini fokus untuk mendampingi secara psikologis bagi para korban, terutama santriwati yang dihamili oleh pelaku. Pihak Mensos telah menerjunkan tim dari Sentra Pati untuk berkoordinasi dengan polisi guna mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, lembaga pendidikan tersebut terancam ditutup dan seluruh santri akan dipindahkan ke pusat pendidikan lain yang lebih aman. Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Pasalnya masih jauh lebih banyak pondok pesantren yang memberikan pelayanan dan juga pendidikan moral baik yang baik bagi generasi muda. Saat ini para korban terus mendapatkan pengamanan dan pemulihan trauma dari berbagai pihak agar masa depan mereka tidak hancur akibat perbuatan bejat sang predator.
2: Kita tahu sudah ada ditangani bersama ya, dan kita mengaku keras itu karena santri-santrinya juga sudah diidentifikasi. Kalau nanti lembaganya ditutup, mungkin santri-santrinya akan dipindahkan ke pesantren yang lain, itu dalam perencanaan Kementerian Agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk diberi hukuman yang sekeras-keras.
1: Seorang kiai yang mengelola pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Ironisnya, kasus pertama sempat dilaporkan pada 2024 lalu, namun kasusnya mandek. Meski saat ini tersangka sudah ditahan, bagaimana mencegah kasus ini tidak terulang kembali? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam Mas Revo, sepertinya audionya masih
3: dimute. Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Menko Pangan.
1: Mas Revo, sudah bisa menjawab? Apa mungkin audionya...
4: Iya, Diana.
1: Oke, baik. Sudah terdengar dengan baik. Mas Revo, ini kan sebenarnya polisi sudah menerima aduan terkait terduga ataupun orang yang berinisial AS ini sejak 2024. Tapi baru di tahun ini AS ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang membuat polisi ragu menangani kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku ini berada di lingkungan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan?
4: Iya Diana, kalau kita melihat bahwa laporannya sebenarnya sudah masuk dari tahun 2024, tapi kemudian pengusutannya baru tahun 2026 gitu ya, ini merupakan hal yang sebenarnya kita sayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada beberapa kondisi yang seringkali membuat persoalan dugaan kekerasan seksual di pesantren itu mengalami beberapa mungkin bisa kita katakan hambatan gitu ya, karena ada beberapa faktor sosial, budaya gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Kadangkala memang aparat kemudian melihat kalau misalkan terjadi laporan dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi agama, bisa jadi mereka ada hambatan, misalnya hambatan psikologis, khawatir muncul resistensi massa menyerang institusi agama, dan hal-hal yang memang mungkin itu akan dianggap menghambat penyidikan gitu ya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat korban sudah bersuara, dan korban bersuara ini kan tidak mudah juga bagi mereka gitu, apalagi di lingkungan pesantren yang relasi ada beberapa hal, misalnya ada penghormatan terhadap pengasuh pondok pesantren, ada kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah relasi kuasa di situ ya Diana ya. Nah, karena itulah kemudian ketika korban sudah bersuara, wajib hukumnya sebenarnya aparat penindak hukum ini menindaklanjuti laporan-laporannya dan kemudian

0: menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya gitu ya. Karena dengan menegakkan hukum itulah kemudian kita bisa menjaga marwah sebenarnya dari institusi agama itu gitu ya. Karena kita harus membedakan mana penghormatan terhadap pemuka agama dengan penegakan hukum gitu. Hmm. Dengan melakukan penegakan hukum maka disitulah kemudian kita bisa jaga marwah dari institusi keagamaan itu sendiri juga, Diana.
1: Sepakat Mas Revo, karena sebenarnya pondok pesantren ini dinilai terutama ketika orang tua menaruh anaknya di pondok pesantren ini karena dianggap sebagai pusat pendidikan moral dan juga keagamaan. Sehingga memang perilaku melanggar hukum yang melibatkan pemuka agama misalnya atau agama apapun itu begitu ya, kerap sulit diselesaikan karena tadi yang Mas Revo sampaikan ada relasi kuasa, kemudian takutnya ada resistensi juga dari massa dan juga ada sulit melunturkan rasa hormat kepada pemuka agama. Nah, kalau kita balik Mas Revo perspektifnya dari masyarakat. Menurut Anda sebenarnya bagaimana masyarakat bersikap dalam kasus ini ataupun kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual kepada santri ataupun santriwati yang melibatkan juga dengan pemuka agama, agama apapun itu?
0: Iya Diana, sebenarnya kan kalau misalkan dalam kultur budaya kita gitu ya, pondok pesantren itu kan merupakan salah satu yang dianggap sebagai benteng moral gitu ya. Banyak masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren karena memang ingin meningkatkan pengetahuan keagamaan dari anak masing-masing gitulah. Nah itu mungkin yang kemudian jika terjadi sebuah tindak kekerasan seksual atau penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum di lingkungan pesantren, maka efek kejutnya itu menjadi lebih terasa gitu ya. Hal yang sama sebenarnya kalau misalkan kita yang terjadi di lingkungan universitas misalnya, kita memandang bahwa universitas adalah kalangan cerdik-cendekia gitu ya, mencetak intelektual gitu, tapi ketika terjadi pelanggaran hukum di sana, apalagi pelanggaran hukumnya adalah kekerasan seksual, maka efek kejutnya juga menjadi lebih terasa gitu di masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini tentu kalau misalkan terjadi hal dugaan kekerasan seksual di kalangan pesantren ataupun di kalangan institusi pendidikan tinggi ataupun di institusi pendidikan lainnya gitu Diana ya, yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian kita mendukung aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum itu sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai kemudian karena penghormatan terhadap sosok tokoh dan sebagainya itu kemudian mengurangi atau melemahkan proses penindakan hukum gitu. Nah, tentunya kemudian dalam hal penindakan hukum ada hal-hal yang memang sudah ada protap-protapnya gitu ya, ada prosedur tetapnya gitu ya. Dan masing-masing pihak tentu harus menghormati, baik itu dari pihak masyarakat, kita mendukung penindakan hukumnya, kemudian dari pihak korban maupun dari pihak terduganya gitu ya, sama-sama harus menghormati proses hukum yang berlaku. Dan tentunya dengan adanya penindakan hukum yang tepat ini, justru disitulah kemudian kita bisa menegakkan kembali gitu marwah dari institusi pendidikan yang ada, karena jangan sampai kemudian muncul anggapan kalau misalkan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, maka penegak hukum melakukan proses penindakan hukumnya secara terbang pilih. Itu yang tentu tidak ingin kita harapkan ya Diana.
1: Tentu Mas Revo, karena tentu selain juga dengan menegakkan hukum begitu ya, tentu harus ada pengawasan yang ditambah begitu. Terlebih kalau di pondok pesantren kita ketahui mungkin ada yang mungkin sistemnya seperti boarding school ataupun semua tinggal dalam satu asrama begitu ya Mas ya. Sebenarnya seperti apa pengawasan yang harus mungkin lebih ditingkatkan atau dijalankan dalam kehidupan pesantren atau setiap sekolah yang menganut sistem asrama atau boarding school seperti ini?
0: Ya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual memang rentan terjadi di lingkungan pendidikan yang menerapkan sistem asrama gitu Diana ya. Ini tentu tidak hanya terjadi di pesantren tapi juga di beberapa sistem boarding school yang lain gitu ya. Problemnya sama, di situ ada ada persoalan relasi kuasa gitu ya, sehingga seringkali kemudian pelaku menggunakan kekuasaannya untuk menekan korban gitu ya. Kemudian ada dalih juga penyalahgunaan

0: speak up gitu. Nah, saluran speak up-nya itulah kemudian yang harus dibuka oleh institusi. Dalam konteks misalnya pesantren, maka pengawasan ini di Kementerian Agama gitu ya, tapi dalam boarding school yang lain misalnya di Kementerian Pendidikan, misalnya pendidikan baik itu Dikdasmen maupun Diktisaintek gitu ya. Nah, SOP atau pusat pelaporan harus ada, kemudian misalkan kemudian jika perlu, bahkan ini bukan jika perlu tapi seharusnya ada di CCTV yang dipasang di ruang-ruang publik misalnya, dan kemudian ada larangan-larangan misalnya interaksi tertutup, interaksi antara santri dan pengasuh misalnya, atau dari siswa dengan pengasuhnya di ruang tertutup gitu ya, mengurangi hal-hal demikian. Yang pasti kemudian yang memang harus dimiliki juga bagaimana kemudian di setiap institusi pendidikan ini memiliki satuan tugas penindakan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga kalau misalkan terjadi dugaan kekerasan seksual, para korban ini tahu mereka harus melapor kemana dan kemudian penindakannya seperti apa. Dan ini yang kita rasa harus dimiliki oleh setiap institusi pendidikan yang menerapkan boarding school, baik itu di sekolah umum maupun di pesantren, Diana.
1: Jadi tidak hanya memperketat dari segi pengawasan eksternal, tapi juga mungkin dari kultur ataupun mengedukasi mereka yang terlibat di dalamnya supaya tidak takut untuk melaporkan begitu ya. Dan setiap laporan juga dianggap dengan serius ataupun ditindaklanjuti dengan serius. Mas Revo, setelah terduga pelaku yang disebut sebagai pengasuh pondok pesantren di Pati Jawa Tengah ini ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini kan sebenarnya ada juga wacana untuk mencabut izin pondok pesantren ini. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, bagaimana ya membuat jera para pelaku pelecehan seksual di pondok pesantren ini? Apakah memang hanya dengan mencabut izin ponpes ini sudah cukup, atau mungkin itu adalah langkah pertama dan utama yang cukup tepat begitu?
0: Ya, dalam konteks sekarang kan memang pesantren yang di Pati itu sudah ditutup gitu ya, dan kemudian santrinya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain gitu. Tapi tentu saja ini tidak cukup gitu ya, Diana ya. Tentunya bagaimana kemudian membuat sebuah protap yang baik gitu di Kementerian Agama. Kalau kita bicara dalam konteks pesantren misalnya, karena ini ranahnya ada di Kementerian Agama, maka penting bagi Kementerian Agama untuk membuat sebuah prosedur tetap di lingkungan-lingkungan pesantren supaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Karena memang kasus-kasus seperti ini kan berulang kali terus terjadi ya, Diana ya. Tidak hanya di Pati tapi juga beberapa sebelumnya terjadi di Jombang, Tasikmalaya dan juga beberapa daerah-daerah yang lain. Nah, karena ini kasus yang terus berulang, maka kita tentu mendesak Kementerian Agama bisa melakukan evaluasi secara mendasar dan kemudian menetapkan prosedur tetap gitu, bagaimana kemudian pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di kalangan di lingkungan pesantren ini bisa terjadi. Hal yang sama juga yang kita harapkan terjadi di institusi-institusi yang lain gitu ya, Diana ya, tidak hanya di pesantren sebenarnya. Karena kita lihat juga sebenarnya, Diana, pesantren ini kan banyak juga yang jangan sampai kemudian ini dikebiah-uyah juga ya, Diana ya, karena banyak juga pesantren yang memiliki sumbangsih yang luar biasa gitu ya terhadap negara negeri ini gitu. Tapi jangan sampai juga kemudian karena ulah satu oknum itu juga mencederai pesantren yang lain. Tapi kiranya kalau misalkan hal seperti ini, tapi ternyata memang pada kenyataannya berulang, maka penting membuat sebuah prosedur tetap. Kita rasa bahwa harus ada semacam satgas pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren itu harusnya mutlak ya dilakukan. Selain kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa para santri dan santriwati itu juga harus memiliki pemahaman dan terkait dengan tubuh mereka gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika mereka menjadi objek kekerasan seksual, maka kemudian mereka berdiam diri, karena harus disadarkan pula bahwa relasi kuasa yang seringkali terjadi ini jangan sampai kemudian merugikan masing-masing hak dari masing-masing

0: santri gitu ya Diana ya. Jadi ini memang harus menyeluruh gitu dari sisi yang seperti tadi Diana sampaikan, di internal para santrinya juga harus diberi kesadaran, tapi di secara institusi, secara kelembagaan, maka perlu dibuat sebuah mekanisme bagaimana terkait dengan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. Jangan sampai ini kemudian menjadi hal yang terus berulang, sehingga itu merusak citra pesantren yang selama ini kita tahu bahwa pesantren ini juga memiliki sumbangsih yang luar biasa di negara ini, Diana.
1: Baik, kita harapkan kasus ini juga jadi pembelajaran bagi semua dari segi internal edukasi seksual juga dikuatkan dan juga penjagaan dan juga pengawasan dari sisi eksternal juga diperkuat sehingga tidak ada lagi korban-korban seperti kasus di Pati, Jawa Tengah ini. Terima kasih Mas Revo telah berbagi perspektif Anda malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Revo.
0: Terima kasih Diana, terima kasih.
1: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang jadi korban. Masifnya jumlah korban dan juga kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
2: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
3: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
4: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
5: Bisa-bisa malah makan korban.
4: Tambah parah makan korban.
6: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
7: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
8: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu. Karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
2: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
9: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, teman-teman apa namanya pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan? Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri ya, gitu kan? Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka

0: melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
1: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuluskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
2: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang kognitif dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
1: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri haul ke-55 pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbulloh di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Wakil Presiden turut memberikan motivasi serta memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah santri yang berhasil menjawab pertanyaannya.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri peringatan haul ke-55 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbulloh. Di hadapan para santri, Wakil Presiden menyampaikan pidato motivasi tentang pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Gibran menilai sosok yang akrab disapa Mbah Wahab merupakan figur kiai karismatik yang patut menjadi teladan. Mbah Wahab dipandang sebagai pemimpin yang memiliki wawasan agama maupun umum secara luas, disertai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengadopsi gaya komunikasi khasnya, mantan wali kota Solo ini juga mengajak dialog dua santri ke atas panggung. Setelah melemparkan beberapa pertanyaan, Gibran memberikan hadiah berupa sepeda kepada para santri. Dalam pesannya, Wakil Presiden menegaskan santri adalah ujung tombak masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
5: Untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Nah, ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Pemerintah juga berharap dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini akan lahir pemimpin tangguh yang memiliki rasa cinta tanah air dan berakhlak mulia. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan peran pemerintah, sekolah dan juga keterlibatan aktif masyarakat jadi kunci menghapus perundungan di lingkungan pendidikan.

0: Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen saat membuka gebiar Lomba Talenta Siswa 2026 di Kota Tangerang pada Sabtu sore. Menurut Mendikdasmen, pihaknya tengah memacu program gerakan sekolah aman dan nyaman. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental bagi para siswa.
1: Pengawasannya saya kira ada tiga struktur ya, walaupun sudah tidak terlalu paku. Yang pertama di tingkat sekolah kami melibatkan semua murid, juga melibatkan guru, karena pendekatan kita adalah pendekatan yang humanis dan partisipatif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat, jadi orang tua juga bisa terlibat, karena upaya untuk mendukung budaya yang aman itu tidak cukup di sekolah. Seringkali kekerasan itu terjadi setelah mereka ini pulang sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelibatan pemerintah berjenjang tentu saja, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga jajaran terkait termasuk kepolisian, BNN, dan semua unsur di pemerintah tingkat kabupaten kota dan provinsi.
0: Ribuan pelajar tingkat menengah atas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memadati gelaran EBY Edufair 2026 di Aula Cabal Nur untuk mendapatkan beasiswa gratis bagi yang ingin melanjutkan jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Lebih dari 1.000 pelajar antusias mengunjungi 20 stand universitas unggulan dari seluruh Indonesia di Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan yang diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempermudah akses informasi pendidikan bagi siswa di daerah. Menurut Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan jadi pondasi utama untuk Indonesia yang lebih maju. Ibas pun berharap para siswa mampu memilih program studi yang sesuai dengan minat serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.
2: Mimpi yang tinggi, mimpi yang banyak, dan satu mimpi terpenuhi, bisa saja ada mimpi-mimpi yang lain yang bisa kita pikirkan. Kerja keras, belajar, berguru, terus mengasah diri.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 dengan mengadakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Ribuan buruh sekota Tangerang yang tergabung dari berbagai aliansi dan juga serikat memadati Stadion Benteng Reborn dalam memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 pada Minggu siang. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, mengatakan dalam mendukung peningkatan kualitas dan juga kesejahteraan tenaga kerja, Pemkot Tangerang terus berupaya menghadirkan berbagai program, mulai dari on-job training, pelatihan kerja berbasis kompetensi, fasilitas penempatan tenaga kerja, job fair, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Diharapkan buruh di wilayah Tangerang memiliki daya saing tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan juga kondusif.
3: Saya berharap agar bagaimana meningkatkan kinerja kualitasnya dalam kerja sehingga produktivitasnya meningkat, perusahaannya maju sehingga dengan kemajuan ini bisa mensejahterakan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga. Tetaplah di Prime News.
4: Morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya. Gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya kan? Dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi nih?
5: Seru.
2: Seru aja.
3: Apa yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
2: Excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
2: Iya kan bau-bau aja.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang ya tentu saja, seperti apa?
6: Oke, cara musim ya? Yang pasti dia sehat ya,
0: okay.
6: Sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Mm-hmm. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacatnya kayak gimana?
6: Ya contoh dia bertanduk.
0: Oh, oke. Okay.
6: Tanduknya tidak patah.
0: Uh-huh.
6: Kedua dia sudah oil.
0: Oil itu apa?
6: Ada opak giginya.
0: Oh, nah. Okay. Oh jangan ditarik bang, setan.
6: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya. Asik.
6: Kedua dari kelaminnya, yang pasti harus jantang untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Lihat-lihat sapi, nah. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Koranto Bimantoro, Jakarta.

0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya jadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan juga kerabat mereka. Tangis dan peluk hangat mewarnai pelepasan jemaah sebelum mereka bertolak menuju Tanah Suci. Sementara itu gerai penukaran mata uang rial di Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus dipadati jemaah haji jelang keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Isak tangis selalu mewarnai perpisahan jemaah haji dengan keluarga di pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Embarkasi.

0: Surabaya. Satu persatu jemaah berpamitan sebelum memasuki area asrama untuk menjalani proses administrasi akhir sebelum terbang ke Arab Saudi. Gerbang pembatas antara area asrama dan jalan umum ini menjadi titik terakhir pertemuan karena pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Di tempat inilah warga saling berjabat tangan hingga menitipkan doa kepada para jemaah. Tak sedikit pengantar yang meneteskan air mata saat melihat orang tercinta melangkah masuk menuju bus pemberangkatan.
1: Ini pertemuan di sini gimana, Umi?
0: PPIH mengimbau agar keluarga cukup melepas jemaah dari daerah asal guna menjaga ketertiban di sekitar embarkasi.
2: Itu masuk ke asrama haji ini, saya berharap dari daerah cukup di daerah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun lalu lintas di depan asrama haji itu kan. Jadi besar harapan kami, memohon dengan sangat masyarakat yang sudah mengantar ke daerah, sudahlah cukup sampai di sini.
0: Pada momen tertentu, kerabat jemaah yang tinggal di sekitar Surabaya tetap datang berombongan. Mereka rela menunggu berjam-jam di sekitar asrama hanya untuk melihat iring-iringan bus jemaah yang akan bertolak menuju Bandara Juanda. Antrean jemaah haji mewarnai gerai penukaran uang di asrama haji embarkasi Surabaya sejak pagi hari. Para jemaah ini antusias menukarkan rupiah mereka ke dalam mata uang rial Arab Saudi sebagai tambahan bekal. Padahal pemerintah telah memberikan dana living cost sebesar 750 rial atau setara dengan 3 juta rupiah 400 ribu rupiah bagi setiap jemaah. Namun nominal tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah.
3: Living cost-nya tetap. Terus ini tukar dari rupiah ke real.
4: Tukar receh, Bu?
3: Iya, tukar receh.
4: Nanti buat sedekah di sana terus berapa?
3: Iya, benar. Salah satunya itu. Selain untuk pegangan juga bisa untuk sedekah di sana.
0: Tingginya permintaan rial ini turut dibenarkan petugas jasa penukaran uang, Hasnita. Dalam sehari lebih dari 200 jemaah mendatangi gerainya dengan nilai penukaran yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Guna mempercepat pelayanan, pihak pengelola gerai juga menyediakan paket penukaran khusus, yakni tersedia paket 1 juta rupiah hingga 1 juta 250 ribu rupiah yang sudah berisi kombinasi rial pecahan besar dan juga kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, kegiatan manasik haji menjadi hal yang sangat penting agar jemaah dapat memahami makna sebuah hal yang akan dijalani selama berhaji di tanah suci. Dengan mengikuti manasik haji, diharapkan tidak ada syarat, rukun, dan wajib haji yang tertinggal oleh jemaah.
6: Dengan penuh semangat sambil berlari kecil, Jemaah Biro Perjalanan Ibadah Haji Turi Sina Buana Tibitur melantunkan doa sa'i saat mengikuti manasik haji di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ada lebih dari 80 peserta yang mengikuti manasik kali ini. Warsilam salah satunya. Di usia ke-71, ia tetap semangat mengikuti seluruh proses manasik. Warsilam berharap dengan mengikuti manasik, ibadah hajinya kelak bisa berjalan lancar.
7: Mudah-mudahan nanti di sana menjalankan haji dengan lancar ya Pak ya. Tidak ada suatu kendala apapun dan Ibu Bapak dikasih kesehatan, sehat jasmani maupun rohaninya. Dan semoga di sana lancar segala yang kita cita-citakan dari mulai kecil Pak. Saya kepengen ke sana juga. Alhamdulillah di tahun ini bisa berangkat, saya bersyukur sekali.
6: Proses manasik seperti ini membuat jemaah lebih fokus pada persiapan ibadah haji. Tidak jarang jemaah merasa hati dan pikirannya sudah tertambat di tanah suci. Seperti yang dirasakan Doni Ferizon Zanahar. Setelah bertahun penantian, Doni bersyukur akhirnya bisa berhaji tahun ini.
8: Fisik saya aja di Jakarta. Jailah, ya, fisik saya di Jakarta, tapi semangat saya, ruh saya itu seolah-olah itu sudah di sana.
6: Manasik haji merupakan pembekalan teknis atau fikih ibadah haji baik teori maupun praktek. Dengan mengikuti manasik, jemaah diharapkan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan selama ibadah haji di tanah suci.

0: Materi fikih ibadah haji biasanya membahas rukun, wajib, sunnah, dan larangan selama berihram. Dalam manasik dibahas juga hal yang berkaitan dengan edukasi kesehatan di tanah suci. Manasik haji menjadi sangat penting agar jemaah yang akan melakukan ibadah haji dapat mengerti sejarah, makna, dan filosofi setiap aktivitas yang dilakukan selama ibadah haji. Hal yang penting lainnya agar jemaah yang melakukan ibadah haji dipastikan tidak tertinggal salah satu pun rukun haji sehingga hajinya dinyatakan sah. Jika ada satu rukun saja yang tertinggal, maka ibadah haji bisa batal, tidak sah, dan harus mengulang.
1: Manasik itu memang menurut saya wajib ya diikuti sama para calon jemaah haji, karena di situ dijelaskan banyak hal, terutama soal rangkaian tata cara ibadah hajinya, kemudian ada juga rangkaian tentang perjalanan ibadahnya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya ada sebuah momen manasik kemudian jemaah nggak ikut, karena itu suatu hal yang sangat amat penting dan sangat dianjurkan diikuti oleh para calon jemaah haji. Kalau seandainya dia nggak ikut, sangat memungkinkan bahwa dia akan salah dalam melaksanakan prosesi ibadah hajinya yang ujung-ujungnya adalah ketidaksahan daripada ibadah haji itu sendiri.
0: Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik dan mental. Apalagi ibadah haji merupakan ibadah yang banyak aktivitas fisik dengan durasi panjang sekaligus menguji kesabaran.
2: Masya Allah, baru manasik haji aja sudah deg-degan ya. Rasanya ingin segera berangkat ke tanah suci, tawaf di Ka'bah yang beneran. Doain lancar ya. Untuk Anda yang baru pertama kali berangkat ibadah haji, ikut manasik ya. Penting banget soalnya, biar paham. Nah, bagi Anda yang sudah pernah berhaji, baiknya juga tetap manasik. Selain untuk penyegaran kembali ilmu tentang ibadah haji, Anda juga bisa mengukur kemampuan fisik Anda terkini. Kan makin tahun Anda makin tua, ya kan? Dwi Hari, Sentul.

0: Aksi demonstrasi anti-perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
1: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
0: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
2: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years. The demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
0: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Sementara itu militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
3: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
0: Kita ke informasi lainnya, Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center pada Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur.

0: Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujak Foria. Mengusung tema Pesta Sepak Bola Dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Tak lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ngulak, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK. Jadi tumplek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi. Jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi Kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga Kota Pahlawan. Di lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali jadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir. Dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel, ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
2: Saya ingin ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu lihat karya saya, energinya
3: kuat nih.
2: Ya gitu, tak ada energi negatif, jadi hilang.
0: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual, serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami ada rekomendasi hidangan laut dengan rasa pedas yang menggugah selera. Di Bandung ada lobster yang disajikan dengan sambal tradisional Taliwang. Nah, kalau di lokasi lainnya yakni di Pangkal Pinang ada kuliner khas Bangka yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Resep yang satu ini sudah ada sejak dahulu dan masih dipertahankan warga di Bangka Belitung secara turun-temurun.
5: Bagi penikmat hidangan laut, lobster pastinya menjadi sajian mewah yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi. Di banyak tempat makan, lobster biasanya disajikan dengan saus manis gurih atau hanya dibakar sederhana menggunakan butter. Namun, di kedai yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini, lobster disajikan dengan rasa pedas menggunakan sambal khas Nusa Tenggara Barat, yaitu sambal Taliwang. Cita rasa nikmat sambal Taliwang tentunya perpaduan dari bumbu rempah yang sudah di blender, dimasak dengan campuran aneka cabai. Selanjutnya, lobster dimasak dengan bumbu sambal hingga meresap. Lobster sambal Taliwang pun siap disajikan.
6: Perpaduan rasa hewan laut yang mewah ini dipadukan dengan cita rasa lokal yang berani, semakin nikmat setiap suapannya, apalagi lobsternya ini benar-benar segar, ada manisnya juga, dicampur dengan sambal Taliwang yang pedas, nampol, gurih, ini semakin nambah selera makan. Nikmat.
5: Jika biasanya bumbu Taliwang identik diolah dengan ayam, kedai ini berinovasi menggunakan seafood sebagai bahan utamanya.
7: Jadi untuk ciri khas Nusa Tenggara Barat itu dipaduin sama lobster, membuat cita rasanya tuh lebih kayak Nusantara gitu.
5: Selain lobster, aneka hidangan laut lainnya diracik dengan beragam bumbu di sini. Untuk lobster sambal taliwang, sajian dihargai Rp67.000 per onsnya. Nah, sajian selanjutnya bisa jadi inspirasi cara mengolah daging kurban saat Idul Adha nih. Ini dia resep tradisional khas Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Untuk mengolah sajian ini, haluskan seluruh rempah-rempah serta siapkan daun kedondong muda. Selanjutnya, masak bumbu rempah dengan air hingga mendidih dan masukkan iga sapi. Jangan lupa masukkan daun kedondong yang menjadi kunci cita rasa khas sajian ini.
3: Resep rempah kuning ini kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang.
8: Kalau bumbu sama
3: kayak lempah kuning? Sama kayak lempah kuning ikan.
5: Masak daging iga hingga empuk dan meresap. Warga Bangka biasanya menyantap lempah kuning iga sapi dengan lalapan sayuran dan sambal terasi.
9: Rasanya tuh asam pedas, bumbunya tuh berasa lekuh banget gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar balance sama di mulut gitu.
10: Untuk cocok dengan lidah kakak gitu.
9: Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best.
11: Untuk tekstur dagingnya seperti apa?
9: Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alat sama sekali.
5: Nah, bagi Anda yang bosan dengan cara mengolah daging hewan kurban dengan cara itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba resep yang satu ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: David Raya's lost it and Giuliano Simeone arrived.
1: Leg kedua Arsenal versus Atletico berlangsung di Emirates Stadium Rabu dini hari WIB. Arsenal mencoba menjaga penguasaan bola di 5 menit awal. Di sisi lain, Atletico bermain dengan menunggu untuk merebut bola dari pasukan Mikel Arteta. Sampai laga berjalan setengah jam, belum ada gol yang tercipta. Arsenal masih mendominasi penguasaan bola mencapai 60%. Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-45. Bukayo Saka mencetak gol setelah menyambar bola rebound dari tembakan Leandro Trossard. Agregat 2-1 bertahan hingga turun minum. Atletico mencoba membalik keadaan lewat serangan balik dan situasi set piece, namun tidak dapat menembus pertahanan rapat Arsenal. The Gunners berhasil mempertahankan skor 1-0 sampai laga tuntas. Final Liga Champions yang kedua untuk Arsenal pun digapai. Hal ini sekaligus menyudahi penantian Arsenal selama 20 tahun. Meriam London terakhir ke final pada musim 2005-2006.
0: Arsenal are into the Champions League final.
1: Bayern versus PSG pada leg kedua semifinal Liga Champions berlangsung di Allianz Arena Kamis. Tim tamu memulai laga dengan keunggulan agregat 5-4 pada leg pertama di Parc des Princes pekan lalu. PSG tetap mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Wichat Farad Celia menusuk dari sisi kiri, umpan tariknya bisa disambar Usman Dembele jadi gol ketika laga baru berjalan 3 menit. Pada menit ke-31, sapuan bola Vitinha mengenai tangan João Neves di kotak penalti, namun wasit tak menunjuk titik putih. Para pemain Bayern melakukan protes keras. Skor 1-0 untuk PSG bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada menit ke-90+4, Bayern menyamakan kedudukan. Harry Kane menerima bola di kotak penalti. Ia dengan tenang menahan bola lalu melepas tembakan ke pojok kanan gawang PSG. Namun sayang perlawanan Bayern berakhir imbang 1-1. Hasil ini membawa PSG ke final usai unggul agregat 6-5. Juara bertahan Liga Champions edisi tahun lalu ini bakal berjumpa dengan Arsenal di final. Laga puncak bakal berlangsung di Puskas Arena Hungaria 30 Mei mendatang.
2: Halo, selamat malam CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan. Gimana weekendnya? Seru nggak? Kalau masih kurang seru, saatnya Anda menyimak berita terkini seputar dunia olahraga nih. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports.

0: CNN Sports, kalau tadi ada Arsenal dan PSG yang masuk ke laga final Liga Champions, informasi berikutnya datang dari juara Liga Italia musim ini, Inter Milan yang bertandang ke Lazio yang sedang berjuang masuk zona Eropa. Sementara nih, Juventus mengincar kemenangan melawan Lecce untuk bisa finish tiga besar.
1: Selepas memastikan Scudetto ke-21 mereka, Inter Milan bertandang ke Stadion Olimpico Sabtu malam pada lanjutan Liga Italia. Dari lemparan ke dalam, bola disontek Marcus Thuram lalu disambar Lautaro Martinez dengan tendangan voli. Inter unggul 1-0. Inter menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Peter Sucic mengarahkan tembakan melengkung ke pojok kiri atas dan masuk gawang. Lazio dapat petaka lain pada menit ke-59. Alessio Romagnoli di kartu merah karena tackle tingginya terhadap Boni. Inter memimpin 3-0 pada menit ke-76. Boni sempat menjemput bola dari Fratesi, menahannya dan mengoper bola ke Henrik Mkhitaryan yang memasukkannya ke gawang. Hingga pertandingan usai, tidak ada lagi gol yang tercipta. Inter kini mengoleksi 85 poin di puncak klasemen Serie A, sementara Lazio di peringkat 8 dengan 51 poin. Juventus butuh untuk meraih kemenangan penting saat melawan Lecce di Via del Mare minggu dini hari. Juve harus menang untuk finish di empat besar musim ini. Juve langsung mengejutkan publik tuan rumah. Vlahovic membuka skor saat permainan belum genap berjalan semenit. Umpan panjang Tengkup Miners menemui Andrea Cambiaso yang diteruskan dengan crossing. Di antara kawalan dua pemain lawan, Vlahovic mengontrol bola lalu melepaskan tembakan ke sudut atas jala gawang Lecce. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Juventus. Juve akhirnya menjebol gawang Lecce lagi di awal babak kedua setelah Vlahovic memaksimalkan bola pantul. Sayang sekali, gol itu dianulir karena Vlahovic dianggap offside. Tidak lama kemudian, Pierre Kalulu bergantian menggetarkan gawang Lecce. Namun, gol itu lagi-lagi dianulir setelah pemeriksaan VAR. Hingga pertandingan selesai, skor 1-0 untuk Juve tidak berubah. Tambahan 3 poin ini mendongkrak Juventus ke posisi zona Liga Champions. Dian Kodery kini mengoleksi 68 poin dari 36 pertandingan.
0: Next, kita terbang ke Brazil menjelang FIFA World Cup 2026, CNN Sports. Sebuah tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Ada sebuah jalan di kawasan Villa Isabel yang disulap jadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk timnas Brazil.
2: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil Ancelotti serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.
0: Wih, keren ya. Semoga timnas Brasil makin semangat berburu gelar juara di Piala Dunia tahun ini. Berikutnya, kembali ke tanah air, ada duel klasik yang mempertemukan Persija Jakarta melawan Persib di Samarinda dinodai dengan temuan tiket palsu. Nah, guna mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, aparat gabungan memperlakukan pengamanan ekstra ketat di seluruh area stadion. Terlepas dari itu, pertandingan akbar itu dimenangkan Persib dengan skor.

0: 4, 2, 1.
1: Beginilah suasana di sekitar Stadion Segiri Samarinda sejak siang tadi. Ratusan personil gabungan dari TNI dan Polri sudah bersiaga di pintu masuk utama. Setiap penonton yang datang diwajibkan menjalani pemeriksaan berlapis. Petugas melakukan body checking secara detail untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti senjata tajam, petasan, hingga flare yang masuk ke dalam stadion. Ketatian pengamanan juga terlihat di area tribun penonton. Personil keamanan tampak berjaga di setiap sudut dan lorong tribun untuk memastikan situasi tetap kondusif sepanjang pertandingan berlangsung.
2: Kenapa nggak boleh masuk, Pak?
3: Nah, plastik aja ya. Pelaku aja nggak boleh masuk.
2: Nggak boleh masuk, Pak, ya.
3: Pakai
1: plastik. Meski digelar jauh dari markas kedua tim, status laga ini tetap masuk dalam kategori resiko tinggi. Langkah antisipasi ini diambil demi menjaga sportivitas dan keselamatan semua pihak di kota Samarinda. Sejumlah penonton yang tidak dilengkapi tiket diminta untuk keluar dari halaman stadion, meski demikian banyak beredar tiket palsu.
4: Makanya kalau ini kita lagi mereka nggak pakai tiket, kita arahin langsung keluar aja.
2: Tadi ditemukan di pintu beberapa tiket palsu, Pak.
4: Soalnya kan nantinya lagi panas juga nih, takutnya salah sasaran atau gimana kan kalau nggak ada tiket.
1: Keributan sempat terjadi di gerbang pemeriksaan Stadion Segiri Samarinda, di mana sejumlah supporter terlibat adu argumen dengan petugas setelah tiket yang mereka beli tidak dapat dipindai oleh mesin scanner.
5: Tadi beli tiket tapi palsu, akhirnya ketahan sampai sini, Pak.
6: Berapa beli harganya?
5: 150, Pak.
1: Keputusan pemindahan laga Persija melawan Persib ke Samarinda membawa berkah tersendiri bagi pecinta sepak bola di Kalimantan Timur. Bagi warga Kaltim, ini adalah momen langka. Laga bertajuk dua klasik yang biasanya hanya disaksikan lewat layar kaca. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Jangan kemana-mana CNN Sports, karena usai jeda ada informasi 1.241 atlet mengikuti kejuaraan nasional karate 4K keempat yang digelar di Gor Citra Arena Bandung. Tetap di CNN Indonesia Sports.
7: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: CNN Sports, 1.241 atlet mengikuti kejuaraan nasional karate 4K keempat yang digelar di Gor Citra Arena Bandung pada Sabtu. Juaranya akan diikutsertakan dalam kejuaraan internasional.
10: Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB 4K keempat 2026 digelar di Gor Citra Arena Kota Bandung Sabtu petang. Kejuaraan ini dibuka oleh Ketua Umum PB 4K Hadi Cahyanto. Sebanyak 1.241 atlet dari 22 perguruan di 34 provinsi turut ambil bagian untuk berebut mendapatkan tiket menuju ajang kejuaraan di tingkat internasional. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ini dibagi menjadi 4 kategori. Kadet U21 serta junior dan senior sesuai umur dan berat badan. Para atlet sangat antusias mengikuti kejuaraan ini. Mereka yang juara akan diikutsertakan dalam kejuaraan internasional Asian Karate Federation Championship di Bali.
11: Event ini dimaksudkan adalah untuk menyiapkan para atlet, termasuk juga kita melihat sampai sejauh mana perguruan atau wilayah

0: mempersiapkan atletnya untuk mengikuti event-event, khususnya dari event-event di internasional.
1: Dalam kejuaraan ini, Ketua Umum mengalungkan medali kepada juara di nomor kategori perorangan putra dan putri junior.

0: 2026 nih. Sementara itu puluhan nelayan di Trenggalek antusias mengikuti lomba balap dayung di pantai Karanggongso. Simak keseruannya.
1: Kemeriahan festival olahraga tradisional ini terlihat di gedung olahraga Sport Center Kota Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar sederajat bersaing dalam berbagai cabang olahraga tradisional. Ajang tahunan ini menampilkan cabang olahraga tradisional seperti egrang, lari balok, dan gobak sodor. Cabang gobak sodor menjadi primadona dengan diikuti oleh 18 tim putra dan 16 tim putri. Antusiasme tinggi pada peserta terlihat saat mereka saling adu strategi dan ketangkasan untuk menembus pertahanan lawan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan, Siti Rubika, menyatakan kegiatan ini merupakan wadah pembinaan agar generasi muda mengenal dan mencintai identitas budayanya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Melalui kejuaraan ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menjaga eksistensi permainan rakyat di tengah arus modernisasi sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.
2: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang menarik adalah untuk yang gobak sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada egrang dan juga ada lari balut.
3: Upaya pembinaan untuk tingkat nasional seperti apa?
2: Upaya pembinaan kita ikuti pelatihan-pelatihan nanti rutin insya Allah kedepannya, karena memang kita nanti harus mengikuti tingkat provinsi di Surabaya.
1: Kemeriahan juga terjadi di Pantai Karanggongso, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 3 hari terakhir. Lomba balap dayung menggunakan perahu kunting merupakan salah satu rangkaian labuh laut dan bersih desa di Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Total ada 17 tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengayuh dayung di lintasan perlombaan. Event ini sudah diadakan sebanyak 5 kali dan bertujuan untuk menarik wisatawan ke pantai selatan. Kepala Desa Tasikmadu menyebutkan event lomba balap dayung ini karena memang banyak nelayan di wilayahnya yang masih menggunakan perahu tradisional.
4: Nelayan juga di Dusun Karanggongso juga mencari ikan, ada yang masih tradisional menggunakan kapal dayung yang mungkin menjadi dikonsepkan menjadi perlombaan.
5: Ada berapa jumlah nelayan di Pantai Karanggongso?
4: Kurang lebih ada 500 nelayan.
1: Sementara itu, peserta Darmaji yang berusia 45 tahun mengaku sudah 4 kali mengikuti perlombaan ini. Kunci keberhasilannya, meraih finish terlebih dahulu di babak 8 besar terletak pada kecepatan dalam mendayung dan konsentrasi.
6: 3 kali, 4 kali.
7: Kebasannya gimana Pak tadi? Untuk kesulitannya apa Pak? Selama
6: kesulitannya itu untuk belok itu loh.
1: Dalam lomba ini, tim juga harus menjaga kekompakan mendayung sehingga perahu kunting sebutan masyarakat sekitar ini bisa melaju dengan cepat di garis finish. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda ada Car Free Day di kawasan Rasuna Said Jakarta yang kini bukan lagi sekadar wacana dan disambut antusias oleh warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.

0: CNN Sports, sekarang ikon jalur Car Free Day di Jakarta bukan cuma Bundaran HI ini. Car Free Day di kawasan Rasuna Said kini bukan lagi sekadar wacana. Nah, minggu pagi Pemprov DKI Jakarta berlakukan hari bebas kendaraan bermotor di salah satu jalan poros utama Jakarta itu yang disambut antusias oleh warga. Makin sehat nih kayaknya nih warga Jakarta, ya nggak?
1: Ribuan orang berolahraga di area Car Free Day Rasuna Said Jakarta Selatan yang perdana digelar pada Minggu 10 Mei 2026. Saya turut serta menjajal ikut berlari di kawasan ini. Area CFD Rasuna Said yang dimulai pukul 5.30

0: sampai pukul 10 pagi ini dibagi dua, yaitu sisi timur dari Simpang Jalan Gembira sampai Simpang Jalan Raya Casablanca. Sementara sisi barat dari Simpang Jalan Profesor Dr. Satrio sampai Simpang Setiabudi Utara.
1: Sebetulnya kalau kita tarik garis lurus, Jalan Rasuna Said itu panjangnya adalah 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, sisi kiri dan kanan, maka totalnya hampir 10 km. Lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi kalau area CFD-nya di Rasuna Said ini total panjangnya adalah 4,5 km. Meskipun begitu, dengan area yang ada sudah sangat disambut antusias oleh masyarakat.
2: Oke sih ya, seru. Kebetulan rumah kita dekat, jadi kita makin bisa lebih langsung olahraga pagi-pagi dari rumah. Terus juga kan yang di seluruh masih ada ya mas ya. Jadi menurut saya sih ini oke, jadi paling enggak udara kita lebih bersih.
3: Ini jadi ada opsi lain kalau mau olahraga gitu.
1: Oke, kamu gimana?
4: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi. Karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
0: Meski ada ruas jalan yang ditutup dan dialihkan di kawasan Rasuna Said, moda transportasi umum seperti bus Transjakarta dan LRT Jabodebek masih beroperasi normal sehingga memudahkan akses warga. Selain itu, disediakan pula sejumlah kantong parkir yang dapat memuat lebih dari 3.000 kendaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pemberlakuan Car Free Day di Rasuna Said yang bersamaan dengan pencanangan HUT Jakarta ke-499, bertujuan agar warga punya opsi lebih banyak untuk berolahraga dan tidak terpusat di kawasan Sudirman Tamrin. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki sekaligus salah satu inisiator Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Sudirman Tamrin, Alfred Sitorus menyebut, pemberlakuan CFD di Rasuna Said masih dalam tahap uji coba.
5: Kita akan melihat momentum bersejarah bahwa ada dua bersamaan rencananya, gitu ya. Dua bersamaan jalan poros utama Jakarta yang ditutup untuk Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu ya, mari kita kembalikan lagi langit biru Jakarta agar kita bisa menikmati udara bersih Jakarta.
1: Jadi minggu depan masih bakal ada nggak nih?
5: Kita akan monitoring dan evaluasi, kita akan sampaikan hasil evaluasinya kepada Pak Gubernur ya, agar ini penetapannya akan seperti apa, apakah setiap minggu atau per sebulan sekali, itu nanti penetapannya oleh peraturan baik itu keputusan Gubernur atau peraturan Gubernur.
0: Alfred menambahkan, selain jadi area olahraga dan interaksi warga, kawasan bebas kendaraan bermotor juga harus dilengkapi dengan alat pengukuran kualitas udara agar tujuan utama Car Free Day untuk pemulihan kualitas udara semakin terukur. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
6: Next, hasil yang dicapai tim Indonesia pada ajang Piala Thomas dan Piala Uber 2026 di Horsens, Denmark membuat PP PBSI melakukan evaluasi secara menyeluruh nih. Tim Thomas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala Thomas gagal lolos dari fase grup. Kekalahan 1-4 dari Prancis membuat langkah tim Thomas Indonesia terhenti di fase grup. PP PBSI lewat Waketum 1 Taufik Hidayat pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil buruk yang diraih oleh tim Thomas Indonesia. Terkait hal ini, PBSI telah melakukan evaluasi menyeluruh dan akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah kondisi mental pemain Indonesia yang sulit untuk bisa lepas dari tekanan pertandingan. Berbeda dengan tim Thomas, hasil yang diraih oleh tim Uber Indonesia dianggap sudah cukup memuaskan. Putri KW dan kawan-kawan melaju hingga ke semifinal sebelum kalah 1-3 dari Korea.
7: Yang pertama, saya mewakili PBSI ingin menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Kalau cuman pengurus sendiri nggak bisa. Kalau cuman pelatih sendiri nggak bisa juga. Kalau atlet sendiri juga nggak bisa. Kita butuh sama-sama. Apa kekurangan? Kok kita naiknya cuma satu tangga, ternyata negara lain, contoh Prancis, bisa tangganya lebih banyak, naiknya stepnya lebih cepat. Kenapa gitu?
6: Next, salah satu event sport tourism akan kembali digelar di Pulau Bali. Bali Trail Run Ultra 2026 menjadi salah satu alternatif kegiatan wisata berbasis alam dan diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi masyarakat setempat. Dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita.

0: kali ini. Victor Pangaribuan pamit, happy weekend, dan jangan lupa saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
1: Bali Trail Run Ultra atau BTR Ultra 2026 akan kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan mengambil race venue di Kintamani, Bali. Total 5.916 peserta dari 62 negara akan mengambil bagian dari 6 kategori yang dilombakan, yaitu 7K, 7K Kids, 18K, 30K, 60K, dan 100K. Rute yang akan dilalui peserta akan melalui 13 desa di Kabupaten Bangli dan 3 desa di Kabupaten Karangasem, melewati Black Lava, Gunung Batur, area Padang Pasir Culali, dan Hutan Pinus Batur. Sedangkan rute tambahan untuk kategori 60 km akan melalui Gunung Abang, Bukit Runyan, dan Bukit Pedahan. Dan khusus untuk kategori 100 km akan melalui gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung.
2: Kita melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya pengkajian dengan beberapa pendekatan terkait safety terutama. Contohnya seperti di yang paling signifikan juga adalah di Trunya. Bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu jalur pendakian Bukit Trunya itu mengalami longsor. Dan daerah itu memang agak rawan longsor ya dari dulu, jadi sangat banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Nah, itu juga kita kaji. Kemudian di tahun ini kita tidak melewati jalur yang sama atau jalur yang rawan longsor.
1: Sebagai salah satu olahraga ekstrim, seluruh panitia juga telah dibekali first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau cedera ketika berlari untuk menjagakan tim evakuasi di beberapa titik.
3: Safety dari race ini kita sudah sangat pertimbangkan. Jadi dari titik-titik yang sangat krusial, yang menurut kami itu harus ada pengamanan khusus, kita sudah siapkan. Untuk the race venue, kita sudah menyediakan, kita kerjasama dari tahun lalu dengan Basarnas. Itu tim Basarnas sudah ready dari hari pertama race sampai selesai, sampai COT.
1: Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di kawasan Kintamani dan sekitarnya, keterlibatan UMKM lokal dan para pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu untuk mendukung laju perputaran ekonomi masyarakat setempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumber melalui deklarasi Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah. Masyarakat diajak mengambil peran nyata menghadapi persoalan sampah kota secara bersama-sama. Dan informasinya akan kami ulas nanti. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan terakhir kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax langka. Jika ada, warga harus antre berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 pendaki Gunung Dukono yang hilang kontak saat terjadi erupsi. 2 korban yang merupakan warga negara Singapura ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh akibat tertimbun batu dan abu vulkanis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Day Perdana di kawasan Rasuna Said dalam rangkaian pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Lokasi CFD baru ini diharapkan bisa menjadi alternatif lokasi olahraga untuk warga ibu kota.

0: Upaya pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan di kawasan puncak Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, sudah membuahkan hasil. Pada Minggu siang, petugas menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh akibat tertimbun material batu dan abu vulkanis. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Heng Wen Kiang Timothy dan Shahin Musres bin Abdul Hamid pada Minggu siang. Usai evakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menggunakan ambulans menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Erupsi Gunung Dukono pada hari Jumat lalu juga menelan korban, seorang pendaki bernama Angel Crisella Pradita.
1: Hei, berlindung dulu, hei. Berlindung dulu, ayo cepat.
0: Baik, sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia Rudy Samsi di sana. Selamat sore, Rudy. Jadi bagaimana tadi penemuan dua WNA di sana?
2: Baik, Gam, kami informasikan bahwa sore ini, tadi sekitar pukul 18:40 ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua warga negara asing yang diduga berasal dari Singapura ini. Ini baru saja mereka turunkan dari atas puncak Gunung Dukono begitu. Nah, saat ini Bram, yang dua warga yang sebelum dilaporkan hilang itu ditemukan ini sebenarnya tidak utuh begitu. Ini kalau kita melihat dari video ini seperti ditemukan adanya sisa-sisa kerangka begitu yang kemudian tertimpa material reruntuhan begitu di atas puncak Gunung Dukono. Ini cukup tebal sekali, Bram, yang kita lihat ini. Tim evakuasi ini memang membutuhkan tenaga yang luar biasa begitu. Mereka kemudian mencari dibantu oleh warga-warga sekitar yaitu di desa Mamuya ini sendiri begitu. Mereka kemudian berjuang sekuat tenaga begitu, karena memang kita tahu sendiri bahwa erupsi Gunung Dukono ini terus mengalami erupsi beberapa hari kemarin. Ya, sempat terjadi pada Jumat kemarin sempat terjadi kemarin dan hingga hari ini begitu. Berarti ini tentunya membutuhkan tenaga begitu untuk naik ke atas puncak dan bagaimana mereka mencoba untuk melakukan evakuasi dan mencari titik-titik keberadaan dua warga negara asing yang diduga berasal dari Singapura itu.
0: Oke, Rudy, bisa Anda jelaskan sebetulnya secara teknis kepada kami yang awam di sini, jadi yang menjadi tantangan terbesar penemuan dua jenazah WNA ini, apakah kemudian lokasinya, artinya secara alam dan geografisnya memang menjadi sulit, atau karena erupsinya yang cukup membahayakan para petugas di sana?
2: Ya, Bram, kalau untuk pendakian yang kami yang kami dapatkan informasi dari rekan-rekan tim SAR ini, memang medannya itu tidak terlalu begitu berbahaya begitu. Memang sangat cepat sekali, diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam sampai di atas puncak, Bram. Namun lagi-lagi ini memang karena faktor lalu adalah erupsi Gunung Dukono ini mengeluarkan erupsi yang terus-menerus sehingga menjadi kekhawatiran di keselamatan juga begitu para tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi, Bram. Sehingga ini yang kemudian mereka harus berhati-hati untuk melangkah begitu, karena memang saat evakuasi dilakukan ini, tim satu misalnya itu mereka mencoba mendekat, ketika terjadi erupsi mereka kemudian mundur lagi dan kemudian mencoba tim kedua lagi sehingga mereka berhasil menemukan jenazah dua orang yang tertimpa material yang cukup tinggi begitu, Bram.
0: Oke, terakhir, Rusdi, berarti artinya dengan kondisi atau kejadian ini, berapa jarak aman yang bisa warga sekitar ataupun para pendaki masih jelajah di sana?
2: Baik, Bram, untuk saat ini jarak aman yaitu yang dikeluarkan oleh pos pengamatan Gunung Dukono ini sekitar 4 km ini tidak bisa mendekat lagi begitu, Bram. Jenazah yang dibawa burung ini artinya mereka akan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Nantinya tim DVI dari Polda Maluku Utara nantinya dipimpin oleh Wakapolda Brigjen Pol Setep M. Naipun. Ini mereka saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Rumah Sakit umum daerah begitu bersama dengan tim DVI nantinya akan rencanakan dilakukan identifikasi begitu Bram. Nah Bram, ya bisa saya ceritakan sedikit gambaran terkait dengan situasi yang saat ini adalah tim SAR gabungan. Mereka sangat semangat sekali begitu ketika beberapa hari mereka bertarung begitu dengan kondisi adanya, dan hari ini disambut oleh pemerintah daerah mengapresiasi kerja mereka luar biasa dibantu oleh masyarakat setempat. Inilah kemudian keberhasilan mereka maupun dari tim SAR maupun dari warga setempat begitu, yang mereka juga ikut melakukan pencarian Bram.
0: Baik, terima kasih rekan kami jurnalis Transmedia, Rusdi Samsi melaporkan langsung dari Halmahera Utara. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Anda. Dan informasi kali ini, tim Densus 88 Anti Teror dan juga BRIMOB menangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mutong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Petugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Mutong. Dalam penggeledahan kali ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 senjata tajam, motor bodong, telepon genggam, dan juga kartu ATM. 8 orang terduga teroris telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
3: Saudara Aceh ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah dia beli semua.
4: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
3: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai gerakan Filas Sampah, dan melalui kebijakan ini, warga diminta memisahkan sampah sejak dari rumah untuk bisa mengurangi penumpukan sampah di Jakarta. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai gerakan pilah sampah secara serentak di 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu. Dan melalui kebijakan ini, warga diminta untuk memisahkan sampah sejak dari rumah untuk mengurangi penumpukan sampah di Jakarta.
1: Deklarasi gerakan pilah sampah digelar di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, bertepatan dengan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dalam program ini, warga diminta memilah sampah menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan residu. Pemilahan dilakukan sejak dari sumbernya, baik di rumah, perkantoran, maupun tempat usaha. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut gerakan ini dilakukan untuk mengubah pola pengelolaan sampah di Jakarta yang selama ini masih bercampur dan berakhir di TPST Bantar Gebang. Pemilahan sampah diharapkan menjadi solusi agar hanya sampah residu yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
2: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R, itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta segera bisa kita atasi, kita tangani.
1: Langkah Pemprov DKI ini pun diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian kini difokuskan pada pengolahan sampah terpilah agar bisa menjadi sumber energi listrik bagi warga. Menko Pangan Zulkifli Hasan bahkan menyebut gerakan ini sebagai titik balik dalam mengubah sampah sebagai musuh menjadi sebuah harapan.
3: Besok setelah pengumuman Pak Gubernur, ya, sampah mulai dipilah. Itu satu gerakan yang luar biasa, ya, sehingga kita akan menyelesaikan sampah nanti menjadi harapan dan menjadi listrik penerang Jakarta.
1: Di level masyarakat, kesadaran untuk mulai memilah dari lingkungan

0: kecil mulai tumbuh. Bagi warga, pemilahan sampah bukan lagi sebuah beban, melainkan kebiasaan baru yang menyenangkan dan memiliki nilai ekonomi.
1: Seru sekali karena kalau kita sudah mau melakukannya itu sangat mudah sekali dan menyenangkan. Contohnya itu bisa dimanfaatkan karena ternyata ada nilai ekonomi. Kemudian untuk efisiensi pengurangan sampah, kita bisa bawa tempat minum sendiri. Kemudian juga bisa manfaatkan kemasan-kemasan yang bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan.
2: Nah, tadi saya baru saja melakukan pemilahan sampah di mana saya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Di sini ada 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan juga sampah residu. Pemilihan sampah ini dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiasakan masyarakat melakukan pemilihan sampah terutama mulai dari rumahnya masing-masing, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di Jakarta. Antariska Sagita Randestia, Jakarta.
3: Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pilah sampah dari sumbernya serentak mulai 10 Mei 2026 guna memperkuat pengolahan sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan di Jakarta. Lalu bagaimana pelaksanaan teknis program ini di masyarakat? Apakah infrastruktur pendukung sudah tersedia? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Selamat sore, Prof. Firdaus, apa kabar?
4: Selamat sore, Bram. Alhamdulillah kabar baik.
3: Baik, Prof, langsung saja kalau begitu ketika tadi di statement Pak Gubernur sudah mengatakan hanya sampah residu yang dibawa ke Bantar Gebang, jika saya tidak salah mencuplik, jadi artinya mekanismenya akan seperti apa? Bagaimana kami yakin kami di rumah sudah memisahkan, tapi nanti tidak dibawa jadi satu lagi, Prof, menuju PTSP?
4: Oke, Bram, saya coba dulu menarik apa yang mendorong kita untuk kemudian hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026, Gubernur DKI Jakarta bersama dengan jajaran pemerintah pusat, dalam ini ada Menko Pangan, ada juga Kementerian Lingkungan Hidup, dan banyak pihak yang juga terlibat buat usaha, adalah beranjak dari kewajiban yang harus melekat kepada kita semua yang diadres di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Dan juga kemudian ketika kita menghadapi krisis nasional dikaitkan dengan sampah, yaitu di banyak kota di Indonesia juga sampah sudah menjadi masalah yang sangat serius sekali. Dan khususnya bagi Jakarta, pasca tragedi tanggal 30 Desember tahun 2025, kemudian kejadian tanggal 8 Maret tahun 2026 yang lalu, di mana kejadian cuaca ekstrim yang membuat longsor di Bantar Gebang yang menelan korban jiwa, Gubernur dalam hal ini bergerak dengan sangat cepat sekali bersama dengan pemerintah pusat untuk menangani sampah ini mulai dari hulu. Selama ini kita terbiasa menangani sampah di hilir, yaitu ada tadi kumpul, angkut, buang. Saat ini tidak mungkin lagi praktek yang primitif tersebut kita lakukan. Kita harus shifting kepada pola baru, yaitu tadi bahwa kita harus dari sumbernya, dari rumah tangga, dari pusat perbelanjaan, toko, kantoran, untuk melakukan pemilahan. Pemilahan tadi khususnya sampah organik kita olah. Lalu sampah yang organik yang masih punya nilai dikumpulkan melalui bank sampah, dikumpulkan melalui pengepul yang atau kemudian off-taker yang sudah ada, lalu kemudian ini punya nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan apakah itu pembangkit tenaga listrik atau kemudian bahan bakar pengganti RDF atau kemudian di recycling seperti botol, kemudian aluminium can dan sebagainya.
3: Okay.
4: Dan inilah yang kemudian dicanangkan tadi oleh Gubernur bersama dengan Menteri Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup.
3: Oke, Pak Firdaus, jadi artinya secara timnya itu sudah disiapkan ya, artinya pun baik organik dan anorganik akan punya petugas sampah sendiri yang itu berbeda dengan residu begitu?
4: Ya, sebetulnya kita sudah punya infrastruktur sudah lama, tapi kan tidak ada enforcement-nya, tidak dilaksanakan dengan benar. Sehingga di rumah sampah dicampur, lalu oleh petugas dibawa juga dengan bus tercampur. Dan banyak inisiatif warga yang sangat bagus sekali yang sudah ada. Baik itu di Tanjung Barat Indah, kemudian di Rawamangun, di Jakarta Utara, di beberapa tempat, di Lebak Bulus, tetapi kemudian inisiatif ini kan tidak bersambut oleh Dinas Lingkungan Hidup, otoritas yang selama ini kita amanahkan, sampahnya dikumpul tetap bersamaan dengan sampah yang lain, lalu kemudian dikirim ke Bantar Gebang. Nah, dengan gerakan yang kita canangkan hari ini, ya kita sudah punya kanal atau punya sistem untuk kemudian di mana sampah yang sudah terpilah tadi, misalkan sampah organik, ya, ini akan diolah menjadi misalkan pupuk cair atau pupuk padat, atau kemudian dijadikan tadi bahan pangan untuk ternak atau dengan menggunakan mangrove dan sebagainya. Kemudian sampah-sampah yang punya nilai ekonomi, misalkan tadi plastik, ya, kemudian aluminium, kaleng aluminium, bahan-bahan metal lain yang juga sangat dibutuhkan oleh industri yang punya recycle center.
3: Oke, Pak Firdaus, tentu ini kan artinya mengubah habit. Itu kan yang juga sangat sulit, artinya sampai kemudian level terbawah pada RT dan juga RW. Apa yang bisa dipastikan Pemprov bisa melakukan itu hingga tingkat terbawah? Jangan sampai kami di rumah sudah memisahkannya, tapi jangan-jangan petugas masih ada yang belum aware soal itu. Masih mencampurkannya kembali, masih membuangnya lagi ke Bantar Gebang, begitu Prof?
4: Ya, Gram, sebetulnya instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 30 April yang lalu, artinya 10 hari yang lalu, ya, itu menginstruksikan kepada 12 jajaran, mulai dari sekda sampai ke lurah, ya, yaitu lurah kemudian bertanggung jawab memastikan di kelurahannya melalui RW dan RT yang ada bahwa gerakan memilah sampah ini betul-betul dilakukan dengan sangat baik dan tertib. Tentunya merubah habit ini tidak akan bisa satu hari satu malam. Kita butuh proses, tentunya kemudian ya komunikasi, kemudian juga bagaimana kita memastikan edukasi, pelatihan kepada petugas tadi juga kita akan lakukan. Tapi yang tidak kalah penting, Gubernur memerintahkan inspektur baik di level provinsi, kemudian di kota, kabupaten, sampai ke bawah untuk melakukan pengawasan setiap bulan dan melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur, dan kita akan evaluasi.
3: Oke.
4: Dan ini ya sekali lagi ini bukan hal yang tiba-tiba satu hari akan jadi, tidak. Tetapi tadi, merubah habit ini tidak bisa serta-merta dengan imbauan. Kita butuh adanya regulasi yang pasti, kita butuh infrastruktur pendukung, kita butuh petugas yang betul-betul kemudian siap. Dan yang berikutnya lagi lah, kita butuh bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakat ini terbentuk dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah masalah kita bersama, Prof.
3: Oke, saya sepakat soal itu, Prof. Prof, Anda sudah mengatakan soal enforcement-nya. Jadi artinya apa yang bisa kami bayangkan ketika ada satu struktur yang tidak melakukan dengan benar? Apakah kami publik bisa melaporkan? Dan apa efek jeranya untuk kita semua?
4: Ya, tentunya masyarakat melalui JAKI dengan mudah sekali bisa melaporkan. Ambil videonya, kemudian laporkan. Jangan ada fitnah, ya. Kita akan segera menindaklanjuti dalam hitungan jam. Tidak menunggu hari, ya. Dan kita akan siap memonitor ini. Jika ada kelalaian, kita akan berikan teguran. Pertama, kedua, ketiga. Setelah itu kemudian tidak ada lagi ampun. Kita akan kenakan sanksi. Kenapa? Karena petugas-petugas kita ini sudah dibekali dengan tadi. Dengan apa? Dengan peralatan yang cukup memadai. Kemudian juga mereka juga tingkat seleksi mereka masuk ke dalam jajaran sumber daya manusia di Pemprov DKI Jakarta ini juga sangat ketat sekali. Dan mereka juga mendapatkan insentif yang juga tidak kalah kecil dibandingkan dengan petugas yang lain.
3: Oke, sanksi ini dalam bentuk denda kah? Atau sanksi pidana hukum ini bisa dimungkinkan, Prof?
4: Sangat dimungkinkan kalau kita merefer kepada Undang-Undang 18 tahun 2008. Ya, setiap pelanggaran terkait dengan masalah sampah, mulai dari sumbernya sampai kepada tempat pembuangan akhir, itu ada sanksi yang dikaitkan baik itu pidana maupun perdata. Tentunya kita juga akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Bagi petugas tentunya ini juga ada sanksi yang kita terapkan. Tadi teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, lalu kemudian ya jika tidak mungkin bisa dibina, mungkin kita akan ya binasakan kalau bahasa kasarnya, ya. Sekali lagi bahwa urusan sampah urusan serius, kita tidak main-main, Bram, karena kita akan tenggelam dengan tumpukan sampah yang jumlahnya 9.051 ton per hari di Jakarta ini.
3: Baik, Prof, jika yang kita bahas adalah soal sampah rumah tangga, bagaimana dengan sektor swasta, Prof? Artinya perkantoran tentu ini menjadi fokus kita juga soal sampahnya. Apakah ini juga bisa kami bayangkan juga terjadi pada kantor-kantor swasta di Jakarta, Prof?
4: Ya, jadi instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini tidak hanya berlaku pada sampah rumah tangga. Ini juga berlaku untuk sampah perkantoran, baik itu perkantoran milik Pemprov DKI Jakarta maupun perkantoran milik pemerintah pusat dan termasuk juga perkantoran swasta dan termasuk kemudian pusat perbelanjaan, ya, dan tempat-tempat seperti restoran, kemudian kafe juga ini berlaku. Kenapa? Ini adalah gerakan semesta untuk memilah sampah, kemudian mengolah sampah dari sumbernya, dari manapun asalnya.
3: Oke, Prof. Terakhir, Anda masih bergabung sama kami, Prof. Firdaus? Oke.
4: Ya,
3: jadi,
4: masih.
3: Artinya ke Anda tadi mengatakan tidak mungkin satu malam semua akan berubah karena ini soal habit. Kapan kemudian target ya dari Pemprov DKI Jakarta kami bisa membayangkan ini secara menyeluruh bisa terjadi dari atas sampai bawah, Prof?
4: Jadi kita punya target yang realistis ya. Jika mulai hari ini kita lakukan, kita berharap pada ulang tahun DKI Jakarta tahun 2027 yang akan datang, tepatnya 500 tahun usia Jakarta. Kita berharap ya hampir 50% lebih dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan itu sudah diselesaikan di hulu. Ya, lalu kemudian beranjak ke tahun 2028-2029 dan kita berharap mudah-mudahan by tahun 2029 nanti, ulang tahun Jakarta tahun 2029 nanti, kita sudah menyelesaikan 80% ya sampah ini sudah dipilah. Tentunya kemudian sisanya kita lanjutkan setelah tahun 2029 nanti. Dan ini adalah target yang sangat realistis sekali.
3: Ya. Oke, baik. Artinya kami bisa membayangkan masih ada satu tahun begitu ya, sistem ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf SUS Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof.
4: Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jakarta, jaga Jakarta, bersihkan Jakarta dari sampah. Terima kasih.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik proses pemberangkatan ibadah haji ada satu peran petugas yang jarang tersorot namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yakni jasa angkut koper haji musiman. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sejumlah jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya mengikuti manasik untuk memantapkan pemahaman ibadah pada Minggu pagi. Menggunakan miniatur Ka'bah dan lintasan sa'i, para jemaah haji mengulang kembali tahapan ibadah umroh secara terstruktur sebelum terbang ke Tanah Suci. Manasik ini menjadi momen penting untuk menyegarkan ingatan serta menguatkan mental jemaah. Selain itu, kondisi cuaca panas di Surabaya menjadi sarana adaptasi karena suhunya hampir serupa dengan kondisi di Mekah maupun Madinah. Melalui pemantapan manasik ini, seluruh jemaah haji diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan juga sesuai dengan tuntutan.
1: Ya, untuk pemantapan supaya semakin ada tambahan ilmu sebelum beliaunya itu nanti ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan rangkaian haji lain.
2: Memang di asrama haji ada fasilitasnya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, jadi mulai tahun ini Kementerian Haji dan Umroh ini membuat satu inovasi terobosan supaya jamaah haji, baik ibu-ibu maupun bapak itu semakin yakin, semakin mantap manasik hajinya supaya nanti bisa menjadi tuntunan ketika beliau berada di Mekah maupun Madinah.
0: Seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jemaah haji termuda asal Provinsi Bali, Fardan Aruna Safzani Wibowo, berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia.
3: Fardan Aruna Safzani Wibowo yang masih berusia 13 tahun tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama ibunya Siska Aprilia Wahyu Andrianti. Di antara rombongan, Ardan terlihat paling menonjol dibanding jemaah haji lainnya yang sudah dewasa. Sikap khas anak-anak tak bisa ia sembunyikan. Keberangkatan Fardan menjadi perhatian karena usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan usia minimal jemaah haji dari sebelumnya 17 tahun menjadi 13 tahun. Bagi Fardan, perjalanan haji memiliki makna mendalam. Selain beribadah, ia juga menjalankan wasiat ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker.
4: Teman-teman, hati ini baru usia 13,5 bulan. Terima pelimpahan dari ayahnya. Ayahnya almarhum. Jadi karena itu, gue ini kok sudah 13 tahun sudah berangkat. Bukan berarti 1 tahun daftar berangkat, tidak. Jadi ini orang tuanya dulu sudah mendaftar haji, kemudian kabundut orang tuanya sehingga adiknya yang menggantikan.
3: Di tengah persiapan haji, Fardan siswa kelas 7 dan pasar ini terpaksa meninggalkan kegiatan sekolah sementara waktu. Namun pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan mengatur ujian kenaikan kelas sebelum dan sesudah ibadah haji.
5: Cuman kemarin dia 2 minggu sebelum berangkat, akhirnya harus ngerapel ujian-ujian dulu gitu, karena kan waktu pulang nanti 19 Juni itu sudah selesai penerimaan laporan. Cuman ada sebagian ujian yang nanti setelah pulang, jadi dibikin dua sama soalnya supaya nggak memberatkan anaknya.
3: Fardan yang bercita-cita menjadi Hafiz Al-Quran ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 bersama kelompok terbang 71 melalui Embarkasi Surabaya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Di balik proses pemberangkatan ibadah haji, ada satu peran petugas yang jarang tersorot, namun penting untuk mendukung kelancaran perjalanan tamu Allah, yakni jasa angkut koper haji musiman. Sementara itu, tidak hanya memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci, pesawat yang kembali dari Jeddah juga membawa ribuan botol air zam-zam untuk jemaah haji Embarkasi Surabaya.
6: Suara deru mesin bus dan riuh kedatangan para jemaah haji menjadi irama yang semakin sibuk terdengar di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Di tengah kesibukan itu, puluhan petugas jasa angkut koper bergerak cepat, mengangkat, menyusun, dan mengantarkan ratusan koper ke kamar-kamar jemaah. Bagi mereka, tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama. Selama 24 jam, mereka harus bersiaga setiap kali kloter datang silih berganti. Sebagian dari mereka adalah pekerja musiman yang setiap tahunnya kembali hadir saat musim haji tiba. Salah satunya Muslikin, ini adalah musim haji keempat ia ikut terlibat.
7: Kalau satu hari itu ada 4 atau 3 atau 5 atau bisa dibuat rata-rata 5 kloter.
2: 5 kloter. Yeah. Ini saat sekali datang itu berapa orang yang standby untuk mengangkat koper jemaah haji?
7: Tim jasa angkut koper kecil itu ada kurang lebih 22 orang.
2: Berapa koper sih Mas yang biasa diangkut setiap kloter, Mas?
7: Satu kloter itu ada 8, 5 bis kurang lebih 400-500. Itu satu kloter. Kalau datangnya 5 berarti kali 5.
6: Selain menjadi sumber penghasilan tambahan, cara ini sekaligus menjadi wasilah baginya turut berkontribusi melayani para tamu Allah menuju Tanah Suci. Truk pengangkut ribuan botol air zam-zam yang baru tiba dari Jeddah, Arab Saudi, silih berganti memasuki kawasan Asrama Haji Embarkasi, Surabaya pada Sabtu malam. Pengiriman perdana menggunakan pesawat milik maskapai Saudi Arabia Airlines ini kembali ke Surabaya setelah mengantar jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 8.000 botol air zam-zam pada pengiriman pertama ini langsung dipindahkan ke gudang penyimpanan khusus yang berada di Gedung A Asrama Haji Embarkasi, Surabaya.
8: Kami sesuaikan dengan zam-zamnya.
9: Baik.
8: Terkait jamaah yang tunda berangkat, pastinya kami tidak menyiapkan zam-zam tersebut. Akan tetapi bila jamaah sudah berangkat ke Tanah Suci, kemudian seumpama beliau meninggal dunia di Madinah maupun di Mekah, itu nanti tetap akan kami berikan jatah zam-zamnya untuk ahli waris.
6: Distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui 11 kali penerbangan hingga 18 Mei mendatang. Nantinya pembagian air zam-zam dilakukan bersamaan dengan pengambilan koper dan barang bawaan jemaah haji setelah kembali tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri, seperti sapi berbobot lebih dari 1 ton yang bernama Blacky yang akan dikurbankan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Sementara itu, calon pembeli mulai berburu dan melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

0: pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Blacky, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga, lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
1: Tanya nih,
2: senang lah.
1: Soalnya bagaimana?
2: Pokoknya, apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
1: Ada kebanggaan
2: sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, apa lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Ya ada warga yang kurban, ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22.
5: Itu naik ya?
4: Iya naik. Naik 2 juta.
5: Naik 2 juta. Sejak
4: per ekor? Sejak 1 bulan.
6: 1 bulan ini?
4: Ya.
6: Terus kalau mendekati, apa namanya? Itulah dah. Itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya, mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, peternak atau pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan juga aman.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
9: Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya?
10: Setelah vaksinasi PMK dan antrak, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi sohibul kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa.
8: Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim.
11: Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain.
8: Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan dan menyebabkan kerusakan besar pada kawasan pemukiman warga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Sementara itu, militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
2: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
1: Sebulan pasca serangan di udara Israel di kota Beirut, warga sipil mulai kembali ke kediaman mereka meski dalam kondisi hancur lebur. Salah satu warga yang menarik perhatian adalah Ali Soidan. Pria berusia 60 tahun ini memilih tetap tinggal di apartemennya yang hanya tersisa separuh sebagai bentuk perlawanan dan juga kecintaan pada tanah airnya.
3: Dengan teliti, Ali Soidan membersihkan sisa-sisa reruntuhan dari sudut rumahnya di pinggiran selatan kota Beirut. Meski tembok-tembok rumahnya sudah runtuh dan langsung menghadap ke jalanan, ia tetap duduk di kursi kesayangannya. Bagi Ali, tanggal 8 April 2026 akan selalu dikenang sebagai Rabu Hitam. Saat itu, serangan udara militer Israel menghantam gedung tempat tinggalnya hanya 10 menit setelah ia keluar rumah. Serangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak konflik kembali pecah antara Hizbullah dan Israel pada Maret lalu. Militer Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hizbullah, namun Ali menegaskan bahwa gedungnya hanya dihuni oleh warga sipil biasa. Dalam insiden tersebut, 11 orang tetangganya dinyatakan gugur.
4: عم بشتغل فيه طلعت بعض طوري شبت قهوة نيون ونزلت طب 10 دقايق نازل من البيت مرقت منهم قدام التعاونية وصلت على الموقف بدي افتح القفل اشت الضربة ساعة 2:18 دقيقة بالضبط اشت الضربة انا لما طلعت لقيت الضربة بالبناية قلت راحت لعيلي ركض لهون لقيتهم نزلنا هون أول الدرج نزلتهم ومجروحين.
3: Data dari layanan pertahanan sipil setempat mencatat lebih dari 250 orang tewas di seluruh Lebanon akibat serangan tersebut. Namun bagi Ali, kehilangan rumah dan ancaman serangan susulan tidak cukup untuk mengusirnya. Ia bertekad untuk terus memperbaiki apa yang tersisa dan tetap bertahan di tanah kelahirannya.
4: هيني عم نظف بيتي ورممته وكل شيء وعم ظبط وقاعد بقلب البيت ما عم طلع مطرح وبيتي بجنوب راح تدمر فجروا لي اياه شو بدنا نعمل بدنا مسكين بهالارض وبدنا نضل بهالارض بدنا نعيش بهالارض نشقوا او ابو ما في مجال.
3: Meski dikelilingi puing-puing sisa kehancuran rumahnya dan ketidakpastian, Semangat Ali Suedan menjadi cerminan dari banyak warga Beirut lainnya yang menolak untuk meninggalkan rumah mereka di tengah konflik yang terus berkepanjangan.
1: Aksi demonstrasi anti-perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk bisa membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
2: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.

0: the demolition of our democracy, the this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
1: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
2: Ribuan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan di Berlin, Jerman, untuk memprotes kebijakan militer pemerintahan Kanselir Friedrich Merz serta rencana penerapan undang-undang modernisasi wajib militer bagi angkatan bersenjata Jerman.
3: Aksi demonstrasi berlangsung bertepatan dengan peringatan Victory in Europe Day atau Hari Kemenangan Eropa. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan penolakan perang dan wajib militer. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi menilai pemerintah lebih fokus pada peningkatan anggaran militer dibanding masa depan generasi muda dan pendidikan.
4: Deutschlandweit fehlen sehr viele Lehrer und der Staat interessiert sich nur für Krieg, rüstet auf, aber tut nichts für unsere Zukunft.
3: Demonstran juga menolak kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer di Jerman. Sebelumnya, Kanselir Friedrich Merz menyatakan, dinas militer pada tahap awal memang bersifat sukarela, namun bisa menjadi wajib jika jumlah pendaftar tidak mencukupi. Aksi ini berlangsung di tengah penerapan Undang-Undang Dinas Militer baru yang mulai diberlakukan pemerintah Jerman pada awal 2026. Aturan tersebut mewajibkan seluruh pria berusia 18 tahun mengisi kuesioner mengenai motivasi dan kesiapan mereka untuk menjalani dinas militer, sekaligus memberikan informasi tentang kesempatan menjadi sukarelawan di Angkatan Bersenjata Jerman.
2: Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi oleh wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait dengan wabah hantavirus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah.
1: Otoritas Kesehatan Tierra del Fuego menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan kasus hantavirus di wilayah provinsi paling selatan Argentina tersebut. Pemerintah daerah menegaskan, para penumpang kapal pesiar yang terjangkit virus mematikan itu dipastikan tidak tertular saat berada di Tierra del Fuego.
5: El turismo es una de las actividades económicas principales de la economía de la provincia de Tierra del Fuego, con muchísimos puestos de trabajo que dependen de la actividad y estas novedades dan mucha tranquilidad para seguir proyectando la actividad de cruceros con más de 500 recaladas por temporada, siendo la puerta de entrada a la Antártida con más del 95% de lo que es el turismo antártico desde el puerto de Ushuaia. Tiene una importancia fundamental desde donde se desprenden una cadena, porque no solamente impacta en lo que es la actividad turística, sino en otros impactos indirectos de otras industrias comerciales de la ciudad.
1: Direktur Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan Tierra del Fuego, Juan Petrina, menjelaskan kesimpulan tersebut didasarkan pada rentang waktu antara kunjungan para pasien ke wilayah itu dengan munculnya gejala penyakit. Menurut otoritas kesehatan, periode inkubasi virus tidak sesuai dengan waktu keberadaan pasien di Tierra del Fuego. Sementara itu, aktivitas wisata di kota Ushuaia tetap berjalan normal. Wisatawan masih menikmati berbagai kegiatan wisata, termasuk melihat paus dan mencicipi kuliner khas setempat. Pemerintah daerah berharap kepastian ini dapat menjaga kepercayaan wisatawan internasional terhadap Tierra del Fuego yang dikenal sebagai salah satu destinasi kapal pesiar utama di Amerika Selatan.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heran Noval Bashir. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Pemirsa, puluhan orang di lokasi judi ayam di Situ Bondo langsung kocar kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi. Selain informasi tadi, penanganan korban erupsi Gunung Dukono kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah

0: pekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada, warga harus mengantri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah orang menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Ternyata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin terutama terkait dengan perubahan ketinggian harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, Lapas dan BNN Kabupaten Blitar Jawa Timur menggelar tes urin terhadap puluhan pegawai Lapas kelas 2B Blitar. Sejumlah barang terlarang ditemukan dan dimusnahkan. Nah, sementara itu di Gerobogan, Jawa Tengah, tugas gabungan menggelar razia narkoba di Lapas kelas 2B Purwodadi.
1: Puluhan pegawai lapas kelas 2B Blitar, Jawa Timur menjalani tes urin akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba. Petugas BNN Kabupaten Blitar memeriksa setiap sampel urin secara teliti. Hasilnya seluruh pegawai dinyatakan negatif dari kandungan zat terlarang. Pihak lapas juga melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga binaan. Dari hasil razia, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
5: Terus juga kita telah mengadakan penggeledahan. Ini hasil hari ini, penggeledahan hari ini. Dan akan kita musnahkan bersama hasil penggeledahan yang bulan lalu. Jadi kita habiskan semua hari ini, kita bakar. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadi lapas Blitar yang bersih.
1: Sebelumnya, Lapas Blitar sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik sewa kamar sultan bagi narapidana korupsi. Kini 3 oknum pegawai masih menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Aparat gabungan bersama Polres dan Kodim Grobogan menggelar razia di seluruh ruang tahanan Lapas kelas 2B Purwodadi. Setiap sudut kamar diperiksa untuk mencari ponsel ilegal dan narkoba yang berpotensi digunakan mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. Selain razia, petugas lapas dan warga binaan kasus narkoba juga menjalani tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif dari penyalahgunaan narkoba.
6: Alhamdulillah tidak ditemukan narkoba, tidak ditemukan handphone, yang ada hanya alat-alat logam, korek api, dan beberapa tali, yang mana ini sudah kita laksanakan secara intensif juga.

0: setiap satu minggu dua kali untuk pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, dan tentunya kami melibatkan teman-teman aparat penegak hukum yang lain.
1: Pihak lapas menegaskan razia dan tes urin akan terus dilakukan secara rutin sebagai komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan ponsel ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik tenggiling dan kambing hutan menangis tertangkap Satreskrim Polresta Panguli Selatan. Sementara di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
1: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
3: Yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi, di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
4: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
1: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke kasus narkoba, ada seorang pengedar narkoba di Kabupaten Siak Riau tertangkap bersama barang bukti sabu seberat 20 kg. Adapun di ibu kota, peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di Jakarta Barat digagalkan polisi.

Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge rokok elektrik atau vape di wilayah Jakarta Barat. Seorang pengedar narkoba berinisial A ditangkap di Jalan Boulevard Raya,

0: Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Dalam aksinya, pelaku menyamarkan ratusan cartridge rokok elektrik mengandung etomidat ke dalam tas plastik lalu diletakkan di tepi jalan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 120 cartridge rokok elektrik mengandung etomidat yang disimpan dalam kantong plastik merah yang dibungkus kardus. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual barang terlarang tersebut seharga 3 hingga 5 juta rupiah per buah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran etomidat. Etomidat merupakan obat bius untuk tindakan medis yang disalahgunakan.
1: Adapun barang bukti yang telah kami amankan yaitu 120 buah ketrit yang berisikan etomidat dengan kisaran harga jual sekitar 3-5 juta rupiah. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Di lokasi terpisah, personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Riau. Seorang pria berinisial DM ditangkap di salah satu bengkel di Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 20 kg yang disembunyikan di dalam truk tronton. Puluhan kilogram sabu yang dikemas dalam 20 bungkus plastik ini diduga hendak dikirim ke wilayah Jambi. DM mengaku mendapatkan sabu dari bandar di Dumai.
2: Adapun pengungkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sekitar pukul 19 WIB di bengkel Diori Motor Jalan Lintas Minas Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pelaku yang diamankan berinisial D. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 20 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 kg.
0: Penyidik saat ini masih meminta keterangan pelaku untuk mengungkap bandar dan jaringan pengedar narkotika di wilayah Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada puluhan orang di lokasi judi online atau judi ayam di situ Bondo langsung kocar-kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, petugas telah menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tidak utuh tertimbun material batu dan abu vulkanis pada Minggu siang. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Hang Wen Siang Timothy dan Shahin Mures bin Abdul Hamid. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban ini dibawa menggunakan ambulans menuju ke arah Rumah Sakit Umum daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, erupsi Gunung Dukono pada Jumat lalu menelan korban seorang pendaki lainnya bernama Angel Chrisella Pradita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua pendaki Gunung Dukono yang hilang kontak saat terjadi erupsi. Dua korban yang merupakan warga negara Singapura ditemukan meninggal dunia. Untuk membahasnya kondisi terkini, bergabung bersama kami dari luar studio dengan Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat sore Bapak Iwan, apa kabar Anda?
1: Selamat sore, alhamdulillah baik Pak Rano.
0: Ya, kami apresiasi upaya dari tim Anda untuk melakukan pencarian. Boleh diupdate Pak kembali bagaimana tadi proses evakuasi terhadap dua warga negara Singapura ini?
1: Ya, proses evakuasi sangat dramatis ya. Meskipun titiknya kita sudah mengetahui dari kemarin, berdasarkan hasil pantauan drone dan juga saksi. Tadi pun kami membawa saksi saudara Eza untuk naik ke atas untuk memastikan bahwa posisinya itu untuk yang dua itu, dua korban tersebut ada di yang kami duga. Dan ternyata benar bahwa kedua korban tersebut berada di titik lokasi yang diduga. Dan posisinya berada di sekitaran 20 meter dari bibir puncak. Ya, seperti itu.
0: Oke, dua warga negara

0: Singapura tersebut, identitasnya Pak? Laki-laki dan perempuan atau keduanya laki-laki?
1: Untuk identitasnya, karena kami wajahnya sudah sulit dikenali dan sangat mengenaskan, jadi kami langsung memasukkan ke body bag untuk selanjutnya dikirimkan ke RSUD, dan nanti mungkin yang akan merilis terkait dengan siapa-siapanya dari DPI Polri.
0: Apakah sama titik koordinat penemuan dengan Angel Chrisella Pradita, warga negara kita?
1: Titiknya tidak jauh ya, 100 sampai 150 meter. Kalau Mbak Angel itu ke arah timur, dan untuk yang dua ini, WNA ini ke arah barat. Ya.
0: Maaf sebelumnya saya harus menyebutkan ini ya, kondisi tubuh tidak utuh. Artinya ini korban tertimpa material abu vulkanik yang begitu kuat begitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi sesuai dengan saksi yang pertama mengatakan bahwa pada saat terjadinya erupsi, orang-orang berlari dan yang dua ini ketinggalan dan tertimpa material batu yang cukup besar. Dan tadi pun ketika ditemukan tertimpa batu yang cukup besar, diameternya kurang lebih 2 meter, sehingga dalam proses pelaksanaan evakuasi cukup menyulitkan para rescuer dalam melaksanakan proses evakuasi.
0: Kalau melihat badan ataupun dari medan yang dimiliki oleh gunung ini, apakah elevasinya cukup tajam gitu Pak? Sudah kemiringannya bagaimana sebenarnya Pak? Tajamkah atau bagaimana?
1: Ya, kemiringannya sampai 45 derajat
0: Pak. Sehingga itu membuat proses evakuasi dramatis, Pak Iwan.
1: Iya, betul. Yang membuat dramatis adalah kita berlomba-lomba waktu dengan erupsi, karena Gunung Dukono sampai saat ini masih terus mengeluarkan erupsi yang intervalnya itu tadi 30 sampai 45 menit. Nah, sementara di sisi lain kami harus berada di antara interval itu. Jadi kami punya golden moment sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ketika dalam pelaksanaan evakuasi terjadi erupsi, kami gabungan untuk terus berlari berlindung dulu, baru kembali lagi. Nah, setelah ada interval yang cukup lama yang dikontrol dari pos pemantauan oleh kami di pos gabungan, memberikan informasi ke atas ke tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi. Nah, di momen-momen interval yang agak lama, disitulah tim SAR gabungan melaksanakan proses evakuasi. Dan tadi pun pada saat proses evakuasi terjadi hujan yang sangat lebat dan badai, dan sempat juga terjadi banjir di sana. Sehingga itu juga sangat menyulitkan dalam proses evakuasi dari puncak menuju ke bawah.
0: Kondisi cuaca seperti apa Pak pada saat pencarian korban?
1: Pada saat pencarian korban cuaca lumayan buruk, ya hujan terus-terusan dan sangat lebat, sehingga sempat terjadi banjir di atas.
0: Bagaimana kemudian tahap berikutnya Pak setelah pencarian warga negara Singapura pada hari ini, artinya tidak ada lagi korban yang akan dicari berikutnya?
1: Ya, setelah dipastikan bahwa sesuai dengan personal 20 orang, sementara 17 orang sudah selamat, ya, dan yang satu orang kemarin sudah terevakuasi, dan tadi sudah dipastikan dua orang sudah terevakuasi, sehingga tidak ada lagi, dan kami tadi sudah memastikan dengan teman-teman tim SAR gabungan di atas untuk memastikan bahwa tidak ada korban lagi di atas. Dan alhamdulillah setelah melakukan penyisiran oleh teman-teman tim SAR gabungan bahwa tidak ada lagi korban yang harus dievakuasi, alias hanya 20 orang, diantaranya 17 orang selamat, satu orang ditemukan meninggal kemarin dan dua orang hari ini ditemukan.
0: Melihat aktivitas gunung ini pada saat pencarian korban dan juga sebelum pencarian, apakah sama aktivitasnya Pak? Karena kalau melihatnya memutarkan material pijar yang cukup sering begitu ya?
1: Ya, status masih sama. Okay. Berdasarkan keterangan dari PPMBG masih status level 2 waspada, dan interval daripada letusan itu mulai dari 30 sampai 45 menit, terkadang sampai 1 jam atau 60 menit.
0: Oke, hal itu apakah tidak didapat gambaran sebelumnya Pak? Oleh para pendaki, apakah sudah punya gambaran sebelum mendaki, apakah ada sosialisasi? Ini kan bukan wilayah Anda, tapi Anda punya informasi ini kah?
1: Ya, kami di sini kan posponya berada di pos pengamatan Gunung Dukono.
0: Oke.
1: Dan kami di sini bersama-sama dengan tim dari tim ahli dari PPMBG, PPG Dukono, melihat ada satu alat seismograf ketika akan terjadi letupan dan intensitasnya, intervalnya terlihat.
0: Oke.
1: Dan di situ ada jamnya setiap kali 30 menit atau 31 menit. Kami katakan dibuat 30 menit sampai 45 menit ataupun sampai 60 menit. Itu adalah interval-interval yang terjadi. Seperti kemarin, satu hari terjadi 92 kali letusan. Dan yang kuatnya letusan itu ada 42 kali. Seperti itu, Bapak.
0: Oke, melihat karakter gunung ini, apakah ada himbauan, Pak, dari beberapa hari ini di sana, di lokasi, apa yang mungkin menjadi himbauan Anda kepada para pihak yang akan melakukan pendakian dan aktivitas berikutnya di sana?
1: Ya, kami berharap ya bahwa untuk para pendaki ataupun para penggiat alam, ketika ada sebuah gunung yang memang sudah resmi ditutup oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan untuk pendakian.
0: Okay.
1: Kami harap tepati aturan-aturan itu dan jangan dilanggar. Dan adapun ketika gunung-gunung tersebut ada yang bisa, masih bisa didaki, tolong juga ditaati rambu-rambu sampai dengan radius-radius yang sudah ditentukan.
0: Oke. Semoga ini bisa dipahami dan prosedur keselamatan bagi warga juga diamati dan dicermati oleh pendaki juga. Terima kasih untuk waktunya Bapak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Star Ternate bersama Newsroom. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kita ke informasi lain, polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam langsung kocar kacir ke area pesawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi judi Sabung Ayam yang berada di tengah permukiman warga di Mangaran, Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan tindakan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait dengan aktivitas perjudian di pekarangan permukiman mereka. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor ayam aduan. Hingga minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara 5 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.
2: Kenakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu Sabung Ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pesta Diskon Transmart gelar pada hari ini di seluruh gerai Transmart yang ada di Indonesia. Langsung kita pantau bersama rekan kami, ada Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia yang ada di salah satu gerai Transmart di Jakarta. Selamat sore, halo Nindi, Anda dengar suara saya Nindi? Halo, halo. Oke.
1: Kali saya sedang sibuk ngecek-ngecek sepeda listrik ya. Saya saat ini di Transmart Central Park, di mana memang ini day sale dan masyarakat bisa menikmati diskon 20% bagi pengguna Alobank yang sudah di-upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopaylater dan juga kartu kredit Bank Mega. Saya tunjukkan kepada Anda, Heranov, di sini tidak hanya sepeda listrik tapi juga ada motor listrik, warnanya lucu-lucu banget. Ini cocok buat mungkin Anda yang sebentar lagi ini kan mau memasuki libur panjang Hari Raya Idul Adha ya, sambil jalan-jalan gitu kan. Ini bisa jadi opsi begitu ya, karena harganya juga cukup terjangkau nih. Ada harganya juga, Heranov, dari harga segini terus harga segini gitu ya. Kita geser sedikit, Heranov, ke belakang lagi. Ini ada motor-motor yang warnanya memang lucu-lucu banget nih. Memang ada ini ya, diskon 20% bagi Anda pengguna. Seperti saya katakan tadi, pakai Alobank yang sudah diupgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopaylater dan juga pakai kartu kredit Bank Mega. Nah, kalau di sini, Heranov, karena ini memang jadi satu dengan mall gitu ya, kebiasaan masyarakat atau pengunjung yang ada di Transmart Central Park ini memang datang, kemudian pick barangnya dulu, pilih-pilih, terus kemudian ditinggal jalan-jalan dulu, baru nanti kalau sudah mau selesai pulang, ini baru dibayar gitu ya, Heranov. Nah, ini kita masih daerah di area motor-motor atau sepeda-sepeda listrik. Kita geser ke belakang lagi, Heranov, yang seperti saya katakan tadi, rasa-rasanya cocok buat Anda yang mau jalan-jalan karena ini memasuki minggu-minggu mau Hari Raya Idul Adha ya, hari libur panjang gitu ya. Ini kayaknya cocok buat Anda yang mau jalan-jalan. Ini koper-koper lucu-lucu banget. Ini ada pokoknya yang ada display yang ada tulisan diskon 20%. Ini artinya Anda bisa mendapatkan diskon 20% yang menggunakan Alobank yang sudah diaga upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopaylater dan juga kartu kredit Bank Mega. Kita geser sedikit lagi, Heranov, tidak cuma itu, Anda juga bisa menikmati diskon 50+20% juga di hari ini. Jadi untuk hari ini diskonnya dari buka toko jam 10 pagi sampai nanti di jam 10 malam. Gimana, Heranov, tertarik gak kesini? Nih kalau kita lihat harganya, Heranov, boleh kasih lihat foto jurnalis CNN Indonesia, Maria Oktober. Nih ada tulisan 50+20 dari harga 3 juta jadi 1.200.000. Gimana, apakah Heranov tertarik dengan diskonnya hari ini? Ini cuma hari ini aja ya, Heranov. Kita geser lagi ke belakang, masih banyak, Heranov. Jadi nggak cuma koper, nggak cuma sepeda listrik, nggak cuma motor listrik yang didiskon hari ini, tapi juga banyak barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Jadi masih ditunggu, nanti Anda bisa mengunjungi semua Transmart yang ada di Indonesia. Nanti Anda bisa mendapatkan diskon 50+20 seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan Alobank yang sudah di-upgrade ke Aloprime, kemudian pakai Alopaylater dan juga pakai kartu kredit Bank Mega. Kembali ke Anda, Heranov.
0: Baik, tinggal dipilih ya, warna apa saja, bentuknya apa saja, mereknya apa saja, asalkan dengan siapa, ini yang paling penting ya, JJS sore dengan siapa. Terima kasih, Nindya Yuwono dari kawasan Jakarta. Selamat sore. Pemirsa, Car Free Day di kawasan Rasuna Said kini bukan lagi sekadar wacana. Pada minggu pagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berlakukan hari bebas kendaraan bermotor di salah satu jalan poros utama Jakarta itu yang disambut antusias oleh warga.
2: Ribuan orang berolahraga di area Car Free Day Rasuna Said, Jakarta Selatan yang perdana digelar pada Minggu 10 Mei 2026. Saya turut serta menjajal ikut berlari di kawasan ini. Area CFD Rasuna Said yang dimulai pukul 5.30 sampai pukul 10 pagi ini dibagi dua, yaitu sisi timur dari Simpang Jalan Gembira sampai Simpang Jalan Raya Casablanca. Sementara sisi barat dari Simpang Jalan Profesor Dr. Satrio sampai Simpang Setiabudi Utara.
3: Sebetulnya kalau kita tarik garis lurus, jalan Rasuna Said itu panjangnya adalah 4,9 km. Jadi kalau dikali dua nih, sisi kiri dan kanan, maka totalnya hampir 10 km, lumayan banget tuh buat yang mau long run. Tapi kalau area CFD-nya di Rasuna Said ini total panjangnya adalah 4,5 km. Meskipun begitu, dengan area yang ada sudah sangat disambut antusias oleh masyarakat.
4: Oke sih ya, seru. Kebetulan rumah kita dekat, jadi kita makin bisa lebih langsung olahraga pagi-pagi dari rumah. Terus juga kan yang diseruan masih ada.

0: Jadi menurut saya sih ini oke. Jadi paling enggak udara kita lebih bersih.
1: Ini jadi ada opsi lain kalau mau olahraga gitu.
2: Oke, kamu gimana?
3: Sebenarnya cukup, saya juga setuju kalau untuk dibuat permanen, cuman bisa dimatangkan lagi karena di depan tadi cukup ada jalanan yang aspalnya belum kering, jadi masih agak lengket dan kurang nyaman gitu buat pejalan-pejalan kaki. Juga mungkin bisa diramaikan lagi sama UMKM-UMKM lainnya, Kak.
4: Meski ada ruas jalan yang ditutup dan dialihkan di kawasan Rasuna Said, moda transportasi umum seperti bus Transjakarta dan LRT Jabodebek masih beroperasi normal sehingga memudahkan akses warga. Selain itu, disediakan pula sejumlah kantong parkir yang dapat memuat lebih dari 3.000 kendaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pemberlakuan Car Free Day di Rasuna Said yang bersamaan dengan pencanangan HUT Jakarta ke-499, bertujuan agar warga punya opsi lebih banyak untuk berolahraga dan tidak terpusat di kawasan Sudirman Tamrin. Koordinator Koalisi Pejalan Kaki sekaligus salah satu inisiator Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Sudirman Tamrin, Alfred Sitorus menyebut, pemberlakuan CFD di Rasuna Said masih dalam tahap uji coba.
5: Kita akan melihat momentum bersejarah bahwa ada dua bersamaan rencananya, gitu ya. Dua bersamaan jalan poros utama Jakarta yang ditutup untuk Car Free Day Jakarta. Jadi untuk itu ya, mari kita kembalikan lagi langit biru Jakarta agar kita bisa menikmati udara bersih Jakarta.
2: Jadi minggu depan masih bakal ada nggak nih?
5: Kita akan monitoring dan evaluasi, kita akan sampaikan hasil evaluasinya kepada Pak Gubernur ya, agar ini penetapannya akan seperti apa, apakah setiap minggu atau per sebulan sekali, itu nanti penetapannya oleh peraturan baik itu keputusan Gubernur atau peraturan Gubernur.
4: Alfred menambahkan, selain jadi area olahraga dan interaksi warga, kawasan bebas kendaraan bermotor juga harus dilengkapi dengan alat pengukuran kualitas udara agar tujuan utama Car Free Day untuk pemulihan kualitas udara semakin terukur. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
6: Nah, sementara itu salah satu event sport tourism akan kembali digelar di Pulau Bali. Bali Trail Run Ultra 2026 menjadi salah satu alternatif kegiatan wisata berbasis alam dan diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi masyarakat setempat.
7: Bali Trail Run Ultra atau BTR Ultra 2026 akan kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 yang akan mengambil race venue di Kintamani, Bali. Total 5.916 peserta dari 62 negara akan mengambil bagian dari 6 kategori yang dilombakan, yaitu 7K, 7K Kids, 18K, 30K, 60K, dan 100K. Rute yang akan dilalui peserta akan melalui 13 desa di Kabupaten Bangli dan 3 desa di Kabupaten Karangasem, melewati Black Lava, Gunung Batur, area Padang Pasir Culali, dan Hutan Pinus Batur. Sedangkan rute tambahan untuk kategori 60 km akan melalui Gunung Abang, Bukit Runyan, dan Bukit Pedahan. Dan khusus untuk kategori 100 km akan melalui gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung.
8: Kita melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya pengkajian dengan beberapa pendekatan terkait safety terutama. Contohnya seperti di yang paling signifikan juga adalah di Trunya. Bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu jalur pendakian Bukit Trunya itu mengalami longsor. Dan daerah itu memang agak rawan longsor ya dari dulu, jadi sangat banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Nah, itu juga kita kaji. Kemudian di tahun ini kita tidak melewati jalur yang sama atau jalur yang rawan longsor.
7: Sebagai salah satu olahraga ekstrim, seluruh panitia juga telah dibekali first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau cedera ketika berlari untuk menjagakan tim evakuasi di beberapa titik.
9: Safety dari race ini kita sudah sangat pertimbangkan. Jadi dari titik-titik yang sangat krusial, yang menurut kami itu harus ada pengamanan khusus, kita sudah siapkan. Untuk the race venue, kita sudah menyiagakan, kita kerjasama dari tahun lalu dengan Basarnas. Itu tim Basarnas sudah ready dari hari pertama race sampai selesai, sampai COT.
7: Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di kawasan

0: Kintamani dan sekitarnya, keterlibatan UMKM lokal dan para pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu untuk mendukung laju perputaran ekonomi masyarakat setempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Newsroom.

Pemirsa, menjelang Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga juga memanfaatkan momen itu sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya, gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi
4: kan? Iya, dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi nih?
5: Seru.
2: Seru aja.
3: Apanya yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
2: Ya, excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
2: Iya kan bau banget.
3: Terus tahan?
2: Tahan.
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja, seperti apa?
6: Oke, cara melihatnya yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacat. Cek, tidak cacatnya kayak gimana?
6: Ya, contoh dia bertanduk.
0: Oke. Okay.
6: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah well.
0: Well itu apa?
6: Ada opak giginya.
0: Oh, okay. Jangan ditarik bang, saya takut.
6: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
6: Kedua dari kelaminnya, pasti harus jantan untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Nih, lihat-lihat sapi. Nah, memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.

0: Pemirsa, berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh per hari Minggu 10 Mei 2026 sebanyak 323 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Lantas, apa saja aktivitas jemaah haji kita di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta menjelang malam. Assalamualaikum Lukman, apa saja aktivitas para jemaah haji kita di sana? Silakan.
1: Selamat sore menjelang malam, Heranov. Assalamualaikum para pemirsa Indonesia. Baik, bisa kami laporkan hari ini, hari Minggu, waktu Arab Saudi, merupakan hari ke-20 masa operasional Haji Indonesia. Dan per hari ini bisa berdasarkan laporan yang kita terima dari Kementerian Haji dan Umroh, itu jumlah kloter yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci itu sudah mencapai 331 kloter dengan total jamaah sebanyak 128.175 jamaah. 128.175 jamaah yang sudah diberangkatkan dari Indonesia ke Tanah Suci. Dan dari seluruh jamaah yang telah diberangkatkan ini itu total ada 27.683 jamaah yang berusia lanjut. Dan Heranov, pergeseran jamaah haji dari Madinatul Munawwarah atau kota Madinah ke Mekah saat ini masih terus berlangsung ya. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada 12 kloter yang digeser dari kota Madinah ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, diantaranya adalah melaksanakan umroh wajib. Dan para jamaah ini jika yang ada di Madinah itu akan mengambil mikot di Bir Ali. Jadi sebelum bertolak ke Mekah, para jamaah dari Madinah ini terlebih dahulu harus mikot di Bir Ali, berganti baju ikhram dan berniat ikhram. Sementara hingga Minggu siang ini kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah itu masih terus berlangsung. Para jamaah haji ini rata-rata telah dianjurkan atau diinstruksikan sesuai arahan Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan untuk berikhram atau berniat ikhram di embarkasi masing-masing. Ketika nanti akan melewati area ya lam-lam atau yakni di atas pesawat, maka jamaah haji ini diinstruksikan untuk berniat ikhram. Jadi sebelum tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jamaah haji ini diinstruksikan atau diarahkan agar memakai baju ikhram di embarkasi masing-masing dan berniat ikhram di mengambil mikot di ya lam-lam atau dari atas pesawat. Hal ini penting agar jamaah haji bisa terkoordinir dengan baik dan lebih memudahkan mereka atau petugas haji untuk mengawal mereka saat mereka tiba di bandara. Karena para jamaah haji yang berikhram ini itu nanti akan langsung diarahkan ke jalur Makkah Route atau fast track dan tidak butuh waktu lama. Jadi waktu jamaah haji atau transit di Makkah Route ini atau di fast track ini hanya memakan waktu 1 menit. Hal ini dikarenakan memang antrian panjang bus penjemputan jamaah haji dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi fast track ini juga diterapkan bagi jamaah haji seluruh dunia. Jadi jamaah haji Indonesia yang turun di Jeddah yang melalui fast track atau Makkah Route tidak diperbolehkan berlama-lama di fast track karena yang ngantri masih banyak di belakangnya. Sementara bagi jamaah haji yang belum memakai ihram atau tidak memakai ihram, jamaah haji ini akan dibantu oleh petugas haji untuk memakai ihram dan akan dibimbing oleh petugas bimbingan ibadah. Hal ini karena memang mohon maaf, banyak jamaah haji kita yang sudah berusia lanjut sehingga banyak yang disorientasi atau demensia atau lupa, dan masih banyak yang masih belum tahu tata cara bagaimana mengenakan kain ihram yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Jadi tidak perlu khawatir pada jamaah haji yang belum bisa memakai ihram atau belum mengenakan kain ihram di Bandara Jeddah, nanti akan dibantu oleh petugas haji. Dan Heranov, perlu kami sampaikan di sini bahwa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tidak berhenti mengingatkan kepada para warga Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang berencana melaksanakan ibadah haji tanpa antri, jadi alias ilegal. Jadi Kementerian Haji dan Umroh itu memperingatkan agar warga Indonesia yang berniat haji ilegal atau haji tanpa antri untuk menunda keinginan

0: kesehatannya dulu, karena saat ini pemerintah Arab Saudi lagi gencar-gencarnya memerangi praktek haji ilegal atau haji tanpa antri sesuai dengan slogan yang mereka gaungkan, yakni la hajj bila tashrik atau no hajj no permit. Jadi tidak ada haji tanpa ada tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jadi kami ingatkan sekali lagi para jamaah haji yang berniat untuk beribadah haji tanpa antri atau haji ilegal, menunda dulu nanti karena akan ada tindakan tegas dari pemerintah Arab Saudi, mulai dari penangkapan, penjara, hingga sanksi administrasi atau denda kurang lebih antara 10 sampai 20 ribu real, atau kalau dikurskan dalam rupiah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi untuk peringatan kepada para jamaah haji atau warga Indonesia yang berniat haji ilegal untuk menunda dulu keinginannya dan lebih baik tidak usah dilakukan. Dan sementara itu menjelang puncak haji Heranov, insya Allah tanggal 26 besok atau hari Armusna, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapannya. Kemarin pihak dari Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi melakukan sidak di Arafah, di Musdalifah dan di Mina untuk memastikan bahwa persiapan menjelang puncak haji besok ini sudah benar-benar matang dan layak untuk dioperasionalkan. Jadi mulai tempat berteduh, tempat tenda, tempat penginapan jamaah, terus kemudian fasilitas kebersihan, kamar mandi, toilet dan sebagainya, itu juga telah dipastikan layak atau benar-benar layak untuk dioperasionalkan saat puncak haji besok. Dan para jamaah haji Indonesia yang saat ini tengah beribadah, khususnya yang mohon maaf terkendala penyakit, berusia lanjut, atau memang terganggu kesehatannya, mengalami kelelahan dan keletihan, untuk sementara untuk menunda aktivitas di luar hotel ya, karena cuaca atau suhu di Arab Saudi saat ini sesuai dengan early warning system yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi itu bisa mencapai antara 39 hingga 42 derajat Celcius. Tentunya suhu terik ini akan sangat mengganggu aktivitas jamaah haji yang beraktivitas di luar, termasuk jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Oleh karena itu, tipnya para jamaah haji harus tetap menjaga kesehatan, membawa payung, topi, kacamata, sunblock atau pelindung dari terik sinar matahari agar kulit tidak terbakar. Hal ini dikarenakan memang suhu di tanah air, terlebih saat berada di pesawat, dengan ketika jamaah haji turun di internasional, bandara internasional Jeddah, itu sangat berbeda sekali. Kalau di pesawat suhu bisa mencapai 20 derajat, tapi kalau sudah turun di bandara, itu suhunya bisa mencapai 40 sampai 43 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini yang harus diperhatikan, jamaah harus bisa menyesuaikan dengan cara minum vitamin, minum minuman air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan stroke, dan tetap menjaga kesehatan. Dan apabila lelah atau letih, dianjurkan untuk beristirahat saja di kamar hotel. Ya, jadi ibadah sunnahnya bisa dilakukan di kamar hotel. Dan apabila masih tetap memaksakan ingin beribadah di haram atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mungkin para jamaah bisa menyiasatinya dengan mengatur strategi waktunya, yakni mengambil waktu ibadah menjelang sore, malam, ataupun ketika dini hari menjelang subuh. Hal ini tentu akan sedikit membuat jamaah haji Indonesia agak terlindungi dari sinar matahari, karena di waktu-waktu ini memang kondisi di Saudi memang agak lumayan dingin lah kalau malam hari. Jadi seperti itu Heranov yang bisa kami laporkan dari Jeddah Makkatul Mukarromah.
1: Lukman, singkat saja, apakah ada jemaah haji kita yang mengalami gangguan kesehatan dengan kondisi tadi yang Anda katakan?
0: Iya, hingga hari ini Heranov, benar sekali ya. Ratusan jamaah haji telah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKIH. Itu kurang lebih antara 700-an itu sudah menjalani rawat jalan, Heranov. Dan hingga hari ini kurang lebih ada 34 jamaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena memang mengalami sakit yang cukup parah ya. Sakit ini diantaranya adalah

0: apa namanya gagal apa namanya pecah pembuluh darah ke jantung, terus kemudian hipertensi darah tinggi, terus kemudian diabetes yang kadar gulanya naik turun, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Dan Heranov, hingga hari ke-20 ini bisa kami laporkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia sebanyak 23 jamaah haji Indonesia di tanah suci. Dan kami petugas haji Indonesia turut berduka cita, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Heranov.
1: Baik, doa yang sama untuk semua jemaah haji kita, semoga yang terbaik dan sehat selalu. Terima kasih Lukman, selamat sore menjelang malam waktu Jakarta. Assalamualaikum. Nah, sementara itu informasi berikutnya, jumlah mutasi keluar yang memengaruhi keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Haji Surabaya terpantau meningkat akibat berbagai faktor. Dari total 99 mutasi keluar hingga 10 Mei 2026 ini, 57 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk.
2: Hingga hari ke-20 masa operasional pemberangkatan haji, PPIH Embarkasi Surabaya mendata 99 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jamaah. Dari jumlah tersebut, 57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jamaah dari daftar belum berkloter dan 38 jamaah dari kloter lain yang dialihkan. Dua dari 57 jamaah yang akhirnya berangkat berkat skema mutasi masuk ini adalah Mufid Ismun dan Siti Nurholili. Setelah sempat tertunda akibat masalah kesehatan sehingga tertinggal dari kloter asalnya, keduanya kini tinggal menanti jadwal keberangkatan meski harus berpindah kloter. Siti Nurholili dan suaminya Suripto Arsad yang awalnya tergabung di kloter 57 akhirnya dipindah untuk mengisi kursi kosong ke kloter 73. Warga lansia asal Simpang Prambon Sidoarjo ini mengaku sangat bersyukur meski keberangkatannya sempat tertunda karena masalah kesehatan.
3: Karena saya sakit. Sakit dikit aja buat masalah enggak boleh ikut.
4: Oh, apa-apa Bu, yang penting sehat saat ini.
3: Semangat saya.
4: Tapi kan kepisah kali sama teman-teman dari kloter aslinya.
3: Iya, aslinya.
4: Perasaannya gimana sekarang?
3: Saya sudah enakan. Saya senang sekali sudah bertemu Bapak ini.
5: Alhamdulillah, teman-teman saya alhamdulillah dan syukur.
2: Menurut Khairul Prasetyo yang mendampingi Suripto dan Lili selama di Asrama Haji Surabaya, pengurusan mutasi masuk kedua orang tuanya tergolong mudah.
6: Kalau pemberkasannya tidak rumit, Pak. Karena memang kita itu juga selalu koordinasi sama KPIH. Jadi semuanya dibantu sama KPIH. Kita tinggal menyiapkan apa situ aja. Nanti semuanya diurus sama KPIH, dibantu juga ketua kloter gitu.
2: Fenomena kursi kosong pada pemberangkatan haji bisa terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari batal berangkat karena sakit, hamil, pindah kloter atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan berkat skema mutasi masuk hingga 9 Mei, sisa open seat tinggal 42 kursi. Jatah kursi kosong biasanya akan dimasukkan di kloter Pamungkas atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya dan diisi oleh jamaah haji cadangan yang telah mengonfirmasi pelunasan BP berdasarkan urutan teratas. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Berikutnya kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Ratusan pendukung Partai Nasionalis Prancis Les Patriots menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan istilah Brexit.
1: Aksi berlangsung di kawasan Place de Pyramide, Paris, Sabtu waktu setempat. Para demonstran membawa bendera Prancis dan berbagai poster bertuliskan wacana Prancis keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Dalam aksi tersebut, pemimpin Partai Les Patriots, Florent Philippot, merobek bendera Uni Eropa, lalu melemparkannya ke tanah di hadapan massa pendukung. Dalam orasinya, para peserta aksi mengecam kebijakan Uni Eropa, mulai dari perjanjian perdagangan, aturan migrasi, hingga dukungan terhadap

terhadap Ukraina. Mereka menilai Prancis telah kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi akibat dominasi kebijakan Uni Eropa. Demonstrasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Eropa pada 9 Mei, yang di sejumlah negara justru dirayakan kelompok pro

0: adanya kelompok masyarakat yang menuntut pengembalian penuh kedaulatan nasional dari Uni Eropa.
1: Masih dari benua biru, ribuan demonstran turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai lebih memprioritaskan belanja militer dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di pusat kota Berlin pada Sabtu. Para demonstran membawa berbagai spanduk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam aksi tersebut, sebuah kendaraan membawa sosok yang menyerupai Kanselir Friedrich Merz memeluk replika bom atom. Demonstran menyebut instalasi itu sebagai simbol kritik terhadap arah kebijakan pemerintah Jerman yang dinilai semakin berorientasi pada kekuatan militer.
3: Das ist der Fortschritt in einem Land, in dem die Industrie ruiniert wird, in dem unsere Renten ruiniert werden, in dem unsere Gesundheit ruiniert wird. Indem wir kein Dach mehr über dem Kopf haben, weil dieses Land auf Kriegswirtschaft ausgerichtet wird.
2: Aksi ini berlangsung di tengah perdebatan panjang di Jerman mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan komitmen militer negara tersebut di dalam NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, Berlin meningkatkan investasi militer melalui dana khusus pertahanan senilai 100 miliar euro atau lebih dari 2.000 triliun rupiah. Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sebagian warga Jerman terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan peningkatan belanja militer pemerintah.
1: Sejumlah negara di Eropa merayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan. Serangkaian perayaan digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua. Informasinya sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Selamat sore menuju malam, sampai berjumpa besok.
2: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun hari kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Hari kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.

Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Yudawan. Ratusan pendukung Partai Nasionalis Prancis Les Patriotes menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Brexit. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait wabah hantavirus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah. Ribuan warga di jalur Gaza tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Acara yang sempat terhenti akibat perang ini kini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi warga Palestina.

0: Pada Sabtu 9 Mei, wilayah pesisir Argentina di Cancun dan Mar del Plata dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis yang melanda sebagian besar garis pantai negara tersebut. Kondisi tersebut memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai, hujan deras, angin kencang, serta gelombang laut yang sangat tinggi. Pantai di Cancun tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar di Mar del Plata. Badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Pemerintah Provinsi Tierra del Fuego di Argentina memastikan wilayah mereka aman dikunjungi wisatawan setelah muncul kekhawatiran terkait wabah hanta virus yang menyerang sebuah kapal pesiar mewah.
1: Otoritas Kesehatan Tierra del Fuego menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan kasus hanta virus di wilayah provinsi paling selatan Argentina tersebut. Pemerintah daerah menegaskan, para penumpang kapal pesiar yang terjangkit virus mematikan itu dipastikan tidak tertular saat berada di Tierra del Fuego.
2: El turismo es una de las actividades económicas principales de la economía de la provincia de Tierra del Fuego, con muchísimos puestos de trabajo que dependen de la actividad, y estas novedades dan mucha tranquilidad para seguir proyectando la actividad de cruceros, con más de 500 recaladas por temporada, siendo la puerta de entrada a la Antártida con más del 95% de lo que es el turismo antártico desde el puerto de Ushuaia. Tiene una importancia fundamental, desde donde se desprenden una cadena, porque no solamente impactan lo que es la actividad turística, sino en otros impactos indirectos de otras industrias comerciales de la ciudad.
1: Direktur Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan Tierra del Fuego, Juan Petrina, menjelaskan kesimpulan tersebut didasarkan pada rentang waktu antara kunjungan para pasien ke wilayah itu dengan munculnya gejala penyakit. Menurut otoritas kesehatan, periode inkubasi virus tidak sesuai dengan waktu keberadaan pasien di Tierra del Fuego. Sementara itu, aktivitas wisata di kota Ushuaia tetap berjalan normal. Wisatawan masih menikmati berbagai kegiatan wisata, termasuk melihat paus dan mencicipi kuliner khas setempat. Pemerintah daerah berharap kepastian ini dapat menjaga kepercayaan wisatawan internasional terhadap Tierra del Fuego yang dikenal sebagai salah satu destinasi kapal pesiar utama di Amerika Selatan.
0: Pelabuhan Granadilla dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk evakuasi lebih dari 140 penumpang kapal MV Hondius. Para penumpang direncanakan akan dipulangkan dengan penerbangan repatriasi.
3: Pelabuhan Granadilla di Tenerife, Spanyol tengah mempersiapkan proses evakuasi lebih dari 140 penumpang, termasuk awak kapal yang dikontrol ketat dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda hanta virus. Regu aparat gabungan Spanyol Guardia Civil terlihat tengah menyiapkan zona penerimaan terisolasi untuk kapal tersebut pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Sejumlah tenda yang lengkap dengan perlengkapan medis dilaporkan siap menerima kedatangan penumpang MV Hondius. Otoritas Spanyol mengatakan para penumpang akan dipindahkan dari kapal pesiar menggunakan kapal kecil sebelum dipindahkan dengan kendaraan yang terisolasi dan dijaga ketat menjelang penerbangan repatriasi siap digunakan untuk memulangkan para penumpang MV Hondius.
0: Aksi demonstrasi anti perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
1: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
4: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation. We have to resist ethnic cleansing. We have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
1: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
5: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years. the demolition of our democracy, the this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
1: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
0: Ribuan demonstran turun ke jalan di Berlin, Jerman untuk memprotes kebijakan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai lebih memprioritaskan belanja militer dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
3: Aksi unjuk rasa berlangsung di pusat kota Berlin pada Sabtu. Para demonstran membawa berbagai spanduk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam aksi tersebut, sebuah kendaraan membawa sosok yang menyerupai Kanselir Friedrich Merz memeluk replika bom atom. Demonstran menyebut instalasi itu sebagai simbol kritik terhadap arah kebijakan pemerintah Jerman yang dinilai semakin berorientasi pada kekuatan militer.
6: Das ist der Fortschritt in einem Land, in dem die Industrie ruiniert wird, in dem unsere Renten ruiniert werden, in dem unsere Gesundheit ruiniert wird, in dem wir kein Dach mehr über dem Kopf haben, weil dieses Land auf Kriegswirtschaft ausgerichtet wird.
3: Aksi ini berlangsung di tengah perdebatan panjang di Jerman mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan komitmen militer negara tersebut di dalam NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, Berlin meningkatkan investasi militer melalui dana khusus pertahanan senilai 100 miliar euro atau lebih dari 2.000 triliun rupiah. Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sebagian warga Jerman terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan peningkatan belanja militer pemerintah.
0: Ratusan pendukung Partai Nasionalis Prancis Les Patriots menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Paris untuk menyerukan keluarnya Prancis dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Frexit.
7: Aksi berlangsung di kawasan Place de Pyramide, Paris, Sabtu waktu setempat. Para demonstran membawa bendera Prancis dan berbagai poster bertuliskan wacana Prancis keluar dari Uni Eropa atau Frexit. Dalam aksi tersebut, pemimpin Partai Les Patriots, Florent Philippot, merobek bendera Uni Eropa, lalu melemparkannya ke tanah di hadapan massa pendukung. Dalam orasinya, para peserta aksi mengecam kebijakan Uni Eropa, mulai dari perjanjian perdagangan, aturan migrasi, hingga dukungan terhadap Ukraina. Mereka menilai Prancis telah kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi akibat dominasi kebijakan Uni Eropa. Demonstrasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Eropa pada 9 Mei, yang di sejumlah negara justru dirayakan kelompok pro-Uni Eropa. Partai Les Patriots sendiri didirikan oleh Florent Philippot pada tahun 2017 setelah keluar dari Partai Nasional Rally. Sejak itu, partai tersebut aktif mengampanyekan Frexit dan penolakan terhadap integrasi Uni Eropa yang lebih dalam. Meski dukungan terhadap Frexit belum menjadi arus utama di Prancis, aksi ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang menuntut pengembalian penuh kedaulatan nasional dari Uni Eropa.
0: Ribuan warga di jalur Gaza Tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ribuan warga di jalur Gaza Tengah kembali turun ke jalan bukan untuk mengungsi melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Acara yang sempat terhenti akibat perang ini kini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi warga Palestina.
1: Suasana haru dan semangat mewarnai jalanan di Gaza Tengah pada Jumat. Sekitar 1.900 peserta mulai dari anak-anak, perempuan, hingga lansia turut serta dalam ajang Maraton Internasional Palestina. Yang menarik perhatian adalah kehadiran para peserta disabilitas dan korban perang yang kehilangan anggota tubuh. Dengan menggunakan kruk dan kursi roda, mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap bermimpi. Bagi penyelenggara, pesan utama dari kegiatan ini adalah menegaskan hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harapan bagi anak-anak di Gaza.
2: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات وسيدات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفال في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموت.
1: Setelah 3 tahun terhenti akibat konflik yang berkepanjangan sejak Oktober tahun 2023, kemenangan dalam ajang ini terasa lebih emosional. Halil Al-Tarabin berhasil menjadi yang tercepat dan meraih juara utama dengan penuh perjuangan.
3: محروم من 3 سنوات من بداية الحرب من بداية 7 أكتوبر لحديت اليوم كانت اليوم أول بطولة أول فعالية كبطولة دولية كانت تشمل غزة والضفة لماراثون بيت لحم الحمد لله رب العالمين حصلت على المركز الأول بكل جدارة وبكل عزيمة بتمنى التوفيق لجميع اللاعبين اللي حابين
1: Dengan membawa poster bertuliskan We Run for Gaza, para peserta berharap ajang olahraga ini menjadi titik balik bagi pemulihan mental dan fisik warga Gaza di tengah situasi yang masih sulit.
0: Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Tidak hanya menyajikan visual yang menarik, seluruh dialog dalam game ini menggunakan bahasa Ojibwe, bahasa asli Amerika Utara yang kini statusnya terancam punah.
4: Video game baru bernama Reclaim ini membawa bahasa kuno ke dalam ruang modern. Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Pemain akan diajak untuk belajar bahasa dan budaya Ojibwe secara mendalam, namun tetap menyenangkan.
5: So we wanted to create kind of a place for the language to be fun and entertaining.
4: Bagi Anna Ermes Roach, proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Selama proses pengembangannya, ia merasakan pengalaman pribadi untuk kembali terhubung dengan garis keturunannya melalui setiap kata yang ia gunakan.
5: I just find myself having fun with the language in a way that I didn't expect. It does make me feel like closer to my culture and closer to kind of the lineage of that culture.
4: Lebih dari sekadar komunikasi, penggunaan bahasa asli dalam game ini juga menjadi cara untuk menyampaikan nilai-nilai serta sudut pandang dunia dari komunitas Ojibwe.
5: There's so much in language that informs perspective and worldview and communicates the values of a culture.
4: Dengan ribuan orang yang sudah memainkannya, game Reclaim diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran formal di ruang-ruang kelas. Inovasi ini menjadi bukti bahwa teknologi modern dapat menjadi penyelamat bagi warisan budaya yang nyaris terlupakan.
0: Bagi sebagian besar orang, menikmati alam terbuka adalah hal yang mudah. Namun bagi pengguna kursi roda, akses terhadap keindahan alam seringkali sangat terbatas. Sepasang suami istri di Kentucky kini berusaha menghapus batasan tersebut dengan menghadirkan teknologi yang memungkinkan setiap orang merasakan kebebasan di alam liar.
6: Bagi Jessica dan Ken Madison, alam terbuka adalah tempat yang ia cintai. Namun selama 17 tahun terakhir, kursi roda yang ia gunakan seringkali menjadi penghalang untuk benar-benar menikmati keindahan tersebut. Ia dan istrinya Jessica kerap menemukan bahwa standar aksesibilitas yang ada saat ini hanya memungkinkan mereka untuk datang, tapi tidak untuk menjelajah.
7: Our long-term goal is to get a fully accessible campground that exceeds the ADA standards, because most people, it's very limited. Like, we can go, but we can't experience it. We can't have the independence as able-bodied people do to walk through a trail, to take a hike, or just enjoy nature, period.
6: Karena permasalahan tersebut, pasangan ini memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna kursi roda di Kentucky untuk menyewa kursi roda khusus bermata rantai. Alat ini dipinjamkan secara gratis dan akan diantar dalam radius 300 km dari Bowling Green. Siapapun yang membutuhkan bantuan untuk melewati medan kasar, tanah tidak rata, lumpur, pasir, hingga salju dapat menggunakannya.
8: We are lending that out to people to use for free, and we will deliver it within a 200-mile radius of Bowling Green. And anybody can use that. You don't have to have like a specific disability or diagnosis or any kind of criteria like that. If you need

0: need something to be able to navigate like rough terrain, uneven terrain, long distances.
1: Sand, snow, that thing will tackle it all.
2: Dunia Ken berubah total pada usia 17 tahun. Dari seorang pemain sepak bola dan pemandu sorak yang aktif, ia menjadi difabel setelah ditabrak oleh pengemudi mabuk. Namun Ken memilih untuk tidak membiarkan tragedi itu menentukan siapa dirinya. Atas dedikasinya, ia baru-baru ini menerima penghargaan Community Impact Awards tahun 2026 dari kota Bowling Green. Ken menyatakan bahwa meskipun ia tidak lagi bisa mencetak skor di lapangan, ia tetap bisa membuat perubahan.
1: I might not be able to score a touchdown, might not be able to do any more flips, but I can still make a change, I can still make a difference. I went through the struggle, like, I know how hard it is and how much it can be a game changer just for your mental health alone, just to be able to access and be included in places. And with this chair, like, there are no limitations. It opened up a whole new world of independence for me, and I want to share that with others.
2: Menurutnya, mampu mengakses tempat-tempat terpencil sangat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Kursi roda khusus ini telah membuka dunia kemandirian baru baginya dan ia ingin membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain.
3: CNN Indonesia World akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026.
1: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
2: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어 가지고 사진도 많이 찍고 재밌어.
3: I've been a Pokemon fan since my childhood. So coming here was a really good experience. Like it's a really nice setup and you can get really nice Pokemon goods. So I'm really happy and I really enjoyed it today.
1: Ajang Pokemon Mega Festa 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Juni mendatang. Pada hari pertama pembukaan saja, acara ini disebut berhasil menarik sekitar 40 ribu pengunjung.
0: Dunia animasi internasional kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru bertajuk Minions and Monsters. Film ini hadir membawa petualangan seru yang memadukan tingkah lucu para Minions dengan dunia monster yang penuh kejutan. Sementara rumah produksi Sony Pictures resmi merilis trailer terbaru The Sweet Detective. Film ini menghadirkan kisah unik tentang kawanan domba yang berusaha mengungkap misteri kematian sang gembala.
4: Minions kembali ke layar lebar lewat film terbaru bertajuk Minions and Monsters. Sejak trailernya dirilis, Minions and Monsters berhasil menarik perhatian pecinta film animasi di berbagai negara.
5: Carbonara, lasagna.
4: Perpaduan humor khas Minions dan karakter monster yang unik menjadi daya tarik utama film ini. Film ini pun menghadirkan karakter baru dan cerita penuh kekacauan khas Minions. Kisahnya menyoroti perjalanan Minions menaklukkan Hollywood hingga memicu kekacauan global.
6: James, you have a real gift for filmmaking.
4: Film yang ditulis oleh Brian Lynch ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juli mendatang.
7: Un movie de Minions con monstruos.
8: Yashi, unigiri.
4: It's taking care of sheep. Rumah produksi Sony Pictures resmi merilis trailer terbaru film bertajuk The Sheep Detectives.
9: I like to pretend that they follow along, but they're only sheep.
10: Ah, why would he stop there? He was just
4: about to say. Film bergenre komedi misteri mengangkat kisah tak biasa tentang kawanan domba yang menyelidiki kematian sang gembala.
11: Found George and he's not moving. Our shepherd was murdered.
4: The Sheep Detectives mengisahkan seorang gembala penyayang yakni George Hurdy yang memelihara domba-dombanya hanya untuk diambil bulunya.
12: The policeman is hopeless. We need to help him.
13: You think you're brave enough to leave home?
4: Ia sering membacakan novel-novel misteri pembunuhan kepada kawanan dombanya. Hal ini menginspirasi domba-dombanya untuk mencoba menguak misteri di balik kematian George.
14: That man had nothing.
15: Well, actually, there is $30 million.
4: Film tersebut merupakan adaptasi dari novel detektif karya Leonie Swain berjudul Three Bags Full yang terbit pada tahun 2005.
16: Who killed George? What are they hiding?
4: The Sheep Detectives siap tayang di bioskop pada tahun 2026 ini.
17: I wanna bash it. I wanna bash it so bad.
0: Film biopik Michael sukses memecahkan rekor box office. Film ini resmi menjadi pembukaan biopik terlaris sepanjang masa. Sementara itu film The Devil Wears Prada 2 mencuri perhatian setelah dikabarkan meraih nilai fantastis hingga 3,7 triliun rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
18: Body sauce in my head. Film biopik Michael berhasil mencetak debut spektakuler di box office dengan mengangkat kisah Michael Jackson. Diproduksi Lionsgate, film ini meraih pendapatan $217 juta atau setara 3,7 triliun rupiah secara global pada pekan pembukaannya. Melansir Variety, capaian ini menjadi pembukaan terbesar sepanjang masa untuk film biografi. Pendapatannya berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Straight Outta Compton serta melalui awal perilisan Bohemian Rhapsody. Film ini juga menjadi debut terbesar kedua tahun ini setelah The Super Mario Galaxy Movie. Sebelumnya, Michael diperkirakan hanya meraih $50 hingga $60 juta atau 862,1 miliar hingga 1 triliun rupiah. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Film biografi musikal ini mengisahkan perjalanan musik Michael Jackson sejak masa awalnya di Motown bersama saudara-saudaranya dalam grup Jackson 5 hingga kesuksesannya menjadi artis solo. Film sequel The Devil's Wears Prada menunjukkan keberhasilan yang mencengangkan dengan meraup pendapatan box office global sebesar $233,6 juta atau sekitar 3,78 triliun rupiah hanya dalam waktu 72 jam setelah dirilis. Dengan budget produksi sekitar $100 juta atau 1,55 triliun rupiah, film ini berhasil melunasi biaya produksinya dengan keuntungan yang mencapai lebih dari 233%. Keberhasilan The Devil's Wears Prada 2 tidak lepas dari faktor nostalgia dan antusiasme penonton terhadap para pemeran asli seperti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan Stanley Tucci yang kembali memerankan peran mereka setelah 20 tahun. Sequel dari The Devil's Wears Prada pada tahun 2006 ini mengikuti usaha pemimpin redaksi majalah Runway, Miranda Presley, yang diperankan Meryl Streep di tengah industri media cetak yang sekarat di era digital. Love my job.

Video pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi,

0: yang terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Itu kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung di kata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh korban di media sosial.
0: Sebuah mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melintas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir lantas mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju. Tetapi kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan membakar area kabin. Untungnya, sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga sekitar lokasi kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pati, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. 2 tahun kasus ini mandek, namun akhirnya pelaku ditangkap. Lalu bagaimana mencegah kasus serupa terulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu orang korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita. Proses pencarian dan evakuasi pun dilanjutkan pada hari Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI.
1: Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Crisella Pradita, ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Sarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberi kabar kepada rekannya bahwa dirinya ikut bersama seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Tramdani mengatakan, korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD setempat guna melakukan identifikasi lebih lanjut.
2: Alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil sampai dengan saat ini. Kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit.
1: Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Meski titik keberadaan dua WNA tersebut telah diketahui, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono terus meningkat hingga Sabtu sore. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Api Dukono, sejak pagi terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.700 hingga 3.000 meter di atas puncak. Kepala pos pengamatan Gunung Dukono Bambang Sugiono mengatakan, aktivitas Gunung Dukono masih sangat tinggi. Setiap kali erupsi, gunung ini memuntahkan material pijar.
3: Ini Gunung Dukono energinya masih lumayan tinggi, karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia sudah menurun atau tidak, karena pipa kepundan Gunung Dukono ini sudah terbuka. Dan kantong magmanya sudah sangat dangkal. Jadi setiap ada tertutup pipa kepundannya, dia langsung mengeluarkan letusan.
1: Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada Minggu dengan penambahan tim dari anggota TNI. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
0: Dua warga negara Singapura dan satu warga negara Indonesia

0: ditemukan meninggal di Gunung Api Dukono, Maluku Utara. Seluruh korban hilang telah ditemukan, namun kita akan pantau situasi terkini di RSUD Tobelo Halmahera Utara bersama jurnalis Transmedia Rusdi Samsi. Selamat malam Rusdi. Rusdi, saat ini Anda sedang berada di rumah sakit. Nah, mungkin Anda boleh ceritakan situasi terkini di sana. Apakah memang keluarga dari korban yang sudah berhasil teridentifikasi ini juga sudah ada ataupun masih berada di rumah sakit?
1: Diana, dari Tobelo kami laporkan saat ini saya berada di rumah sakit umum RSUD setempat, di mana setelah ditemukannya jenazah dua orang yang diduga warga negara asing asal Singapura ini saat ini jenazah atau kerangkanya ini sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah. Nah, untuk sementara saat ini tim DVI dari Polda Maluku Utara ini nantinya akan bergerak ke rumah sakit umum daerah nantinya bergabung dengan dokter di rumah sakit ini dan juga perawat. Mereka akan melakukan identifikasi begitu kepada dua jenazah atau kerangka yang dibawa tadi, Diana. Dan sejauh ini kami belum melihat dari keluarga dua korban. Tadi kami sempat memantau, ini sama sekali kami belum melihat apakah sudah datang atau belum naming. Namun kami melihat ada beberapa hari kemarin ini dari perwakilan dari Dubes Singapura untuk Indonesia ini sudah beberapa hari memantau pergerakan untuk pencarian dua warga mereka, begitu Diana. Dan Diana, kami informasikan juga bahwa sebelumnya tim SAR gabungan ini juga menemukan dua warga negara asing ini tertimpa material yang cukup tebal, Diana. Kalau kita melihat ini mereka sangat ekstra sekali untuk bagaimana untuk melakukan evakuasi, begitu Diana. Memang tim SAR gabungan ini yang mereka tadi memang berapa kali mengalami kendala hujan, cuaca yang kurang bersahabat, kemudian tiba-tiba terjadi erupsi dan beberapa kali mereka kemudian mundur, begitu. Dan tekad yang kuat dibantu oleh masyarakat mampunya setempat, kemudian tim SAR berhasil melakukan evakuasi dua warga yang tertimpa material runtuhan abu vulkanis, begitu Diana.
0: Oke, berarti sebenarnya proses evakuasi sempat terkendala. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu tim SAR sudah menyatakan, sudah memetakan begitu ya posisinya, tapi terkendala karena erupsi tadi yang bertubi-tubi masih terus terjadi. Rusdi, tapi kalau bicara soal kronologis, tentu kan sejak 17 April lalu sebenarnya sudah dikeluarkan larangan pendakian bagi mereka yang hendak ke Gunung Api Dukono, begitu. Tapi sebenarnya bagaimana cerita yang Anda dengar? Kenapa bisa masih tetap ada pendaki yang naik ke Gunung Api Dukono padahal sebenarnya himbauan ataupun larangan untuk tidak naik gunung itu sudah dikeluarkan sejak April?
1: Baik, Diana, berdasarkan dari pos pengamatan, ini mereka kemudian rekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 17 April. Ini sudah larang para pendaki untuk melakukan pendakian di puncak Gunung Dukono. Lagi-lagi, Diana, sejauh ini yang kami melihat bahwa kebanyakan orang yang melakukan traveling untuk naik ke atas puncak ini mereka melalui beberapa jalur yang memang terbuka bebas, begitu, tanpa adanya laporan dari pemerintah daerah. Terus kemudian mereka juga tidak verifikasi informasi dari pos pengamatan. Ini mereka kalau dibilang lalai sih iya, Diana, karena mereka sama sekali, ini dibenarkan oleh kepala pos pengamatan Dukono itu sendiri, Bambang Sugiono, mengatakan bahwa sejauh ini mereka belum mendapatkan adanya orang-orang yang mendaki ke Gunung Dukono ini. Mereka sama sekali tidak misalnya mampir ke kantor dan kantor pos pengamatan Gunung Dukono menanyakan situasi atau kondisi gunung tersebut. Ini sama sekali mereka tidak lalu, Diana, sehingga mereka bergerak dengan secara sendirian. Ada juga yang guide-guide yang lokal juga, dan sejauh ini, Diana, ada tadi keterangan ya disampaikan oleh Kapolres Halmahera Utara, begitu, bahwa sudah ada 6 saksi yang sudah diperiksa sejauh ini. Nah, untuk dua orang yang sebagai pemilik travel atau dan juga guide ini, mereka sudah diperiksa dan masih sebatas saksi, begitu, belum ditahan. Namun mereka ini sudah bisa keluar dari Kabupaten Halmahera Utara, begitu, Diana.
0: Oke, berarti pendisiplinan begitu ya ataupun penertiban itu telah dilakukan. Tapi sampai sekarang, Rusdi, ini kan erupsi masih terus terjadi. Bagaimana imbauan kepada masyarakat sekitar?
1: Baik, Diana, benar sekali. Erupsi yang tercatat hingga sejak ini yang paling terbesar berdasarkan data dari BVMBG Tercatat ada 42 erupsi yang sangat besar. Nah, erupsi yang kecil itu sekitar 92 erupsi. Dan aktivitas, kalau kita melihat ini, masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini, jauh ini masih aman begitu, karena memang erupsi yang terjadi pada Jumat kemarin itu, ini memang kalau kita lihat ini debunya luar biasa. Namun, lagi-lagi Diana, hujan yang intens hujan di Kabupaten Halmahera Utara ini cukup tinggi, sehingga abu itu cepat sekali dibersihkan. Aktivitas warga juga sampai sekarang juga seperti biasa begitu, Diana.
0: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan analisa lengkap Anda dari RSUD Tobelo Halmahera Utara, The Journalist Transmedia Rusdi Samsi melaporkan. Terima kasih. Informasi lainnya, kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Setidaknya ada 3 orang tewas dan 4 lain yang mengalami luka serius akibat musibah ini. Kecelakaan terjadi pada hari Minggu pagi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan 2 unit truk dan 3 mobil. Seluruh kendaraan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat, namun jumlahnya bertambah saat korban sampai di rumah sakit, sehingga korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dugaan polisi, kecelakaan bisa dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
2: Ya, hari ini ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
3: Ada korban jiwa, Pak?
2: Untuk korban, tadi anggota kita sudah ke rumah sakit di SPH.
0: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat. Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo pada Sabtu siang. Sementara itu di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain.
4: Yang merah nih, enggak. Oh, yang merah, ya Allah, masih iya, juga loh, Mas.
5: Semua.
6: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura yang mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan, Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
7: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi, sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut minibus HiAce itu turun dari atas ke bawah, diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
6: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran kawasan Citaya menuju Bojonggede Kabupaten Bogor. Orang tua korban menangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
8: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip ke dapet, senggolan pak. Senggolan saya jatuh, dia jatuh, saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan, itu kurang jelas pak, soalnya saya juga jatuh.
9: Mobil dari arah mana berarti?
8: Mobil dari arah sana.
9: Berlawanan.
6: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.

0: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax selangka. Jika ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom, Mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan ketinggian sesuai harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Densus 88 anti teror dan juga BRIMO menangkap terduga anggota kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS di Kabupaten Parigi Mbotong dan Kabupaten Poso pada Rabu dini hari. Petugas menangkap 8 orang yang merupakan terduga jaringan sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memiliki afiliasi dengan ISIS. 4 orang diantaranya ditangkap di Kabupaten Poso, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Kabupaten Parigi Mbotong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 senjata tajam, motor bodong, telepon genggam, dan juga kartu ATM. 8 orang diduga ataupun terduga teroris ini telah dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
5: Saudara Aci ini, dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
6: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan?
5: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini, bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
0: Pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Sementara di lokasi lainnya di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
1: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
7: Yaitu yang berisi sisi terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
1: Kini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
8: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu tertangkap tangan. Saat memperbaiki kopling truk yang bermasalah sehingga tidak bisa melarikan diri. Dari hasil wawancara singkat dengan sopir bahwa burung-burung tersebut akan diambil oleh pemiliknya di depan rumah sakit BHC.
1: Kini karantina Jawa Timur bersama Polda Jatim terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan satwa dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam langsung kocar-kacir ke area persawahan saat mengetahui petugas berpakaian preman tiba di lokasi judi Sabung Ayam yang berada di tengah permukiman warga di Mangaran, Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik, mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor ayam aduan. Hingga minggu pagi barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo, sementara 5 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Situbondo.
9: Kenakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu Sabung Ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih seputar satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.

0: ini juga taring, ini karena ini jempol tuh begini.
1: Oke.
0: Kita lagi kita acang aja ambil batu juga.
2: Oh, okay. Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
3: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
4: Oh, langsung menerkam begitu?
3: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
2: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
5: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
6: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
5: Sangat mungkin, maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya, ya, karena anjing yang satu kemarin kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
2: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
7: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
2: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama jadi perhatian, bahkan perhatian Menteri Sosial mengutuk keras tindakan tersebut. Selengkapnya sesaat lagi.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Menteri Sosial mengutuk keras tindakan predator anak yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial usai acara dialog Mensos dan Gubernur Jawa Timur

0: yang memberikan pelayanan dan juga pendidikan moral baik yang baik bagi generasi muda. Saat ini para korban terus mendapatkan pengamanan dan pemulihan trauma dari berbagai pihak agar masa depan mereka tidak hancur akibat perbuatan bejat sang predator.
1: Kita tahu sudah ada ditangani bersama ya, dan kita menghitung keras itu. Nah, santri-santrinya juga sudah diidentifikasi. Kalau nanti lembaganya ditutup, mungkin santri-santrinya akan dipindahkan ke pesantren yang lain. Itu dalam perencanaan Kementerian Agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik. Santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya, kita dukung untuk diberi hukuman yang sekeras-keras.
0: Seorang kiai yang mengelola pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Ironisnya, kasus pertama sempat dilaporkan pada 2024 lalu, namun kasusnya mandek. Meski saat ini tersangka sudah ditahan, bagaimana mencegah kasus ini tidak terulang kembali? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam Mas Revo, sepertinya audionya masih
2: di mute. Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Menko Pangan.
0: Mas Revo, sudah bisa menjawab? Apa mungkin audionya...
3: Iya, Diana.
0: Oke, baik. Sudah terdengar dengan baik. Mas Revo, ini kan sebenarnya polisi sudah menerima aduan terkait terduga ataupun orang yang berinisial AS ini sejak 2024. Tapi baru di tahun ini AS ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang membuat polisi ragu menangani kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku ini berada di lingkungan pondok pesantren atau yang berkaitan dengan keagamaan?
3: Iya Diana, kalau kita melihat bahwa laporannya sebenarnya sudah masuk dari tahun 2024, tapi kemudian pengusutannya baru tahun 2026 gitu ya. Ini merupakan hal yang sebenarnya kita sayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada beberapa kondisi yang seringkali membuat persoalan dugaan kekerasan seksual di pesantren itu mengalami beberapa apa yang mungkin bisa kita katakan hambatan gitu ya, karena ada beberapa faktor sosial, budaya gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Kadang-kadang memang aparat kemudian melihat kalau misalkan terjadi laporan dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi agama, bisa jadi mereka ada hambatan, misalnya hambatan psikologis, khawatir muncul resistensi massa menyerang institusi agama, dan hal-hal yang memang mungkin itu akan dianggap menghambat penyidikan gitu ya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat korban sudah bersuara, dan korban bersuara ini kan tidak mudah juga bagi mereka gitu, apalagi di lingkungan pesantren yang relasi ada beberapa hal, misalnya ada penghormatan terhadap pengasuh pondok pesantren, ada kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah relasi kuasa di situ ya Diana ya. Nah, karena itulah kemudian ketika korban sudah bersuara, wajib hukumnya sebenarnya aparat penindak hukum ini menindaklanjuti laporan-laporannya dan kemudian menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya gitu ya, karena dengan menegakkan hukum itulah kemudian kita bisa menjaga marwah sebenarnya dari institusi agama itu gitu ya. Karena kita harus membedakan mana penghormatan terhadap pemuka agama dengan penegakan hukum gitu. Dengan melakukan penegakan hukum, maka disitulah kemudian kita bisa jaga marwah dari institusi keagamaan itu sendiri juga, Diana.
0: Sepakat Mas Revo, karena sebenarnya pondok pesantren ini dinilai terutama ketika orang tua menaruh anaknya di pondok pesantren ini karena dianggap sebagai pusat pendidikan moral dan juga keagamaan. Sehingga memang perilaku melanggar hukum yang melibatkan pemuka agama misalnya atau agama apapun itu begitu ya, kerap sulit diselesaikan karena tadi yang Mas Revo sampaikan ada relasi kuasa, kemudian takutnya ada resistensi juga dari massa, dan juga ada sulit melunturkan rasa hormat kepada pemuka agama. Nah, kalau kita balik Mas Revo, perspektifnya dari masyarakat. Menurut Anda sebenarnya bagaimana masyarakat bersikap dalam kasus ini ataupun kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual kepada santri ataupun santriwati yang melibatkan juga dengan pemuka agama, agama apapun itu?

0: Iya, Diana. Sebenarnya kan kalau misalkan dalam kultur budaya kita gitu ya, pondok pesantren itu kan merupakan salah satu yang dianggap sebagai benteng moral gitu ya. Banyak masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren karena memang ingin meningkatkan pengetahuan keagamaan dari anak masing-masing gitulah. Nah itu mungkin yang kemudian jika terjadi sebuah tindak kekerasan seksual atau penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum di lingkungan pesantren, maka efek kejutnya itu menjadi lebih terasa gitu ya. Hal yang sama sebenarnya kalau misalkan kita yang terjadi di lingkungan universitas misalnya, kita memandang bahwa universitas adalah kalangan cerdik-cendekia gitu ya, mencetak intelektual gitu, tapi ketika terjadi pelanggaran hukum di sana, apalagi penyalahgunaan pelanggaran hukumnya adalah kekerasan seksual, maka efek kejutnya juga menjadi lebih terasa gitu di masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini tentu kalau misalkan terjadi hal dugaan kekerasan seksual di kalangan pesantren ataupun di kalangan institusi pendidikan tinggi ataupun di institusi pendidikan lainnya gitu Diana ya, yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian kita mendukung aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum itu sebaik-baiknya gitu ya, jangan sampai kemudian karena penghormatan terhadap sosok tokoh dan sebagainya itu kemudian mengurangi atau melemahkan proses penindakan hukum gitu. Nah, tentunya kemudian dalam hal penindakan hukum ada hal-hal yang memang sudah ada protap-protapnya gitu ya, ada prosedur tetapnya gitu ya. Dan masing-masing pihak tentu harus menghormati, baik itu dari pihak masyarakat, kita mendukung penindakan hukumnya, kemudian dari pihak korban maupun dari pihak terduganya gitu ya, sama-sama harus menghormati proses hukum yang berlaku. Dan tentunya dengan adanya penindakan hukum yang tepat ini, justru disitulah kemudian kita bisa menegakkan kembali gitu marwah dari institusi pendidikan yang ada, karena jangan sampai kemudian muncul anggapan kalau misalkan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, maka penegak hukum melakukan proses penindakan hukumnya secara terbang pilih. Itu yang tentu tidak ingin kita harapkan, Diana.
1: Tentu Mas Revo, karena tentu selain juga dengan menegakkan hukum begitu ya, tentu harus ada pengawasan yang ditambah begitu. Terlebih kalau di pondok pesantren kita ketahui mungkin ada yang mungkin sistemnya seperti boarding school ataupun semua tinggal dalam satu asrama begitu ya Mas ya. Sebenarnya seperti apa pengawasan yang harus mungkin lebih ditingkatkan atau dijalankan dalam kehidupan pesantren atau setiap sekolah yang menganut sistem asrama atau boarding school seperti ini?
0: Ya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual memang rentan terjadi di lingkungan pendidikan yang menerapkan sistem asrama gitu Diana ya. Ini tentu tidak hanya terjadi di pesantren tapi juga di beberapa sistem boarding school yang lain gitu ya. Problemnya sama, di situ ada persoalan relasi kuasa gitu ya, sehingga seringkali kemudian pelaku menggunakan kekuasaannya untuk menekan korban. Gitu ya. Kemudian ada dalih juga penyalahgunaan kewenangan dalam hal spiritual misalnya dalam konteks yang di pesantren. Gitu ya. Tapi yang pasti harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran bagi para siswa atau santri di pondok pesantren maupun di boarding school untuk mengetahui hak-hak dan batas-batas yang mengenai tubuh mereka gitu ya. Jika memang terjadi sesuatu, maka mereka harus speak up gitu. Nah, saluran speak up-nya itulah kemudian yang harus dibuka oleh institusi. Dalam konteks misalnya pesantren, maka pengawasan ini di Kementerian Agama gitu ya, tapi dalam boarding school yang lain misalnya di Kementerian pendidikan, misalnya pendidikan baik itu Dikdasmen maupun Diktisaintek gitu ya. Nah, SOP atau pusat pelaporan harus ada, kemudian misalkan kemudian jika perlu bahkan ini bukan jika perlu, tapi seharusnya ada di CCTV yang dipasang di ruang-ruang publik misalnya, dan kemudian ada larangan-larangan misalnya interaksi tertutup, interaksi antara santri dan pengasuh misalnya, atau dari siswa dengan pengasuhnya di ruang tertutup gitu ya, mengurangi hal-hal demikian. Yang pasti kemudian yang memang harus dimiliki juga bagaimana kemudian di setiap institusi pendidikan ini memiliki satuan tugas penindakan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga kalau misalkan terjadi dugaan kekerasan seksual, para korban ini tahu mereka harus melapor kemana dan kemudian penindakannya seperti apa. Dan ini yang kita rasa harus dimiliki oleh setiap institusi pendidikan yang menerapkan boarding school, baik itu di sekolah umum maupun di pesantren, Diana.
1: Jadi tidak hanya memperketat dari segi pengawasan eksternal, tapi juga mungkin dari kultur ataupun mengedukasi mereka yang terlibat di dalamnya supaya tidak takut untuk melaporkan begitu ya. Dan setiap laporan juga dianggap dengan serius ataupun ditindaklanjuti dengan serius. Mas Revo, setelah terduga pelaku yang disebut sebagai pengasuh pondok pesantren di Pati Jawa Tengah ini ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini kan sebenarnya ada juga wacana untuk mencabut izin pondok pesantren ini. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, bagaimana ya membuat jera para pelaku pelecehan seksual di pondok pesantren ini? Apakah memang hanya dengan mencabut izin ponpes ini sudah cukup, atau mungkin itu adalah langkah pertama dan utama yang cukup tepat begitu?
0: Ya, dalam konteks sekarang kan memang pesantren yang di Pati itu sudah ditutup gitu ya, dan kemudian santrinya akan dipindahkan ke sekolah-sekolah lain gitu. Tapi tentu saja ini tidak cukup gitu ya, Diana ya. Tentunya bagaimana kemudian membuat sebuah protap yang baik gitu di Kementerian Agama. Kalau kita bicara dalam konteks pesantren misalnya, karena ini ranahnya ada di Kementerian Agama, maka penting bagi Kementerian Agama untuk membuat sebuah prosedur tetap di lingkungan-lingkungan pesantren supaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, karena memang kasus-kasus seperti ini kan berulang kali terus terjadi ya, Diana ya, tidak hanya di Pati tapi juga beberapa sebelumnya terjadi di Jombang, Tasikmalaya dan juga beberapa daerah-daerah yang lain. Nah, karena ini kasus yang terus berulang, maka kita tentu mendesak Kementerian Agama bisa melakukan evaluasi secara mendasar dan kemudian menetapkan prosedur tetap gitu, bagaimana kemudian pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di kalangan di lingkungan pesantren ini bisa terjadi. Hal yang sama juga yang kita harapkan terjadi di institusi-institusi yang lain gitu ya, Diana ya, tidak hanya di pesantren sebenarnya. Karena kita lihat juga sebenarnya, Diana, pesantren ini kan banyak juga yang jangan sampai kemudian ini digebyah-uyah juga ya, Diana ya, karena banyak juga pesantren yang memiliki sumbangsih yang luar biasa gitu ya terhadap negara negeri ini gitu. Tapi jangan sampai juga kemudian karena ulah satu oknum itu juga mencederai pesantren yang lain. Tapi kiranya kalau misalkan hal seperti ini, tapi ternyata memang pada kenyataannya berulang, maka penting membuat sebuah prosedur tetap. Kita rasa bahwa harus ada semacam satgas pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren itu harusnya mutlak ya dilakukan. Selain kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa para santri dan santriwati itu juga harus memiliki pemahaman dan terkait dengan tubuh mereka gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika mereka menjadi objek kekerasan seksual, maka kemudian mereka berdiam diri, karena harus disadarkan pula bahwa relasi kuasa yang seringkali terjadi ini jangan sampai kemudian merugikan masing-masing hak dari masing-masing santri gitu ya, Diana ya. Jadi ini memang harus menyeluruh gitu, dari sisi yang seperti tadi Diana sampaikan, di internal para santrinya juga harus diberi kesadaran, tapi di secara institusi, secara kelembagaan, maka perlu dibuat sebuah mekanisme bagaimana terkait dengan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. Jangan sampai ini kemudian menjadi hal yang terus berulang, sehingga itu merusak citra pesantren yang selama ini kita tahu bahwa pesantren ini juga memiliki sumbangsi yang luar biasa di negara ini, Dian.

0: Baik, kita harapkan kasus ini juga jadi pembelajaran bagi semua dari segi internal, edukasi seksual juga dikuatkan dan juga penjagaan dan juga pengawasan dari sisi eksternal juga diperkuat sehingga tidak ada lagi korban-korban seperti kasus di Pati, Jawa Tengah ini. Terima kasih Mas Revo telah berbagi perspektif Anda malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Revo.
1: Terima kasih Diana. Terima kasih.
0: Dugaan kejahatan seksual oleh pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang jadi korban. Masifnya jumlah korban dan juga kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
2: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
3: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
4: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
5: Bisa-bisa malah makan korban.
4: Tambah parah makan korban.
6: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
7: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
8: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurutku yang paling penting itu everyone jaga everyone. Atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu. Karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
2: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
9: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, teman-teman apa namanya pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat, minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan. Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan. Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
2: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuluskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa

0: merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
1: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang cognitive dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
0: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri haul ke-55 Pahlawan Nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Wakil Presiden turut memberikan motivasi serta memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah santri yang berhasil menjawab pertanyaannya.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri peringatan haul ke-55 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di hadapan para santri, Wakil Presiden menyampaikan pidato motivasi tentang pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Gibran menilai sosok yang akrab disapa Mbah Wahab merupakan figur kiai karismatik yang patut menjadi teladan. Mbah Wahab dipandang sebagai pemimpin yang memiliki wawasan agama maupun umum secara luas, disertai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengadopsi gaya komunikasi khasnya, mantan wali kota Solo ini juga mengajak dialog dua santri ke atas panggung. Setelah melemparkan beberapa pertanyaan, Gibran memberikan hadiah berupa sepeda kepada para santri. Dalam pesannya, Wakil Presiden menegaskan santri adalah ujung tombak masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
4: Semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Nah, ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
3: Pemerintah juga berharap dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini akan lahir pemimpin tangguh yang memiliki rasa cinta tanah air dan berakhlak mulia. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan peran pemerintah, sekolah dan juga keterlibatan aktif masyarakat jadi kunci menghapus perundungan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen saat membuka gebiar Lomba Talenta Siswa 2026 di Kota Tangerang pada Sabtu sore. Menurut Mendikdasmen, pihaknya tengah memacu program gerakan sekolah aman dan nyaman. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental bagi para siswa.
5: Dan pengawasannya saya kira ada tiga struktur ya, walaupun sudah tidak terlalu kaku. Yang pertama di tingkat sekolah, kami melibatkan semua murid, juga melibatkan guru, Karena pendekatan kita adalah pendekatan

0: kegiatan yang humanis dan partisipatif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat, jadi orang tua juga bisa terlibat, karena upaya untuk mendukung budaya yang aman itu tidak cukup di sekolah. Seringkali kekerasan itu terjadi setelah mereka ini pulang sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelibatan pemerintah berjenjang tentu saja, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga jajaran terkait termasuk kepolisian, BNN, dan semua unsur di pemerintah tingkat kabupaten kota dan provinsi.
1: Ribuan pelajar tingkat menengah atas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memadati gelaran EBY Edufair 2026 di Aula Jabal Nur untuk mendapatkan beasiswa gratis bagi yang ingin melanjutkan jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Lebih dari 1.000 pelajar antusias mengunjungi 20 stand universitas unggulan dari seluruh Indonesia di Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan yang diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempermudah akses informasi pendidikan bagi siswa di daerah. Menurut Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan jadi pondasi utama untuk Indonesia yang lebih maju. IBAS pun berharap para siswa mampu memilih program studi yang sesuai dengan minat serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.
2: Mimpi yang tinggi, mimpi yang banyak.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 dengan mengadakan donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Ribuan buruh se-Kota Tangerang yang tergabung dari berbagai aliansi dan juga serikat memadati Stadion Benteng Reborn dalam memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026 pada Minggu siang. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, mengatakan dalam mendukung peningkatan kualitas dan juga kesejahteraan tenaga kerja, Pemkot Tangerang terus berupaya menghadirkan berbagai program, mulai dari on-job training, pelatihan kerja berbasis kompetensi, fasilitas penempatan tenaga kerja, job fair, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Diharapkan buruh di wilayah Tangerang memiliki daya saing tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan juga kondusif.
3: Saya berharap agar bagaimana meningkatkan kinerja kualitasnya tenaga kerja sehingga produktivitasnya meningkat, usahanya maju sehingga dengan kemajuan ini bisa mensejahterakan.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga. Tetaplah di Prime News.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban jadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga yang juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kebayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya, gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya kan? Dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi nih?
5: Seru.
6: Seru aja.
3: Apa yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
6: Excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
6: Iya kan bau aja.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang ini tentu saja, seperti apa?
7: Oke, cara musim yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacatnya kayak gimana?
7: Ya contoh dia bertanduk.
0: Oke.
7: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah oil.
0: Oil itu apa?
7: Ada opak giginya.
0: Oh, jangan ditarik bang, saya takut.
7: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
7: Kedua dari kelaminnya, yang pasti harus jantang untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Lihat-lihat sapi, nah. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Koranto Bimantoro, Jakarta.

0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya jadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan juga kerabat mereka. Tangis dan peluk hangat mewarnai pelepasan jemaah sebelum mereka bertolak menuju Tanah Suci. Sementara itu gerai penukaran mata uang rial di Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus dipadati jemaah haji jelang keberangkatan ke Tanah Suci.
1: Isak tangis selalu mewarnai perpisahan jemaah haji dengan keluarga di pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Embarkasi Surabaya. Satu persatu jemaah berpamitan sebelum memasuki area asrama untuk menjalani proses administrasi akhir sebelum terbang ke Arab Saudi. Gerbang pembatas antara area asrama dan jalan umum ini menjadi titik terakhir pertemuan karena pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Di tempat inilah warga saling berjabat tangan hingga menitipkan doa kepada para jemaah. Tak sedikit pengantar yang meneteskan air mata saat melihat orang tercinta melangkah masuk menuju bus pemberangkatan.
2: Ini pertemuan di sini gimana, Umi?
1: PPIH mengimbau agar keluarga cukup melepas jemaah dari daerah asal guna menjaga ketertiban di sekitar embarkasi.
3: Itu masuk ke asrama haji ini, saya berharap dari daerah cukup di daerah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun lalu lintas di depan asrama haji itu kan. Jadi besar harapan kami memohon dengan sangat masyarakat yang sudah mengantarkan ke daerah, sudahlah cukup sampai di sini.
1: Pada momen tertentu, kerabat jemaah yang tinggal di sekitar Surabaya tetap datang berombongan. Mereka rela menunggu berjam-jam di sekitar asrama hanya untuk melihat iring-iringan bus jemaah yang akan bertolak menuju Bandara Juanda.

0: Antrean jemaah haji mewarnai gerai penukaran uang di Asrama Haji Embarkasi Surabaya sejak pagi hari. Para jemaah ini antusias menukarkan rupiah mereka ke dalam mata uang rial Arab Saudi sebagai tambahan bekal. Padahal pemerintah telah memberikan dana living cost sebesar 750 rial atau setara dengan 3 juta rupiah 400 ribu rupiah bagi setiap jemaah. Namun nominal tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah.
1: Living cost-nya tetap. Terus ini tukar dari rupiah ke real.
2: Tukar receh, Bu?
1: Iya, tukar receh.
2: Nanti buat sedekah di sana atau berapa?
1: Iya, salah satunya itu. Selain untuk pegangan juga bisa untuk sedekah di sana.
0: Tingginya permintaan rial ini turut dibenarkan petugas jasa penukaran uang, Hasnita. Dalam sehari lebih dari 200 jemaah mendatangi gerainya dengan nilai penukaran yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Guna mempercepat pelayanan, pihak pengelola gerai juga menyediakan paket penukaran khusus, yakni tersedia paket 1 juta rupiah hingga 1 juta 250 ribu rupiah yang sudah berisi kombinasi rial pecahan besar dan juga kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, kegiatan manasik haji menjadi hal yang sangat penting agar jemaah dapat memahami makna sebuah hal yang akan dijalani selama berhaji di tanah suci. Dengan mengikuti manasik haji, diharapkan tidak ada syarat, rukun, dan wajib haji yang tertinggal oleh jemaah.
4: Dengan penuh semangat sambil berlari kecil, Jemaah Biro Perjalanan Ibadah Haji Turi Sina Buana Tibitur melantunkan doa sa'i saat mengikuti manasik haji di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ada lebih dari 80 peserta yang mengikuti manasik kali ini. Warsilam salah satunya. Di usia ke-71, ia tetap semangat mengikuti seluruh proses manasik. Warsilam berharap dengan mengikuti manasik, ibadah hajinya kelak bisa berjalan lancar.
5: Mudah-mudahan nanti di sana menjalankan haji dengan lancar ya Pak ya. Tidak ada suatu kendala apapun dan Ibu Bapak dikasih kesehatan, sehat jasmani maupun rohaninya. Dan semoga di sana lancar segala yang kita cita-citakan dari mulai kecil Pak. Saya kepengen ke sana juga. Alhamdulillah di tahun ini bisa berangkat, saya bersyukur sekali.
4: Proses manasik seperti ini membuat jemaah lebih fokus pada persiapan ibadah haji. Tidak jarang jemaah merasa hati dan pikirannya sudah tertambat di tanah suci. Seperti yang dirasakan Doni Ferizon Zanahar. Setelah bertahun penantian, Doni bersyukur akhirnya bisa berhaji tahun ini.
6: Fisik saya aja di Jakarta, jailah ya, fisik saya di Jakarta, tapi semangat saya, ruh saya itu seolah-olah itu sudah di sana.
4: Manasik haji merupakan pembekalan teknis atau fikih ibadah haji baik teori maupun praktek. Dengan mengikuti manasik, jemaah diharapkan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan selama ibadah haji di tanah suci. Materi fikih ibadah haji biasanya membahas rukun, wajib, sunnah, dan larangan selama berihram. Dalam manasik dibahas juga hal yang berkaitan dengan edukasi kesehatan di tanah suci. Manasik haji menjadi sangat penting agar jemaah yang akan melakukan ibadah haji dapat mengerti sejarah, makna, dan filosofi setiap aktivitas yang dilakukan selama ibadah haji. Hal yang penting lainnya agar jemaah yang melakukan ibadah haji dipastikan tidak tertinggal salah satu pun rukun haji sehingga hajinya dinyatakan sah. Jika ada satu rukun saja yang tertinggal, maka ibadah haji bisa batal, tidak sah, dan harus mengulang.
7: Manasik itu memang menurut saya wajib ya diikuti sama para calon jemaah haji karena di situ dijelaskan banyak hal terutama soal rangkaian tata cara ibadah hajinya, kemudian ada juga rangkaian tentang perjalanan ibadahnya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya ada sebuah momen manasik kemudian jemaah nggak ikut karena itu suatu hal yang sangat amat penting dan sangat dianjurkan diikuti oleh para calon jemaah haji. Kalau seandainya dia nggak ikut sangat memungkinkan bahwa dia akan salah dalam melaksanakan prosesi ibadah hajinya yang ujung-ujungnya adalah ketidaksahan daripada ibadah haji itu sendiri.
4: Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik dan mental. Apalagi ibadah haji merupakan ibadah yang banyak aktivitas fisik dengan durasi panjang sekaligus menguji kesabaran.
8: Masya Allah, baru manasik haji aja sudah deg-degan ya. Rasanya ingin segera berangkat ke Tanah Suci, tawaf di Ka'bah yang beneran. Doain lancar ya. Untuk Anda yang baru pertama kali berangkat ibadah haji, ikut manasik ya. Penting banget soalnya, biar paham. Nah, bagi Anda yang sudah pernah berhaji, baiknya juga tetap manasik. Selain untuk penyegaran kembali ilmu tentang ibadah haji, Anda juga bisa mengukur kemampuan fisik Anda terkini. Kan makin tahun Anda makin tua, ya kan? Dwi Hari, Sentul.

0: Aksi demonstrasi anti perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
1: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
0: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
2: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years, the demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
0: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Sementara itu militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
3: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
0: Kita ke informasi lainnya, Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center pada Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan.

0: Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujak Korea. Mengusung tema Pesta Sepak Bola Dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ulek, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK, jadi tumplek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi, jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga kota pahlawan. Di lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali menjadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir. Dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel, ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
2: Saya ingin ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu lihat karya saya, energinya
3: kuat nih.
2: Ya gitu, tak ada energi negatif, artinya hilang.
0: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasan. Liputan CNN Indonesia.
4: Kami ada rekomendasi hidangan laut dengan rasa pedas yang menggugah selera. Di Bandung ada lobster yang disajikan dengan sambal tradisional Taliwang. Nah, kalau di lokasi lainnya yakni di Pangkal Pinang ada kuliner khas Bangka yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Resep yang satu ini sudah ada sejak dahulu dan masih dipertahankan warga di Bangka Belitung secara turun-temurun.
5: Bagi penikmat hidangan laut, lobster pastinya menjadi sajian mewah yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi. Di banyak tempat makan, lobster biasanya disajikan dengan saus manis gurih atau hanya dibakar sederhana menggunakan butter. Namun, di kedai yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini, lobster disajikan dengan rasa pedas menggunakan sambal khas Nusa Tenggara Barat, yaitu sambal Taliwang. Cita rasa nikmat sambal Taliwang tentunya perpaduan dari bumbu rempah yang sudah di blender, dimasak dengan campuran aneka cabai. Selanjutnya, lobster dimasak dengan bumbu sambal hingga meresap. Lobster sambal Taliwang pun siap disajikan.
6: Perpaduan rasa hewan laut yang mewah ini dipadukan dengan cita rasa lokal yang berani, semakin nikmat setiap suapannya, apalagi lobsternya ini benar-benar segar, ada manisnya juga, dicampur dengan sambal Taliwang yang pedas, nampol, gurih, ini semakin nambah selera makan. Nikmat.
5: Jika biasanya bumbu Taliwang identik diolah dengan ayam, kedai ini berinovasi menggunakan seafood sebagai bahan utamanya.
7: Jadi untuk ciri khas Nusa Tenggara Barat itu dipaduin sama lobster, membuat cita rasanya tuh lebih kayak Nusantara gitu.
5: Selain lobster, aneka hidangan laut lainnya diracik dengan beragam bumbu di sini. Untuk lobster sambal taliwang, sajian dihargai Rp67.000 per onsnya. Nah, sajian selanjutnya bisa jadi inspirasi cara mengolah daging kurban saat Idul Adha nih. Ini dia resep tradisional khas Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Untuk mengolah sajian ini, haluskan seluruh rempah-rempah serta siapkan daun kedondong muda. Selanjutnya, masak bumbu rempah dengan air hingga mendidih dan masukkan iga sapi. Jangan lupa masukkan daun kedondong yang menjadi kunci cita rasa khas sajian ini.
3: Resep rempah kuning ini kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang.
8: Kalau bumbu sama kayak
3: lempah kuning? Sama kayak lempah kuning ikan.
5: Masak daging iga hingga empuk dan meresap. Warga Bangka biasanya menyantap lempah kuning iga sapi dengan lalapan sayuran dan sambal terasi.
9: Rasanya tuh asam pedas, bumbunya tuh berasa lekuh banget gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar balance sama di mulut gitu.
10: Untuk cocok dengan lidah kakak gitu.
9: Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best.
11: Untuk tekstur dagingnya seperti apa?
9: Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alat sama sekali.
5: Nah, bagi Anda yang bosan dengan cara mengolah daging hewan kurban dengan cara itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba resep yang satu ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Cegah penyebaran virus, pemerintah setempat menyuntik ratusan ekor anjing dengan vaksin rabies. Warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jikalau ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Dan sehari menjadi hari ini akan mengajak kita ke Gunung Lawu untuk mengikuti kesibukan di dapur pedagang ayam panggang khas Karanganyar yang otentik. Halo, jumpa lagi dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pada sepekan ini kelimpungan usai BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax langka. Jikalaupun ada, warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Namun di saat warga pontang-panting berburu BBM, ada saja pelaku kejahatan yang menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit

0: rela antre sejak pom bensin masih tutup.
1: Ternyata baru pertama sama pertama. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
0: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
2: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan tertinggi harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke sedulur-sedulur.
0: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
3: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
0: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kali ini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, tim SAR gabungan menemukan satu korban yang sebelumnya dikabarkan hilang saat terjadi erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita. Tim SAR gabungan menemukan satu pendaki warga Indonesia yang dikabarkan hilang saat Gunung Dukono erupsi. Korban diduga bernama Angel Chrisella Pradita ditemukan pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Menurut informasi tim Basarnas, Angel yang memiliki hobi mendaki gunung ini sebelumnya sempat memberikan kabar kepada rekannya bahwa ia ikut bersama dengan seorang pemandu pendakian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan korban ditemukan berada di sekitar area gunung. Jenazah korban dibawa ke RSUD guna melakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, dua warga negara Singapura yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian dan juga evakuasi. Meski titik berada atau keberadaan kedua WNA ini telah diketahui, evakuasi belum dapat dilakukan karena aktivitas Gunung Dukono yang terus meningkat hingga Sabtu sore. Dan kita bergeser ke Bengkulu, warga Kabupaten Rejang Lebong panik ketika sebuah mobil pickup tiba-tiba terbakar saat melaju di jalanan dan video ini sempat viral. Mobil pickup yang sedang melintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tiba-tiba terbakar pada Sabtu sore. Mobil bermuatan kardus ini awalnya hendak berbelok saat melindas polisi tidur, namun justru terhenti. Sopir mencoba menginjak pedal gas agar kendaraan dapat melaju kembali. Namun kobaran api malah keluar dari dalam mesin dan juga membakar kabin. Sopir dan seorang penumpang dapat menyelamatkan diri. Warga kemudian membantu memadamkan api. Kebakaran akhirnya teratasi sebelum api menghanguskan seluruh badan mobil. Dan informasi ketiga, polisi membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. 321 warga negara asing dari berbagai negara ditangkap beserta puluhan barang bukti berupa komputer, brankas hingga paspor. Inilah penggerebekan kantor di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat yang dijadikan markas operasional judi daring jaringan internasional. 321 warga negara asing yang tidak berkutik saat penangkapan. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam sebanyak 228.

0: dana serta status keimigrasian para pelaku. Atas perbuatannya, para WNA ini dijerat dengan pasal perjudian dalam KUHP. Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies dan masih soal satwa. Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
1: Ini juga taring, ini karena ini jempol begini. Acang-acang ambil batu juga.
2: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
3: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
4: Oh, langsung menerkam begitu?
3: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
2: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
5: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
6: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
5: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
2: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
7: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
2: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri, tidak terkecuali sapi yang seberat lebih dari 1 ton bernama Blacky yang akan dikurbankan Presiden Prabowo pada tahun ini. Sementara itu, calon pembeli mulai berburu dan juga melakukan survei harga serta kualitas sapi. Harganya pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan kisaran harga mulai dari 20 juta. Penjual optimis harga sapi bisa terus meningkat.

pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Inilah Blacky, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih.

0: pilih presiden.
1: Tanya nih.
2: Senang lah.
1: Soalnya bagaimana?
2: Pokoknya apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
1: Jadi ada
2: kebanggaan sendiri.
0: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelang momen perayaan Idul Adha, geliat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Salah satunya di peternakan sapi yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Baik panitia kurban maupun pembeli perorangan mulai datang untuk melakukan survei harga sapi yang ditawarkan. Jenis sapi seperti limosin dan simental pun jadi yang paling banyak dicari. Dibanderol mulai dari 20 juta hingga di atas 100 juta, tergantung bobot sapi. Dari total 50 ekor sapi yang ada di lokasi, tercatat sudah 17 ekor diantaranya sudah laku terjual.
3: Panitia ya, selaku panitia kurban, RT, lagi cari-cari atau survei-survei tentang hewan kurban. Rencana mas sebanyak mungkin lah. Tergantung warga kan, kalau kami panitia RT. Yang ada warga yang kurban, ya kami tampung gitu ya.
0: Di Blitar, Jawa Timur, penjualan hewan kurban juga membawa angin segar bagi peternak sapi yang meraup keuntungan dari naiknya harga sapi dibandingkan tahun lalu. Mengalami kenaikan 1 hingga 2 juta per ekornya, di pasar sapi di Moro, Kota Blitar, harga sapi dengan berat kisaran 3 kuintal biasanya dijual di kisaran belasan juta, kini naik menjadi lebih dari 21 juta. Sementara sapi ukuran setengah ton ke atas, harganya juga turut melambung di atas 40 juta per ekor.
4: 21, 22,
5: udah naik ya?
4: Ya naik. Naik 2 juta.
5: Naik 2 juta sejak
4: per ekor. Sejak 1 bulan.
6: 1 bulan ini?
4: Ya.
6: Terus kalau mendekati, apa namanya? Itulah dah. Itu bisa naik lebih tinggi lagi nggak?
4: Ya, mahal.
0: Naiknya harga pakan diketahui menjadi salah satu pemicu naiknya harga sapi. Kenaikan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Idul Adha tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Keseruan Robi Sofwan Amin menjadi pengolah ayam panggang khas Karanganyar yang kelezatannya tidak tertandingi. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Karanganyar, Jawa Tengah yang berlokasi di lereng Gunung Lawu tidak hanya kondang dengan wisata alamnya saja, kabupaten berjuluk Bumi Intan Pari ini juga memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa gurih dan juga kaya akan rempah. Salah satunya adalah ayam panggang legendaris yang konsisten mempertahankan resep yang otentik. Ayam dipanggang di kuali tanah liat dan juga kayu bakar. Dan penasaran bagaimana prosesnya? Rekan kami Robi Sofon Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
1: Salah satu potensi kuliner yang sudah cukup lama dan memiliki penggemar cukup banyak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah ayam panggang. Di Kecamatan Jatipuro, tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Karanganyar, ada beberapa yang sudah cukup banyak dikenal. Salah satunya ayam panggang Bok Cimplek. Ayam panggang Bok Cimplek setiap hari mengolah minimal 100 ekor dan pada akhir pekan bisa mencapai 150 ekor. Bahkan pada bulan puasa dan musim lebaran, karena tradisi masyarakat yang membawa oleh-oleh berupa ayam panggang, setiap hari bisa mencapai 800 ekor ayam yang diolah dengan cara dipanggang. Sebelum mengikuti proses pengolahan ayam panggang Bok Cimplek, pertama saya mendatangi rumah pemotongan ayam yang ada di sekitar Kecamatan Jatipuro. Di tempat ini setiap hari memotong ayam jenis jopper atau Jawa Super, yang bentuknya seperti ayam kampung.
2: Bah. Jadi saya langsung masuk ke kandang ayam.

0: yang pagi-pagi untuk menyiapkan ayam nanti yang akan diolah jadi ayam apa Bu? Ayam panggang. Ini sekarang satu ikat ini berapa banyaknya ini?
1: 5
0: Oh, 5.
2: Sekilas terlihat seperti ayam kampung. Namun ayam chopper ini merupakan ayam pedaging intensif yang proses pemeliharaannya dari anakan sampai dengan siap dipotong kurang lebih 2,5 bulan.
0: Ini usia berapa lama ini? Kurang lebih
1: 75 sampai 80 mas.
0: Oh harganya? Oh usianya 75 hari.
2: Tempat pemotongan ayam ini sudah ada sejak tahun 1975. Saat ini pengelola rumah pemotongan ayam sudah generasi kedua. Setiap hari di tempat ini memotong ratusan ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan warung ayam panggang.
0: Stoknya di sini banyak, dari tempat ini kita langsung bawa ke tempat untuk pemotongan.
2: Sama seperti di tempat lain, proses pemotongan dimulai dari proses penyembelihan. Ayam dimasukkan ke air panas dan dicabuti bulunya sampai bersih. Selanjutnya, ayam yang sudah bersih akan diambil bagian dalam atau jeroan dan dibiarkan utuh.
0: Proses tahap potongnya juga sudah sesuai dengan ketentuan seperti ini. Coba kita lihat ya. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya.
2: Setelah seluruh ayam siap, saatnya mengantar ayam ke rumah makan untuk diproses menjadi ayam panggang. Ayam yang dikirim untuk diolah menjadi ayam panggang merupakan ayam yang benar-benar baru dipotong setiap pagi.
0: Jadi kita motong dari jam berapa tadi? Jam 3 pagi sudah motong, sudah bersih, jam 6 maksimal jam 7 kita langsung kirim ke sana, ke tempatnya warung untuk diolah.
2: Rumah makan Bo Cimple berada di pusat Kecamatan Jatipuro, tepatnya di sekitar pasar. Kecamatan Jatipuro ini berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Meski cukup jauh, banyak warga yang melintas atau sengaja datang untuk menikmati ayam panggang di tempat ini.
0: Nah, ini kita sudah sampai di rumah makannya.
2: Tahap awal adalah proses pencucian dan pembersihan ayam. Ada dua jenis proses pengolahan ayam panggang. Pertama, ayam panggang utuh satu ekor. Yang kedua, ayam panggang potongan. Satu ekor dipotong menjadi 4 bagian, 2 sayap, 2 paha.
0: Yang satu yang dipotong seperti ini, satu ekor jadi 4 ya?
1: 4.
0: Jadi 4, untuk yang kecil-kecil. Nah terus ini yang besar-besar ini nanti ditusuk per ekor.
2: Setelah mencoba proses pemotongan ayam menjadi 4 bagian, memotong kukunya dan juga dibersihkan, tiba saatnya proses yang menurut saya cukup sulit dan harus benar-benar diperhatikan, yaitu proses menusuk ayam satu ekor.
0: Aduh. Terus, udah.
1: Dari atas dulu, Pak.
0: Kaki yang atas ini. Nah, ini ya, yang ini ya.
1: Jempolannya taruh sini, yang ini.
0: Oh, jadi, yang ini.
1: Tepuk.
0: Oh, ini tepuk ke sini. Terus kepala ke sini.
1: Sayap, kita taruh sini dulu.
0: Sayapnya masuk ke sini. Oh, aduh, seruat ini.
2: Cukup rumit ya, memang untuk tahap yang satu ini harus detail menusuk satu ekor menjadi ayam panggang karena harus melipat bagian paha dan sayap. Ada teknik khususnya loh. Tahap selanjutnya tinggal masuk ke proses memanggang. Untuk membuat ayam panggang di tempat ini ada 3 tahap. Tahap pertama memanggang awal, kemudian tahap kedua pemberian bumbu, tahap ketiga memanggang atau proses mematangkan.
1: Langsung dimasukin.
0: Langsung taruh sini. Nah, tapi kalau yang potongan bisa muat banyak ya.
2: Oh iya, proses pemanggangan menggunakan kuali tanah liat ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai terlalu gosong. Proses memanggang seperti ini, ayam tidak langsung terkena bara api, melainkan hawa panas yang ditimbulkan dari kuali.
0: Jadi si ayamnya itu nggak kena langsung ini ya. Gak kena langsung bara api ataupun kena apinya, cuma kena hawa panasnya saja.
2: Bagi yang sudah terbiasa, mungkin sudah bisa memprediksi kapan matang dan harus dibalik. Tapi untuk pemula seperti saya, waduh ini harus dicek terus apakah sudah matang, menguning apa belum. Ayam yang sudah mulai menguning, tandanya sudah matang bagian dalamnya. Tinggal dibalik.
0: Jadi karena masaknya pakai kayu bakar, stok kayu bakarnya harus banyak gini ya. Setiap hari dipakai terus. Nih, yang besar-besar, yang kecil juga.
2: Lanjut ke proses tahap selanjutnya. Ayam yang sudah dipanggang, baik yang utuh satu ekor maupun yang potongan, dipindah.

0: baik yang utuh satu ekor maupun yang potongan, dipindahkan ke tempat masak selanjutnya. Di tempat ini ayam yang sudah dipanggang akan ditusuk-tusuk agar pada saat proses memasukkan bumbu bisa meresap.
1: Oke, ini udah kita bawa ke sana ya Bu ya. Nah, ini masih baru masakan pertama. Masih baru masak pertama ini. Masih harus dimasak kedua sama yang ketiga.
0: Nah, cara memasukkan bumbu di tempat ini adalah dengan cara dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi bumbu. Kebetulan bumbu yang digunakan sudah dibuat dalam jumlah banyak. Penasaran nih apa aja bumbunya?
2: Kalau bumbunya ini bumbu kemiri,
1: bawang putih,
2: sama cabai besar.
1: Cabai besar.
2: Tumbar sama ampon-pon.
1: Tumbar sama ampon-pon.
0: Untuk proses pemberian bumbu ini butuh waktu antara 15 sampai 20 menit. Tapi sekali lagi, tidak ada hal baku dalam memasak. Tentunya harus melihat kondisi ya, apakah sudah cukup matang atau cukup empuk atau belum. Sumarni merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tua Mbok Cimple. Sampai saat ini, pelanggan ayam panggang olahannya tidak hanya digemari warga sekitar, tapi juga para pecinta kuliner dari jauh yang sengaja datang untuk menikmati ayam panggang.
1: Bu Sumarni, ini ayam panggang ini sudah ada dari kapan?
3: Dari 99.
1: Oh, 99. Siapa yang
3: dari ini? Ibu saya sudah generasi kedua.
1: Kalau harganya Mbak, harganya yang
3: standar Mas, rata-rata 80. Kalau agak kecil ya 75, kalau agak besar 85. Tapi rata-rata 80.
1: Di antara 80. Itu untuk yang ini
3: ayam panggang. Kalau untuk yang porsian paha dada, ini belum matang Mas.
1: Iya.
3: Ya di sini yang panjang itu seharga 15.000.
0: Setelah bumbu benar-benar meresap, tahap selanjutnya tinggal proses memanggang lagi sampai matang. Nah, proses pemanggangan yang ketiga ini sudah matang dan sudah memiliki bumbu ayam panggang.
1: Tandanya sudah matang gimana?
2: Ada coklat-coklat

0: Oh, ya. Sampai bumbunya anu ya, meresap kayak kering gitu ya.
1: Iya, kering.
0: Oh. Sampai bumbunya agak meresap kering seperti ini. Nanti dia sudah matang.
2: Melihat dan mengikuti prosesnya, saya sudah tidak sabar untuk mencicipi ayam panggang ini. Pastinya aroma asap smoky yang khas api kayu bakar sudah menggugah selera. Lebih lagi ada aroma daging ayam terpanggang dan bumbu rempah-rempah yang menimbulkan aroma. Alamak.
0: Hasil dari

0: Tempatnya masih panas. Kita langsung menuju tempat makan untuk kita nikmati.
1: Tiba saatnya pada bagian akhir, yaitu menikmati olahan ayam panggang Bok Cimplek. Ayam panggang ini dilengkapi dengan sambal terasi, kemudian ada lalapan kecambah daun pepaya rebus, dan urap atau gudangan.
2: Terus sambal yang pasti sambal terasi ini, wah, istimewa. Jadi kalau ke Karanganyar, tepatnya di sebelah Pasar Jatipuro ini ada warung ayam panggang Bok Cimplek. Nasinya panas, sambelnya, terasinya terasa banget. Sama gudangannya, ini benar-benar enak dan sedap. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Karanganyar, Jawa Tengah.
3: Dan usai jeda berikut, ribuan penggemar memadati Seoul Forest, Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan Pokemon.

0: Menjelang FIFA World Cup 2026, tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Jalan di kawasan Villa Isabel disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk tim nasional Brasil.
1: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil, Ancelotti, serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan, lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002, dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.
0: Ribuan penggemar Pokemon memadati Seoul Forest di Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun perjalanan franchise Pokemon dalam ajang bertajuk Pokemon Mega Festa 2026. Dan laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Acara yang digelar di area taman seluas 2.800 meter persegi itu menyulap Seoul Forest menjadi Secret Forest, sebuah wahana bertema Pokemon dengan konsep safari terbuka di tengah alam. Para pengunjung antusias menjelajahi area pameran sambil berburu spot foto bersama berbagai karakter Pokemon yang ditempatkan di antara pepohonan, bebatuan, dan area hijau taman. Tingginya minat pengunjung membuat antrean panjang terjadi sejak pintu masuk dibuka. Meski demikian, para penggemar tetap rela menunggu demi menikmati pengalaman bertemu karakter favorit mereka, sekaligus membeli merchandise eksklusif bertema Pokemon.
2: 그냥 이제 생각보다 좀 귀엽게 잘 돼 있어가지고 사진도 많이 찍고 재밌어.
3: I've been a

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan jin dan manusia secara sia-sia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepadanya. Namun seringkali kita lupa, tergiur dunia dan melupakan tugas utama sebagai hamba. Ibadah bukan hanya soal ritual, tapi keseluruhan hidup yang tunduk pada aturan Allah Ta'ala. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengingatkan kita tentang tujuan sejati kehidupan. Bahwa hidup bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Semoga dari pembahasan ini kita bisa semakin sadar akan fungsi kita sebagai hamba dan tergerak untuk mengisi hidup dengan amal yang mendatangkan ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kyai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat seperti Mbak Mila.
0: Oh, cerah ceria ya. Agak tening-tening nih pulang dari kampung ya.
1: Oh iya, jangan-jangan kolesterol tinggi.
0: Ini kayaknya habis ini harus medical check up ya. Pak Kyai kemarin liburan berarti di rumah aja atau sempat juga pelesiran?
1: Iya, ada juga keluar kota. Ah, iya, ya.
0: Kayak anak liburan. Muda ya, selalu semangatnya muda.
1: Amin, amin.
0: Sehat selalu. Nah Pak Kyai, sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kyai, pembahasan kita adalah soal tujuan penciptaan jin dan manusia. Kalau kita bedah sebenarnya dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini untuk selain untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya kenapa ya secara khusus Allah kemudian menurunkan ayat ini? Kalau dibedah itu sebenarnya makna yang tersurat maupun tersirat itu seperti apa? Tafadhol Pak Kyai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila yang saya hormati. Ayat yang menjelaskan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertama, menurut ulama itu liya'budun itu aslinya liya'buduni, aslinya itu ada ya mutakallim kemudian dibuang untuk menyembah diriku, itu yang pertama. Yang kedua, ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, ya, Imam Qurtubi mengatakan walaupun disebutnya, jadi hadis ini menunjukkan makna yang umum. Jadi penciptaan manusia dan penciptaan jin, itu kan umum tuh. Tetapi maksudnya adalah khusus. Ya, yang dimaksud dengan khusus itu maknanya, wama khalaqtu ahlas sa'adati illa liwahiduni. Itu tafsirnya seperti itu. Tidaklah aku ciptakan orang-orang yang berbahagia. Ya, tidaklah aku ciptakan orang-orang yang berbahagia itu nanti di akhirat yang masuk surga illa liwahiduni, kecuali orang itu ketika di dunia itu dia mengesakan aku. Nah, jadi sebutannya berlaku umum, tetapi yang dimaksud berlaku.

0: khusus. Liya'buduni, liwahiduni, artinya orang yang mengesakan. Jadi sangat sederhananya itu begini, siapa saja kalau pengen bahagia dunia dan kebahagiaan di akhirat cuma satu. Akui bahwa yang menentukan segala sesuatu itu cuma satu. Kalau dia terpedaya, maka kamu jangan berharap ada sebuah sa'adah. Ya, kebahagiaan di ukhrawi itu gak akan dia mendapatkannya.
1: Masya Allah. Jadi sebenarnya ini juga menjadi jawaban ya Pak Kiai. Itu tadi ya, bahwa kalau kita mendefinisikan lagi berdasarkan penjelasan para ulama, bahwa kalau kita mau elaborasi lagi, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa nanti di akhirat kepada jin dan manusia ciptaannya yang kemudian mengesakan, mentauhidkan Allah selama selama di dunia.
0: Cuma gitu. Satu
1: cuma
0: doang.
1: Cuma satu aja sebenarnya syaratnya, tiket, golden tiketnya itu ya Pak Kiai.
0: Cuma satu, liwahiduni. Jadi liya'budun, liwahidun artinya. Esakan Allah, selesai sudah.
1: Oke, di, selain itu sorry nih, gak bisa nih gitu ya bahasanya kan begitu ya Pak Kiai ya.
0: Iya, bahkan ada satu riwayat. Nabi mengatakan, rajulun la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Ada orang yang semasa hidupnya itu tidak pernah beribadah sedikit pun, tapi tauhidnya benar. Maknanya dia termasuk yuwahidun. Orang yang mengesakan Allah gitu. Dia tahu itu yang maha kuasa itu Allah itu.
1: Yang menciptakan.
0: Tapi enggak pernah ibadah.
1: Nah, begitu. Gimana tuh Pak Kiai?
0: Dia masih diselamatkan oleh Allah.
1: Itu rahmatnya Allah tuh.
0: Jangan terbalik, ibadahnya banyak. Tapi tauhidnya salah, nggak ada ampun.
1: Jangan juga asal ini ya, yang penting kan saya tauhidnya nih. Ya kalau masalah ibadah mah ya suka-suka saya lah. Yang penting saya cara tauhid.
0: Jangan nggak gitu juga. Salah gitu. Paham juga.
1: Jangan sampai ya gitu.
0: Ya ini, okay. Ini benar nih, Mbak Mila mengingatkan saya. Para pemirsa jangan kemudian jaga tauhid aja.
1: Ambil enaknya gitu Pak Kiai. Yang penting tauhid aja deh gitu. Masalah ibadah ya udahlah suka-suka saya kan nggak bisa.
0: Nah
1: gitu,
0: yang, di, yang dimaksudkan dia tetap masuk surga itu setelah ya seperti pakaian setelah direndam dari malam sampai pagi, setelah ya dikucek, kemudian diperas, dijemur, disetrika, baru dia masuk lemari. Nauzubillah, ya. Kenapa dia tetap masuk surga? Karena tauhidnya benar.
1: Benar.
0: Jadi penting sekali akidah untuk bisa memahaminya itu tadi. Jadi penyebutan ibadah, tapi yang dimaksud adalah tauhid. Disebutnya seluruh manusia, tetapi yang dimaksud hanya orang-orang yang ingin menginginkan kebaikan, dunia dan ukhrawi.
1: Masya Allah ya luar biasa Pak Kiai, kita kan maksudnya karena kemudahan teknologi dan kemudahan informasi sekarang, artinya kan kita dengan mudah juga apa ya, membaca, melihat berbagai macam sudut pandang ya di dunia inilah. Kadang-kadang kan kita juga, kalau saya misalnya browsing media sosial, kadang kita melihat bagaimana pemikiran orang-orang liberal yang mungkin orang-orang sekuler juga yang mungkin beliau tuh orang-orang ini tuh masih belum tahu sebenarnya hakikat penciptaan manusia tuh apa sih? Kenapa ya saya masih diciptakan? Kenapa ya saya ini diciptakan di dunia? Esensi saya tuh apa ya? Sampai akhirnya banyak juga yang akhirnya berujung pada kesia-siaan, ketidaktahuan sebenarnya esensi penciptaan manusia di dunia itu untuk apa? Nah, buat orang Islam kan sebenarnya ini ayat ini adalah jawaban yang paripurna ya, dari Allah gitu loh, bahwa manusia itu diciptakan buat apa sih? Esensi Allah menciptakan engkau di dunia ini buat apa ya? Untuk beribadah kan sebenarnya seperti itu ya?
0: Iya, jadi ibadah itu kita artikan saja cantik, bagus. Jadi kalau Allah menciptakan kan fi ahsani taqwim gitu nih. Udah paling bagus, paling sempurna gitu. Kemudian kita mampu melakukan, mempertahankan bagus dan cakepnya itu namanya ibadah. Kalau mau kita sederhanakan. Jadi kalau orang filsafat bisa memahami sebuah kebenaran, itu sebenarnya belum titik. Jadi akal, budi, apakah bisa untuk mencari sebuah nilai kebenaran? Bisa. Tetapi kebenaran itu tidak absolut. Karena dia ketika dia dihidup pada sebuah pandangan yang berbeda, yang filsafatnya tidak sama, dia akan absurd gitu. Nah, jadi kebenaran-kebenaran filsafati, kebenaran

0: kebenaran intelektual yang terus saja dia memacunya, dia akan sampai kepada kebenaran ya ilahi, kebenaran keagamaan. Jadi terus saja melakukan sebuah ya pencarian
1: dan perenungan ya Pak.
0: Ya, perenungan yang dalam dan mencari bimbingan bahwa dia akan mencari sebuah yang disebut dengan menjaga keelokan penciptaan.
1: Menjaga keelokan penciptaan.
0: Ya, jadi Mbak Mila sudah elok, sudah cantik, dijaga, menjaganya secara baik, itu namanya Mbak Mila sudah beribadah kepada Tuhannya.
1: Jadi ibadah di sini, maksudnya definisi ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah ritual.
0: Iya.
1: Ya tadi ya, maksudnya kan pernah kita bahas juga ya bagaimana kemudian ulama besar Imam Syafi'i dalam perenungannya beliau memikirkan hukum dari turunan dari sebuah hadis gitu Pak. Jadi artinya dengan perenungan, dengan kemudian kita pergolakan akal dan pikiran kita untuk mencari atau untuk mencari tahu siapa pencipta kita, itu kan sebenarnya bagian dari ibadah.
0: Iya betul.
1: Masya Allah ya, jadi bahwa ibadah tidak dalam konteks ayat ini, ibadah tidak hanya dibatasi ibadah fisik atau ritual.
0: Ritual mahdoh, jangan.
1: Mahdoh saja, tapi bagaimana?
0: Semua aspek kehidupan yang dia standarkan menurut penciptaannya, maka dia maknanya beribadah.
1: Nah bagaimana, tapi kan di sisi lain Pak Kiai, Allah itu juga, maksudnya gini, ketika misalnya orang tuh memulai pencariannya ya, untuk mencari sebenarnya esensi saya sebagai seorang manusia hidup di dunia ini apa, itu kan sebenarnya dalam proses mencari siapa penciptanya, ya, siapa Tuhannya gitu. Sedang mencari proses pada jalan tauhid itu. Tapi kan pada akhirnya Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, Allah itu memberikan petunjuk bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan begitu juga sebaliknya, menutup hati kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan itu? Jadi sebenarnya hak prerogatifnya tuh ada di Allah ya. Allah kehendaki siapa yang kemudian bisa mendapat hidayahnya, siapa juga yang enggak, itu sebenarnya tergantung Allah ya Pak Kiai.
0: Iya, tetapi mesti dipahami juga bahwa hidayah itu dia tidak datang begitu saja. Okay. Jadi hidayah proses itu bukan hadiah. Hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu adalah sebuah capaian yang dilakukan dengan ikhtiar.
1: Dengan terus-menerus ya?
0: Iya. Tetapi ada hidayah tambahan. Nah hidayah tambahan itu yang disebut dengan hak prerogatif. Allah akan menambah-nambahkan petunjuknya. Karena dia selalu meminta setiap minimal ya 17 kali dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu yang dilipat gandakan ditambahkan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, dengan filsafat, dengan nurani, dengan budi, kita bisa mendapatkan hidayah. Ya, betul. Bisa.
1: Jadi hidayah yang pada akhirnya Allah berikan, yang tanda kutip hak prerogatif yang Allah berikan itu sebenarnya dicapai tidak dengan serta-merta. Harus dengan ikhtiar kita sebagai manusia mencari.
0: Harus dikejar
1: dulu, baru Allah akan, Masya Allah. Mengerti Pak Kiai. Menarik sekali pembahasannya, tapi kita jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mbak Aini yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Dan kesibukannya saat ini adalah mengajar, menjadi teman belajar ngaji anak-anak. Saya ingin bertanya di kajian tematik CNN TV tentang penciptaan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia itu sama-sama diciptakan untuk beribadah. Nah, pertanyaan pertama, arti daripada ibadah itu sendiri

0: maknanya seperti apa? Apakah terbatas hanya pada sholat, mengerjakan amal-amal baik seperti itu, atau mempunyai makna yang lebih lebih luas lagi? Kemudian yang kedua, ketika manusia ataupun jin sudah menjadi muttaqin, apakah kemudian nanti jin dan manusia akan mendapatkan surga yang sama? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aini. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Tadi pertanyaan pertama sebenarnya sudah sedikit kita bahas di segmen 1. Makna ibadah dalam ayat ini, apakah terbatas pada ibadah ritual misalnya sholat, puasa dan sebagainya, ataukah lebih dari itu? Kemudian yang kedua adalah ketika manusia sudah menjadi mutakin, apakah jin dan manusia ini akan mendapatkan level surga yang sama? Ini pertanyaannya luar biasa, kayak harus buka kitab ya Pak Kiai.
2: Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Aini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sepintas tadi kita sudah menyebutkan bahwa ibadah itu bahasa Arab. Ibadah ta'abud maknanya at-tanasuk. Ya, jadi ibadah dengan nusuk itu semakna. Yang dalam makna lain maknanya al-ibadah maknanya at-ta'ah. Taat.
1: Taat.
2: Jadi ibadah itu maknanya taat. Nah, ulama besar Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa penafsiran tentang wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya khalaqtuhum li amrihim bi ibadati lahtiyaji ilaihim. Saya baca itu mengagumi kecerdasan yang ulama Ibnu Katsir itu. Itu maknanya khalaqtuhum, aku ciptakan manusia dan jin itu di amrihim bi ibadati, tujuannya untuk menjaga urusan mereka supaya bagus dengan dia beribadah kepadaku, taat kepadaku, itu supaya urusannya bagus. La lihtiyaji ilaihim, bukan maknanya aku butuh kepada mereka. Nih Mbak Mila, kita mau sehat, kita hidup mau sehat, ikutin saja yang ditunjuk oleh Allah. Kita pengen supaya cerdas, ikuti saja petunjuk Allah. Nah, mengikuti petunjuk Allah itu namanya tanasuk. Itu maknanya taat. Kita pengen menikah, pengen pasangannya bagus, mencarinya ikuti saja perintah Allah. Pengen punya anak, anaknya cerdas, ganteng, tingginya seperti orang Eropa, tetapi akhlaknya seperti para wali min awliya'illah. Ikuti saja, taat saja apa yang diajarkan, pasti terjadi. Nah, jadi kalau ada orang berobsesi sesuatu dan menghasilkan tidak sesuai dengan obsesinya, ada salah pilih.
1: Ada yang salah nih dalam konsep.
2: Itu namanya ibadah.
1: Oke.
2: Jadi Mbak Aini, ibadah itu bukan maknanya sholat, haji saja.
1: Definisinya jauh lebih dalam, jauh lebih besar.
2: Iya.
1: Jadi tujuannya adalah berdasarkan penafsirannya Ibnu Katsir ya, tujuannya menjaga segala urusan mereka sebenarnya, manusia ini,
2: dan jin itu, dan tadi jin ini, untuk supaya bagus. Tetap bagus
1: demi kebaikannya kita ya.
2: Demi kebaikan kita, caranya taat saja. Jadi dengan ibadah kepadaku maknanya taat, dengan taat saja yang aku tentukan. Jadi ikuti saja buku petunjuknya, pasti bagus. Kan ada orang bilang gini, kok anakmu nurut semua sih dah? Kok anakmu sih semuanya bisa hafal Quran? Coba aja koreksi saja. Pasti yang ini mengikuti konsep Al-Quran, yang ini enggak.
1: Betul. Itu sudah menjadi
2: itu namanya
1: semua
2: ibadah.
1: Oke. Ini luar biasa ya pemikiran yang ulama tuh bagi. Maksudnya
2: cerah, hebat sekali.
1: Dalam gitu. Luar biasa dalam sekali. Jadi tidak hanya soal ibadah tuh, sholat, puasa, zakat.
2: Bukan. No. Makanya kita senang dengan pertanyaannya
1: Mbak Aini.
2: Ya, ini harus kasih reward ini. Pertanyaannya
1: tolong pemangku program bisa nih. Siapa tahu Pak Kiai biasanya kan dapat tiket umroh gitu.
2: Iya, insya Allah nanti insya Allah ditunggu di Jeddah.
1: Oh, ditunggu aja di Jeddah.
2: Iya.
1: Masya Allah, baik-baik. Jadi, dan itu tadi, bukan Allah yang butuh, kitanya yang butuh.
2: Iya.
1: Kitanya yang butuh, Masya Allah.
2: Bukan, lalih tiaji ilaih, bukannya aku butuh sama mereka.
1: Kita yang

0: yang butuh demi kebaikan kita. Demi kebaikan, Masya Allah. Nah, yang kedua pertanyaan, soal kalau kita sudah menjadi mutakin, apakah derajat surga kita nanti dengan jin itu juga sama, Pak Kiai?
1: Ya.
0: Ini adakah ulama yang membahas tentang hal ini?
1: Ada, Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-jinnu mukallafuna mislana. Jin itu dia terbebani hukum seperti kita. Hum yusallun, mereka itu sholat. Wa yasumun, mereka itu berpuasa. Wa yahujjun, dan mereka itu berhaji.
0: Oh iya, Pak Kiai.
1: Wa yuallimun, dan mereka itu belajar dan mengajar. Ini Mbak Mila, kita belajar sekarang ini di sekeliling kita ini banyak jin muslim yang ikut belajar. Para pemirsa yang sedang memperhatikan CNN itu sedang belajar dengan kita ini. Sebenarnya di samping Bapak Ibu sekalian itu ada orang yang sedang menonton. Jadi CNN
0: bukan
1: itu
0: orang yang tahu kayak jin gitu.
1: Iya, jin. CNN itu bukan cuma disenangi oleh manusia.
0: Betul, Masya Allah. Bangsa iya. Jin juga, jin muslim yang mau belajar gitu kan.
1: Karena dia wajib. Belajar sholat, belajar haji, semuanya haji. Nah, apakah sorganya, apakah sorbannya akan sama?
0: Sama.
1: Nah, jawabannya seperti ini.
0: Menarik nih.
1: Bayangkan kalau seandainya dua makhluk karakter yang berbeda dikasih rezekinya sama. Mbak Mila makan potong ayam, potong daging, bikin sop, ponnya tutup gitu. Maka ketika mau dimakan suami sama anaknya sudah habis diambil oleh jin. Karena jin bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Jadi nggak mungkin kita satu kapling.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sangat logik.
1: Nah, kemudian salah satu yang dilarang di dalam sejarah tentang hukum Islam itu bahwa larangan Nabi lastanja birous wal izom, larangan beristinja dengan kotoran yang memfosil dan tulang.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, jadi tulang itu yang berserakan nggak boleh, maaf nih, nggak boleh dipipisin. Ya, kemudian benda-benda yang sudah fosil nggak boleh dikencingin, karena makanan. Itu makanan jin. Nah, buat kita limbah. Tetapi Allah memberikan perhatian berubah pandangan dalam pandangan jin. Itu makanan. Mbak Mila makan bubur ayam. Bisa jadi ada orang yang melihatnya itu gak mau dia. Karena yang ada di matanya itu bukan bubur ayam. Ada yang mirip dengan yang dikeluarkan dari limbah tubuh mamanya. Kan itu matanya yang dirubah itu. Nah, kalau nanti maknanya sorganya sama, maka akan terjadi keributan. Karena di dunia terjadinya semacam itu. Tapi yang pasti sorganya fasilitasnya sama, itu jawabannya. Sorganya dengan fasilitas yang sama.
0: Iya, betul-betul. Ya, mudah-mudahan Mbak ini terjawab ya dengan pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini bagus Pak Kiai, karena mungkin tidak terfikirkan ya, tidak terfikirkan. Tapi ada juga ulama yang membahas, Masya Allah sebenarnya.
1: Ada Imam At-Tabari.
0: Imam At-Tabari membahas soal itu bahkan Pak Kiai, Masya Allah biasa. Kelas Mbak ini pertanyaannya ya Pak Kiai ya. Masya Allah, saya juga jadi belajar, oh ternyata ada hukum-hukum yang manusia itu memang wajib. Tholabul ilmi misalnya, ternyata juga jatuh itu hukumnya juga kepada jin juga iya.
1: Wajib.
0: Berarti kan rewardnya yang Allah janjikan harusnya sama. Nah, tapi bagaimana bentuknya itu kan, ya itu tadi ya seperti pembahasan dari Imam atau Broni bahwa bisa aja berbeda bentuknya, tapi reward surganya tetap ada ya Pak Kiai.
1: Sama. Baik. Sehingga seorang ulama yang meninggal dunia itu dengan caranya disolati oleh murid-muridnya yang manusia dan murid-murid yang bangsa jin, mereka juga ikut sholat mensolatinya.
0: Waduh, luar biasa. Wah, ini pengetahuan baru, insight baru, mudah-mudahan juga memuaskan akalnya Mbak Aini begitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tujuan penciptaan jin dan manusia. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada saat break tadi, Pak Kiai sempat memberikan statement ke saya pemirsa yang ini sangat menarik. Kalau kita bicara soal ibadah, ini luas sekali loh pembahasannya. Saya sampai iya juga ya Pak Kiai ya. Karena ibadah tuh sebenarnya tidak terbatas. Tadi dari segmen 1, segmen 2 gak selesai-selesai kita soalnya ngebahas tentang ibadah. Definisi ibadah aja. Karena ibadah kan bukan masalah itu tadi ibadah mahdoh, ritual mahdoh saja. Tapi setiap gerak-gerik tubuh kita itu bisa diwaknai dengan ibadah.
1: Bisa.
0: Bagaimana kemudian kita bisa memperluas perspektif dan wawasan kita dalam memaknai ibadah sehingga mungkin peluang kita untuk mendapatkan pahala, peluang kita untuk mendapatkan apa ya kebaikan itu menjadi jauh lebih besar.
1: Iya, bahkan dijamin kalau dia kita menggunakannya secara baik dan benar, benda itu tidak akan berkurang. Jadi kan umur itu hitungannya nambah tetapi kualitasnya turun.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dia bersyukur enggak. La azidannakum, aku akan tambahkan. Tambah. Jadi ada rezeki yang timbul, rezeki itu ketika kita bersyukur. Nah bersyukur itu ulama merumuskan itu sorful abdi jami ama'an amallahu alaihi li ajli. Ketika mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan pemberian. Nah. Mendaya gunakan pemberian sesuai dengan tujuan pemberian. Itu namanya bersyukur dan itu yang namanya ibadah. Jadi kalau umpamanya kita jalan nengok ganteng, nengok cantik, kemudian kita tahan gitu. Dia sedang beribadah.
0: Oh, bukan malah dipantengin terus, sampai lehernya bisa patah.
1: Iya, dia sedang beribadah. Okay. Maka kecerdasan matanya itu akan ditambahkan.
0: Betul.
1: Jadi kecerdasannya bertambah terus, kesehatannya bertambah terus, kalau pemanfaatannya li ajli, emang itu sesuai dia gunakan sesuai penggunakannya. Kita kan kadang-kadang salah guna. Kalau ada sertifikat hak guna bangunan, kita ada mendapatkan sertifikat salah guna.
0: Salah guna.
1: Nah itu, salah guna itu namanya tidak taat.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Tidak taat. Dan dia nanti kualitasnya menurun kalau nggak taat itu. Tapi kalau dia taat, enggak, naik.
0: Jadi sebenarnya simple ya. Maksudnya simple tapi sulit. Maksudnya bukan sulit tapi tantangannya tuh besar. Jadi artinya gitu. Makanya ya Allah menciptakan pandangan. Kayak tadi Pak Kiai sampaikan. Allah menciptakan pandangan. Allah kan yang suruh jaga pandangan.
1: Iya
0: kan. Nah kalau kemudian kita gak jaga karena tadi salah guna. Kita lihat yang bukan hak kita. Kita lihat yang haram. Udah pasti gak akan benar. Iya kan.
1: Betul.
0: Jadi impactnya tuh sebenarnya kembali lagi. Setiap keburukan yang kita lakukan karena atas dasar ketidaktaatan kita kepada Allah. Maka keburukan itu akan justru kembali kepada kita. Bukan karena Allah tidak, bukan karena Allah jahat. Ya karena kitanya sendiri gak taat ya. Bagaimana?
1: Iya, makanya di setiap tubuh itu ada chip. Dan dia yang mencatat. Kenapa aku bisa gini? Ya dulu, maka dia akan bercerita. Dulu kamu lihat ini bener kan? Gitu loh. Jadi kita gak bisa bohong. Ya karena Allah yang mengatakan itu tubuh kita. Bukan lidah kita. Jadi pengakuan yang jujur ketika dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itulah sebuah pengakuan kejujuran.
0: Nah berarti Pak Kiai, kita itu harus pandai-pandai menghisap diri gak sih Pak Kiai? Maksudnya gini, kadang-kadang, ini kenapa ya hidup saya belakangan ini kok terasa kacau? Misalnya Pak Kiai, kok rasa-rasanya anak jadi gak nurut, suami di rumah bawaannya maunya emosi mulu, berantem mulu. Apa nih yang salah? Berarti kita tuh memang harus rajin muhasabah, rajin menghisap diri kita sendiri gak sih Pak Kiai? Siapa tahu kita ada hal yang kita gak taat gitu loh kepada Allah sehingga berakibat pada mungkin lingkungan sekitar kita. Betul gak demikian Pak Kiai?
1: Iya, ada rahmat, malaikat rahmat itu melempar, rahmatnya itu dilempari dari jauh, dari rantaran tubuh kita ini mengeluarkan aroma busuk. Jadi kita kalau ketiak kita bau, kotoran kehidupan ini bagus, kemudian kita mandi,

0: maka kita sudah bisa menghilangkan itu. Tapi aroma busuk dari tubuh manusia itu orang tidak bisa tahu karena kita menggunakan pasta gigi, tapi malaikat tidak bisa mendekat. Kenapa? Bau. Nah, kalau malaikat tidak mendekat, itu maknanya suami kita juga malas mendekat. Anak kita enggan mendekat, cuma karena dia butuh saja. Dia masih sekamar, dia masih dalam pangkuan kita. Tetapi sebenarnya kalau disuruh memilih, dia sudah tidak memilih lagi. Itu yang mesti kita koreksi itu. Jangan-jangan kita itu indah, bagus itu cuma fisiknya saja.
1: Ya Allah, betul-betul.
0: Nah, jadi mengoreksi bagaimana yang sifatnya metafisika, kesucian bersih. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Itu beruntung orang yang membersihkan, itu bukan cuma tubuhnya saja.
1: Beruntung, ya Allah, itu tuh selalu kita baca, tapi kita tuh kadang karena itu ya, tidak dalam.
0: Wa khaba man dassaha, rugi orang yang tidak membersihkannya.
1: Membersihkan salah satunya dengan itu, Pak Kiai. Akhirnya kita merenungi, kira-kira ada yang salah nggak ya.
0: Kalau gitu, kotor ada. Badan kita mandi. Kalau kotor hati kita, kita zikir. Dengan zikir itu bisa bersih. Malaikat senang. Nah, maka suami kita juga terbawa senang. Anak kita terbawa senang.
1: Saya tuh pernah membaca ya Pak Kiai dan mendengar gitu. Ada kajian gitu yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika kita merasakan ketidakseimbangan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar kita, itu artinya bahwa coba deh cek hubungan kita sama Allah tuh kayak gimana. Karena kalau udah hubungan kita sama Allah tuh berantakan, jauh, gak harmonis lah bahasanya gitu ya Pak. Itu sudah sunatullahnya, memang lingkungan kita tuh akan gak nyaman lah sama kita. Memang betul demikian ya Pak.
0: Betul, bahkan ada yang disebut dengan orang Betawi bilangnya Semaran.
1: Semaran, bukan kota di Jawa Tengah, Semaran.
0: Bukan. Semaran. Jadi ada orang kita ketemu sama dia seperti ketemu sama ular. Kita pengennya mukul aja. Kemudian kita bilang gini sama dia, sebenarnya kamu salah apa sih dalam pandangan saya? Tapi kok saya gak suka ketemu sama kamu? Nah itu Semaran.
1: Semaran, jadi bawaannya auranya tuh gak enak aja gitu ya Pak?
0: Ya, aura. Semaran itu aura. Aura tubuh kita itu sama dengan fisik kita ketika kita selesai bekerja. Maka kita berkeringat, bau, kumus, lusuh. Maka lusuh, maka tubuh kita juga, jiwa kita seperti itu. Aura kita itu akan ya disenangi oleh malaikat. Dan pada akhirnya bila itu berakumulasi selama, manusia juga tidak suka. Nah itu tadi, kenapa ya saya deket aja gak suka sama orang ini. Baunya mau mukul aja.
1: Sedih banget ya kalau
0: dibilangnya Semaran ular.
1: Oh, Semaran ular.
0: Iya. Ada orang Semaran putri. Ya, kalau ketemu itu
1: bawaannya
0: seneng aja, mau ngasih aja, mau memberi aja.
1: Boleh. Oh, ada juga kayak gitu ya Pak. Bawaannya seneng, nyaman, dan dekatnya ya itu. Berarti sudah bener. Tapnya sudah benar ya Pak Kiai. Sudah di cue Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Padahal lagi asik-asiknya ya ngobrol ya. Nanti
0: Insya Allah,
1: bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tujuan Penciptaan Jin dan Manusia. Pak Kiai, kalau saya mentadaburi, memahami dari segmen 1 sampai tadi segmen 3, bahwa sebenarnya kalau kita paham betul esensi ibadah dari ayat ini tuh, sebenarnya kita tuh tidak akan kehilangan arah ya dalam menjalani kehidupan. Betul begitu Pak Kiai?
1: Ya,
0: tapi kalau kita lupa lagi, ya kita bakal hilang lagi fokusnya. Betul ya Pak Kiai?
1: Ya betul. Jadi kalau kita memahami kemanusiaan kita,

bersikap memanusiakan kita, maka sebenarnya kita sudah beribadah. Uh-huh, uh-huh. Walaupun tidak disebutkan secara khusus ibadah apa namanya. Uh-huh, uh-huh. Sehingga

0: Wajihihi tabassum, wajahnya itu tersenyum. Nah tadi yang saya maksudkan ini, kan gak boleh kita kepada semua orang itu tersenyum. Boleh, harus, walaupun beda jenis. Yang tidak boleh berpandangan dengan fokus. Itu yang gak boleh. Saya berpandangan sama Mbak Mamila, kemudian sambil memfokuskan pandangan, itu yang gak boleh. Tapi ketika kita lewat, banyak, saya laki-laki, banyak kru cewek, kemudian yang lainnya beda. Maka saya senyum sambil lewat itu, orang itu tahu kalau saya ya bagus, kalau saya ramah, tidak jutek, saya itu ramah. Nah karena saya tidak melanggar. Yang tidak boleh itu senyum bukan kepada orang lain itu adalah senyum dan fokus. Jadi fokusnya dihilangkan maka dia menjadi sesuatu. Jadi kalau mau jadi ahli sorga itu aja.
1: Jadi banyak senyum Pak Gaya. Tadi bilang siapa nih orang gila baru nih ya? Enggak gitu ya Pak Gaya. Tapi bagaimana sama orang yang tadi ada hadisnya. Saya juga belajar ini dari anak saya tuh Pak Gaya kan ada belajar hadisnya. Tabassumuka fi wajhi akhika shodaqah. Jadi senyum di hadapan saudaramu itu bagian dari shodaqah. Yang akhirnya sebenarnya bisa jadi wasilah kita juga ya. Kalau kita sering apa namanya senyum, kita ramah terhadap saudara kita. Itu bisa jadi mungkin jalan kita masuk surga gak sih Pak Kiai?
0: Iya betul. Ya? Kenapa? Menyebabkan dekatnya kita dengan sorga kalau di dunia itu maknanya memperlancar rezeki. Dia kalau dia umpamanya belum punya pekerjaan, dia belum punya jodoh, dia pengen meninggalkan pekerjaan yang gak cocok dengan benturan keagamaannya, maka dengan dia bersikap taat dengan tabassum itu tadi, tabassumnya itu yang menyebabkan keinginan dia tiga hal itu tercapai.
1: Dengan senyum aja Pak Kiai.
0: Senyum aja.
1: Ya Allah. Kadang tuh kita tuh fokus pada hal itu yang berat misalnya. Atau mungkin kalau kita sholat misalnya, sholat sunnah. Udah sholat wajib, sholat sunnah kan aduh nanti dua rakaat ini. Seolah-olah ibadah itu jadi berat gitu. Iya. Puasa, oke sudah puasa Ramadan tapi nanti puasa sunnah kan aduh tapi gini. Kita sudah biasanya udah a priori duluan gitu Pak Kiai, tapi ibadah sunnah tuh ternyata berat ya. Ternyata enggak ya, hal-hal sederhana yang kita anggap sepele bisa loh ternyata bernilai ibadah di situ. Salah satunya senyum.
0: Iya, ada juru parkir diangkat menjadi seorang manajer. Ketika manajer yang lama itu meninggal, dia sudah lama, kesetiaannya, loyalitasnya bagus. Dan yang jadi pilihan kenapa? Orangnya murah senyum. Ketika pilihan murah senyum itu orang lain tidak punya dan dia yang punya. Ya Allah, itu memperbanyak rezeki. Memperbanyak rezeki itu kita di.
1: Masya Allah, hal-hal yang baik yang kita anggap, maksudnya hal-hal kecil yang kita anggap justru sepele lah gitu, itu bisa jadi wasilah kita semua untuk jadi. Pak Kiai, saya ingat sekali waktu itu Pak Kiai, kita lagi membahas tentang Ramadan waktu itu, Pak Kiai selalu ingatkan saya, dan itu buat saya membekas sampai sekarang. Coba deh Mbak Mila lakukan di rumah atau di antara mungkin ketemu teman-teman, saat ketemu teman-teman di rumah makan nih, selalu dahulukan kasih makanan ke yang lain, ke suami misalnya, ke anak, ke teman. Itu buat saya tuh, itu kan hal sederhana sekali. Tapi itu juga bisa bagian dari, itu bisa punya nilai pahala yang luar biasa ya Pak Kiai.
0: Orang sorga nanti seperti itu.
1: Masya Allah.
0: Jadi dia akan, mudah-mudahan ketika dia mengatur, dia suka gitu. Ini enak nih gitu. Dia belum mencicipi, dari mana dia taunya itu enak gitu loh. Tapi orang itu, oh iya ya, gitu. Dan dia merasa dekat, merasa diperhatikan ketika kita bersikap semacam itu.
1: Jadi di mana ada peluang kebaikan dan kita memanfaatkan, walaupun itu hal kecil, walaupun sederhana, itu bisa jadi punya tambahan pahala yang luar biasa. Pakai ada hal yang maksudnya, boleh nggak mungkin kita diberikan tips atau trik ya, karena kan ya enak mungkin Mbak Mila mah orangnya ekstrovert gitu misalnya Pak Kiai. Mbak Mila mah orangnya mungkin rame ini, gampang ini. Nah kalau emang dasarnya saya orangnya introvert, ketemu sama orang aja saya kadang malu apa gimana. Gimana gitu, mau ramah sama orang tuh kayaknya berat banget. Saya tuh gak biasa senyum ke orang lain. Hal-hal kayak gitu tuh gimana caranya Pak Kiai? Supaya gak jadi hambatan gitu.
0: Karakter itu kan bisa dirubah. Jadi tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah kecuali tabiat al-asliyah. Ya, jadi yang sifatnya fisik. Umpamanya fisiknya

0: punya kekurangan. Itu gak bisa dirubah. Kecuali mamanya sekarang dengan dioperasi kayaknya. Tapi kalau yang namanya karakter, tabiat itu semuanya bisa dirubah. Mm-hmm. Nah, bagaimana dia membuka, ya dia harus membuka diri. Mm-hmm. Dia mesti berani bahwa saya pingin mengikuti. Kan ketika dia ingin merubah, itu maknanya dia pingin beribadah gitu loh. Mm-hmm.
1: Oh ya, niatkan itu tadi dulu ya, masukkan dulu nih.
0: Iya, saya pingin mengikuti orang lain. Kok bisa jadi bagus. Pahaminya kalau begitu saya harus mengikuti ibadah. Mm-hmm. Ya harus mengikuti hal-hal yang baik. Ketika dia mengikuti yang baik maka dia sedang beribadah kepada Tuhan.
1: Jadi Pak Kiai saya tuh ingat waktu kecil biasanya suka sekali disuruh namanya juga anak-anak ya disuruh orang tua misalnya. Mila beliin ini ke warung, Mila beliin ini gitu. Kan suka ngedumel, aduh disuruh-suruh mulu capek gitu. Tapi waktu itu bapak tuh selalu bapak almarhum tuh selalu mengingatkan saya. Niatin ibadah gitu. Cuman kan anak kecil gak paham. Maksudnya niatin ibadah tapi kan tetap aja capek gitu. Makin bertambah umur, makin dewasa sekarang paham. Oh ternyata mungkin maksudnya Bapak. Kalau ada hal yang terasa berat mungkin mau dilakukan. Tapi ketika kita kemudian menambahkan niat. Ya Allah walaupun berat ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan. Ini jadi berbuah pahala. Ternyata boleh itu jadi bahan ibadah juga ya Pak Kiai.
0: Iya. Ketika Mbak Mila sadar itu. Ngikuti keinginan orang tua itu ibadah. Ketika kita jenguk orang sakit, sakitnya Allah yang memberi itu ibadah. Ketika kita memberi kepada orang yang lapar, kita punya lebih dari yang kebutuhan kita dan laparnya itu Allah yang membuat, memberi yang lapar itu ibadah.
1: Dahsyat ya. Jadi sebenarnya tidak ada satupun hal yang kita lakukan yang di dalamnya tidak, maksudnya yang di dalamnya kita niatkan kemudian ibadah karena Allah yang suruh, itu kemudian tidak bernilai pahala. Semuanya berarti bernilai ibadah. Pahala, bernilai ibadah ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Jadi kita ini sebenarnya bonusnya banyak, kita ini tinggal mau memanfaatkan gak
0: iya,
1: gitu ya Pak Kiai?
0: Tinggal manajemennya aja.
1: Dan memulai ya, aduh misalnya apa-apa berat, bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudah-mudahan ini lillahi ta'ala mudah-mudahan ini jadi ibadah gitu.
0: Bisa, semuanya bisa berubah. Bim salah bim. Allah dengan niat bihusni niat karena bagusnya niat.
1: Masya Allah. Ya. Dan siapa tahu itu jadi meringankan langkah kita ya Pak Kiai.
0: Benar.
1: Kan biasanya kadang-kadang berat ya, ngapain berat, ngapain berat. Karena was-was syaitan misalnya godaan syaitan bisikan gitu-gitu kan. Dilawannya sama itu.
0: Iya.
1: Oh iya kan Allah janjikan kalau kita ikhlas melakukannya karena ini Allah yang suruh berarti ibadah ya.
0: Iya. Mbak Mila kesini saya bukan cari duit tapi saya kesini bagian dari yang diperintahkan.
1: Allah.
0: Maka dapat pahala dan dapat honor.
1: Amin. Ya Allah amin ya Rabbal.
0: Nah, tapi berapa banyak orang yang cuma dapat honor tapi tidak bernilai berpahala.
1: Masya Allah mudah-mudahan Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah terima ini bagian dari ikhtiar untuk mencari
0: ini
1: kebaikan.
0: Ibadah ini ibadah ini, kameramen beribadah.
1: Amin, amin,
0: semua
1: ya pemirsa di rumah juga ya.
0: Ya kontrol, semuanya amin, amin, sedang beribadah.
1: Amin, amin. Ya Allah betapa berkahnya ya kalau kita kemudian ya, mindsetnya diubah. Jadi semua hal yang kita lakukan jadinya bermakna ibadah. Pak Kiai, terima kasih.
0: Hai,
1: atas ilmu yang luar biasa. Saya pulang nih langsung penuh. Hatinya penuh, pikirannya jadi penuh. Insya Allah kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khair ilmunya Pak Kiai. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Liani Taruhyat.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selanjutnya.

0: ครับเนี่ยBentrokan antar supporter klub sepak bola terjadi di dua lokasi yang berbeda pada minggu malam. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tiga orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan.
1: Sementara di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter karena diduga memprovokasi supporter lain yang sedang merayakan kemenangan tim mereka.
2: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
3: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan tiga pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.
2: Di Kabupaten Sukabumi, dua kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, tiga orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
4: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Nggak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu. Ya, pada masuk.
2: Polisi hingga minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore.
0: Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam kocar-kacir ke area persawahan saat digerebek polisi berpakaian preman. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menyebut penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga.
1: Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo, sementara para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.
5: Laksanakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga.
1: Sementara militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan menewaskan 7 orang dan belasan terluka.
2: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga.

0: Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Libanon melaporkan, berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan, sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Libanon menyebut, jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang, dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Libanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Libanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
1: Seorang wanita diperiksa polisi karena pura-pura menemukan bayi yang ternyata adalah anaknya sendiri, diduga hasil hubungan di luar nikah.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap tiga pencuri spesialis rumah kosong yang kerap beraksi menggunakan mobil. Ketiganya ditangkap usai membobol sebuah rumah di kawasan Sudiang, Makassar.
2: Sementara itu, seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi setelah videonya mencuri viral di media sosial.
3: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi ketiga pelaku saat menyatoroni sebuah rumah di kawasan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Sebelum beraksi, para pelaku yang mengendarai mobil sempat memantau situasi dan memutus sambungan listrik CCTV untuk menghilangkan jejak. Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus ketiga pelaku pada Jumat malam. Para pelaku diketahui masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan obeng saat penghuni tidak di tempat. Dari dalam rumah, kawanan maling menggasak televisi, laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp12.500.000. Selain menyita barang hasil curian, polisi mengamankan satu unit mobil minibus yang digunakan saat beraksi. Petugas juga menemukan senjata tajam berupa busur panah dan parang dari tangan pelaku.
4: Ada mobil yang dipakai untuk mencungkil, kemudian beberapa barang curian sebagai barang bukti itu televisi, laptop, dan jam tangan.
5: Ada beberapa hal, senjata tajam juga pun nanti.
4: Ya.
5: Senjata tajam pun nanti.
4: Ada senjata tajam berupa busur panah, panah busur.
3: Kamera pengawas merekam momen terjadinya aksi pencurian di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Pelaku seorang pemuda berinisial AH mencuri sekarung beras 50 kg dari mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Namun tidak lama setelah mencuri, pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Pihak keluarga mengaku merasa malu setelah video aksi pencurian viral di media sosial. Menurut saksi mata,

0: Aksi pencurian terjadi saat korban sedang parkir dan ingin membeli beras untuk diperdagangkan di Kabupaten Mamuju. Korban baru menyadari kehilangan sekarung beras saat mengisi BBM.
1: Mampir di sini kosong, nggak ada. Dia mampir cerita-cerita, keluar lagi, sempat ke Wono antri solar, dia hitung berasnya nggak ada. Dia kembali lagi sini suruh lihatkan CCTV. Ternyata saya lihat di CCTV, oh, ada yang ambil.
0: Meski pelaku menyerahkan diri, polisi tetap mendalami kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang diduga sebagai penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji, Lampung dibakar massa. Diduga akibat lambatnya penanganan kasus asusila yang dilakukan pemilik pondok pesantren terhadap belasan santriwati.
3: Sementara itu, seorang wanita di Blitar, Jawa Timur diperiksa Polres Blitar Kota setelah sempat berpura-pura menemukan bayi yang ternyata bayi ini adalah anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Ratusan warga di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung merusak dan membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jadid pada Jumat malam. Aksi anarkis masa itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid. Pemilik ponpes diduga telah berbuat asusila terhadap belasan santriwati. Kasus asusila yang telah ditangani Polres Mesuji tersebut dikabarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum. Pada Minggu, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali bertindak anarkis. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menggerebek sebuah bangunan semi-permanen di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Minggu siang. Bedeng tersebut diketahui menjadi tempat penimbunan sepeda motor hasil kejahatan sebelum dikirim ke luar provinsi. Petugas menemukan 3 unit sepeda motor yang sudah termuat di atas mobil bak dan tertutup rapat terpal plastik. Rencananya kawanan ini akan membawa kendaraan curian tersebut menuju daerah Lampung. Pengungkapan kasus ini bermula saat salah satu korban melacak posisi kendaraannya melalui GPS. Petugas yang menerima laporan langsung mencegat mobil bak saat keluar dari lokasi pengepulan dan menemukan barang bukti disembunyikan di bawah tumpukan terpal. Tersangka berikut barang bukti kini telah diamankan ke Polres Metro Tangerang Kota guna menjalani pemeriksaan. Polisi masih memburu anggota sindikat lainnya yang bertugas sebagai eksekutor pencurian di lapangan.
5: Hari ini, Bi.
6: Hari ini, Pak.
4: Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang gadis di Blitar, Jawa Timur berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkannya di tengah sawah kepada sang ibu. Aksinya terbongkar saat polisi yang menerima laporan ibu pelaku. Setelah diinterogasi polisi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut merupakan anaknya. Pelaku mengaku melahirkan bayinya di rumah saat dalam keadaan kosong. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Blitar Kota. Sementara sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore.
3: Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Inilah 321 orang pelaku sindikat judi online jaringan internasional diamankan dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. Para pelaku WNA yang diamankan terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan. Selanjutnya akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.
2: Dan berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran bervariasi mulai dari telemarketing, customer service, hingga admin. Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku.
7: Mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
3: Upaya memberantas judi online termasuk jaringannya terus dilakukan. Pada Jumat lalu, Bareskrim Polri membongkar

0: sindikat judi online yang berkantor di Jakarta Barat. 320 warga negara asing diamankan beserta barang bukti kejahatan.
1: Dan judi online semakin berkembang selain karena jaringannya yang luas melibatkan dunia internasional, peminatnya juga banyak. Banyak warga menghalalkan segala cara untuk bisa berjudi online. Lantas seperti apa langkah untuk memerangi judi online?
2: Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap 320 warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Jumat lalu. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Judi online sudah merasuk ke seluruh sendi lapisan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pecandu agar bisa bermain judi online, dari melakukan aksi kejahatan sampai menggunakan dana bansos. Laporan PPATK menyebutkan pada tahun lalu, putaran judi online dari dana bansos mencapai 1 triliun rupiah.
3: Jadi kita cocokin nicknya, ternyata memang ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol.
2: Ancaman judi online yang sudah sangat serius membuat pemerintah melakukan upaya memutus mata rantai, dari menumpas jaringan penyedia sampai menghukum warga pelanggar.
4: Nah, dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi.
2: Meski upaya pemberantasan terus dilakukan, judi online terus marak dan terus memakan korban. Pemerintah diharap perlu melakukan sinergi lebih erat antar instansi dan melibatkan peran serta warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan beruntun 2 truk dan 3 mobil di Padang, Sumatera Barat merenggut nyawa 3 orang.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
10: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional,

0: dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: 3 orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun juga terjadi di jalur nasional Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan besar itu sempat membuat kemacetan panjang di lokasi.
2: Kalau kencang ndarete yo.
3: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan beruntun itu, 3 orang tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga kecelakaan dipicu kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
4: Kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
3: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengamankan sopir truk yang terlibat kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Sementara proses penyidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan besar terjadi di jalur nasional Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu malam. Kecelakaan bermula saat truk tronton yang melaju dari arah Tuban menuju Babat mendadak oleng hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Pada saat bersamaan, sebuah truk dan bus meluncur dari arah berlawanan sehingga tabrakan beruntun tak terhindarkan.
5: Kisah awal bahwasanya ada truk tronton dari arah Tuban arah ke Lamongan, kurang konsentrasi pengemudinya kemudian pindah jalur ke arah berlawanan, dan di saatnya berlawanan ada truk dan ada bus yang sedang melaju bersamaan, kemudian terjadi kecelakaan.
3: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi setempat mengalami kemacetan panjang. Lalu lintas kembali normal setelah petugas Satlantas Polres Lamongan berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada, warga harus antre berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM.
0: Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum malah menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
6: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
7: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
6: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
8: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan ketika sudah harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
6: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
9: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
6: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jamaah haji termuda asal Provinsi Bali.
1: Ya, Fardan Aruna Syafizani Wibowo berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia.

0: Fardan Aruna Syafjani Wibowo yang masih berusia 13 tahun tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama ibunya Siska Aprilia Wahyu Andrianti. Di antara rombongan, Ardan terlihat paling menonjol dibanding jemaah haji lainnya yang sudah dewasa. Sikap khas anak-anak tak bisa ia sembunyikan. Keberangkatan Fardan menjadi perhatian karena usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan usia minimal jemaah haji dari sebelumnya 17 tahun menjadi 13 tahun. Bagi Fardan, perjalanan haji memiliki makna mendalam. Selain beribadah, ia juga menjalankan wasiat ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker.
1: Teman-teman, haji ini baru usia 13,5 bulan. Ini pelimpahan dari ayahnya. Ayahnya almarhum. Jadi karena itu, ini kok sudah 13 tahun sudah berangkat. Bukan berarti 1 tahun daftar berangkat, tidak. Jadi ini orang tuanya dulu sudah mendaftar haji, kemudian kapundut orang tuanya sehingga adiknya yang menggantikan.
0: Di tengah persiapan haji, Fardan siswa kelas 7 dan pasar ini terpaksa meninggalkan kegiatan sekolah sementara waktu. Namun pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan mengatur ujian kenaikan kelas sebelum dan sesudah ibadah haji.
2: Cuman kemarin dia 2 minggu sebelum berangkat, akhirnya harus ngerapel ujian-ujian dulu gitu. Karena kan waktu pulang nanti 19 Juni itu sudah selesai penerimaan laporan. Cuman ada sebagian ujian yang nanti setelah pulang. Jadi dibikin 2 sama soalnya supaya nggak memberatkan anaknya.
0: Fardan yang bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 bersama kelompok terbang 71 melalui Embarkasi Surabaya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan kita ke informasi lainnya, ini Alfian dan juga pemirsa, memiliki kesabaran seluas samudra dan telaten merawat sesama, ternyata bukan cuma soal pengabdian saja.
4: Iya, karena kita tahu ya, di era sekarang ini, caregiver atau pramu rukti telah bertransformasi menjadi profesi yang mendatangkan cuan dan juga membuktikan kalau empati bisa berbuah pundi-pundi. Kira-kira seperti apa ya lika-liku profesi menjadi seorang caregiver? Berikut liputannya dalam segmen Metropolitan.

0: menyapa. Siti Maryam bersiap untuk menjalankan profesinya sebagai caregiver atau tenaga pengasuh. Sudah 1 tahun lamanya, ibu 3 anak ini banting setir dari karyawan marketing properti menjadi seorang caregiver. Nama Siti bahkan tenar di media sosial setelah rajin mengunggah lika-liku pekerjaannya menangani, mengasuh, dan merawat klien. Siti mengaku ia banyak menerima pesanan karena mematok tarif murah. Untuk layanan jasa caregiver, perempuan 30 tahun asal Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini memasang tarif mulai dari Rp30.000 per jam. Mengawali profesinya dengan 1 klien dalam sebulan, kini jadwal Siti Maryam dalam 1 bulan sudah padat. Dalam 1 hari, Siti Maryam bahkan bisa menangani dan merawat hingga 4 klien di kawasan Jabodetabek. Lingkup jasa yang ditawarkan sarjana ekonomi ini pun beragam, mulai dari mengurus dokumen, menjadi personal assistant, hingga merawat pasien dan menemani ibu hamil berkonsultasi ke dokter.
1: Happy, ya senang itu alhamdulillah sekarang udah bisa punya pemasukan sendiri, sekarang lebih inilah hidupnya ada arahnya kita mau kemana. Ya namanya kita orang sakit kan kalau nggak sembuh ya diambil yang nggak kuasa gitu, kalau udah nggak ada itu kan diambil udah meninggal, ya sedih juga, ikut sedih kan keluarganya juga. Sedih, saya juga yang jagain juga ikut sedih gitu.
2: Lihat dari FYP TikTok, jadi saya coba-coba hubungin buat awalnya gak apa bantuin 7 bulanan, acara 7 bulanan. Terus lanjut lagi apa pas saya dirawat di IGD, saya juga panggil Mbak Mariamnya buat temenin saya karena suami saya lagi di luar kota. Enak, orangnya baik, humble, terus tepat waktu juga. Kayak nyaman jadinya.
0: Siti Maryam menyebut caregiver tidak hanya membantu secara fisik, namun juga memberikan dukungan emosional kepada sang klien. Menjaga kepercayaan serta etika tinggi, mutlak dilakoni demi menjaga pundi-pundi rupiah terus terisi.
1: Yang susah, sebenarnya semua juga susah, harus hati-hati kita ya yang layaninnya. Cuma kalau susah itu kalau udah pasien cancer, karena kan seluruh badan itu kan sakit ya, jadi saya bingung. Kalau kita ganti pampers, agak miring, dia bilang aduh gitu. Terus kalau kita pegang, dia aduh, jadi bingung gitu. Kalau yang pasien biasa kan ganti pampers ya diganti. Paling harus hati-hatinya bener-bener, karena mereka sakit semua badan kan gitu.
0: Selain caregiver mandiri seperti Siti Maryam, ada pula profesi caregiver yang direkrut secara profesional. Seperti Yulia Ningsih, caregiver di salah satu pusat program hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia yang masih aktif di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. 4 tahun sudah Yulia menekuni profesi ini. Latar belakang pendidikan di sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan menjadi bekal melakoni pekerjaan ini.
3: Jadi ada memiliki sertifikat dan skill. Itu ada sertifikat caregiver with demensia. Terus pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan komunikasi terhadap senior dengan demensia, dan pelatihan manajemen perilaku dengan demensia. Dan harus memiliki soft skill yang empati, rasa sabar, dan mendengarkan aktif adalah fondasi utama yang dibutuhkan UMA atau UPAH dengan sepenuh hati.
4: Nah, istri bapak saya.
0: Di tempat yang sudah berdiri sejak 2024 ini, hanya tenaga profesional tersertifikasi khusus yang diizinkan merawat dan mendampingi pasien penderita demensia. Layanan pendampingan dan perawatan di rumah juga disediakan oleh pengelola.
5: Kami melihat ada senior demensia yang masih aktif, tapi tidak memiliki ruang yang tepat. Dan di sini kami lahir, kami bentuk. Bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi kami coba untuk memberikan lingkungan yang aman, yang kondusif, juga memberikan ruang yang tepat, yang bukan hanya fokus terhadap kesehatan fisik mereka, tapi juga untuk menghidupkan kembali jiwa mereka.
0: Bagi Yulia, mendampingi dan merawat pasien demensia membawa suka duka tersendiri.
3: Dia marah-marah ke kita nggak apa-apa, kita tetap tempel, temenin. Kalau misalkan ada satu staff yang di kayak gitu, kita switch. Jadi bergantian, dan cara tanganinnya itu diikuti nanti udah diikutin, pelan-pelan diajak komunikasi dan dialihkan dengan kegiatan yang beliau sukai.
0: Layanan hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia ini dibanderol mulai dari Rp16 juta. Saat ini ada 10 orang lansia aktif mengikuti terapi dan menggunakan jasa caregiver. Profesi caregiver memerlukan kesabaran ekstra, empati, dan keterampilan khusus agar para pasien mendapatkan pendampingan serta perawatan terbaik. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
6: Ribuan pelari berpartisipasi menaklukkan medan perbukitan dan tanjakan curam dalam ajang lomba lari yang digelar di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi.
7: Ya, sementara itu di lokasi yang berbeda, kali ini ada petugas pemadam kebakaran di Duren Sawit, Jakarta Timur yang menolong seorang anak perempuan karena jari manisnya tersangkut di lubang kursi kedai minuman.
0: Jari manis anak perempuan ini tersangkut di lubang kursi milik sebuah kedai minuman di Jalan Buaran,

0: Durensawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Menurut petugas rescue damkar sektor Durensawit, ibu sang anak meminta pertolongan damkar karena melihat jari anaknya sudah membengkak karena tersangkut. Sebelumnya sang anak sedang duduk di kursi pengunjung sambil menunggu ibunya membeli minuman. Saat sang ibu kembali dari kasir, jari buah hatinya ini sudah tersangkut di lubang kursi. Setelah berupaya selama 15 menit, petugas akhirnya bisa membebaskan jari sang anak dari lubang kursi. Sejumlah warga konsumen apartemen melaporkan pengembang sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan. Menurut kuasa hukum korban, 5 orang kliennya masing-masing telah menyetor uang 600 juta rupiah pada tahun 2021 dan dijanjikan akan menerima unit apartemen pada 2022. Namun hingga saat ini janji tersebut belum juga ditepati, bahkan proyek pembangunan apartemen justru mangkrak. Jumlah kerugian yang dialami para konsumen apartemen ini mencapai 2,5 miliar rupiah. Yang membuat para pelapor kaget, bangunan apartemen ini sudah dilelang oleh salah satu bank. Hingga saat ini masih belum ada pernyataan dari pihak pengembang apartemen.
1: Untuk yang menjadi kejanggalan di sini adalah pada tahun 2023 ternyata unit apartemen tersebut disita dan dilelang oleh pihak bank. Nah, dalam perjanjian dengan konsumen rekan ini tidak ada klausul satupun developer boleh menjaminkan apartemen tersebut ke pihak lain.
2: Kemudian kita cek di tahun 2022 itu belum selesai bangunan dan pekerjaan tidak ada sama sekali. Nah, terus kita berbicara dengan pihak developernya di tahun 2023 tidak ada tanggapan sama sekali. Di 2024 juga tidak ada tanggapan sama sekali. Sampai akhirnya kita udah menempuh jalur hukum.
0: Minggu pagi, sekitar 5.000 pelari berpartisipasi dalam ajang Bogor Run Sentul City di kawasan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yaitu 5 km, 10 km, dan 20 km. Acara pun diikuti pelari dari dalam dan luar negeri. Lintasan dengan kontur perbukitan dan tanjakan curam jadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Penyelenggara pun mengklaim nuansa alam pegunungan di Sentul jadi daya tarik utama bagi peserta.
3: Ya itu memang dari awal memang Sentul ini kan membedakan dari tempat-tempat lain atau ini karena di sini kan kita berkontur dan kita juga sudah masuk dalam daerah pegunungan. Nah inilah kita menjadi daya tarik tersendiri untuk Bogoran dibanding event-event lari lainnya. Karena memang di sini itu tanjakannya cukup pedes dan cukup menjadi favorit juga untuk teman-teman yang sedang berlari atau berlatih untuk stamina dan lain-lainnya.
0: Tidak hanya menjadi pesta olahraga, ajang tahunan ini juga diklaim berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sentul. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kami akan mengajak Anda menyusuri Queen Victoria Market, pasar bersejarah sekaligus identitas kota Melbourne, Australia.
5: Informasi selengkapnya dalam segmen Jalan Pagi akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat di

0: Dengarkan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Di banyak kota besar, pasar perlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan juga belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota.
8: Ya, Queen Victoria Market, pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne. Simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi.
9: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100.

0: tahun, dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
1: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
0: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada pasar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
1: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti, yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
0: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Oke, kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini, bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

0: Informasi lainnya, dua jenazah pendaki asal Singapura berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari puncak Gunung Dukono. Sementara itu, minibus yang diduga pelangsir BBM terbakar di Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya sopir minibus menderita luka bakar.
1: Dan informasi Indonesia 24 jam ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang diduga warga negara asing di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh usai terkena material panas saat erupsi besar pada Jumat 8 Mei lalu. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua jenazah yang diduga pendaki asal Singapura itu dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum daerah Tobelo untuk proses identifikasi medis. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan jasad pendaki lain bernama Angel Krishala Pradita pada Sabtu lalu.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia.

Asian New Day, Senin 11 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Operasi penyelamatan korban erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara dihentikan setelah tim SAR menemukan dua korban terakhir. Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing pembawa virus rabies. Ketegangan pecah pasca laga Persib lawan Persija di Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Maung Bandung kalahkan Macan Kemayoran 2-1.

0: Upaya pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan di kawasan puncak Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara membuahkan hasil. Minggu siang, petugas menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tidak utuh akibat tertimbun material batu dan abu vulkanis. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Heng Wen Kiang Timothy dan Syahim Muhres bin Abdul Hamid pada Minggu siang. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Erupsi Gunung Dukono pada Jumat lalu juga menelan korban, seorang pendaki bernama Angel Krishela Pradita. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubu Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Setidaknya 3 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka serius akibat musibah ini.
1: Kecelakaan terjadi pada hari Minggu pagi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan 2 unit truk dan 3 mobil. Seluruh kendaraan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat. Namun jumlahnya bertambah saat korban sampai di rumah sakit, sehingga korban meninggal dunia menjadi 3 orang. Sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dugaan polisi, kecelakaan bisa dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
2: Ya, hari ini ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan, kami infokan.
3: Ada korban jiwa, Pak?
2: Untuk korban, tadi anggota kita sudah ke rumah sakit di SPH.
1: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Sabtu siang. Sementara di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain.
4: Yang merah nih, enggak. Oh, yang merah, ya Allah, masih iya, juga loh, Mas.
5: Semua.
6: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura yang mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
7: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut minibus HiAce itu turun dari atas ke bawah, diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
6: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran, kawasan Citaya menuju Bojonggede, Kabupaten Bogor. Orang tua korban nangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
8: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip kan, ke dapet senggolan, Pak. Senggolan saya jatuh, dia jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan, itu kurang jelas, Pak, soalnya saya juga jatuh.
9: Mobil dari arah mana, Pak?
8: Dari arah sana.
9: Berlawanan?
8: Berlawanan.
6: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri haul ke-55 pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden turut memberikan motivasi serta memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah santri yang berhasil menjawab pertanyaan.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri peringatan haul ke-55 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di hadapan para santri, Wakil Presiden menyampaikan pidato motivasi tentang pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Gibran menilai sosok yang akrab disapa Mbah Wahab merupakan figur kiai karismatik yang patut menjadi teladan. Mbah Wahab dipandang sebagai pemimpin yang memiliki wawasan agama maupun umum secara luas, disertai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengadopsi gaya komunikasi khasnya, mantan wali kota Solo ini juga mengajak dialog dua santri ke atas panggung. Setelah melemparkan beberapa pertanyaan, Gibran memberikan hadiah berupa sepeda kepada para santri. Dalam pesannya, Wakil Presiden menegaskan santri adalah ujung tombak masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
5: Untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
3: Pemerintah juga berharap dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini akan lahir pemimpin tangguh yang memiliki rasa cinta tanah air dan berakhlak mulia. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya menjadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan kerabat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya menjadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan kerabat. Tangis dan peluk hangat mewarnai pelepasan jemaah sebelum mereka bertolak menuju tanah suci. Sementara gerai penukaran mata uang rial di Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus dipadati jemaah haji jelang keberangkatan ke tanah suci.
3: Isak tangis selalu mewarnai perpisahan jemaah haji dengan keluarga di pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Embarkasi Surabaya. Satu persatu jemaah berpamitan sebelum memasuki area asrama untuk menjalani proses administrasi akhir sebelum terbang ke Arab Saudi. Gerbang pembatas antara area asrama dan jalan umum ini menjadi titik terakhir pertemuan karena pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Di tempat inilah warga saling berjabat tangan hingga menitipkan doa kepada para jemaah. Tak sedikit pengantar yang meneteskan air mata saat melihat orang tercinta melangkah masuk menuju bus pemberangkatan.
4: Ini pertemuan di sini gimana, Umi?
3: PPIH mengimbau agar keluarga cukup melepas jemaah dari daerah asal guna menjaga ketertiban di sekitar embarkasi.
5: Itu masuk ke asrama haji ini, saya berharap dari daerah cukup di daerah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun lalu lintas di depan asrama haji itu kan. Jadi besar harapan kami memohon dengan sangat masyarakat yang sudah mengantarkan ke daerah, sudahlah cukup sampai di sini.
3: Pada momen tertentu, kerabat jemaah yang tinggal di sekitar Surabaya tetap datang berombongan. Mereka rela menunggu berjam-jam di sekitar asrama hanya untuk melihat iring-iringan bus jemaah yang akan bertolak menuju Bandara Juanda. Antrean jemaah haji mewarnai gerai penukaran uang di Asrama Haji Embarkasi Surabaya sejak pagi hari. Para jemaah ini antusias menukarkan rupiah mereka ke dalam mata uang rial Arab Saudi sebagai tambahan bekal. Padahal pemerintah telah memberikan dana living cost sebesar 750 rial atau setara dengan 3 juta rupiah 400 ribu rupiah bagi setiap jemaah. Namun nominal tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah.
6: Living cost-nya tetap. Terus ini tukar dari rupiah ke rial.
7: Tukar receh, Bu?
6: Iya, tukar receh.
7: Nanti buat sedekah di sana atau seperti apa?
6: Iya, salah satunya itu. Selain untuk pegangan juga bisa untuk sedekah di sana.
3: Tingginya permintaan rial ini turut dibenarkan petugas jasa penukaran uang, Hasnita. Dalam sehari, lebih dari 200 jemaah mendatangi gerainya dengan nilai penukaran yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Guna mempercepat pelayanan, pihak pengelola gerai juga menyediakan paket penukaran khusus, yakni tersedia paket 1 juta rupiah hingga 1 juta 250 ribu rupiah yang sudah berisi kombinasi rial pecahan besar dan juga kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jumlah mutasi keluar yang mempengaruhi keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Haji Surabaya terpantau meningkat akibat berbagai faktor. Dari total 99 mutasi keluar hingga 10 Mei 2026, 57 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk.
8: Hingga hari ke-20 masa operasi

0: Nasional Pemberangkatan Haji, PPIH Embarkasi Surabaya mendata 99 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jamaah. Dari jumlah tersebut, 57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jamaah dari daftar belum berkloter dan 38 jamaah dari kloter lain yang dialihkan. 2 dari 57 jamaah yang akhirnya berangkat berkat skema mutasi masuk ini adalah Mufid Ismun dan Siti Nurholili. Setelah sempat tertunda akibat masalah kesehatan, sehingga tertinggal dari kloter asalnya. Keduanya kini tinggal menanti jadwal keberangkatan meski harus berpindah kloter. Siti Nurholili dan suaminya Suripto Arsad, yang awalnya tergabung di kloter 57, akhirnya dipindah untuk mengisi kursi kosong ke kloter 73. Warga lansia asal Simpang Prambon Sidoarjo ini mengaku sangat bersyukur meski keberangkatannya sempat tertunda karena masalah kesehatan.
1: Karena saya sakit. Sakit dikit aja buat masalah enggak boleh ikut.
2: Oh, apa-apa Bu, yang penting sehat saat ini.
1: Semangat saya.
2: Tapi kan kepisah kali sama teman-teman dari kloter aslinya.
1: Iya, aslinya.
2: Perasaannya gimana sekarang?
1: Saya sudah enakan. Saya senang sekali sudah bertemu Bapak ini.
3: Alhamdulillah, teman-teman saya alhamdulillah, saya syukur.
0: Menurut Khairul Prasetyo yang mendampingi Suripto dan Lili selama di Asrama Haji Surabaya, pengurusan mutasi masuk kedua orang tuanya tergolong mudah.
4: Kalau pemberkasannya tidak rumit, Pak, karena memang kita itu juga selalu koordinasi sama KBIH. Jadi semuanya dibantu sama KBIH. Kita tinggal menyiapkan apa situ aja. Nanti semuanya diurus sama KBIH, dibantu juga ketua kloter gitu.
0: Fenomena kursi kosong pada pemberangkatan haji bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari batal berangkat karena sakit, hamil, pindah kloter atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan berkat skema mutasi masuk, hingga 9 Mei, sisa open seat tinggal 42 kursi. Data kursi kosong biasanya akan dimasukkan di kloter Pamungkas atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya dan diisi oleh jamaah haji cadangan yang telah mengonfirmasi pelunasan BP berdasarkan urutan teratas. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada pun, warga harus mengantri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
5: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
6: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
5: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
7: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan penaikan perubahan tertinggi sesuai harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU.
5: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
8: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
5: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maro, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih soal satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
9: Ini juga tari, ini karena ini jempol
10: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
11: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
12: Oh, langsung menerkam begitu?
11: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
10: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
13: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
14: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
13: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
10: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
15: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
10: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan peran pemerintah, sekolah, dan juga keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci menghapus perundungan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen saat membuka gebiar Lomba Talenta Siswa 2026 di Kota Tangerang Sabtu sore. Menurut Mendikdasmen, pihaknya telah memacu program gerakan sekolah aman dan nyaman. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental bagi para siswa. Sementara Syahrudin, Wali Kota Tangerang, menyebut kegiatan ini jadi ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas serta membangun karakter yang kuat.
16: Dan pengawasannya saya kira ada tiga struktur ya, walaupun sudah tidak terlalu paku. Yang pertama di tingkat sekolah, kami melibatkan semua murid, juga melibatkan guru, karena pendekatan kita adalah pendekatan yang humanis dan partisipatif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat, jadi orang tua juga bisa terlibat, karena upaya untuk mendukung budaya yang aman itu tidak cukup di sekolah. Seringkali kekerasan itu terjadi setelah mereka ini pulang sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelibatan pemerintah berjenjang tentu saja, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga jajaran terkait termasuk kepolisian, BNN, dan semua unsur di pemerintah tingkat kabupaten kota dan provinsi.
12: targetnya yang terbaik.
17: Targetnya yang terbaik ini kan
12: dan juga menyambut baik ya. Dengan rasa bangga mengucapkan terima kasih Kota Tangerang menjadi tuan rumah. Tugas kita menselaraskan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Menteri tadi itu sudah lengkap, tinggal kita menselaraskan.
4: Untuk menjaga ekosistem lingkungan sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan, sebanyak 200 ribu bibit ikan nilam ditebar di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan masih tentang ikan, untuk mendongkrak UMKM dan budidaya ikan mas koki, baru-baru ini sebuah kontes ikan mas koki berhadiah total ratusan juta rupiah digelar di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten.
18: Mengusung konsep battle team, kontes ikan mas koki yang digelar di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten ini mempertemukan para perawat ikan terbaik asal Pulau Jawa. Mereka wajib menampilkan ikan lokal hasil budidaya sendiri yang dirawat secara intensif dalam 3 bulan terakhir. Ada 8 kategori diperlombakan dalam kontes yang berhadiah total 250 juta rupiah ini. Mulai dari jenis oranda, rancu, ryukin, hingga demekin. Kompetisi ini diharapkan menciptakan efek domino bagi ekonomi masyarakat. Mulai dari meningkatnya nilai jual ikan, posisi tawar pembudidaya lokal, hingga UMKM, akuarium, dan aksesori.
19: Kalau dari segi penjualan sih harusnya masih bagus ya, masih lebih meningkat lah gitu. Karena selatan Indonesia itu punya pilihan ikan sendiri. Jadi kalau ikan di sana itu kemungkinan nggak laku. Tapi kalau buat kontes ikan cu, kita akan pilih ikan lokal. Jadi sebenarnya harus saling kait sih ya. Jadi petaninya kakak, hobinya kakak, brandnya pun kakak. Jadi naiknya bareng gitu, nggak masing-masing gitu.
18: Kontes ikan mas koki ini digelar pada 7 Mei hingga 10 Mei 2026. Di Kabupaten Bandung